0: DKI Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1,000 warga negara Indonesia.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
2: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1,000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pol 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: We kindly invite both ministers.
4: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya. Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini, sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk satgas pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya satgas pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran satgas pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware, jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah kiat.
12: Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
12: Di sisi lain, konten kreator EB Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, EB juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
13: Sebelumnya saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
12: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan pengamatan tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik. Terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya. Mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
19: Sebagai pecinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan target menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
20: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan, komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas, bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyeludupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang

0: malah hanyut dalam premanisme. Mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini bersama Citra dan juga Putri yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kali ini pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Deas nih, kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Deas. Ya halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat ya. Pagi Bu Citra.
2: Baik, Pak Dea, silakan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi, silakan.
3: Oke, selamat pagi pendengar setia RRI Program 1. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1, dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas pada hari ini, hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026, mulai pagi siang hingga sore hari nanti. Untuk pagi hari ini, berdasarkan pantauan menggunakan penginderaan jauh, baik itu di satelit maupun di radar, untuk wilayah Cilacap dan Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiraan cuaca wilayah Banyumas pada hari ini secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 90%. Dan untuk perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 90%. Kemudian sedikit informasi tambahan bahwa pada periode saat ini untuk wilayah Banyumas dan Cilacap berada di fase musim kemarau. Kepada masyarakat diimbau untuk selalu menjaga kesehatan, cukup olahraga agar badan tetap terasa hangat, karena pada musim kemarau kondisi suhu rata-rata menjadi cukup dingin dan sifatnya cenderung kering. Kemudian juga berhati-hati apabila ingin membuka lahan maupun memusnahkan sampah dengan cara dibakar, karena dapat memicu kebakaran hutan maupun lahan. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana. Pada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang tinggal jauh dari mata air agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan bantuan kesediaan air bersih apabila dirasa membutuhkan. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau akan selalu mengupdate memperbarui informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi BMKG itu info BMKG dan juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dan semangat Rifai. Melaporkan Dinas Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
2: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Deas atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu dia tadi update info perakiraan cuaca yang bisa kembali Anda update nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital.
1: RRI Digital.
2: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Oke, baik pendengar Pro 1, kembali di Purwakarta pagi ini bersama Ciput, Citra,
1: dan Putri. Ya, yang pagi hari ini akan terus menemani Anda pendengar Pro 1 sampai nanti di jam 10 pagi. Yang pastinya jangan lewatkan, nanti ada Purwakarta menyapa ya. Nanti kita akan membahas soal trans
0: Banyumas di ujung anggaran. Nah seperti apa ini ya?
1: Yang benar nih siapa dulu yang
0: ngomong? Iya, makanya kita kode-kode dong ya. Ya pasti nanti untuk Anda yang mau bergabung juga boleh ya. Karena kemarin sempat juga nih di Halo RRI banyak pertanyaan ya seputar Trans Banyumas. Nanti yang pengen gabung juga barangkali ada pertanyaan-pertanyaan atau saran atau kritik ataupun keluhan, monggo silakan di 6323336 atau di 08112540911.
1: Betul sekali. Dan Citra, hal menarik saat liburan adalah bisa jalan-jalan ya. Nah kali ini boleh deh dicatat ya, di bulan Agustus ini bulan yang identik dengan semangat kemerdekaan. Ini ternyata juga menghadirkan sejumlah tanggal penting yang sayang untuk dilewatkan ya. Mulai dari hari libur, long weekend, sampai berbagai peringatan nasional yang menjadi bagian dari perjalanan bangsa Indonesia.
0: Nah ini berdasarkan SKB 3 Menteri ya, Agustus 2026 ini memiliki dua hari libur nasional, yaitu di hari ulang tahun kemerdekaan 81 kemerdekaan Republik Indonesia, ini tanggal 17 Agustus ya, dan juga ada Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada 25 Agustus. Nah menariknya peringatan HUT RI tahun ini juga bertepatan
1: Citra,
0: dengan
1: HUT RRI bulan September.
0: Ya, bertepatan dengan long weekend tanggal 15 sampai 17. Aduh, menyenangkan sekali.
1: Oh, long weekend ya Citra ya.
0: Ya pasti bisa dimanfaatkan untuk berkumpul bersama keluarga, berlibur ataupun mengikuti berbagai kegiatan peringatan kemerdekaan.
1: Ya, jadi ayo kita siapin agenda dari sekarang ya. Simak kalender liburnya, tanggal merahnya, dan juga hari-hari besar nasional Agustus 2026. Dan juga jangan lewatkan berbagai momen penting di bulan kemerdekaan. Atau mungkin dari sekarang mulai dicek-cek nih, ada promo-promo apa, libur panjang. Lumayan.
0: Iya, gak cuma libur panjang aja sih. Biasanya kalau kemerdekaan ini banyak promo ya. Segala di tempat makan, tempat wisata, atau apapun itu tuh biasanya ada promo kemerdekaan. Jadi sayang banget kalau dilewatkan ya.
1: Jangan lupa ibu-ibu untuk libur panjang long weekend. Citra, long weekend gak?

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Kerto pagi.

0: Mendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Pro 1, saya informasikan juga sekali lagi nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kita akan simak Purwokerto menyapa. Tapi sebelumnya nanti kita akan simak ada informasi di jam 8 pagi ya Cit ya.
1: Iya, ada lintas informasi Pro 1 tentunya nanti bersama dengan reporter kami dari tim pemberitaan RRI
0: Purwokerto. Iya, dan pendengar, untuk Anda ya yang sekarang sedang berdiet ya, biasanya lebih memperbanyak protein ya. Nah pendengar, gimana sih cara mengkonsumsi protein yang sehat? Apakah sudah benar atau belum ya yang selama ini kita konsumsi? Nah pendengar, cara pengolahan makanan ini penting dalam memilih bahan makanan ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini menyarankan kalau masyarakat mengutamakan olahan yang direbus atau dikukus agar kandungan gizinya tetap terjaga dan asupan lemak berlebih juga bisa dikurangi.
1: Iya, kemudian untuk telur, ini pilihan terbaik adalah telur rebus yang bisa dikonsumsi setiap hari. Telur dadar dianjurkan cukup seminggu sekali.
0: Tuh, cukup seminggu sekali, Cit.
1: Nah, sedangkan telur barendo ini sebaiknya dikonsumsi sekali sekitar sebulan sekali. Nah, hal serupa juga berlaku untuk sumber protein lainnya, seperti mungkin ayam kukus, tempe kukus, tahu kukus, dan udang rebus ya. Ini menjadi salah satu pilihan yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi secara harian.
0: Iya, sementara untuk olahan seperti ayam bakar, tempe goreng, tahu goreng, dan oseng udang ini cukup dikonsumsi seminggu sekali ya. Adapun makanan yang digoreng dengan lebih banyak minyak atau tambahan lemak seperti ayam crispy, tempe mendoan, aduh, tahu isi ini padahal tiap hari, dan udang keju sebaiknya dibatasi ya. Sebulan sekali deh.
1: Ya, sebulan setiap hari. Bukan sebulan sekali, tapi sebulan setiap hari. Oke, jadi itu ya, cara konsumsi protein yang sehat.
0: Yang benar ya.
1: Yang benar, khususnya untuk Anda yang lagi diet katanya.
0: Ya. Biasanya kalau orang diet itu kan proteinnya dibanyakin ya.
1: Tapi kalau kamu,
0: semuanya dibanyakin.
1: Lemak dibanyakin.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: informacji nie było przyszłości.
1: Pendengar BPBD Kabupaten Banyumas meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Masyarakat diminta menghindari aktivitas yang bisa memicu munculnya titik api, terutama di kawasan hutan dan lahan yang mulai mengering. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Fahrian Syah. Silakan Fahri.
2: Baik pendengar, memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu ancaman bencana yang diwaspadai di Kabupaten Banyumas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang memiliki kawasan hutan. Kondisi vegetasi dan lahan yang semakin kering selama musim kemarau dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, mengatakan selain faktor kondisi lingkungan, aktivitas masyarakat di kawasan hutan dan lahan juga perlu menjadi perhatian. Salah satu perilaku yang harus dihindari, yakni membuang puntung rokok secara sembarangan, barang api masih menyala, berpotensi memicu kebakaran terutama ketika mengenai rumput, daun maupun material lain yang telah mengering. Berikut pernyataan Awal Sudiono.
3: Kalau untuk perawanan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Banyumas itu tergantung apa ya masyarakatnya. Kalau mereka istilahnya tidak membuang puntung rokok sembarangan saat berkumpul di hutan ataupun di lahan itu mending. Nah, kalau untuk kebakaran hutan yang disebabkan untuk wilayah Kabupaten Banyumas itu kemungkinan
2: ya pendengar, sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi karhutla, BPBD Kabupaten Banyumas juga telah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai unsur, relawan kebencanaan, TNI dan Polri menjadi bagian dari unsur yang siap dilibatkan apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Banyumas. Meski demikian, pencegahan tetap menjadi langkah utama masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan maupun lahan diminta meningkatkan kewaspadaan serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan api. Demikian Fahrian Syah melaporkan kembali ke studio.
1: Ya, baik, terima kasih Fahri laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
4: Mendengar, kehadiran Trans Banyumas telah menjadi alternatif transportasi yang semakin diminati karena menawarkan layanan legal yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Namun di balik manfaat tersebut, keberlanjutan operasional Trans Banyumas kini menjadi sorotan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan berikut ini.
5: Saya adalah salah satu pengguna Trans Banyumas. Mendengar keru pembuat Trans Banyumas berada di Cimanggetan. Sangat disayangkan jika perintah memperhentikan Trans Banyumas beroperasi karena Trans Banyumas terlalu kurang dan bisa membantu pelajar dan mahasiswa. Harapan saya, pemerintah tidak menghentikan Trans Banyumas beroperasi, tetapi pemerintah mencari solusi lain.
6: Karena Trans Banyumas sudah menjadi sarana transportasi yang membantu banyak masyarakat. Tarifnya pun relatif murah. Saya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mencari solusi pendanaan yang tepat agar Trans Banyumas tetap bisa beroperasi dan terus memberikan manfaat bagi warga Banyumas dan sekitarnya.

0: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Saatnya Anda ikuti Dialog Purwokerto Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menyapa Anda. Dan kali ini kita sudah ada di segmen Purwokerto Menyapa. Dan edisi kali ini pendengar kita akan mengulas tema tentang Trans Banyumas di ujung anggaran, bagaimana kelanjutannya. Anda bisa bergabung bersama dengan kami, dipersilakan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-254-0911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
2: Ya baik, pendengar, transportasi publik ini menjadi salah satu layanan yang memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mengurangi kemacetan dan juga penggunaan kendaraan pribadi. Di Kabupaten Banyumas sendiri, kehadiran Trans Banyumas ini telah menjadi alternatif transportasi yang semakin diminati karena menawarkan layanan yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Namun di balik manfaat tersebut, keberlanjutan operasional Trans Banyumas kini menjadi sorotan. Keterbatasan anggaran dan juga besarnya kebutuhan subsidi menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan layanan transportasi publik ini. Lantas bagaimana kondisi pendanaan Trans Banyumas saat ini? Dan kira-kira apa nih langkah yang disiapkan pemerintah untuk menjaga keberlanjutan layanan? Adakah skema pembiayaan atau inovasi yang bisa memastikan masyarakat tetap memperoleh akses transportasi publik yang berkualitas? Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan narasumber yang pagi ini juga sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja. Ada siapa? Selamat pagi. Saya menyapa ada Bapak Muhammad Eka Nugraha. Beliau ini Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi nih Pak Eka.
3: Selamat pagi juga.
2: Apa kabar Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Menarik Pak, tema kita di pagi ini soal bicara soal anggaran ini. Mungkin bisa sedikit diceritakan bagaimana kondisi terkini operasional dari Trans Banyumas nih Pak, di tengah isu keterbatasan anggaran Pak.
3: Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya akan berusaha menjelaskan tentang kondisi terkini ya, layanan Trans Banyumas. Seperti yang bisa dilihat bahwa Trans Banyumas masih beroperasi dengan normal karena sejak migrasi atau handover ya dari pembiayaan pemerintah pusat Kemenhub ke pemerintah daerah per tanggal 21 April 2026, anggaran termin pertama untuk pembiayaan tersebut memang baru disetting sampai tanggal 26 Agustus 2026. Artinya di awal-awal bulan Agustus sekarang ini terkait tentang perihal pembiayaan masih on the track seperti itu. Demikian mungkin.
2: Oke, baik. Kemudian seberapa besar nih Pak peran dari Trans Banyumas sendiri dalam mendukung mobilitas masyarakat di Kabupaten Banyumas nih Pak sejauh ini?
3: Baik ya, nu dari segi perspektif tentang unsur manfaat Trans Banyumas terhadap masyarakat terkait penyediaan layanan angkutan yang murah dan terjangkau memang cukup antusias ya dari sejak pertama kali digulirkan dulu 2021 ya sampai sekarang. Indikatornya adalah okupansi penumpang ya. Okupansi penumpang itu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, itu artinya kan ada progres minat masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu, mungkin dari segi literasi dari masyarakat juga mungkin semakin luas. Salah satu bukti konkretnya adalah di tahun 2025 perolehan penumpang Trans Banyumas itu sekitar 2.500.000 orang gitu loh. Jumlahnya total dari Januari sampai Desember. Adapun target untuk 2026 ini kami mematok mungkin ada kenaikan sekitar 10% atau 15%. Mungkin nanti ada di angka target kami ya 2.200.000 orang. Dan sekarang progres sampai terakhir kemarin tanggal 31 Juli 2026 pendapatan penumpang itu sudah sampai kepada angka 1.332.000 orang. Seperti itu. Jadi perolehan sementara progresnya mungkin bisa tercapai di 2.200.000 orang. Demikian. Artinya mungkin manfaatnya sangat tinggi. Masyarakat mungkin sudah mulai merasakan aspek manfaat dari keberadaan layanan Trans Banyumas tersebut. Demikian.
2: Oke, baik. Kemudian Pak, penyebab utama munculnya kekhawatiran ini Pak, mengenai keberlanjutan pendanaan Trans Banyumas ini Pak.
3: khawatir tentang pendanaan. Ya mungkin karena sekarang di era digital ya, masyarakat digital di mana mungkin yang informasi bisa diakses sedemikian cepat dan akurat ya. Mm-hmm. Artinya masyarakat pun mungkin bisa mengakses berapa sih dananya, kemudian sampai kapan. Mm-hmm. Ya memang progres dari kami kan sebagai pelaksana ya, di SUB itu kan pelaksana. Adapun tentang proses penganggaran kebijakan keuangan itu fiskal daerah, itu mungkin kebijakannya Pak Bupati atau mungkin beserta tim ya, TAPD. Memang pertama ini informasi yang didapat dari DPA atau anggaran program kami dari Trans Banyumas itu, dari Dinas Perhubungan itu hanya sampai 28 Agustus saja. Adapun mungkin untuk kesana sementara itu memang belum ada keputusan, belum ada ketuk palu dari Bupati tentang penganggaran selanjutnya. Dari kami memang sudah menyampaikan jauh-jauh hari dari bulan Juni 2026 tentang perlunya anggaran yang dibutuhkan dari tanggal 29 Agustus sampai 31 Desember itu mungkin sama seperti yang sekarang, dan mungkin itu sudah sampai di TAPD sana. Dan insya Allah saya optimis bahwa beliau-beliau juga memikirkan itu dan lagi dirumuskan. Mungkin masih ada jeda waktu sekitar 1 bulan kurang tentang keputusan berapa sih anggaran yang akan digulirkan atau dicairkan di termin terakhir untuk mengoperasional Trans Banyumas di 2026, seperti itu.
2: Okay.
3: Optimis
2: ya Pak ya.
3: Siap-siap.
2: Iya, dan mungkin sejauh ini mungkin langkah-langkah yang sudah disiapkan atau sedang disiapkan nih Pak dari pemerintah Kabupaten Banyumas sendiri tadi untuk menjaga agar layanan Trans Banyumas ini tetap beroperasi. Ini seperti apa nih Pak, apa saja?
3: Baik ya, ini mungkin ibaratnya kita sebagai pelaksana di SUB itu kan kami hanya menyampaikan secara makro ya. Anggaran yang dibutuhkan dari tanggal 29 sampai 31 Desember 2026 mungkin kisaran 14,5 sampai 15 M per tahun, per termin itu. Itu pemerintah daerah mungkin salah satunya adalah bagaimana merumuskan alokasi dari fiskal daerah ya, mungkin dari APBD seperti itu. Ada kemungkinan dari APBD pure murni, atau juga mungkin beberapa bisa diambil dari koordinasi dengan pusat. Mungkin pemerintah pusat masih mempunyai anggaran yang sifatnya bisa untuk subsidi itu. Bisa aja nanti kolaborasi antara APBD dan APBN. Jadi itu kami tidak tahu secara persis ya tentang dapurnya pengelolaan anggaran yang dikelola atau yang dirumuskan oleh pimpinan seperti itu. Yang jelas antara gabungan antara APBD atau mungkin APBN seperti itu. Sementara dari kami seperti itu aja.
2: Okay. Tapi bagaimana dengan koordinasinya ini Pak dengan pemerintah pusat maupun provinsi Pak?
3: Pemerintah pusat ya sudah ada. Kami sudah menyurati ke pimpinan dan pimpinan pun insya Allah sudah bersurat resmi atau mungkin via komunikasi aktif ya, bahwa itu sudah ada. Bapak Kemenlu barangkali nanti ada beberapa plotting anggaran untuk subsidi angkutan umum ya, mungkin sudah disampaikan oleh Pak Bupati seperti itu. Adapun dengan pemerintah provinsi, sementara mungkin belum ya, karena walaupun kami sudah pernah mengusulkan juga, karena kan sifat karakter layanannya beda. Kalau pemerintah provinsi itu mereka untuk menganggarkan Trans Jateng, salah satunya adalah untuk angkutan antar kota dalam provinsi, jadi luar kabupaten. Sedangkan tipikal layanan Trans Banyumas kan angkutan lokal, ada yang di dalam satu kabupaten. Bisa jadi nanti mungkin apabila ke depan memungkinkan pimpinan juga bisa koordinasi dengan pemerintah provinsi. Dalam hal ini mungkin Trans Banyumas bisa dibantu oleh anggaran provinsi ya. Mungkin salah satu caranya mungkin diperpanjang atau sampai ke Cilacap atau bagaimana, saya kurang tahu. Yang jelas dari pemerintah provinsi belum ada koordinasi langsung dan aktif seperti itu.
2: Oke, baik. Kemudian Bapak sejauh ini nih Pak, selain mengandalkan subsidi pemerintah, apakah ada peluang kerja sama gitu Pak dengan pihak-pihak swasta atau mungkin skema pembiayaan lainnya Pak?
1: Nah, ini mungkin jadi alternatif ya Pak?
3: Iya, siap-siap. Untuk pembiayaan yang selama ini kami evaluasi, mungkin salah satunya dari iklan yang ada di dalam bis, di body bis, seperti yang malum terlihat kan di anggota umum di beberapa anggota umum di Jakarta atau di kota besar ada iklan layanan di bis. Itu juga berpengaruh signifikan untuk fiskal pendapatan seperti itu. Maksudkan. Dan juga itu nanti dari iklan di halte juga mungkin bisa gitu kan. Adapun menggunakan konsep public private partnership ya, atau kerjasama dengan pihak swasta, kemungkinan agak sedikit apa ya, agak sedikit kurang ketemu nanti konsepnya. Karena kan Transit Banyumas sendiri kan ibaratnya layanan angkutan umum yang sifatnya lebih ke nuansa ini subsidi kan. Adapun kalau konsepnya swasta kan nuansanya benefit. Ya, nanti nggak ketemu ya, gitu kan. Artinya seperti ini, kasarnya mungkin akan susah mencari pihak swasta yang mau mengucurkan dana ketika labanya itu tidak sesuai ya, seperti ya. Itu mungkin itu yang jadi kendala. Aduh, dari ya, public Pak. Service kecuali mungkin Trans Banyumas betul-betul dikembalikan ke tracknya sebagai layanan yang benefit itu ya. Itu lain lagi.
2: Oke.
3: Ya, terima kasih.
2: Ya. Ya baik Pak, kemudian apa yang dilakukan Pak jika layanan Trans Banyumas nantinya akan berhenti Pak?
3: Ya itu saya belum ada jawaban pasti ya. Mungkin kami harapan kami tetap berjalan lah. Saya masih optimis bahwa Trans Banyumas masih bisa untuk berjalan sesuai dengan track yang ditentukan. Juga aspirasi masyarakat kan sudah ada entitas masyarakat dalam hal ini pelanggan-pelanggan. Karena saya berdasarkan hasil riset kecil-kecilan ya, Trans Banyumas itu proporsi penumpang terbanyak adalah jelas ya siswa dan mahasiswa itu kan. Yang kedua dari pihak mungkin manula dan disabilitas kan. Yang ketiga adalah ibu-ibu, itu kan kaum-kaum yang atau entitas masyarakat yang sebagai pelanggan utama Trans Banyumas seperti itu. Jadi untuk ke depan apabila nanti Trans Banyumas mungkin layanannya berhenti sementara atau berhenti total ya, kami belum ada skema yang lebih mendetail ke sana, cuman kami tetap optimis bahwa layanan Trans Banyumas masih bisa untuk dilaksanakan sustainable seperti itu. Terima kasih.
2: Oke, baik. Oke. Baik, kemudian Bapak kalau sejauh ini juga nih Pak, kalau strategi dari Dishub sendiri nih Pak untuk meningkatkan okupansi agar subsidi yang diberikan ini benar-benar efektif, ini seperti apa nih Pak?
3: Strategi mungkin banyak ya. Salah satunya yang telah kami laksanakan ya sosialisasi masif ya. Entah itu langsung atau via media sosial, kemudian juga okupansi penumpang mungkin nanti ke depan bisa dijajaki rerouting ya. Rerouting artinya perubahan rute-rute yang di situ rutenya itu mempunyai potensi penumpang yang tinggi atau rute-rute gemuk itu kan. Walaupun nanti ada juga kendalanya adalah resistensi itu lain lagi. Nah, ketiga mungkin menambah titik-titik nanti seperti itu kan. Terus nanti mungkin selanjutnya adalah ini mungkin membuka sistem cashless juga dan cashless dan cash digabung gitu kan. Antara berbayar tunai dan berbayar cashless dan tunai juga, atau mungkin salah satunya adalah itu tadi mengoptimalkan layanan iklan, karena beberapa perusahaan sudah banyak yang menawarkan diri untuk bisa berinvestasi di iklan di Trans Banyumas tersebut, akan tetapi kami belum punya regulasi yang sifatnya memadai untuk itu sementara untuk 2027 mungkin kemungkinan besar progres tambahan penghasilan dari di luar tunai, apa namanya, tarif tunai itu dari iklan. Mungkin insya Allah kita ketika mengaca dari pendapatannya beberapa daerah seperti di Jakarta dan di Bandung, pendapatan dari iklan itu bisa mencakup 10-15% dari total pendapatan. Lumayan juga begitu.
2: Baik, transportasi publik itu tujuannya itu sangat mulia ya Pak ya sebetulnya ya, bisa mengurangi kemacetan ya, dan yang pastinya bisa mengurangi subsidi BBM juga ya Pak sebetulnya ya. Oke, ini tujuan yang mulia tentunya dengan pengadaan alat transportasi publik ini. Baik, Pak Eka, bisa disampaikan juga mungkin Pak di beberapa titik penumpang terbanyak itu biasanya di daerah mana saja sih Pak?
3: Yang membuat apa namanya titik penumpang ya, salah satunya mungkin okupansi tertinggi itu di ini di koridor 1 ya, mungkin dari Pasar Pon Haji Barang. Itu titik penumpangnya itu
2: banyak
3: di Pasar Pon ya? Kemudian di Haji Barang, kemudian juga yang kedua itu dari Noto Batu Raden juga.
2: Iya, itu sering saya lihat
3: naik
2: rombongan
3: turun,
2: ya, ya Pak ya.
3: Naik turun penumpangnya tinggi. Yang jelas mungkin sekarang potensi okupansi penumpang yang paling tinggi menurut hasil pengamatan observasi kami adalah penumpang dengan tipikal urban suburban. Artinya penumpang dari pinggiran kota ke dalam kota atau sebaliknya, itu habitus atau budaya masyarakat untuk memanfaatkan layanan Trans Banyumas, layanan angkutan umum yang berkualitas itu masih mau menggunakan angkutan umum. Hmm. Adapun mungkin secara analisis observasi juga, kami melihat untuk pergerakan orang di dalam kota itu lebih cenderung memilih moda pribadi. Jadi mungkin progres ke depan ya salah satunya adalah itu.
2: Itu. Soalnya secara hitungan juga lebih hemat juga kalau pakai transportasi umum ya Pak, kalau yang apa namanya jarak-jarak jauh kayak gitu sih lebih aman juga, nyaman, on time.
3: Jadi ini masyarakat yang komuter atau melaksanakan perjalanan rutin bekerja setiap hari itu dari pinggiran kota dan luar kota itu cukup tinggi karena kota Purwokerto itu adalah kota pusat ya, pusat kegiatan perdagangan, jasa dan pendidikan dan lain-lain, di mana tidak mungkin akses itu hanya untuk diperuntukkan oleh warga lokal Purwokerto. Orang bekerja kan banyak yang dari Purbalingga, dari Rawalo, dari Cibarang, dari Wangon dan lain-lain. Itulah mungkin potensi-potensi calon penumpang yang bisa untuk diakomodir secara maksimal memanfaatkan layanan Trans Banyumas seperti itu.
2: Jadi sangat terbantu sekali ya, membantu masyarakat sekali ya. Baik pendengar, untuk Anda nih yang barangkali pada pagi hari ini ingin ikut bergabung ya untuk berinteraktif, silakan tentunya atensi dengar Anda. Kami tunggu sampai dengan nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
1: Iya, dan tadi setelah Pak Eka kita bombardir dengan banyak pertanyaan beruntun ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan lagi karena ini sudah ada beberapa pendengar yang masuk. Tapi sebelumnya kita akan relakskan dulu obrolan di pagi hari ini. Kita dengarkan lagu dari miliknya Raisya.

0: menjadi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah Dialog Purwokerto.

0: dan 32336 atau via WA di 08112540911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
1: Ya baik, terima kasih pendengar Pro 1 masih menemani Anda di Purwokerto menyapa, dan Anda bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto. Dan sekali lagi pendengar, untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami, dipersilakan di 632336 atau di 08112540911. Baik, ya. Kita lanjut lagi dengan Pak Eka di...
2: Tapi sudah ada yang gabung, Putri.
1: Oh, sudah ada yang
2: sepertinya
1: gabung.
2: Sepertinya kita akan terima dulu ya. Ya, halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Ini Mbak siapa? Putri, Mbak Citra ya?
2: Iya, betul. Dari siapa, di mana ini?
3: Ini Pak Saka dari Banyumas.
2: Oh, oke. Pak Saka, silakan.
3: Mau tanya, Mbak.
2: Oleh.
3: Saya kan dari Banyumas. Apa ada trans yang menuju dari Pasar Banyumas ke Dreamland Aji Barang? Kalau ada ya, saya sangat senang, bisa senang ngajak anak-anak pakai tren itu Banyumas. Terima kasih Pak atas jawabannya.
2: Terima kasih. Terima kasih Pak Saka.
1: Ya, baik.
2: Ini menarik mungkin untuk merubah pola ini Pak, atau rutenya mungkin menuju ke tempat-tempat wisata aja. Monggo Pak.
4: Dari Banyumas ke Aji Barang ya.
2: Aji Barang.
4: Mungkin untuk sementara ini karena itu adalah layanannya cukup jauh ya rutenya. Salah satu strateginya adalah dengan transit Pak. Artinya Bapak bisa naik koridor Trans Banyumas yang melayani Banyumas ya, dari titik henti Kejawar ya, Kejawar RSUD Banyumas sampai ke ini, ke SMA 1 mungkin ya. Dari 1 Bapak nanti bisa untuk transit, untuk naik koridor 1 yang ke arah Aji Barang, Pasar Pon Aji Barang itu kan masuk kota seperti itu. Dan kemudian nanti dari Terminal Aji Barang, karena belum ada layanan ke Dreamland ya.
2: Jadi
4: ya mungkin
2: menggunakan di agendakan barangkali Pak.
4: Pakai angkutan umum biasa, ojek online juga, ojek konvensional itu mungkin, atau mungkin
2: tidak terlalu jauh ya,
4: dari jauh ya, jaraknya hanya sekitar 2 km. Paling mungkin itu konsep yang termungkin ya, berarti 2 kali transit. Satu kali transit dengan menggunakan angkutan non Trans Banyumas itu ya, dari kami. Terima kasih Pak.
2: Iya baik, terima kasih juga untuk Pak Saka ya. Ini juga salah satu solusi juga ya, walaupun belum secara langsung, tapi paling tidak ada layanan tadi untuk transit 2 kali ya Pak ya.
4: Iya siap, 2 kali transit. Okay. Bisa sekali seperti itu.
1: Gimana, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke baik, saatnya saya mau bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang sudah gabung di 08112540911. Oke,
2: ya. Ada sudah.
1: Ini dari Pak Yusuf yang ada di Cilongok. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa langkah paling realistis untuk membuat masyarakat lebih memilih Trans Banyumas kalau dibandingkan kendaraan pribadi? Monggo Pak Eka.
4: Langkah dari kami ya tetap melayani ya dengan konsisten, karena mungkin itu adalah perubahan budaya ya, karena mungkin budaya umum secara umum ya, masyarakat Indonesia juga mungkin masyarakat Kabupaten Banyumas secara umum di era mudanya kepemilikan kendaraan itu kan artinya budaya mereka untuk melaksanakan bepergian yaitu itu pasti menggunakan angkutan pribadi. Nah, sedangkan angkutan umum yang seperti biasa sudah mulai ditinggalkan.
2: Jadi opsi terakhir.
4: Ditinggalkan gitu. Itu kan. Makanya dari itu kami mendorong ya bahwa masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum dalam minimal untuk kegiatan sifatnya rutin ya. Entah itu pergi sekolah, kuliah, atau mungkin kegiatan bekerja. Ya minimal menggunakan layanan angkutan umum yang ada. Baik itu angkutan konvensional dan juga mungkin Trans Banyumas. Salah satunya tadi yang Pak Citra katakan bahwa fungsi masyarakat apabila menggunakan atau memanfaatkan secara optimal angkutan umum adalah satu, mengurangi kemacetan pasti ya. Yang kedua adalah meminimalisir potensi laka. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi BBM,
2: hemat BBM.
4: Dan jangan lupa itu nanti hubungannya adalah mengurangi emisi gas buang juga. Jadi banyak fungsi sebenarnya kalau masyarakat lebih jeli untuk mengambil sisi manfaat dari menggunakan layanan angkutan umum tersebut.
2: Ya.
4: Demikian.
2: Oke, baik. Ini juga sudah ada yang gabung lagi ya. Kita baca dulu, selamat pagi, ada Mbak Dewi di Batu Raden. Kenapa tidak menggandeng perusahaan swasta sebagai sponsor supaya layanan tetap berjalan tanpa harus membebani APBD?
1: Nah, tadi sudah dijawab.

0: Mau ditanggapi lagi Pak?
1: Boleh. Salah satu, ya itu terima kasih atas masukannya ya Mbak Anwar. Salah satu kiat kami untuk menambah pendapatan dari layanan transaksi emas adalah dengan membuka iklan ya, iklan. Mm-hmm. Kemarin kan kita baru termin 3 bulan pertama itu operasional transaksi emas diambil alih oleh Pemda. Adapun ada beberapa wacana ya bahwa nanti ke depan 2027 itu akan kembali di bebankan ke pendapatan atau anggaran APBN ya, seperti itu. Nah, adapun mekanisme iklan kan berarti kan cuma berjalan selama 6 bulan pertama itu kemungkinan besar pihak swasta ketika investasi di iklan cuma sekedar 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan mungkin mereka tidak merasa untung. Karena nanti akan dikembalikan ke pusat. Sedangkan ke pusat kan itu udah subsidi murni. Seperti itu, jadinya tidak boleh ada iklan. Apabila nanti keberlanjutan tanamannya emas diambil alih oleh Pemda seterusnya, opsi pendapatan lain di luar tarif adalah dengan iklan tersebut. Insya Allah mungkin nanti kita akan berusaha untuk mempromosikan ke pihak swasta untuk agar mereka mau berinvestasi iklan di body transaksi emas maupun di halte-halte kami. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Eka. Lanjut dari Ibu Maya yang ada di Sumbang. Assalamualaikum. Narasumber mau tanya, jika harus milih mana yang lebih penting, tarif tetap murah atau layanan yang terus berkembang?
1: Tarif ya murah, layanan berkembang. Tapi kalau mungkin kita secara objektif ya, rasionalitas itu mungkin salah satu opsi ya. Kita kan kalau membuat suatu perencanaan, planning gitu kan dengan banyak opsi ya. Tidak hanya satu opsi. Ada opsi dari kami yang kami simpan untuk beberapa opsi pilihan ketika nanti memang kan anggaran terbatas. Salah satunya adalah dengan rasionalitas tarif ya. Besaran tarif, nominal tarif. Karena kan tarif yang dipakai pertama karena migrasi juga lebih cenderung ke sifatnya subsidi adalah tarif dari pusat ya, dari Kementerian Perhubungan, di mana satu penumpang itu kena tarif jarak dekat, jarak jauh sama aja ya, tarif datar, tarif flat, itu 3.900 ya. Adapun didasarkan pada perda, apabila didasarkan pada perda Kabupaten Banyumas itu tarifnya 5.000 seperti itu. Adapun untuk angkutan apa namanya, tarif khusus seperti buat pelajar, buat lansia dan buat disabilitas masih tetap disetting sama 2.000. Ada opsi ke sana nanti kalau misalkan bagaimana caranya pendapatan bisa menaik akhirnya biar tidak ada gap apa namanya istilahnya defisit anggaran yang lebih tinggi ya, dinaikkan ke tarif Pemda. Atau nanti tarif Pemda yang dibuat sekalipun itu masih terjangkau oleh masyarakat. Dari 3.900 ke 5.000 kan ibaratnya ya tidak terlalu besar effortnya buat masyarakat. Seandainya opsi itu dijalankan itu. Terima kasih.
0: Oke, siap ya. Ini kembali nih ya, masih ada lagi yang bergabung. Selamat pagi dari Pak Eko di Aji Barang. Apakah ada rencana memperluas rute ke wilayah yang belum terlayani atau justru akan ada pengurangan rute nih karena anggaran itu sendiri?
2: Lagi-lagi rute Pak Eka.
1: Rute ya, rute banyak sekali ya, apa namanya, request dari masyarakat tentang rute yang masuk ke aduan kami atau aduan internal Trans Banyumas sendiri. Memang secara umum itu adalah bentuk dari apresiasi ya, dari masyarakat tentang butuh tidaknya layanan Trans Banyumas. Ada kemungkinan ke depan ya, karena sekarang mungkin tetap menggunakan rute lama, rerouting itu memang mutlak untuk dievaluasi ke depan, karena nanti dinamika masyarakat kan tinggi, kebutuhan masyarakat di mana okupansi penumpang itu tinggi ya, baru kita memperpanjang rute. Salah satunya mungkin ke Wangon atau kemana, tetapi itu juga nanti ke depan biasanya itu utamanya adalah adanya resistensi, gesekan dengan pelaku entitas angkutan lainnya. Itu kan mungkin cara terbaik yang bisa kita lakukan ke depan ya, agak sedikit berat juga. Salah satunya adalah dengan perspektif pemberdayaan masyarakat. Artinya program pembangunan itu dikembangkan, dijalankan sebisa-bisa tidak membuat sebagian entitas masyarakat terpinggirkan. Mungkin contoh paling kecil ya, angkutan konvensional yang ada ya bisa dibeli juga layanannya untuk sebagai feeder. Itu salah satu optimisme optimis kami kalau suatu saat nanti ada pengembangan rute, salah satunya adalah bagaimana rute tersebut tidak meminggirkan salah satu entitas masyarakat. Itu perspektif dari sosiologi seperti itu. Demikian.
0: Oke, baik. Terima kasih. Untuk menuju ke kebijakan itu memang banyak sekali perhitungannya ya Pak ya.
1: Ya, tidak semudah yang dibayangkan.
0: Iya.
1: Karena transportasi kan walaupun itu urusan teknis ya, akan tetapi pelakunya kan masyarakat. Artinya transportasi adalah bagian dari ilmu sosiologis.
2: Iya.
1: Ketika bicara masalah sosiologis, ya otomatis
2: akan persinggungan dengan
1: harus cari win-win solution. Ya, itu ya susah menemukan solutionnya. Gitu.
2: Ya, kita mau apa namanya menguntungkan pihak sini, pihak lain,
1: terugikan. Ya. Bagaimana? Gitu, ya. Ya, ya itulah peliknya sosial urusan sosial kayak gitu. Okay. Harus win-win solutionnya harus ada. Perlu dinembuskan. Ya, siap.
2: Oke, dan Citra kita masih buka atensi kembali di 632336 atau di 0811-2540911 ya. Dan juga kita juga buka kolom komentar kita di YouTube RRI Purwokerto. Baik Pak Eka, ini sebetulnya apa Pak yang perlu diperbaiki dari layanan Trans Banyumas untuk saat ini Pak?
1: Yang perlu diperbaiki ya mungkin tadi bagaimana caranya mencari alternatif pendapatan lain, salah satunya dengan tadi opsi iklan, udah pasti itu iklan sangat, atau juga mungkin jeleknya ya rasionalitas nominal tarif juga bisa seperti itu, atau pengembangan rute juga itu usulan yang memang kami udah pikirkan sebelumnya. Terima kasih atas masukannya. Yang jelas dari segi konsep standar pelayanan sudah memenuhi kriteria yang ditentukan oleh kementerian, walaupun nanti ke depan dengan salah satu tujuan lebih melayani masyarakat, lebih sesuai dengan karakter masyarakat, dan lebih memberikan sumbangsih income kepada pemerintah daerah, nanti standar pelayanan perlu dipoles dengan local wisdom atau kearifan lokal. Itu mungkin wacana kami ke depan apabila nanti kami masih memegang ini, seperti itu. Demikian.
0: Oke, baik. Baik, ini masih ada lagi yang bergabung nih Pak, kita baca-baca dulu nih ya. Ini dari Ibu Wulan di Purwokerto Barat. Bagaimana cara Dishub ini meningkatkan minat masyarakat menaiki transportasi umum supaya jumlah penumpangnya ini meningkat dan otomatis layanan bisa lebih berkelanjutan ini Pak?
1: Cara, beberapa cara yang telah kami lakukan, baik itu dari kami atau dari operator ya. Selama ini ya jelas sosialisasi secara masif ya, itu pasti entah itu sosialisasi fisik maupun sosialisasi melalui digital ya. Jadinya itu ketika dikembalikan ke perspektif manajemen, mungkin salah satunya adalah kami lagi mencoba untuk mengusung push and pull strategi itu kan. Artinya kita membuat satu strategi bagaimana mendorong masyarakat dan menarik minat gitu kan. Mungkin saya beri contoh ekstrim, salah satunya adalah mungkin kewajiban pegawai untuk naik Trans Banyumas juga, itu salah satu opsi ibaratnya sedikit pull yang mendorong ya, walaupun ada sedikit unsur paksaan kan juga. Salah satunya adalah kenapa, karena mungkin beberapa orang yang udah terbiasa dengan menggunakan kendaraan pribadi ketika bepergian itu belum pernah merasakan seperti apa sih nyamannya menggunakan angkutan layanan seperti itu kan. Tapi nanti dicoba sekali, dua kali, tiga kali dapat faedah manfaatnya, ternyata enak. Mungkin dengan sendirinya masyarakat nanti akan
0: ketagihan.
1: Nah, yang kedua ya mungkin edukasi nanti. Kita sering masif untuk memberikan edukasi tentunya kepada siswa yang paling utama, karena itu nanti siswa adalah generasi penerusnya akan datang yang nanti apabila internalisasi atau pemahaman diberikan kepada siswa, insya Allah nanti kalau nerap di pola pikir siswa untuk ke depan menjadi masyarakat yang biasa ya, diharapkan mereka sudah sadar untuk memanfaatkan secara optimal tentang pelayanan Trans Banyumas seperti itu.
2: Kaum introvert nih, seru naik transportasi publik jadi bisa saling menyapa ini ya. Oke, baik. Sebetulnya apa sih Pak yang menentukan Trans Banyumas untuk tetap dilanjutkan atau tidak Pak?
1: Yang pertama jelas anggaran ya. Itu pasti anggaran itu hal yang vital ya. Ya kita secara realistis.
2: Ya, bisa mata lah ya Pak.
1: Karena itu adalah satu hal yang sifatnya penting, anggaran. Nah, di samping itu juga memang kapasitas fiskal daerah ya tidak sekuat kapasitas fiskalnya pusat ya. Walaupun sekarang pusat juga sama, kena efisiensi ya sama aja. Artinya sekarang posisinya sama-sama efisiensi seperti itu. Mudah-mudahan ini sustainable ya. Nah, artinya untuk mendapatkan defisit fiskal yang begitu, masih tinggi ya, kami rasa masih tinggi, kita mencari alternatif bagaimana caranya meningkatkan okupansi penumpang. Yang kedua, bagaimana caranya mendapatkan potensi pendapatan dari sisi lain, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah justru malah kita kembalikan ke masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan layanan Trans Banyumas secara optimal itu menjadi kunci kunci keberlanjutan dari layanan tersebut, udah itu aja. Jadi masyarakat didorong untuk berpartisipasi secara aktif untuk memanfaatkan layanan Transbanyumas biar nanti sustainabilitas pelayanan tetap ada seperti itu.
0: Iya, betul sekali ya. Memang dukungan masyarakat itu nggak bisa diabaikan ya, Pak.
1: Iya, siap.
0: Justru besar banget malah.
1: Besar banget
0: seperti itu. Oke. Kemudian kalau harapan dari Disub sendiri nih, Pak, kepada pemerintah pusat ya, barangkali terkait dengan masa depan layanan ini seperti apa nih, Pak?
1: Ya harapannya ya pemerintah pusat tetap menggulirkan pembiayaan untuk subsidi angkutan umum, seperti itu yang harapannya. Ya. Tantangannya terutama ya banyak tantangan di era modern sekarang kan, perubahan sosial begitu cepat di era masyarakat digital itu kan. Ternyata kalau suatu program itu tidak selalu mempersiapkan diri untuk berubah, sudah ketinggalan. Artinya sudah ditinggalkan oleh kenyataan di lapangan. Salah satunya yang paling utama tadi, di era kepemilikan kendaraan yang begitu tinggi, akhirnya budaya masyarakat Indonesia untuk bepergian dengan angkutan umum seperti di era tahun 80-an, 90-an udah berubah. Mm-hmm. Anak sekolah zaman saya kan naik angkot. Nah sekarang kan rata-rata diantar.
2: Pak, saya juga, Pak.
1: Salah satunya seperti itu.
2: Saya naik angkot,
1: ya,
2: Pak.
1: Ya, seperti itu. Jadi itu budaya itu agak sedikit perlu effort ya. Namanya merubah budaya kan merubah waktu yang lama itu. Nah, yang kedua juga sekarang berkembang lagi entitas angkutan pesaing yang lebih ibaratnya lebih diminati oleh masyarakat. Yeah. Masyarakat zaman sekarang yang dimana perkembangan teknologi yang cukup tinggi memerlukan, mereka menginginkan pelayanan yang ketika mereka menggunakan angkutan umum di luar angkutan pribadinya atau kendaraan pribadinya adalah yang door-to-door service dan berbasis online.
2: Yeah.
1: Lahirlah Gojek, Grab. Yeah. Itu salah satu pesaing secara rivalitas, ya, salah satunya mengurangi konsep angkutan konvensional. Yeah. Terus juga sekarang sistem perdagangan barang dan jasa juga sudah dipoles dengan cara konsep online, perdagangan online, terus delivery order dan lain-lain. Terus secara tidak sengaja orang yang tadinya mau pergi ke pasar buat belanja sekarang
2: jadi di rumah aja,
1: seperti itu. Itu memang dari sisi lalu lintas mungkin bagus ya, karena semakin jarang orang berkeliaran di jalan itu kan, semakin nggak macet. Iya, mager itu. Dan apabila pemirsa juga pendengar Proses TFM melihat situasi di lapangan juga kan. Kota Purwokerto dengan konsep kota menengah ya, kota sedang gitu kan. Itu silakan Anda-anda amati ya, bahwa kemacetan yang ada di Purwokerto kan hanya terjadi pada saat jam sibuk pagi dan jam sibuk sore atau pada event-event tertentu. Adapun jam sekian silakan lihat di Jalan Kensud, Jalan Gatot Subroto, kami punya CCTV TCS ya. Keparatannya rendah ya. Artinya apa? Memang betul sekarang orang keluar itu memang benar-benar ada perlu-perlunya aja gitu kan, sudah bisa diwakilkan oleh tadi itu tadi entitas angkutan umum yang sifatnya online seperti itu. Demikian.
2: Oke. Ini pertanyaan terakhir. Mohon maaf untuk pertanyaan yang lain kayaknya enggak bisa dibacakan nih karena waktunya udah tinggal sedikit sekali. Selamat pagi untuk Bu Lilis yang ada di Kalibagor. Selamat pagi. Apa target yang ingin dicapai di Sub 5 tahun ke depan supaya Trans Banyumas betul-betul jadi transportasi andalan masyarakat? Terima kasih. Salam juga untuk penyiar. Terima kasih. Monggo silakan.
1: Target ya menjamin ketersediaan anggaran. Ya, satu jelas itu pasti anggaran. Seluruh program pemerintah itu sifatnya budgeter ya, mengandung anggaran. Yang kedua mungkin mencari alternatif solusi pendapatan lain di luar pendapatan dari tarif penumpang. Nah, yang ketiga itu bagaimana caranya meningkatkan okupansi penumpang. Salah satunya dengan sosialisasi atau dengan rerouting, merubah rute-rute yang sifatnya tadinya rute kurus menjadi rute gemuk, atau pengembangan dan lain-lain, dan ya seperti itu. Juga mungkin ada opsi juga membuat suatu perhitungan kajian rasionalitas nominal tarif. Itu mungkin langkah-langkah terdekat Krisis. Kami ya, terdekat kami untuk program ke depan dalam jangka waktu 1, 2, 3 tahun atau 4 tahun ke depan seperti itu. Dan jangan lupa nanti di anggaran 2027 April itu kan Trans Banyumas itu disubsidi dari sejak investasi. Sejak beli pertama mereka dibiayai oleh pemerintah itu kan. Nanti akan habis biaya investasinya di April 2027. Artinya pemerintah tidak mensubsidi lagi biaya investasi. Jadinya nanti ke depan mungkin operasionalnya akan berkurang sekitar 25% sampai 30% dari yang ada sekarang. Jadinya mungkin semakin optimis lah beban fiskal pemerintah daerah ketika Trans Banyumas nanti habis biaya investasinya. Jadinya biaya operasi kendaraan yang dibayar oleh pemerintah atau dibeli oleh pemerintah itu tidak terlalu besar seperti sekarang. Demikian.
0: Oke. Ini sayang sekali Putri, waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Barangkali yang terakhir.
2: Iya, dan mudah-mudahan sih harapan kita adalah harapan-harapan dari Pak Eka ini bisa terrealisasi ya Pak ya.
1: Siap.
2: Ini sayang sekali Pak, closing statement barangkali Pak, durasi 2 menit saja untuk menutup perjumpaan kita di Purwokerto Menyapa untuk pagi hari ini Pak. Silakan.
1: Ya, dari kami harapannya ya, bagaimana masyarakat itu menggunakan layanan Trans Menyema secara optimal. Dengan adanya kesadaran kolektif dari masyarakat tersebut, akan berimbas langsung terhadap sustainabilitas atau keberlanjutan layanan Trans Banyumas. Jadi partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci dari berlanjut tidaknya layanan Trans Banyumas. Atau mungkin optimal atau tidaknya layanan Trans Banyumas. Demikian dari saya.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali nih ya untuk narasumber kita pagi hari ini, untuk Bapak Muhammad Eka Nugraha, Kepala Seksi Angkutan Dinhub Kabupaten Banyumas, yang sudah hadir dan sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan Trans Banyumas di ujung anggaran, bagaimana ini kelanjutannya.
2: Oke, baik pendengar Pro 1, terima kasih banyak untuk atensi Anda. Sekali lagi mohon maaf jika pertanyaan Anda tidak sempat terbacakan semuanya di kesempatan kali ini. Anda bisa simak kembali Purwokerto Menyapa yang akan hadir esok hari di jam yang sama dengan mengulas topik bahasan menarik lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Peringat Prosatu pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Banyumas terus mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui berbagai fasilitas pengolahan sampah yang tersebar di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan karena Banyumas tidak lagi mengandalkan tempat pembuangan akhir atau TPA, melainkan mengoptimalkan pengolahan sampah di tingkat komunitas dan fasilitas terpadu. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Arief Sugiono, mengatakan pengelolaan sampah di Banyumas saat ini bertumpu pada fasilitas pengolahan sampah yang dikelola bersama masyarakat. Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi adalah kebutuhan pemeliharaan dan permajaan alat yang memerlukan dukungan anggaran berkelanjutan.
1: Kendalanya ya sebenarnya ketika kita tergantung sama alat, berarti kan aspek pemeliharaan, permajaan mesin alat itu yang mau tidak mau menjadi urgensi, sehingga kalau kita bicara pemeliharaan, saran otomatis dukungan anggaran ya Mas, ini menjadi kendala buat kita di era efisiensi.
0: Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong pemberdayaan masyarakat melalui kelompok swadaya masyarakat atau KSM, serta memperluas kerjasama dengan sektor swasta. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah, sekaligus mengurangi beban pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat dilakukan oleh TPST 3R Kutasari yang mengembangkan bank sampah dan berbagai produk hasil daur ulang. Program ini tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui tabungan sampah dan hasil olahan yang memiliki nilai jual. Pengelola TPST 3R Kutasari, Nur Hayatni, menjelaskan bahwa sampah yang dikumpulkan masyarakat dapat ditukar dengan berbagai manfaat serta diolah menjadi produk bernilai ekonomi. Selain itu, TPST 3R Kutasari juga mengolah sampah organik menjadi pupuk dan pakan maggot.
2: Ya, kalau tempat sampahku kan niki napa bisa ditabung, bisa ditukar dengan sembako, bisa nabung menjadi emas. Sudah ada tas, dompet, pot sama tanamannya, pupuk organiknya ada semua.
0: Keberhasilan pengelolaan sampah juga terlihat di Kelurahan Keranji, Kecamatan Purwokerto Timur, yang melibatkan masyarakat dalam pemilahan sampah sejak dari rumah tangga. Melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup, masyarakat kini semakin aktif mendukung pengelolaan sampah di lingkungannya. Ketua KSM Bersih Mandiri Kelurahan Keranji, Hartoto Subagio, mengatakan, dukungan masyarakat terus meningkat setelah warga memahami manfaat pengelolaan sampah berbasis komunitas. Partisipasi tersebut terlihat dari ketertiban warga dalam pemilahan sampah maupun dukungan terhadap operasional KSM.
3: Masyarakat itu mau menerima dan alhamdulillah sampai sekarang mau kerjasama. Mereka milah dari awal yang bisa dijual kembali dan uangnya itu, hasil jualan itu dijual ke KSM. Lalu kita dari KSM membayar sejumlah hasil dari pilahan itu dimasukkan ke kas PKKRT.
0: Kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola TPST, KSM, dan masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan secara terpadu dari tingkat rumah tangga hingga fasilitas pengolahan. Melalui penguatan jejaring dan pemberdayaan masyarakat, Banyumas berupaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, bernilai ekonomi, dan ramah lingkungan.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Oke, palingnya Pro 1 kembali bersama dengan Ciput, Citra dan juga
1: Putri.
2: Jangan diseret.
1: Gak boleh diseret.
0: Oke, Putri, kamu pernah gak sih ngerasa punya teman yang dulu tuh hampir tiap hari tuh ketemu ngobrol gitu ya, tapi sekarang jarang banget berkabar.
1: Iya.
0: Tapi kadang-kadang tuh bikin kita jadi kepikiran gitu ya, aduh kok jangan-jangan kita udah gak deket lagi gitu. Aduh, aku gak mau. Sekarang aku sama kamu tiap hari sama-sama.
1: Kita gak bisa chattingan tiap hari ketemu.
0: Iya, padahal ternyata belum tentu ya. Ada banget di persahabatan yang tetap kuat meskipun gak harus chat setiap hari, gak harus selalu ketemu, bahkan bisa berbulan-bulan gak ngobrol. Tapi begitu ketemu lagi, rasanya tetap masih sama, masih bisa bercanda, masih bisa cerita, seolah gak ada jarak. Tapi aku setuju banget sih.
1: Iya, kalau emang gak ada obrolan terus ngapain chattingan gitu ya?
0: Iya, jadi kalau aku pribadi ngerasa bukan teman yang baik ya, sahabat itu gak harus setiap hari harus selalu ketemu.
1: Iya.
0: Gak harus setiap hari harus chattingan.
1: Iya.
0: Gak harus setiap hari harus sama-sama. Tapi ketika kita ketemu, ada aja gitu yang dibahas. Ada aja yang dibahas, ya gak sih?
1: Betul banget ya, banyak dari kita juga yang mengukur kedekatan teman itu dari intensitas komunikasinya. Setiap hari chat. Terus kalau mulai jarang ngobrol dianggap udah jauh. Padahal ini justru para ahli loh ya yang ngomong hubungan pertemanan yang sehat ini lebih banyak ditentukan sama kualitas hubungannya ya. Jadi benar yang dibilang sama Citra tadi. Jadi gak perlu kita harus stay contact terus. Tapi sekalinya ketemu langsung nyambung aja yang diobrol.
0: Kayak kita. Ada aja yang dibully gitu ya. Ya, yang pasti benar ya, teman yang benar-benar dekat nih biasanya bukan yang selalu hadir setiap saat, tapi yang tetap ada ketika memang dibutuhkan. Ini banget. Nah, misalnya saat kita sedang punya masalah nih, kita lagi butuh banget nih buat tempat buat cerita gitu ya, atau mungkin lagi melewati masa sulit. Nah, mereka mungkin gak selalu muncul di layar handphone, tapi mereka selalu punya ruang buat kita, ya gak sih?
1: Iya benar, jadi kalau ketemu sama teman kita itu udah langsung kayaknya nyambung aja ya. Terus juga
0: nyaman
1: kayak,
0: gitu ya.
1: Gak ada rasa apa ya, gak enak ya. Gak ada rasa gak enak.
0: Gak ada rasa gak enak
1: aja gitu ya.
0: Benar.
1: Ya mungkin kayak gitu kali ya salah satunya ya.
0: Iya benar banget. Dan teman yang baik itu menurut aku ya, itu teman yang gak pernah ninggalin kita ketika kita tuh lagi ada di masa sulit.
1: Iya.
0: Tapi bener loh, ini bener banget loh. Jadi kalau aku ya menilai orang ini tuh teman yang baik atau enggak, itu ketika kita lagi susah. Cobain deh, kalau kamu lagi susah aku gak akan pernah ninggalin kamu deh.
1: Iya. Oke deh, gimana nih pengalaman Anda pendengar Pro 1? Apakah juga punya pengalaman sahabat setia? Karena menurutku tuh sahabat itu adalah rezeki.
0: Iya benar banget, sahabat ini rezeki. Jadi kalau harus diinget-inget deh, kira-kira ada gak sih sekarang ini ya, mungkin yang udah lama banget gak kita hubungi, mungkin hari ini boleh deh kita ngechat sekedar buat say hello gitu ya. Gak harus panjang, gak harus ngobrol berjam-jam. Tapi mungkin kadang-kadang sapaan kecil ini cukup mengingatkan bahwa kita ini masih peduli.
1: Iya betul. Tiba-tiba chatting terus tiba-tiba, hey aku punya brownies mau gak?
0: Aduh kan enak banget rezeki. Lagi ini gak sengaja tau-tau, yuk aku lagi punya rezeki ini, kita jalan-jalan yuk gitu ya. Anak asik banget.
1: Kemana ke Singapura ya, butuh rezeki.
0: Kita umroh bareng-bareng gitu.
1: Masya
0: kan
1: Allah.
0: Masya Allah. Siapa tahu besok kita begitu chatnya. Nah, udah gak yang tahu gak sih, bukan gitu, tapi kayak besok kita kemana gak sih gitu ya gak sih, jadi konteksnya udah berbeda jadi gitu ya. Karena satu hal ya, sahabat sejati ini bukan tentang siapa yang paling sering muncul di chat, tapi siapa yang tetap terasa dekat meskipun waktu dan jarak memisahkan. I love you banget sih sama sahabat-sahabat aku semua pokoknya.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Oke, Putri, kalau tadi kita udah ngomongin soal sahabat ya, sahabat yang gak harus selalu ketemu setiap saat, gak harus cacetan terus setiap hari. Nah, sekarang pengen tanya juga nih, kalau kamu tuh termasuk cewek yang mandiri gak sih?
1: Mandiri banget.
0: Ya bener.
1: Iya, aku mandinya sendiri, nyiapin sarapan
0: sendiri.
1: Ke kantor sendiri.
0: Oke.
1: Kurang mandiri apa coba?
0: Oke.
1: Iya, ini aja lah.
0: Iya, oke, baiklah. Nah, karena kemandirian ini memang menjadi salah satu kemampuan penting ya dalam hidup kita ya. Kita diajarkan untuk tidak selalu bergantung pada orang lain. Tapi kadang masalahnya nih, ada batas antara mandiri dengan memendam semuanya sendirian. Nah, salah satu tanda nih ya terlalu mandiri. Ini merasa harus selalu bisa mengatasi semuanya sendiri. Saat ada masalah, ini bukan hanya mencari dukungan atau bercerita, tapi kita justru lebih banyak diam ataupun berpikir.
1: Jadi sebenarnya mungkin kalau terlalu mandiri juga mungkin barangkali juga jangan ya.
0: Setelah dipikir-pikir ternyata terlalu mandiri juga
1: nggak gitu bagus ya. Jadi segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak boleh. Nah, jadi yang perlu disadari adalah kita juga makhluk sosial juga nih Cit. Kita juga pasti membutuhkan orang lain ya untuk berbagi. Gak mungkin deh kalau kita misalnya kita bahagia nih, terus kita bahagia sendiri, kamu ketawa-ketawa sendiri.
0: Pasti aku pengennya berbagi kebahagiaan.

0: kepedulian kepada kita. Yes. Nah, terlalu mandiri ini juga kadang tuh bisa membuat seseorang ini sulit ya untuk mengungkapkan perasaan. Terbiasa menjadi orang yang kuat, ini bisa membuat kita sering sekali menyimpan rasa lelah, sedih, kecewa, dan cemas sendirian.
1: Betul. Lama-lama nih emosinya juga bakalan semakin kependam, semakin berat juga ya. Jadi kalau misalnya kita suka cengang-cengang di pagi hari itu kayaknya mungkin karena terlalu banyak mikir berat ya, Cit ya.
0: Oke, ini lagi curhat ya. Ya, pasti orang yang terlalu mandiri ini kadang punya standar yang sangat tinggi terhadap dirinya sendiri. Mereka merasa harus selalu produktif gitu ya, selalu mampu dan tidak boleh melakukan kesalahan. Padahal menjadi manusia ini wajar banget gitu, mengalami lelah, mengalami gagal, dan membutuhkan waktu untuk beristirahat.
1: Iya, betul sekali. Jadi belajar mandiri sih boleh-boleh aja. Tapi jangan lupa, kita juga kadang-kadang butuh orang lain untuk bisa membantu kita ya. Ada kalanya juga bolehlah kita ada mindset saya butuh bantuan gitu ya. Jadi atau mungkin sekedar menghubungi teman untuk sharing cerita gitu ya. Misalnya untuk hal-hal yang mungkin dirasa berat, sharing-sharing sama teman juga boleh-boleh aja sih sebenarnya ya. Jadi gak semuanya harus dipendam sendiri.
0: Iya benar banget. Jadi jangan pernah deh ngerasa selalu kuat gitu ya. Karena kadang-kadang kita tuh emang butuh orang untuk membantu kita. Jangan terlalu mandiri deh gitu ya, enggak, kan
1: jangan,
0: ya.
1: Jangan terlalu apa-apanya semuanya dikerjakan sendiri. Boleh sharing-sharing sama yang
0: ngomongnya boleh gak sambil ngaca?
1: Untungnya kacanya ada dua.
0: Iya ada dua, jadi kita satu-satu ya. Jadi kita ngomongin satu-satu, tolong ya jangan terlalu mandiri ya. Kalau memang bisa dibantu
1: tapi
0: dengan yang lain.
1: Tapi emang kaum milenial tuh mandiri ya?
0: Iya, rata-rata gitu ya.
1: Rata-rata kaum milenial tuh mandiri ya.
0: Iya, kurang mandiri apa
1: kurang
0: coba?
1: Kurang mandiri apa coba? Nanti kalau kita sharing mandirinya kita kayak apa, nanti gak ada habis.
0: Iya, nanti yang ada habis nih ya.
1: Belagu banget sih, ya ampun, siapa penyiarnya.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Ada lagu yang baru saja melintas untuk menemani kita di pagi hari ini, ada Krisha.
1: Aduh, lagunya nih enak banget.
0: Semangat ya, semangat. Bikin kita jadi semangat. Dan apalagi kalau dari kemarin itu jam 8, jam 9 itu udah mulai hot ya. Sekarang cold.
2: Gaya banget bahasa Inggrisnya hot and cold. Iya, ya.
1: Ngerti cuma itu doang.
0: Iya, cuma itu doang. Cold juga ya iya, dingin ya, iya. Nge-freeze gitu ya.
1: Iya,
0: Oke, kita bahas yang lain.
1: Oke, Putri, masih balik lagi ya. Kita ngomongin soal persahabatan.
0: Iya.
1: Kalau ngomongin soal sahabat ini kan pasti masing-masing dari kita punya cerita sendiri ya. Ada mungkin sahabat yang nemenin kita dari sekolah, atau mungkin juga teman perjuangan saat
0: ada?
1: Kerja.
0: Ada.
1: Ada juga teman yang saat selalu ada saat kita sedang senang ataupun susah.
0: Betul.
1: Cuman kadang lucunya ada nih sahabat yang setiap hari ketemu ngobrol, tapi ada juga yang jarang banget komunikasi karena kesibukan masing-masing. Tapi begitu ketemu, tadi rasanya tuh tetap sama gitu ya, tetap dekat, masih bisa bercanda, masih bisa cerita seperti dulu.
0: Betul sekali. Nah, ternyata persahabatan tuh nggak cuma sekedar hubungan dua orang aja ya. Di tingkat. Jadi kalau di tingkat pertemanan tuh ada teman, sahabat, saudara. Saudara itu gak mesti harus yang saudara. Kadang teman yang deket banget juga itu rasanya udah kayak saudara ya. Nah, pendengar, di tingkat dunia persahabatan nih dianggap juga peran penting untuk bisa membangun perdamaian dan juga perdamaian.
1: Perdamaian
0: ya, bisa mempererat hubungan antar manusia juga. Cit, kebayang gak sih kalau misalnya kita di dunia ini gak punya teman, gak punya sahabat?
1: Aduh, sedih ya kayaknya
0: sepi
1: tuh
0: ya, hidupnya.
1: Terlalu introvert itu
0: ya. Gak ada yang cit.
1: Tahu gak sih gitu.
0: Tau
1: ya.
0: Cicit.
1: Nah, itulah mengapa kemarin ini ya tanggal 30 Juli ini diperingati sebagai Hari Sahabat Sedunia. Ya udah agak telat tapi okay lah ya, belum telat banget lah ya. Nah, sebenarnya awal mula munculnya peringatan ini gimana sih gitu kan. Nah, Hari Sahabat Sedunia ini ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang. Awalnya gagasan tentang peringatan persahabatan ini muncul dari sebuah gerakan yang ingin menyebarkan nilai perdamaian melalui hubungan antar manusia. Nah, kemudian di tahun 1958 saat kamu baru lahir,
0: astagfirullah
1: ya, ini ada mengusulkan adanya perayaan persahabatan internasional. Tujuannya sederhana banget, yaitu mengajak masyarakat dunia untuk memahami bahwa persahabatan ini bisa menjadi jembatan untuk menciptakan kedamaian dan mengurangi perbedaan.
0: Nah, gagasan penting persahabatan ini semakin dapat perhatian dunia ya, ternyata ya. Nah, dari PBB akhirnya menetapkan Hari Persahabatan Internasional jatuh pada tahun 2011.
1: Wah, jeng.
0: Terot. Peringatan ini membawa pesan kalau persahabatan antar individu, komunitas, budaya, sampai negara ini bisa membantu rasa saling menghormati dan memahami.
1: Betul sekali. Jadi kalau kita pikirin lebih dalam nih ya, persahabatan ini memang punya kekuatan yang luar biasa banget. Satu orang teman yang baik bisa menjadi tempat buat bercerita, memberikan semangat, bahkan membantu kita melewati masa-masa sulit.
0: Iya, terutama masalah keuangan.
1: Aduh. Kamu lagi ngomongnya masalah keuangan, ambil sambil melirik aku gitu kan. Kan kesel banget ya.
0: Masa-masa sulit itu apa coba? Iya, itu kan masukan.
1: Iya, Yaudah. Ya pasti di kehidupan sehari-hari persahabatan juga mengajarkan banyak hal. Kalau misalnya kita belajar menerima perbedaan, belajar mendengarkan, belajar menghargai pendapat orang lain, dan belajar bahwa tidak semua orang tuh harus sesuai dengan apa yang kita jalani.
0: Aduh, not banget sih.
1: Kayak kamu suka sama yang itu, aku gak suka, yaudah gitu kan ya. Kamu gak suka, yaudah, gitu. Yang penting kita tetap bersatu.
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Bercerai kita gak temenan lagi deh.
0: Udah deh, Agnes Monica dan Tak Mungkin.

0: Oke, baik pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi ini tidak terasa kita sudah ada di penghujung waktu.
1: Iya, betul sekali. Tapi gak usah khawatir pendengar, karena segmen-segmen selanjutnya di era di Purwakarta akan dilanjutkan ya. Dan nanti di
0: Purwakarta
1: Siang, ada Desi Natalia yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 15.
0: Iya, oke deh kalau begitu saya Citra dan juga Putri.
1: Juga Putri.
0: Pamit dari Purwakarta pagi ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Tahukah kamu, ada beberapa jenis bencana yang disebabkan oleh cuaca dan air, atau yang disebut bencana hidrometeorologi. Yang pertama adalah banjir. Banjir terjadi saat curah hujan tinggi atau sungai meluap. Ada juga banjir bandang, di mana air datang tiba-tiba dengan arus yang deras. Kedua, angin kencang atau badai tropis, seperti puting beliung yang bisa merusak rumah dan pepohonan. Ketiga, gelombang pasang dan abrasi laut. Biasanya terjadi di daerah pesisir saat air laut naik tiba-tiba. Yang keempat, yaitu kekeringan. Saat hujan jarang turun, akan berdampak pada sawah dan ketersediaan air bersih. Yang kelima, tanah longsor. Tanah longsor bisa terjadi di daerah berbukit saat hujan deras. Mengenal jenis bencana ini penting, agar kita bisa lebih siap dan sigap menghadapi setiap ancaman.
3: Rosato, channel informasi dan inspirasi.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto Siang. Edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Dan pendengar kami di segmen Moderasi Beragama, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, yaitu Merdeka dalam Keberagaman, Bersatu dalam Toleransi. Dan di studio kami pendengar sudah hadir narasumber, ada Dr. Turhamon MSI. Beliau merupakan Kapus Moderasi Beragama dan Pancasila UIN Saizu Purwokerto. Langsung saja menyapa Bapak Turhamon, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bapak?
1: Alhamdulillah, baik dan semangat Mbak Desi.
0: Semangat ya, oke. Okay. Di sini kita manggilnya Bapak ya. Di luar juga Bapak juga ya. Temanya menarik karena mungkin ini adalah bulan Agustus.
1: Betul.
0: Di mana bulan Agustus ini adalah bulan bersejarah Indonesia ya, merayakan hari kemerdekaannya begitu ya. Jadi kemerdekaan itu kan memberikan ruang ya bagi setiap warga untuk merayakan keberagaman begitu. Nah, untuk Pak Turhamon sendiri ini merupakan dosen dari Fakultas Dakwah ya, juga ya,
1: ya UIN
0: Saizu Purwokerto, juga sekaligus Kapus Moderasi Beragama dan Pancasila. Pak Turhamon sendiri bagaimana memandang makna kemerdekaan dalam konteks keberagaman masyarakat saat ini?
1: Oke, baik. Jadi yang perlu dipahami pertama, secara umum merdeka ini kan dipahami sebagai sebuah kebebasan atau tidak tertindas. Nah, atau terbebas dari segala bentuk intimidasi. Mm-hmm. Baik dalam hal pemikiran, bahkan dalam konteks emosi dan spiritual sekalipun. Mm-hmm. Nah, kenapa kemudian di sini ada keberagaman? Karena seringkali orang ini merasa tidak bisa menjadi dirinya sendiri karena faktor misalnya dominasi, perbedaan atas sesuatu yang lain. Nah, disinilah kemudian peran kemerdekaan sebetulnya mengarah pada bagaimana seseorang bisa bersikap untuk kemudian berdikari, mengakui atas keberbedaan dirinya tanpa kemudian harus mendiskreditkan perbedaan yang lain. Sebetulnya poin kuncinya di sini. Karena apa? Perbedaan ini dalam kacamata agama adalah sunatullah.
0: Okay.
1: Pasti ada. Kayak gitu. Itu sebuah keniscayaan kalau kita bahasakan begitu. Karenanya tidak mungkin kita akan berdiri tanpa keberbedaan itu. Nah, yang pada akhirnya mau tidak mau kita harus menerima fakta bahwa berbeda adalah sebuah anugerah pada akhirnya begitu.
0: Oke, okay. Dan itu akan apa namanya, sehingga dengan begitu tidak akan memandang aneh ketika berbeda itu ada di tengah-tengah kita gitu.
1: Iya, betul, betul sekali.
0: Oke, okay, baik. Boleh dibayangkan juga ketika misal di dunia ini hanya ada satu warna aja kan akan jenuh ya, tidak ada harmonisasi begitu ya Pak Turhamon ya. Oke, okay. Nah kemudian Bapak, meskipun dengan pemahaman seperti itu sebenarnya sudah cukup mendinginkan suasana begitu ya. Tetapi kenapa ya kadang tantangan toleransi beragama itu masih sering muncul di tengah kehidupan masyarakat?
1: Iya, betul sekali. Jadi kalau dalam kacamata Kementerian Agama sebetulnya begitu, yang berdasar pada Peraturan Presiden nomor 58 tahun 2023, ini sebetulnya mengarah pada fakta bahwa di Indonesia masih cukup tinggi tingkat tentang kekerasan. Kemudian yang kedua, adanya praktek eksklusivisme di dalam beragama.
0: Oke, baik.
1: Ditambah lagi adanya pemaksaan praktek agama yang cenderung tidak selaras dengan nilai kebangsaan. Atau kemudian dalam hal ini bisa kita ambil juga Pancasila, seperti itu. Nah, disinilah kemudian menjadi sebuah kebijakan negara melalui rencana jangka panjang dan menengah itu, yang kebetulan ujung tombaknya adalah Kementerian Agama kalau dalam konteks ini. Oleh karena itu ini penting kemudian untuk digaungkan secara menyeluruh dan melalui beberapa kegiatan yang cukup spektakuler menurut saya, bagaimana melalui Kemenag melakukan training of trainer kaitannya dengan moderasi. Bahkan ada istilah master. Master biasanya untuk rektor, Mbak. Ini sebetulnya berangkat dari fakta tiga tadi, tiga sebab itu. Walaupun sebetulnya istilah dalam moderasi beragama secara poin-poinnya ini bukan hal yang baru. Tetapi dikemas menjadi sesuatu yang lebih kekinian mungkin kalau kita sebut begitu ya.
0: Lebih kekinian ya.
1: Lebih kekinian sehingga semoga bisa bisa lebih diterima oleh publik, di mana apalagi kalau kita potret Gen Z ya. Terutama di medsos itu yang yang luar biasa. Nah, ini adalah bagian PR yang harus kita, bukan diselesaikan dalam jangka waktu pendek memang, tetapi paling tidak bagaimana Gen Z ini bisa tidak reaksioner, yang cenderung pada tindakan misalnya tidak menghormati atau bahkan sampai pada tindakan kekerasan ketika merespon sebuah informasi. Karena biasanya yang agak berpengaruh itu kalau yang bernuansa provokatif. Nah, ini kan cukup banyak. Seperti itu Mbak Desi.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Pak Turhamun, apa sebenarnya peran penting sikap moderasi beragama dalam menjaga keutuhan bangsa?
1: Nah, harapannya melalui moderasi beragama ini bisa menjadi jalan tengah di dalam praktek. Konteks pertama sebenarnya praktek keberagamaan. Nah, ini kita kan temanya keberagaman, ragam banyak. Tapi sebetulnya dulu ini lebih ke keberagamaan. Artinya bagaimana mempraktekkan amaliah sebuah agama ini tidak ekstrim kanan, gitu ya, dan tidak ekstrim kiri, atau kemudian kita menyebut juga dengan istilah radikal atau fundamental.
0: Fundamental. Ya,
1: karena apa? Ketika terlalu radikal, nanti tidak mengacu kepada aturan main yang berlaku di dalam agama tersebut. Atau ketika fundamental itu ya terlalu kaku, tidak bisa melihat realitas sosial. Nah, dengan ini maka harapannya moderasi beragama bisa menjadi jalan tengah bagi mereka para pengamal daripada nilai agama. Ini kalau dalam konteks agama. Terus kalau dalam konteks keberagaman, keberagaman ragam ya. Ini harapannya juga bisa menjadi bagian dari kunci sukses untuk bisa melihat perbedaan sebagai sesuatu yang menyenangkan. Maka kalau dalam analogi saya seperti es buah mungkin ya. Kita membayangkan kalau es buah itu hanya dalam satu wadah, hanya satu buah itu kayaknya jadi tidak menarik, mungkin jadinya jus gitu ya.
0: Betul.
1: Nah, di mana di dalamnya sangat luar biasa, atau dalam konteks masakan sekalipun. Nah, kita ada garam dengan bumbu dapurnya, dengan bahannya, kemudian membutuhkan banyak komponen lain seperti api, kompor, dan seterusnya. Artinya apa? Ini menjadi satu kesatuan dalam konteks kemerdekaan, inilah Indonesia itu ada. Nah, seperti itu Mbak.
0: Oke, sangat menarik sekali. Dan kalau Pak Turhamun ini kan juga merupakan Kapus. Kapus itu kepala pusat.
1: Betul.
0: Kepala pusat moderasi beragama dan Pancasila UIN Seizu Purwokerto. Bagaimana Bapak ini menerapkan hal tersebut begitu ya, kampus yang moderat begitu kepada para mahasiswa, atau mungkin ada beberapa kegiatan-kegiatan mahasiswa yang memang didukung oleh Pusat Moderasi Beragama dan Pancasila UIN Seizu ini Pak?
1: Iya betul, ada Mbak Desi, dan kebetulan dari praktek itu tahun 2024 UIN Seizu mendapat penghargaan moderasi teraktif.
0: Moderasi teraktif.
1: Nah, apa saja yang pernah kami lakukan? Kalau yang sifatnya program ya, ini seringkali bentuknya yang pertama adalah workshop. Workshop pertama dilakukan adalah internal, karena untuk mengikuti rencana jangka panjang atau roadmap moderasi. Karena kita mengikuti aturan main dari pusat, yang pertama adalah internalisasi. Makanya dulu titik bidiknya adalah dosen. Supaya bisa menjadi dosen yang smart dan moderat, poinnya itu. Kemudian ke tendik. Ya, setelah itu ke ormas. Ya, ke ormas. Pernah kita juga dengan para penyuluh. Penyuluh keagamaan. Tentu saja ini juga lintas ya, lintas agama. Dan kita tekankan juga melalui program KKN. Jadi bagaimana KKN berdampak, itu salah satu poinnya ada klaster khusus moderasi. Termasuk di kolom penelitian. Nah, selain itu kita bermitra dengan beberapa sekolah untuk melakukan sosialisasi, istilahnya mencetak duta moderasi di tingkat sekolah sebetulnya, sebetulnya begitu. Nah, kemudian kalau di internal juga ada penguatan di kurikulum. Ini yang berbentuk kebijakan sebuah program. Nah, ada beberapa poin yang kultural adalah bagaimana kita melakukan penanaman nilai itu dan aplikasinya di lingkungan kampus ya. Sehingga ada penekanan juga melalui pembinaan oleh pimpinan untuk selalu berpegang pada empat prinsip. Yang pertama, komitmen kebangsaan. Bagaimana mahasiswa ini memperoleh pemahaman tentang komitmen kebangsaan yang paling tidak adalah tentang nasionalisme, mencintai bangsa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mahasiswa memperoleh pemahaman tentang anti kekerasan. Karena mohon maaf, di beberapa media sosial mungkin walaupun perlu difilter, tetapi cukup banyak kekerasan di tingkat mahasiswa. Bahkan ada yang cukup miris, lebih daripada itu, lebih pada konteks kekerasan seksual atau pelecehan itu kan. Ini juga menjadi suatu hal yang perlu dikaji lebih. Nah, kemudian adalah melalui pemahaman tentang toleransi. Nah, ini juga menjadi tema pada kesempatan kali ini ya. Kita ambil tema bagaimana bahwa fakta mahasiswa ini berangkat dari latar belakang yang berbeda. Banyak, entah kultur keluarga, kemudian lingkungan, sekolah dan sebagainya, yang mana tidak semuanya bisa dikepiahuyah kalau dalam bahasa kita, walaupun ada yang bersifat umum. Kita kalau kita bicara kurikulum ya pasti sama. Tetapi menyikapi tentang perkembangan mahasiswa itu saja akan dipengaruhi juga oleh bagaimana kita melihat latar belakang mahasiswa itu sendiri. Nah, kemudian ada juga poin yang keempat sebagai satu bentuk penguatan moderasi untuk menerima kaitannya dengan budaya lokal. Karena seringkali ditemukan gitu ya, lebih mencintai budaya luar daripada budaya kita, atau bahkan bukan hanya itu, sampai tidak menerima atau menyalahkan seperti itu. Ini ada beberapa temuan di lapangan, terutama biasanya yang cukup lumayan kalau saya katakan jadi korban ya, mungkin kalimat ini kurang enak gitu ya, itu biasanya jadi teman-teman penghayat kalau dalam konteks agama. Itu biasanya begitu.
0: Itu memang salah satu ya mungkin tantangan atau PR kita bersama sih.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, karena kalau kita bicara moderasi berarti di situ ya kita berdiri di atas perbedaan seperti yang Pak Torhamon jelaskan tadi ya. Baik, Bapak, kita beri kesempatan ke pendengar boleh untuk berinteraktif. Silakan, sedikit banyak pendengar kita sudah berbicara soal merdeka dalam keberagaman, bersatu dalam toleransi. Karena yang kita tahu Indonesia juga Bhinneka Tunggal Ika ya Pak Torhamon ya.
1: Betul sekali.
0: Walaupun berbeda tetapi kita tetap satu juga. Sudah ada beberapa pendengar yang masuk di 0811-5409-11. Kami juga menunggu Anda di YouTube-nya RRI Purwokerto, karena siaran siang hari ini juga kita live YouTube di RRI Purwokerto. Atau boleh telepon langsung ya di 632-336. Kita menyapa dulu ada Pak Bowo di Kembaran ini. Selamat siang Pak Torhamon. Bagaimana peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mencegah munculnya paham ekstrim yang nantinya bisa merusak persatuan?
1: Ya. Baik, terima kasih Pak Bowo di Kembaran atas pertanyaannya. Betul sekali Pak Bowo, salah satu peran penting, elemen penting di masyarakat adalah para tokoh agama. Karena beberapa temuan, konflik justru terjadi antar pemuka agama gitu ya.
0: Malah justru
1: mungkin,
0: ya.
1: Iya, mungkin kalau dalam kacamata teori sosial bolehlah nyambung. Biasanya orang berkonflik itu ya dengan status yang sama atau identik. Tetapi konteksnya kita lagi gak ngobrol itu ya Pak. Bagaimana pemuka agama ya ini bisa mengarahkan mereka untuk bisa bersikap moderat. Yang pertama sebetulnya berangkat dari sumber informasi atau referensi yang digunakan oleh mereka, para pemuka agama. Karena yang namanya referensi ini nanti akan berpengaruh di dalam penyikapan ya. Jadi interpretasi yang kemudian digunakan ini apakah akan menghadirkan damai gitu ya, perasaan damai, atau justru sebaliknya. Oleh karena itu yang kedua adalah belajarnya dengan siapa. Tetapi terlepas dari sumber dan belajar dengan siapa, kami mengarahkan paling tidak kepada empat kata kunci kalau kita bicara moderasi. Jadi jangan sungkan untuk mencintai Indonesia, yang pertama. Nah, inilah kalau dalam konteks agama Islam kita mengenal dengan istilah ukhuwah watoniyah. Ya okelah kita berbeda, tapi perlu diingat kita Indonesia, seperti itu. Kemudian bagaimana mereka juga akan memperlihatkan sisi persamaan dalam konteks agama atau ukhuwah Islamiyah kalau dalam perspektif Islam. Atau kemudian yang lebih umum lagi kita bicara manusia, ukhuwah insaniyah. bahwa kita dengan nama berbeda, latar belakang berbeda, tapi kita sama-sama manusia. Kalau kita sudah bicara tentang manusia, maka kita akan sadar bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan. Dan di atas kita ada yang namanya pencipta. Terus apa yang mau kita sombongkan atas perbedaan yang ada? Kalau misalnya kita melihat tiga poin itu. Nah, tapi ada kerangka yang paling praktis bisa dilakukan oleh tokoh agama adalah melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di lingkungannya. Karena beberapa kasus ya, ini seringkali muncul panas ya, saya katakan begitulah panas. Ini ternyata karena tidak bisa diselesaikan di level stakeholder yang seharusnya. Nah, misalnya kita bicara dalam konteks level desa misalnya. Berarti di sini kan ada kades atau kemudian biasanya ada apa itu namanya? Bidang agama di desa itu, yang mana ternyata dalam penyelesaiannya seringkali akan lebih melihat pada sisi perbedaannya sebagai sesuatu yang harus dituruti satu di antaranya. Nah, ini seharusnya tidak boleh dalam konteks moderasi beragama, karena sama-sama harus menghormati, walaupun di sini harus kita batasi. Keberbedaan dalam sikap tentu saja dibatasi oleh aturan main. Nah, inilah peran stakeholder maksudnya. Kalau itu bertentangan dengan aturan sebutlah desa, kalau kita bicara konteks warga, maka ya tidak boleh. Kalau kemudian ini dalam konteks agama, maka kita akan berpegang pada agama. Tetapi jangan paksakan aturan main dalam agama tertentu untuk mengatur agama lain. Nah, ini betul, yang jadi problem. Kayak gitu, ini yang jadi problem. Bagaimana kita menghakimi seseorang yang berbeda agama dengan sudut pandang kita, agama kita. Nah, ini akan jadi problem. Seperti itu Mbak Desi. Nah, disinilah peran pemuka agama secara umum mengembalikan mereka para pengamal atau agama, ya, pengamal agama ini sesuai dengan koridornya, yaitu berdasar kepada sumber apa namanya, hukum yang diikuti seperti itu, sebagaimana dengan agamanya masing-masing.
0: Oke, cukup adem ya. Semoga ini memang benar-benar bisa diterapkan ya, di lingkungan masyarakat tentunya.
1: Ya, betul sekali.
0: Tetapi ya itu tadi, tidak, kita mungkin tidak harus bergantung sekali, tapi wajib kita punya pemahaman itu ya Pak.
1: Iya betul sekali.
0: Oke, baik, itu tadi Pak Bowo ya sudah dijawab, semoga bisa tercerahkan. Ini banyak sekali yang WhatsApp ini Pak Terhamun. Beberapa saya pilih-pilih dulu, mungkin dari kacamata Gen Z kali ya, ini juga ada beberapa. Ada Fahri di Purwakerto. Selamat siang Pak Turhamun. Kalau kita punya teman yang sering membagikan konten bernuansa kebencian terhadap kelompok tertentu, apakah lebih baik kita diam, menegur, atau bagaimana cara mengingatkannya? Nah, ini Pak Turhamun, silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Ini Anda harus berani speak up. Ya, Anda harus berani speak up, ditegur dengan cara yang baik. Karena pada prinsip apapun menanamkan rasa kebencian jelas tidak dibenarkan. Seperti itu. Walaupun nanti akan dilihat kontennya apa, tetapi poin penting di sini adalah mengandung unsur kebencian atau provokasi. Maka harus diingatkan, apalagi itu teman Anda. Menurut saya pendekatan antar teman ini juga akan semakin mudah, ya, karena ada relasi yang dibangun, persekawanannya. Nah, hanya saja kira-kira teman Anda ini dalam kebencian itu kan bisa dibagi. Ini dalam konteks sosial, politik begitu ya, ekonomi, atau bahkan mungkin dalam konteks kepemimpinan ya. Kalau sekiranya Anda kesulitan, karena biasanya orang yang menyebarkan kebencian ini kadang-kadang literasinya lebih kuat duluan, Pak. Anda juga bisa
0: saking banyaknya.
1: Iya, Anda bisa melibatkan orang yang menurut Anda bisa menjadi referensi informasi keilmuan untuk sebelum Anda mengingatkan, yang bukan sekedar persekawanan, tetapi juga dari sudut pandang sebutlah keilmuan, seperti itu. Karena temuan di lapangan biasanya malah ngotot.
0: Kayak gitu. Dengan keyakinannya begitu.
1: Iya betul. Kalau dalam konteks keyakinannya kita hargai, karena sebagai sebuah perbedaan. Tetapi kemudian memberikan provokasi narasi kebencian ini tidak dibenarkan.
0: Oh iya, jangan.
1: Ini mirip, kalau analogi saya begini, Mbak Desi. Orang mau nyanyi di ruang kamar mandi gitu misalnya. Orang lagi mandi nyanyi-nyanyi seenaknya. Ya udah, itu memang kamar mandi Anda. Tapi kalau Anda nyanyinya di tengah jalan, yang ganggu orang lain.
0: Betul.
1: Nah, ini problemnya begitu.
0: Harus pada tempatnya ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Baik. Jadi nggak apa-apa ditegur, apalagi mungkin karena ya teman sebaya.
1: Teman,
0: gitu ya.
1: Menurut saya penting sebagai bentuk kepedulian antar sesama.
0: Oke, baik. Mungkin satu lagi ya Pak, sambil menunggu dengan yang lain juga, kita menyapa dulu ada Ibu Ayu ini di Purwokerto juga. Ya, Bu Ayu di Purwokerto mana ini? Bapak, ada sebagian orang yang merasa toleransi ini hanya perlu dilakukan oleh kelompok tertentu saja. Bagaimana membangun kesadaran bahwa menjaga keberagaman adalah tanggung jawab bersama?
1: Baik. Ya, perasaan itu memang pernah mengemuka. Contoh begini, bahwa toleransi itu harusnya dilakukan oleh mayoritas kepada minoritas.
0: Nah,
1: misalnya begitu. Sebetulnya tidak dibenarkan juga, ya. Tetapi bahwa yang mayoritas harus melindungi yang minoritas dalam kacamata hukum, itu ya dalam kacamata sosial juga demikian. Tetapi kemudian bukan berarti sebutlah yang minoritas tadi juga tidak toleransi. Seperti itu.
0: Jadi harus saling kali ya.
1: Iya, betul. Tetap harus saling. Tapi memang tanggung jawab terbesar memang di mayoritas. Itu harus diakui, tetapi bukan berarti harus hanya yang mayoritas. Ini harus semuanya.
0: Ya,
1: karena apa? Toleransi ini kaitannya dengan relasi antar sesama, antara manusia dengan segala perbedaannya, bisa agama, suku, bangsa, dan seterusnya, bahkan dalam konteks jenis kelamin sekalipun, laki-laki dan perempuan. Artinya, misalnya kita contohkan dalam konteks gender mungkin ya, Mbak Desi, seringkali ini juga sedikit polemik, oh ini harusnya cowok, oh ini harusnya cewek. Ini kan stigma, tetapi kalau kemudian dimaknai lebih mendalam, ini semua, baik laki-laki atau perempuan, boleh misalnya menjadi tokoh publik sebetulnya begitu. Kaitannya tokoh publik sekalipun kan masih debatable kalau dalam kacamata agama. Padahal jelas di sana, misalnya saya merujuk pada konteks agama Islam, gitu kan. Kan diciptakannya laki-laki dan perempuan, ini kalau kemudian kita mengacu pada ayat inna akromakum indallahi atqakum, kan selesai. Ini tidak ada kaitannya laki-laki perempuan, yang penting takwanya kan, seperti itu. Nah, oleh karena itu tetap ya, toleransi ini adalah kewajiban bersama. Kenapa kemudian saya mengatakan kewajiban? Ya karena memang kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an, syu'uban wa qabailan lita'rafu. Jadi adanya perbedaan suku, bangsa dan seterusnya ini adalah supaya kita saling mengenal. Ingat, mengenal ini bukan untuk berantem. Mengenal ini adalah untuk bekerja sama dalam hal yang baik. Kita bisa berpegang pada prinsip misalnya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ini kalau dalam konteks tolong menolong. Jadi yang meningkat kepada ketakwaan, seperti itu. Dan setiap kita dari pemeluk agama apapun dengan persepsi kehambaannya terhadap Tuhan pasti ingin lebih dekat dengan mereka, dan kedekatan itu tidak bisa dibangun dengan menciderai makhluk lain atau manusia lain sebagai sesama ciptaannya. Seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Ya itu tadi Bu Ayu ya, semoga juga bisa dipahami. Pak Turhamun, sekarang ini kan marak juga ya di media sosial, ada konten-konten yang mungkin sifatnya adalah intoleransi, begitu. Nah, bagaimana sih konten itu bisa akhirnya nanti mempengaruhi kerukunan masyarakat dari kacamatanya Pak Turhamun?
1: Ya, ini pentingnya kemudian ada literasi digital memang. Karena cek dan recheck dalam informasi di medsos ini juga sangat minim. Apalagi biasanya kalau yang di WhatsApp sebetulnya begitu, share-share begitu biasanya nggak dibaca, langsung dibagikan.
0: Nah itu dia.
1: Kayak gitu. Nah, oleh karena itu bermedia sosial ini harus dengan cara yang bijak. Paling tidak pahami dulu kontennya. Kemudian apalagi yang ketika informasi itu ditemukan kok di mutlak di medsos, sebutlah FB atau IG atau TikTok dan sejenisnya. Kalau informasi itu langsung kita percaya, ini bermasalah. Maka caranya bagaimana? Bisa cross-check di media mainstream. Misalnya berita di RRI Purwokerto, muncul nggak tuh isu tentang itu? Okay. Ini kan bisa dipercaya sudah kan?
0: Sudah terverifikasi.
1: Terverifikasi, begitu. Bukan sembarang informasi yang muncul di medsos atau di media-media lain yang memang kita sebut dengan istilah media mainstream, yang bisa dipertanggung jawaban. Kalau tidak ada, hindari untuk kemudian dipahami, apalagi sampai men-share informasi tersebut. Nah, kemudian gunakan media sosial ini sebagai media interaksi yang positif. Karena sebetulnya kalau kita potret, ya fungsi daripada media sosial secara utuh ini kan memperpendek ruang interaksi yang tadinya mungkin jauh gitu kan, tidak bisa berinteraksi. Lah melalui medsos kita bisa berinteraksi bahkan lintas negara atau bisa kategori komunikasi lintas budaya atau bahkan antar negara. Nah, ini kan sesuatu yang menarik sebetulnya. Bagaimana memanfaatkan informasi itu justru untuk menggagas tentang saling membantu. Misalnya kita kembali pada konteks agama. Kalau kita bicara tentang iman yang paling mendasar, maka bisa jadi kita akan berkonflik. Tetapi ketika kita bicara tentang amal solehnya, misalnya ilal ladzina amanu wa amiru sholihah, di mana iman ini pasti akan bergandeng tangan dengan amal soleh, semua penganut agama apapun pasti ingin berbuat baik. Maka kita bisa contohkan dengan misalnya pengentasan kemiskinan, kemudian pemahaman yang positif. Ini saya kira gak akan terjadi konflik. Tetapi kalau kemudian kita memaksakan tentang kebenaran kita dalam perspektif teologi kepada yang lain, ya jadi problem.

0811, silahkan pendengar. Oke, baik, pendengar, kita nanti akan lanjutkan ya Pak Turhamun. Kita akan jeda sejenak. Kita masih bersama di segmen moderasi beragama sampai jelang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama dengan Bapak Dr. Turhamun MSI, Kapus Moderasi Beragama dan Pancasila UIN Seizu Purwakerto.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Ya, baik pendengar, kita masih di segmen moderasi beragama. Oke, kita ke pendengar, ada Pak Saka, terima kasih. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ya. Ini Mbak Desi ya.
1: Betul sekali, Pak Saka.
2: Selamat pagi, narasumber.
3: Selamat pagi.
2: Ini mau menanyakan, saya pernah mendengar, nanti apabila salah, tolong dibetulkan, nge.
3: Baik.
2: Setiap umat beragama, baik Islam, Kristen, ataupun Buddha,

0: Dan Hindu yang beriman pasti berani mengatakan agamakulah yang benar tanpa dalam arti tanpa reject agama lain karena punya pedoman agama lain urusan mereka lakum dinukum baliyadin dalam masalah tauhid. Lalu bagaimana penerapan moderasi untuk mahasiswa dalam perkuliahan di UIN Sainsu? Okay. Terima kasih Pak Dokter dan Mbak Desit. Terima kasih. Yeah. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Turhamon, silakan ditanggapi ini.
2: Baik, terima kasih Bapak. Ya, jadi salah satu prinsip di dalam beragama, maka kita dalam konteks teologi, kita memang harus fanatik Pak.
1: Ya, betul.
2: Fanatik dalam arti ya memang kita harus yakin total bahwa apa ya, agama yang kita anut adalah yang terbaik dalam perspektif kita sebagai penganut agama gitu. Dan benar, tanpa kemudian harus mendiskreditkan yang lain. Itu kalau saya ingat Pak LHS itu, Pak Lukman Hakim Saifuddin, dengan analogi begini, ya kita harus berani speak up mengatakan bahwa istri saya itu ya paling cantik. Tapi ya jangan ditambah. Yang istri orang lain jelek semua ya, bermasalah.
1: Itu akan ini ya malah justru timpuk-timpukan.
2: Iya betul. Ya inilah yang disebut dengan ruang privat. Teologi itu teologi itu ruang privat. Nah, bagaimana kemudian mempraktekannya di lingkungan kampus ya? Kalau di UIN Sainsu Bapak, kebetulan memang yang di UIN Sainsu ini Muslim semua.
1: Yeah. Ya,
2: dalam konteks kalau dalam kacamatanya ada keberbedaan agama. Nah, tetapi praktek tentang moderasi beragama ini dilakukan ya, termasuk dalam misalnya ini sebentar lagi kan ada pengenalan budaya akademik kampus. Itu satu poin di sana, dan memang itu juga aturan ya dari pusat bahwa harus ada materi, pemahaman materi tentang moderasi beragama, termasuk gender kayak gitu. Walaupun kalau di pusat sekarang istilahnya ada istilah kerukunan begitu pakainya. Kalau di RPJMN 2024 sampai dengan 29 itu istilahnya kerukunan. Kalau dulu moderasi, walaupun di pusat juga masih ada badan moderasi beragama dan sumber daya manusia. Jadi masih ada sekretariat bersamanya masih. Tetapi dalam konteks aturan mainnya begitu. Nah, itu poin pertama untuk mahasiswa baru. Kemudian juga penguatan untuk mahasiswa yang akan KKN. Lah, terus kalau keseharian bagaimana? Di kurikulum. Di kurikulum, jadi wajib setiap dosen di dalam mengajar itu harus menyelipkan di satu beberapa pertemuan, ya misalnya sebutlah saya ngajar tentang komunikasi organisasi misalnya. Ini ada hubungannya apa enggak? Ya kita harus bisa menemukan item di mana nilai moderasi beragama bisa diterapkan melalui mata kuliah tersebut. Misalnya komunikasi organisasi kan kita membutuhkan orang lain, karena komunikasi itu kan ada yang ngomong, ada yang terima, atau istilahnya komunikator dengan komunikan. Pasti juga ada sisi perbedaan. Nah, kita harus bisa melihat itu sebagai langkah bagaimana memahami lawan bicara dalam sudut pandang yang positif. Nah, ini satu contoh di dalam penerapan moderasi atau penanaman moderasi untuk mahasiswa. Nah, kalau di Fakultas Sosiologi Terapi itu ada yang lebih spesifik menjadi nama mata kuliah memang. Pendidikan Agama Islam berbasis moderasi beragama.
1: Seingat
2: saya begitu. Kalau di yang lain sifatnya adalah memberikan sisipan nilai-nilai moderasi di setiap mata kuliah. Seperti itu.
1: Oke, artinya nilai-nilai moderasi beragama itu memang sekarang benar-benar ditekankan ya di kampus-kampus. Tadi Pak Turhamon mengatakan bahwa ternyata di beberapa mata kuliah juga diselipkan seperti itu.
2: Iya, betul sekali. Karena nanti juga penting ketika mereka akan KKN turun ke lapangan. Pengalaman pertama biasanya akan ketemu di sana. Bagaimana melihat mereka akan melihat sesuatu yang baru di level apa grassroots ya, di desa sebutlah begitu. Kemudian ada perbedaan tradisi.
1: Nah, ya. Antara tradisi budaya adat dan agama gitu
2: iya,
1: ya.
2: Biasanya akan ada benturan secara secara apa pemikiran. Makanya kita bekali sebelum KKN itu ada pembekalan juga tentang moderasi supaya tidak melakukan penghakiman terhadap sebuah budaya atau tradisi yang menurut dia sekalipun dianggap tidak sesuai, tidak boleh dihakimi. Mm-hmm. Ya, kayak gitu. Tetapi lihat dari sisi positifnya bagaimana, apa yang bisa dipelajari. Mm-hmm. Begitu.
1: Harus ada penanaman yang semacam itu ya, agar supaya nanti tidak terlalu apa ya, harus tetap luas dan fleksibel ya.
2: Iya, betul. Wah. Apalagi kalau di desa itu biasanya ada ritus-ritus keagamaan gitu ya. Nah, ini kalau yang fundamental pemahaman keagamaannya, wah bisa konflik di lapangan itu.
1: Bisa, oh ini haram, itu gak boleh, ini itu ya. Gitu. Butuh kedewasaan untuk bisa menerima perbedaan.
2: Perbedaan, iya betul.
1: Baik, Pak Turhamun, kita bergeser kembali. Ya, demikian tadi ya Pak Saka, semoga bisa dipahami. Kita bergeser ke Pak Riris di Banyumas ini. Selamat siang Pak Narasumber dan juga Mbak Desi. Keberagaman dan toleransi akhirnya terkait dengan kerukunan, dan saat ini menjelang peringatan HUT RI. Kenapa yang lebih terlihat rajin kerja bakti gotong royong justru dari kalangan biasa? Bukan pemuka agama atau mereka yang punya status sosial tinggi, entah itu pendidikan, pekerjaan atau kekayaan. Mohon tanggapannya, terima kasih.
2: Baik Bapak, terima kasih. Ini pertanyaan yang luar biasa.
1: Ini relatable. Jangan-jangan Pak Turhamun juga saking sibuknya di kampus, ngisi tausiah gitu ya. Gimana nih?
2: Alhamdulillah masih bisa kumpul
1: bermasyarakat
2: dengan, dengan teman-teman. Jadi ngecat dalan. Bahasa Banyumasnya metu ya.
1: Ngecat dalan, bersih selatan.
2: Masa ngumpul-ngumpul kayak gitu. Ya benar sekali, kebetulan kemarin juga ada, saya ada teman begini. Jadi saya mau tanya ya, teman saya kebetulan sebutlah mungkin yang dimaksud Bapak tadi adalah bukan masyarakat biasa, sebutlah walaupun bukan pejabat.
1: Ya.
2: Tapi ada poin begini. Loh ini lagi saya kebetulan yang nyamper, loh ini lagi ada kerikan Pak, ya. Terus sampean mau pergi, saya udah izin sama RT-nya, terus kompensasinya ini ya kayak ini menurut saya juga bagian dari komitmen sadar. Jadi karena memang kebetulan dia memang benar-benar tidak bisa karena ada tugas ya yang terikat kaitannya dengan kedinasan, mau tidak mau kan tetap harus berangkat. Tetapi etikanya juga harus pamit dengan yang punya kawasan, sebutlah RT ya. Tinggal itu kerja bakti level apa kayak gitu kan. Nah ini diizinkan dan memang sudah menjadi aturan, kalau yang tidak ikut maka ada pengertiannya, sebutlah mungkin ngasih kopi kayak apa kayak gitu. Walaupun di sini kadang-kadang juga dilematis ya Bapak, misalnya lah mending ora usah mangkat. Yang penting ngasih awet, gitu. Ini juga sebetulnya tidak bisa diterima secara serta-merta. Maksud saya begini, nalar pilihan yang terakhir ini juga tidak dibenarkan. Justru ada kesempatan ruang dialog dengan masyarakat, kok kita memilih mengasih sesuatu untuk tidak ketemu. Ini menurut saya sangat naif. Walaupun di lapangan bisa jadi benar ada itu Pak, kayak gitu. Sehingga ini juga perlu diingatkan. Artinya begini, kita sebagai masyarakat yang sebut lagi praktek kerja bakti, kok ada yang kemudian alasan tidak berangkat dengan ngasih sesuatu, tapi ternyata dia di rumah. Ini juga harus diberi pemahaman, nggak boleh kayak gitu. Kecuali memang ada acara di luar atau memang sedang tidak memungkinkan, misalnya karena sakit. Nah ini harus didatangi rame-rame.
1: Digeruduk sekalian.
2: Didatangi rame-rame dalam arti untuk ditabayun.
1: Oh iya,
2: kayak gitu.
1: Benar nggak nih?
2: Udah bawa aja itu kuas cetak pak, gantian.
1: Ya benar-benar setuju ya.
2: Ya dengan nuansa yang riang gembira tentunya kayak gitu. Sebetulnya itu kritik-kritik ringan supaya ada kepedulian di dalam bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat, bukan sekedar dengan memberi sesuatu. Karena biasanya begini, dampak psikologisnya karena ngasih, dampak psikologisnya biasanya merasa lebih dibanding yang dikasih. Nah ini jadi problem. Nah yang gak berangkat bisa jadi yang begitu juga. Gak pergi kemana-mana, ngasih tapi gak pergi.
1: Nah ini dia. Jadi asal yang penting wis awe gitu. Ya itu jangan juga gitu ya.
2: Iya jangan, gak boleh gitu.
1: Oke, itu tadi.
2: Tapi ya tetap harus ngucapin makasih. Ya dikasih.
1: Dicek dulu buat Pak Riris itu yang pendidikannya tinggi, tokoh agama itu ngasih sesuatu.
2: Iya, nah kalau sampai enggak ya.
1: Kebangetan, geruduk aja ya Pak.
2: Ya untuk tabayun.
1: Oh ya buat tabayun, bahasa halusnya tabayun dulu iya, gitu. Karena kan bahasanya Pak dosen ya harus lebih ini, tabayun dulu gitu ya. Oke, baik kita bergeser kembali ke pendengar yang lain. Ada siapakah ini sebentar? Oke, baik. Ada Mas Dimas di Sokaraja ini. Bapak izin bertanya, ketika ada perbedaan pendapat dalam masalah agama di masyarakat, bagaimana ya cara berdiskusi yang baik agar tidak berubah menjadi saling menyalahkan?
2: Baik, Mas Dimas ya.
1: Ya.
2: Betul Mas, jadi begini. kadang dipahami moderasi beragama adalah hanya untuk membangun relasi baik antar keberbedaan agama. Padahal sebetulnya moderasi beragama ini lebih penting juga kaitannya dengan sesama pemeluk agama. Karena perbedaan interpretasi atas sebuah ayat misalnya atau teks kayak gitu. Makanya tidak mengherankan di setiap agama bisa jadi ada aliran keagamaan. Nah, ini kan membuktikan bahwa ada perbedaan interpretasi dalam teks atau pengamalan sebuah ibadah. Nah, bagaimana kemudian supaya ini ketika terjadi problem pemahaman kok tidak konflik kayak gitu ya. Ini kembali lagi harus dimulai dengan sumber referensinya memang. Walaupun ada sisi kepribadian seseorang kayak gitu, tetapi karena ini kebetulan problem agama maka tetap harus dipahami dalam konteks literaturnya yang sesuai. Nah, misalnya begini, saya kemarin mengadakan FGD untuk deteksi potensi konflik di Kecamatan Gedung Banteng gitu ya. Ini kebetulan ada contohnya. Ini ternyata terjadi problemnya adalah tentang masjid. Persoalannya adalah ini nanti amaliyahnya mau pakai Islam apa? Ini kan aneh.
1: Islam apa?
2: Gitu.
1: Islam aliran apa mungkin
2: iya,
1: begitu?
2: Iya maksudnya gitu. Iya, Islam yang mana? Karena di masyarakat kan fakta tentang itu ada.
1: Betul,
2: kayak gitu,
1: betul.
2: Ya. Nah, akhirnya apa? Alhamdulillah ada yang bisa meluruskan kalau sebut begitulah. Dan ini dipengaruhi oleh kekuatan literasi memang. Misalnya memberi pemahaman bahwa apa yang dimaksud oleh kelompok tertentu dianggap wajib, ini sebetulnya adalah sunnah. Dan sebaliknya, yang kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa, tidak usah, bahkan itu ternyata adalah sesuatu yang wajib, kayak gitu, yang dianjurkan. Nah, dari pemahaman ini, kemudian terjadilah kesepakatan yang menarik misalnya, oh nanti kalau misalnya Ramadan kayak gitu. Ini nanti tarawihnya berapa kali? Misalnya begitu. Ini kan ini kan sepele, tapi di lapangan ada gitu. Kemudian nanti Jumatan bagaimana? Tapi intinya alhamdulillah dari yang mereka tadinya bersikukuh harus dengan konsep saya, kemudian dengan konsep yang satunya, ini akhirnya bisa bareng. Siapa aktor di sini? Penyuluh agama kebetulan.
1: Nah,
2: jadi di tingkat kecamatan itu kan di tingkat kecamatan itu ada penyuluh agama. Yang salah satu tugas dan fungsinya adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pemahaman Islam yang wasatiyah kayak gitu, satu di antaranya. Sehingga tidak kemudian semuanya harus kita selesaikan sendiri, Mas. Jadi intinya tetap boleh melibatkan orang lain dalam hal ini sebagai mediator. Menurut saya itu penting. Bahkan termasuk misalnya Kasa pernah dapat cerita dari teman-teman di FKUB juga beberapa kali menangani problem yang mirip. Artinya memang penting hadirnya orang lain yang kompeten untuk menjadi mediator dalam pemahaman problem tersebut kayak gitu.
1: Tapi juga yang bisa ada di tengah-tengah begitu ya.
2: Iya, betul sekali, betul sekali kayak gitu.
1: Baik, kemudian kita bicara soal tadi kolaborasi. Nah, kolaborasi, sinergi begitu. Apa sinergi yang perlu dibangun antara lembaga pendidikan, pemerintah dan masyarakat ini?
2: Iya, betul sekali. Ini juga masuk dalam bagian rencana jangka panjang dan menengah Indonesia ya dalam kepres tersebut. Jadi setelah melakukan internalisasi di level instansi, artinya titik bidik pertama adalah pegawai, sebutlah begitu. Karena dulu titik bidiknya, ujung tombaknya dari Kemenag, itu Kemenag dulu, ya, kemudian mulai ke dinas yang lain, bahkan kemudian ke instansi seperti Polri, itu juga dilakukan ya oleh Kemenag sebagai perpanjangan tangan dari kepentingan program pemerintah, begitu. Nah, ini juga sudah dilakukan dalam konteks kolaborasi. Nah, yang paling penting setelah itu adalah bagaimana sampai pada level masyarakat secara menyeluruh. Nah, inilah pentingnya ada pemahaman kepada penyuluh. Nah, UIN Saisu sudah melakukan itu juga. Walaupun ini bukan kemudian berarti sudah beres. Ya, enggak juga.
1: Tetap berproses.
2: Iya, berproses.
1: Gitu ya,
2: artinya tetap dilakukan seperti itu. Termasuk di antaranya kepada sosialisasi kepada ormas-ormas tertentu. Kayak gitu. Untuk kemudian bisa, karena ormas itu kan kebetulan punya kepengurusan sampai level desa ya. Nah, ini penting untuk kemudian disosialisasikan sampai masyarakat. Artinya memperingan kerja pemerintah gitu untuk memberikan pemahaman moderasi. Nah, kemudian bisa dilakukan juga dengan salah satu contoh itu ada desa binaan. Nah, sebagai contoh, kalau di Banyumas diantaranya kalau tidak salah Klinting.
1: Oh, desa Klinting.
2: Sama gede
1: Banyumas.
2: Oh, ya, okay. Itu gitu. Banyak perbedaan dari sisi agama, budaya dan seterusnya. Alhamdulillah gotong royong ya sangat menarik. Ternyata bisa.
1: Okay.
2: Oh, walaupun menurut saya itu sudah berlangsung lama.
1: Okay.
2: Artinya begini, moderasi ini hadir bukan untuk kemudian mencekoki. Fakta di lapangan yang ada, informasi yang bagus, fakta yang bagus bisa kita gunakan sebagai contoh pembelajaran. Tapi karena memang bagian dari apresiasi program, lah mungkin kemudian didaftarkan sebagai desa moderasi. Tetapi sebetulnya itu sudah berjalan lama. Inilah kenapa kemudian kami katakan moderasi ini sebetulnya sesuatu yang sudah berjalan tanpa ada istilah moderasi sekalipun. Nah, hanya kehadirannya adalah ketika melihat perkembangan adanya tingkat kekerasan yang terjadi di masyarakat, ya, kemudian adanya praktik keagamaan yang eksklusif begitu, yang kemudian berdampak pada pemahaman intoleransi. Nah, ini kemudian perlu kayak gitu. Tapi kenyataan di lapangan yang sangat moderat sangat banyak. Seperti itu. Bahkan sudah hidup berdampingan. Misalnya lagi contoh di Kedung Banteng itu ada rumah singgah, ya.
1: Rumah singgah.
2: Ini kebetulan adalah punya teman-teman kita yang beragama Nasrani. Ya. Pekerjanya siapa coba? Teman-teman muslim. Yang tukang kebunnya gitu. Kemudian sebutlah penjaganya, yang masak. Ternyata bisa. Walaupun ini levelnya bukan desa, tapi artinya di lapangan ada yang begitu dan bisa.
1: Dan bisa gitu,
2: iya,
1: ya. Dan
2: gitu.
1: Semoga kita juga bisa mengambil nilai hikmah, inspirasi dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan perbedaan itu, ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Baik, Pak Turhamun, kita sudah di ujung waktu, namun sebelumnya kita pengen mendengarkan closing statement dari Bapak gitu, ya. Saran utama agar mungkin semangat toleransi dan keberagaman terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Pak.
2: Oke, baik. Saya kebetulan sudah menyiapkan.
1: Oke, ada kalimat emas ini.
2: Kalimat terakhir, ya, untuk sebagai pengingat. Jadi begini, kemerdekaan memberi kita kebebasan untuk berbeda. Sedangkan toleransi memberi kita kekuatan untuk tetap menyatu. Poin pentingnya berbeda tapi bersatu. Dan akhirnya apa? Kasuistik lama, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Masya Allah. Sangat menyentuh kalbu ini, Pak Turhamun, ya. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi semuanya, bisa diambil nilai-nilai baiknya, dan semoga juga kita next bisa ketemu dengan topik yang lebih menarik lagi. Okay. Pak Turhamun. Pak Turhamun, terima kasih sudah hadir di studio kami di segmen Moderasi Beragama, dan terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Mendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba pada Michel.
2: Bagus.
1: Michel. On time.

0: Timnas Indonesia harus menerima kekalahan usai takluk 0-3 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong, Bogor. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan 3 poin.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Ya, kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal.
4: Because the other teams, Arema,
2: Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Junarto dan juga Medina Laviola Reinama, serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Christo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Wihdan Sarkasi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisal, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya target
4: sama lawannya.
3: Agak kesulitan tadi waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini saya masih akan terus melaju sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 11 lebih 29 menit waktu Indonesia Barat saat ini, kita sudah mendekati jam-jam makan siang. Pastikan menu makan siang yang kita pilih adalah menu yang bisa membuat kita semangat sampai sore hari ya. Tentu sambil setel radio ya, siang hari ini kami akan hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan terbaik.

0: Inspirasi.
1: Pendengar, siang ini saya pengen ngajak Anda untuk jalan-jalan sebentar ya. Barangkali ini bisa menjadi ide untuk destinasi nongkrong di sore hari bareng sama kesayangan, sama keluarga juga. Siapa yang gak kenal daerah Arcani? Pasti Wong Purwokerto, Wong Banyumas tahu banget ya. Jadi ternyata di Arca, Desa Dukuhwalu ini ada namanya Bendungan. Dan Bendungan Arca di Desa Dukuhwalu ini berubah menjadi spot nongkrong sore, dan tempat ini selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai kalangan. Dilansir dari berbagai sumber, pendengar, kawasan yang selama ini dikenal sebagai infrastruktur pengairan irigasi itu dipadati warga dari Dukuhwalu, Ledok, Tambak Sogra hingga Arca Winangun ya. Mereka datang untuk menikmati suasana senja di tepi sungai sembari mencicipi aneka kuliner yang ditawarkan pelaku UMKM. Kehadiran beragam lapak makanan dan minuman menjadi daya tarik di kawasan tersebut, pendengar. Jadi suasana teduh berpadu dengan pemandangan sungai menciptakan ruang berkumpul santai yang diminati berbagai kalangan ya. Dan meningkatnya jumlah pengunjung turut membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM lokal. Nah, ini dia. Sebenarnya kita gak perlu jauh-jauh ke kota besar untuk mencari nafkah begitu ya. Kalau misalkan kita bisa melihat, memotret potensi desa, ini bisa sekali nih menjadi inspirasi ya. Bendungan Arca di Dukuhwalu ini bisa menjadi salah satu inspirasi. Bukan tidak mungkin ya untuk bisa memberikan kesempatan di

kesempatan dan juga peluang ya di daerah lain begitu. Nah, tahukah Anda pendengar, aktivitas jual beli yang berlangsung setiap sore memberikan sumber pendapatan bagi pedagang sekaligus juga menghidupkan perekonomian warga di sekitar Bendungan Arca. Kehadiran fasilitas pendukung juga membuat pengunjung dapat menikmati kawasan dengan lebih nyaman dan santai begitu. Jadi silakan mencoba untuk mengunjungi Bendungan Arca Winangun ya, karena di sana ternyata juga ada spot-spot yang instagramable banget. Sepertinya sangat cocok ya dengan cuaca di waktu sekarang ini. Tidak terlalu panas, tetapi juga hujan juga tidak begitu ya. Jadi pas. Nah, barangkali nih sore nanti ingin berkunjung ke sana, silahkan ajak teman, sahabat, keluarga, mungkin anak-anak juga cocok ya untuk menikmati suasana sore di sana.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ya, pendengar, selain Bendungan Arca Winangun yang bisa Anda kunjungi sebagai spot nongki di sore hari, ada satu hal yang menarik juga, pendengar, tepatnya di Desa Kemutuk Batu Raden ya. Di bawah teduhnya lereng Gunung Slamet, sebuah atap megah menaungi pilar-pilar putih nan kokoh. Dari kejauhan, siluet bangunan berukuran 13 x 18 meter itu langsung memantik memori siapapun yang melihatnya. Pada kemewahan istana Merdeka di Jakarta ya, tapi tidak ada pengawal kepresidenan di sini. Karena bangunan anggun ini adalah Balai Desa Kemutuk Kidul, Kecamatan Batu Raden, Kabupaten Banyumas, yang mirip sekali desainnya dengan Istana Negara. Desain yang tak biasa ini, pendengar, lahir dari riak semangat untuk mengangkat harkat warga desa ya. Dan Kepala Desa Kemutuk Kidul, Kardi Daryanto SH, menuturkan bahwa hasrat menghadirkan pusat pelayanan yang representatif dan memicu rasa bangga warga menjadi pemantik utama di balik konsep Istana Negara ini, begitu. Dan wajah Balai Desa hari ini berdiri kontras dengan ingatan masa lalu ya. Kalau dahulu kantor lama yang berhimpitan dengan tepi jalan kerap dicap leda-ledi atau terkesan seadanya dengan area parkir yang amat sempit. Jadi setiap kali ada perhelatan warga, permufakat dengan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, sehingga keputusan berani diambil memindahkan tempat pusat pelayanan ke bekas lapangan desa, begitu. Dan sentuhan estetis Istana Negara versi pedesaan ini lahir dari buah pikir Hudri Putrianto, seorang pendamping desa Kecamatan Batu Raden. Jadi karya warga desa ini dirajut bertahap sepanjang 3 tahun anggaran 2022, 2023 dan 2025 dengan sokongan bantuan keuangan Kabupaten Banyumas senilai 650 juta rupiah. Jadi tidak sekadar ditopang dana pemerintah, nafas kemegahan bangunan ini ditiupkan langsung oleh peluh warga lokal lewat tradisi gotong royong yang kental. Jadi warga bahu-membahu meratakan tanah hingga menggali fondasi awal pembangunan, luar biasa sekali ya. Dan sejak diresmikan pada 19 November 2025, Balai Desa bergaya istana ini resmi menggantikan wajah pelayanan lama yang kurang representatif. Kini ruang pelayanan yang lapang serta hamparan lahan parkir yang luas siap menyambut warga dengan wajah desa yang jauh lebih percaya diri. Wah, turut bangga ya untuk warga Desa Kemutuk Kidul Batu Raden yang sudah memiliki kantor desa yang wajahnya mirip sekali dengan Istana Negara. Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 11.52 waktu Indonesia Barat. Saat ini saatnya berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Purwakerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Baik, pendengar, kita akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di Lintas Informasi Pro 1.
2: Lintas Informasi Pro 1.
1: Kabupaten Banyumas dipastikan mengikuti 21 dari 23 cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Popda Provinsi Jawa Tengah 2026. Din Parabudpar Banyumas kini mulai memetakan cabang olahraga dan atlet yang berpotensi menyumbangkan medali bagi kontingen Banyumas. Selengkapnya kita sudah terhubung bersama dengan Fahri yang akan melaporkan lebih lanjut. Fahri, silakan laporan Anda.
3: Ya, terima kasih Devi. Baik pendengar, Kabupaten Banyumas akan berlaga pada 21 cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Belajar Daerah atau Popda Provinsi Jawa Tengah 2026 yang akan berlangsung pada awal September mendatang. Tersebut berkurang dari total 23 cabang olahraga yang dipertandingkan. Dua cabang olahraga yakni sepak bola dan sepak takraw gagal melanjutkan perjuangan ke tingkat provinsi setelah gugur pada babak Popda Zone 6. Penelah teknis kebijakan bidang kepemudaan dan olahragaan Dinpora Budpar Banyumas, Lukman Rais Maulana mengatakan, 21 cabang olahraga lainnya akan dipersiapkan untuk bersaing membawa prestasi bagi Banyumas di tingkat Jawa Tengah. Berikut pernyataan Lukman Rais Maulana.
4: Provinsi itu yang dipertandingkan ada 23 yang
3: pendengar, selain mempersiapkan atlet yang telah memastikan tempat di tingkat provinsi, Dinpora Budpar Banyumas juga mulai menyusun strategi untuk mengoptimalkan peluang perolehan medali. Pengurus cabang olahraga akan dikumpulkan siang ini untuk melakukan pemetaan terhadap atlet-atlet yang dinilai memiliki potensi meraih medali. Pemetaan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar untuk mengoptimalkan persiapan pada masing-masing cabang olahraga. Demikian Fahriansah melaporkan kembali ke studio.
1: Ya. Baik, terima kasih Fahri atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Ketemu maning karanya nang acara topokan Banyumasan. Ya, sing ngarep gabung yang ngene. Pantune pas apa gue lur jen, luar biasa banget ya awan gue. Kepriwe kabare sehat mbok pada Rika. Banene langite mandan mendung, tapi srengengene anak. Dadi de hawane iki pancen mandan-mandan kayong atis e gue. Mulane Rika pada kudu sing menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Ben penyakitnya ora pada nempel maring awak kayak gue ya lur ya. Nah kini orang takon aring Rika nge dalam menjaga kesehatan nang era sigi kepriwe iki kan lagi musimnya musim panas tapi atis kayak gue ya lur ya. Ya makanya untuk buka kelawang kayak anak bumu ningah kayaknya abane kayak sugeng siang topokan Banyumasan.
1: Sugeng siang, temukan Banyumasan.
0: Kapripun, kabare Bu Muninga.
1: Alhamdulillah sehat waras.
0: Alhamdulillah. Nggih, syukur Bu. Niki kan hawane lagi panas tapi atis. Lah niki biasane nggo menjaga kesehatan Bu Muninga anu kepripun niki? Tips sehat di musim panastis.
1: Iya, panastis kena iya kok ngerti. Anak pantun ke.
0: Eh, pripun pantune monggo.
1: Pakarsa maring mersi, cakep. Tuku gedang kapok nengone kaki kasan. Dina Selasa ketemu karo Mbak Desi neng Depokan Banyumasan.
0: Monggo pantune tak bales ngopo muni ngatenang bae.
1: Iya. Terus jajal.
0: Monggo disit ndadak mandan mikir disit ke. Pemuni ngak kepripun Bu, menjaga kesehatan di musim sekarang.
1: Apa maning sing wong wis padha tua kudune jaga mangsan panas tis hawane tak kaya kiye ana srengenge tapi jan awak atis. Kapungan kadenyong posan wong ora dijaga dhewe sik kepriwe. Dadi sing anu ya akeh nginum banyu bening sing anget tapi madan panas.
0: Nggih.
1: Terusan dahare ya pada sing tetap ajangan kok
0: benar
1: kayak gue jadi mangsane turu ya turu mangsane dong apa ibadah mangsane dong tangi ya tangi lah pamaning gue niki sana kabar Kang Badesi mbok karo pada dolan ya kepengin arep nangun.
0: Iya ora susah ato-ato.
1: Ora pasti ora sado-ado. Apa karo dolan ngene niki ngene tak kira dun nang
0: kemutuk. Iya. Nah, cocok banget lah ya, Bu.
1: Ya. Jadi sana dana tua ya kudune refreshing.
0: Kudu refreshing.
1: Jaga minum itu jaga. Orang anak sing pengen jaga awake dhewe kudune ya sedang dewek.
0: Sedang dewek.
1: Ari jamu ta bukan lu nggo kuwe apa jenenge? Ya, tapi tuku talangan juga apa kayak
0: dewek. Bener banget cocok pisan.
1: Kok aja ngomongi kayak kuwe. Ya nyong ya pada sing gugu maring dokter kayak kuwe.
0: Banget pokoknya nggih Bu, kudu sing ngati-ati golek menjaga kesehatan. Iki Bu Muninga pada ndulit sinten apa mboten?
1: Lah, yang ndulit semending bae.
0: Nggih, monggo.
1: Pengen awan-awan kayak perondang ndut nyong ora teh yang mlebu soalnya ora ana sing ngetul. Nah, kayak kuwe.
0: Ah, nggih. Lah monggo perondang ndut juga ora menerima SMS WA apa ngapunten disit ke soalnya penyiaran kok pada rapat.
1: Monggo
0: ora nampak telepon, ora nampak WA. Anu soalnya monggo penyiar kon pada rapat kabeh. Katos niku.
1: Selamat rapat. Moga-moga rapat sukses. Rapat kue kan merundingkan musyawarah apa yang mau diprogramkan bersama. Mudah-mudahan sukses selalu. Yang dulu itu Usufiyati.
0: Nggih.
1: Karonggo Bu Nastiti Taswan. Bajah bareng nuntuni nyong bareng.
0: Enji.
1: Yang gue kabian baik, anak Bu Ida, anak Bu Rusti, anak Bu Ida, Mama Cantika, sehat-sehat, tanang dalang swadi, dasrun, radun. Kumbang asmara kue mongkola, kalau Kang Herdi.
0: Enge.
1: KPN pun semonton mawon.
0: Siap, enge. Maturnuwun. Enge, maturnuwun. Enji.
1: Sehat paling sehat waras.
0: Amin. Amin amin amin amin ya rabbal alamin. Inji matur nuwun sangat kagem Ibu Muningah. Sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang topok-topokan Banyumasan.
0: Iya, pot ini kepriben kabare?
2: Alhamdulillah,
0: tadi kebetulan rumah sakit. Alhamdulillah, mbeke metu sekarang rumah sakit. Terus apa nama, Pak?
2: Ana, Pak, tadi konsultasi dengan dokter Maya Pusparini. Tapi ini proses terapi besok tanggal 11.
0: Oh,
2: iya. Masih harus terapi, harus kontrol, aduh.
0: Semangat.
2: Tapi benar-benar nikmat banget.
0: Iya, bener. Ya sing penting kan semangat, terus ana fasilitas iya, kesehatan kudu dimanfaat ngai kue. Lagi pok, pok siki kan musimnya kan anu lagi panas tapi ati saya gue kan gue menjaga kesehatan diri ke priwe.
2: Minum air panas.
0: Minum air panas. Ya tapi aja pas panas umup ya anget-anget kuku kayak mbok.
2: Ini dari tremos langsung seruput.
0: Langsung seruput. Ben nangkep-nangkep awak ya kepenak ya.
2: Mantap rasanya nikmat seger.
0: Wis pokoknya seger pisan nih gue.
2: Makan malam sama ikan bakar.
0: Cakep.
2: Makannya pakai sambal terasi. Ada masalah jangan bertengkar. Maju ke barang cari solusi.
0: Cocok.
2: Krimpen. Kadang-kadang bisa ada semua kok. Lagi mau tadi langsung begini langsung jadi.
0: Oh.
2: Lagunya apa ya mbak?
0: Lagunya apa sih lo? Mung topokan Banyumasan ya orang susah lagu-laguan mbok.
2: Ya mbok anak sih.
0: Arab anu perawan pabrik.
2: Ora.
0: Pasar Pahing.
2: Ora.
0: Nangis Orwit Kenari.
2: Nah iya gue.
0: Iya baik ya. Okay. Iya.
2: Betul sehat semangat.
0: Ya sehat dong semangat.
2: Dan tak pernah menderita ya.
0: Ya amin, lalu ya. Amin tidak pernah menderita bahagia selalu pokoknya.
2: Harus wajib. Karena itu cuma sekali ngapa dibikin derita?
0: Hah?
2: Itu cuma sekali apa dibikin derita?
0: Nah, betul sekali. Hidup yang cuma setarikan nafas ini.
2: Mas lalu.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kita belum meninggal juga sih ya. Iya. Maida, Matur Nuwun, sudah mingguan ke Maida ya. Ya sudah juga buat Cantika.
0: Iya.
2: Nah kita suntul. Ada Geradun. Ada Gendrowo, Ma'anu, Mace. Yuk. Ini dalam suwadi.
0: Yeay.
2: Tanya kebetulan mbak lah. Mbak Mbak Desi, ditunggu ya di bawah Bang Kenari nek.
0: Oke.
2: Mandur Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you ya buat Pok Tini. Aku tak buka kelawangan sama Mama Kenyong sih paling ayu banget kayak Mama Cantika. Gue.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Mama Cantika orangnya memang cantik sekali.
3: Alah, sekaya gue Mbak Nyong Isin.
0: Sumpah, ya Allah. Nelly, nenek lincah.
3: Yakin Nelly, nenek-nenek lincah. Putunya wis lima.
0: Cantik membahai nol banget pokoknya lah Mama Cantika.
3: Ah, sekaya gue Mbak Desi, Nyong Isin. Bilang sampai cantik banget.
0: Aduh, Mbak Bolong-Mbak Bolong ya.
3: Iya, Mbak Bolong
0: 11-12. Make, dia kan hawannya lagi panas tapi jangan atis banget. Rika gue menjaga kesehatan ngapa genek. Miki kan pot ini nginum sing anget. Kayak nggak rebumuningnya kayak mau ya sing penting menjaga pola hidup, pola bersih terus dahare aku tuh sing diatur nek Mama Cantika kepriwe
3: anger aku tuh ya biasa esuk-esuk ngombane banyu bening mantan anget mantan panas apa yo iya gue kayak gue terus ya menghindari debu-debu tapi nyumat maning mbok mbak ya lah
0: watuk
3: Ya mbok nyomi wis watuk maning, kenapa watuk maning?
0: Terus wis ngombe.
3: Kala mandar watuk semening nyong isin gak enak ndhuwur.
0: Oh ala. Terus ke priwen?
3: Aku ya tak tambani kue paen anu nang kono kue nyong tuwai permen jahe nang wong pekuncen aja barang mandan mandan rasa plong.
0: Alhamdulillah hirobil alamin. Terus selain kue apa jenengane apa makan makanan sing anget-anget kayak kue jahe permen jahe kue sapa maning?
3: Ya anu kan nyong cokan anu karo kencur kae. Kencur terus dari uyah demi panas-panas kue.
0: Iya memang kutu.
3: Tapi jelai banget tuh mbak kencur karo uyah ternyata.
0: Kepriwen sih?
3: Mbak enak banget kok.
0: Ora enak iya justru lah kue jenenge pe jamu. Jamu ya ora enak.
3: Blas
0: ora enak.
3: Bisa mogok.
0: Loh nek kencur kue malah favoritnya nyong nek misal lagi tapi watuk. Tapi kan
3: dari uyah kue mbak sih kayaknya orang pas banget.
0: Oh aja malah nganggo uyah.
3: Kencur tuh dekunya daripada anak uyah.
0: Iya aja nganggo uyah kue apa maning marakna letek kasinen ya.
3: Iya, sebenarnya ngunyah kencur bain karena ngomongan di telan kianya banyunya kan mantan enak.
0: Bener banget kue. Oke mak, Rika arep dulit siapa cakaken?
3: Ya ngebumun karena ngembak desi. Mbak Citra yuk banget yuk mbak Tini.
0: Kena kok ayunnya
3: Mbak Citra yuk sampai isin reku kayak mbak Citra ini. Aduh.
0: Ya Allah. Terus apa maning?
3: Ya kok Kang Tasun. Terus kok tengah nengyong ya. Kang Suwati. Mama Ida, aku ketemu Mama Ida, ketemu Mama Bumun.
0: Bumun ya.
3: Alhamdulillah Mas Priyo sing nganter nyong meneng dhuwur, makasih. Iya, mau kabeh bae ya, mau kaken.
0: Oke.
3: Lagu itu yang ngono terserah ya waktu ini yo.
0: Oke, lagunya terserah.
3: Makasih
0: Inzi, sayangku.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lur sing arep ada ndobok monggo tak buka maning lawange. Ki nyong ana nyong ketekan tamu isi mewah kene reporter andalane RRI Purwokerto ana Mbak Vinta.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: 101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Tobakan Banyumasan, Tesikana makanya Desi sing selalu dinanti ya, caranya begitu. Iya, sedulur genyong de pantun go ibu muningah. Yeah, jalan-jalan tuku semangka mampir sekedap nang Sokaraja. Salam hangat go ibu muningah tercinta, mugi tansah sehat lan kebek sukacita. Ge spesial nggo Potini ge. Potini. Din din din deleng deleng deleng deleng lah, jantaning pantune kayak gie temen sih. Iya, ge, kepriwen ge? Toko gedruk nang pasar wage. Ora kelalen baline tuku mendoan. Salam go Potini sing apik atine, moga tansah sehat lan kebak kebungahan. Amin. Amin amin amin ya rabbal alamin ya. Sugeng siang nyong tek maca wae ane pendengar setiane di setia. Ana maka yurini nang Sokaraja. Mbak Desi nek musim pancar obah kaya iki nyong lebih rajin ngombe banyu anget karo wedang jahe. Bengi ora seneng begadang ben mandan tetep fit ya. Moga-moga setulur Banyumas kabeh ya sing sepada sehat waras selamat. Amin. Ana Bu Siti nang wangon nek nyeng saben esuk nyoba mlaku-mlaku sedhela mbah nang arep omah sing penting wake obah, mangan sayur karo woh aja nganti kelalen. Musim kaya iki kudu luwi ngati-ati banget. Oh yes, yeah.
3: Siap ya. Siap, siap, siap, siap. Lho, wis sebuka kelawange malah ditutup. Kok priwensi lah, Jan.
2: Sugeng siang, topokan Banyumasan.
4: Sugeng siang, sabukan Banyumasan.
2: Iya, waalaikumsalam Mama Ida, kepripun kabare sehat?
4: Ya, sehat nggih.
2: Alhamdulillah. Nggih, sehat banget niki. Ibu nun sewu senikan musime lagi musim kados niki nggih. Panas tapi jan-jane hawane ki atis pisan. Biasane Mama Ida niku kepripun nggih menjaga kesehatan ben tetap sehat, bugar, waras selamat.
4: Nggih. Sami Mbok Tini sedaya niku ngombene rek dianget-anget, bening anget.
2: Bening anget.
4: Sayur nggih ampun kesupen buah dan sayur.
2: Nggih.
4: Ngilari gorengan angel kok.
2: Nah, gue wong Banyumas ya.
4: Ngilari gorengan kok angel, mendoan bakwan.
2: Nggih, mendoan bakwan.
4: Angel. Heeh. Angel nggih tahu isi.
2: Kena wong anu mendo wong Banyumas ya ora bisa berpisah karo nge, sing jenenge mendoan karo gorengan wae oke.
4: Nggih.
2: Tapi ya sing secukupnya mawon nggih Bu nggih gak kaken ya ora kaeng kok nggih. Nggih, Mama Ida badhe kintu salam kagem sinten.
4: Salam nggih makene iki Bu ngingap. Santik Mama nggih. Esik enom cantik lincah. Putune wis 5 kok jeneng keren banget.
2: Jen, pokoke, pokoke. Heeh.
4: Nyamurun
2: foto. Oh, tereng.
4: Linking niku.
2: Nggih.
4: Absen. Terus nang foto online dong anu napa perdana.
2: Nggih, perdana mboten online mangke rekaman.
4: Badhe meeting
2: pokoke all penyiar nggih.
4: Masih kegiatan kemarin mungkin apa?
2: Nggih.
4: Matur nuwun.
2: Injih.
4: Absen nggih.
2: Nggih. Matur nuwun Mama Ida sehat selalu. Matur nuwun. Sugeng siang topokan Banyumasan.
5: Sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Mang Herdi kumaha? Kumaha damang?
5: Damang sae.
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
5: Masih mendingin.
2: Iya.
5: Iya.
2: Nih, Mang Herdi. Nek lagi musim kayak gini, Mang Herdi menjaga kesehatannya gimana, Mang Herdi?
5: Ya, hidrasinya banyak-banyak minum air aja.
2: Air hangat apa air dingin nih?
5: Ya, air hangat lah, yang hangat kuku gitu.
2: Hangat-hangat kuku ya. Oh,
5: iya. Okay. Tapi ya, kalau jam-jam segini ya, enaknya yang hangat-hangat itu tadi ada katanya makan apa tuh?
2: Apa?
5: Minum air
2: jahe.
5: Kencur ya.
2: Oh, kencur ya kalau Mama Cantika ya.
5: Nah, itu seblak banyak tuh kencurnya.
2: Oh, iya.

0: kayaknya doang memang enak gitu pada kayak kecurnya gitu. Ya gitu intinya ya, dalam cuaca keadaan begini banyak yang minum anget-anget lah. Terus kedua, jangan sampai telat makan atau gimana.
1: Oke.
0: Gitu aja Mbak Desi ya.
1: Ya.
0: Selepnya pertama buat Mbak Desi ya. Jadi ada Mama Cantika, ada Ibu Muninga, Ibu
1: yes. Ida
0: juga ya. Mbak Darisa juga, Pak Wati. Pak Pamin, Pak Jamal, orang kelalin Mama Luna, Mama Pain juga, Potini. Bunda, itu siapa tuh? Rekesa, Mbak Mines, TKDM juga ya. Pokoknya buat semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Matur kesuwun Mbak Desi.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun oke. Ngomong Herdi. Sugeng siang topokan Banyumasan.
2: Sugeng siang topokan Banyumasan. Assalamualaikum Mbak Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Kaki Radun sehat Ki?
2: Alah, Ki sehat pun.
1: Lah.
2: Bindeng-bindeng.
1: Iya alhamdulillah Ki suaranya jeneng bindeng-bindeng Ki.
2: Bindeng dalam.
1: Nek kaki Radun sih kemuduk ngendil, kemuduk lor apa kidul?
2: Kidul.
1: Oleh kidul. Selamat balai desanya, kantor balai desanya anyar kae.
2: Nggih, tengwetan gili nih kak.
1: Oh, main.
2: Tenggilan gili, mun anu tutup. Oh. Tukar jenggen apa nih kak?
1: Apik gila, banget kayak istana negara.
2: Oh, nggih.
1: Megah pisan kok alhamdulillah ya. Kok
2: pepek ini kan ajeng dawet nggih wonten.
1: Oh iya.
2: Servis mater nggih wonten komplit
1: mriku. Oh, ora mawi ado maring kota ya.
2: Loh nggih mboten. Nek ajeng kentaki sate tanpa wonten.
1: Lah iya nyong esuk tegalan maring anak kok mampir ngene kakine ya.
2: Nggih. Nggih. Ini salamene iki isih daya mawon Mbak Desi.
1: Nggih.
2: Karena pakai tanggari setitik nih.
1: Oh alah. Ah nggih.
2: Si larang-larang kok.
1: Oh iya sih Ki kok pada pancen.
2: Mbak Desi larang-larang buat nambah-nambah. Pemanu nambah bingin mau ngasih foto nih Mbak
1: Desi. Ya Allah amin. Pendongannya kaki Radun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kaki ini Jan. Yang penting sehat waras selamat ya Ki. Karena ini nih. Lan putu-putu nih. Sugeng siang.
3: Halo.
1: Halo.
3: Sugeng siang merdeka.
1: Merdeka. Deh, kiye. Mari ngene. Dolan mari ngene Mas Gendro umen nang Gombong, baline digawane klanting. Ki awan ki nyong ketemu karo Kaki Cunong. Lawas semen suarane makin melengking kiye.
3: La ilaha illallah.
1: Muhammad Rasulullah.
3: Ya Allah.
1: Rika sehat.
3: Alhamdulillah.
1: Siti paringi sehat waras selamat.
3: Yang nggone Pak Radun yang gal wengi ketemu.
1: Apa ya Rika? Perak karo ngene Kaki Radun.
3: Lah ya perak nemen takoni be Kaki Radun mbok ora ngandel.
1: Lah lombok Rika mbok Cilacap.
3: Ya ora baik.
1: Endi sih?
3: Aku desane Sawangan, Mbak.
1: Sawangan ngendi?
3: Sawangan aja barang.
1: Lah kae, lho ya tuh pisan Kang Kebutuk.
3: Nah, nah, karo Pak Radun gak wengi ketemu terus.
1: Oh, nang udara tapi.
3: Iya.
1: Iya. Ya alhamdulillah lah nyong jane sih bisa ketemu karo Kaki Cunong, jan kangen banget rasane.
3: Lah, kangen mah ketemu ya linya.
1: Lah, ya ora kaya gue. Wong anu lagi Kaki Mijo benyong kangen pisan kok, lawas pisan kae.
3: Lewat jembatan Karang Bawang.
1: Oh, kudu lewat jembatan Karang Bawang baiknya bisa ketemu ya.
3: Iya.
1: Ki.
3: Ketemu. Ya.
1: Ki. Ki kan lagi musim kayak kiri kak, nggak menjaga kesehatan kepriweri kak.
3: Anu penuh. Aku ki malah nurungi tangga nek. Aku hindarinya aduh di obat jamu-jamu. Gue seluruh jamu anak kafe.
1: Oh ya?
3: Pegelinu, asam urat. Asam lambung, beyekan mangkreng, lara untuk kekabeh anu anam riang-riang, ana jamune kabeh jamu warna siji tapi nggo khasiate pirang-pirang. Regane sepanganan kur 5.000, rong kapsul. Ya gaweane ya solo.
1: Iya. Ora anggar apa jenengane Rika jek kaya dodolan jamu malah dadi kaya dodolan jamu. Nyongke lagi takon Rika anggar menjaga kesehatan kepriwe? Minum
3: pirang-pirang wong aku ngresuk-esuk ya jalan-jalan.
1: Mau
3: balik kutu rumah jam 8 tengah 8. Lah kok

0: Mari anak wedang yang minum orang anaknya luang waru. Dua. Jadi nyong sih dijaluk ya sehat terus sih kira pinter melaku. Ketemu karo kanca babir pada sanggup pangan.
1: Jadi
0: melunut mangan. Dua. Jadi enggak dulita sih kan gak usah apa baik.
1: Iya gue yang dulita Arab dulit siapa kakean pada kangen dulit kambi kaki Rika lagi pada kangen karo Rika.
0: Iya Pak Kradun karo Mama Indes. Mbak Siti KDM
1: ya.
0: Terus Siti Ling Emas.
1: Mm-mm.
0: Orang ketinggalan kayak gue Mama Luna.
1: Mm-mm.
0: Biasanya esok kan gembar-gembar.
1: Hari
0: ngulunya Pak Kasrun.
1: Iya.
0: Si Longok Mama Eri. Kayak mari mengidul ya anak Pak Dalang Suwadi karo Mama Santika Mama Ade. Terus gue mikir jere Pak Jumadi si neng Karang Bawang Tipar. Mana ngidul ya kabian bayan
1: supaya
0: ibadah monit Mama Santika karo Mama Kinoi.
1: Iya.
0: Maos. Iya karo Roro Mendite. Di nyong lagune.
1: Lagune.
0: Iya, sehingga yang bukan berkerakat.
1: Bukan, Mbak. Yeah. Apa perawan pabrik, Rep?
0: Lah, wong perawan pabrik itu lenje-lenje.
1: Lancaran ini jujur baik, ya?
0: Iya. Ini kembang rawa ya kan, nah.
1: Lah. Lah. Udah takkan gue leti.
0: Wong kok kayak gue temen naruh kaki ini, ya Allah.
1: Kok yang kayak selentik Mas Arya, Mas?
0: Barini.
1: Barini kayak lagi sibuk ngurusin rekaman.
0: Oh kayak gue. Mm-mm. Ya salam gue yang gue bari ini kalau
1: kata
0: tone pada.
1: Yuk.
0: Nyong matur nuwun lagune melu baen. Bareng.
1: Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Wabarakatuh.
1: Wabarakatuh. Kaki cuneng nang burine kaki cuneng sugeng siang.
2: Sugeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Desi.
1: Yui, Ki Suwati sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Bunga banget. Sehat. Alhamdulillah bunga pisan aku juga sehat. Apa maning krungu suarane Ki Dalang Suwati sing jernih, ora noise, berarti Rika ora bindeng, ora watuk, ora ngapa, berarti sehat pisan nggih.
2: Yo sehat, yo sehat.
1: Tips menjaga kesehatan di era musim panas tis nggih. Kepriwe nggih, Kang?
2: Angger nyong nggih. Para subuhan, sedurungnya subuhan kowe ngecor banyu wedang sing nek iki panas kae. Tinggal subuhan kok para subuhan terusan ngombe banyu sing anget.
1: Ya.
2: Nah, terus bar kowe kari ngrokna rai pagi bar kowe kari jalan-jalan.
1: Oh, mutiara pagi.
2: Oh iya, mutiara pagi. Iya, iya. Bar kowe kari jalan-jalan.
1: Mau
2: jam 7-an rutin.
1: Berarti Rika ki ora mung sehat anu ragane tapi jiwane, jiwa raga ya soalnya suka-suka wis ngrungokna mutiara pagi siraman rohani ya kowe.
2: Kowe anu merasa dadi wong bodho budhe sira
1: ya kareng
2: kudu
1: wajib
2: paringi urip.
1: Iya, iya, iya, setuju pisan
2: kena. Tanggaku miki gue, suka-suka wis mundut gue nang Gusti Allah.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
2: Ora dewe kesempatan ngaji maning, po.
1: Iya, iya, benar.
2: Nyong sing nasi pada sehat ya pada ngaji.
1: Bener banget.
2: Ora ketang esuk-esuk bare subuhan ngaji ngrokna. Apa gue?
1: Religi, Pak. Mutiara pagi.
2: Mutiara pagi.
1: Siki wis balik maning acarane mutiara pagi. Iya. Oke.
2: Acarane ora rubah-rubah bae.
1: Salame enggak sama salame.
2: Salame spesial enggak Bu Desi.
1: Iya.
2: Sing anu lagi tanggal nomnya katongnya sumrah, ceria.
1: Iya, ceria. Walaupun mung gajine mung liwat tok ya.
2: Iya, ya tapi liwat ya mandek-mandek itu.
1: Mandek-mandek.
2: Iya, syukur. Oh yo nembang liwat ya mandek ya anu kan butul maring paturaten butul maring karat sak gue. Lembarane maksudnya. Kok kaki dasel kaki ratun, kaki cunongku. Kaki cunongku gue mikir gue bocun. Ora ana wong idep bener kaya kaki cunong kok yakin. Bunda Santi kan gerduren. Mama Ida, Mama Rusti, Mama Bu Meninga, terusan Mama Indes. Ya. Mama Adik karo Pak Rusdian, tonggo budhe sine kepakin matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya nang burine kaki dalang suwati sugeng siang.
3: Sugeng siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Mines. Kepriwe kabare?
3: Kabare lagi panas banget.
1: Nah, ge, panas tapi atis ya.
3: Iya,
1: Pak. Mbak Mines, dalam menjaga kesehatan apa tipe-nya tips menjaga kesehatan ala Mbak Mines?
3: Sebenarnya apa sih ya? Ini melaku lah.
1: Melaku tiga olahraga ya, tiga olahraga melaku-melaku. Biasanya melaku-melaku mari ngendi, Rika?
3: Beribah?
1: Melakunya mari ngendi?
3: Ya kan mau bangiwana hotel utama.
1: Oh, melaku mari ngana ngarep, ngomubang ya, gue.
3: Mari jalan kapan sarenga, teman bentar raga ngomubang di hotel utama. Gue kesehatannya kayak kayak gue, jalan bisa sehat. Siap diputer lah mbak.
1: Sing diputer ke lancaran ijo-ijo.
3: Ya ya sekolah lah. Kirim goki ya Mega Siti Kedung Menjangan Dua Kilam. Anu mama ke siapa? Lah mama Hanum Mas Permana. Terus Mega Terus Mbak Eli Yana Kroya Herman, terus ini Herman siapa sih? Baik loro-lorone, wis kabeh baik pada monitor.
1: Iya.
3: Mbak Dosing sehat.
1: Eji.
3: Sehat. Salam kembali ini ke kalau Mas
1: Tato.
3: Iya ya. Mas kabel lah RRI.
1: Ya.
3: Gitu aja.
1: Eji.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Balangi disit kaya nelancaran ijo-ijo ya lur ya sing arep gabung ya pokoknya karena si anak waktunya tek buka kena maning.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

sing jelas deweke kudu menjaga kesehatan awake dewek. Nek kudu dewek sing jagane sapa maning mbok kaya kowe. Dadi ne tetongakna moga-moga rika pada nyong kape lah ya diparingi kesehatan, kewarasan sing selamat pokoke ya. Nyong tek pamitan ya lur, nyong arep maca berita warta siang ya sedela maning rika jamaring ngendi-ngendi tetep nang Pro 1 RRI Prokerto ya. Si jilat.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, siang hari ini kami akan ajak Anda untuk update informasi bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia, Purwakarta Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pembahasan mengenai keberlanjutan operasional Trans Banyumas akan kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Inilah Warta Siang bersama saya, Desi Natalia. Pendengar, kehadiran Trans Banyumas telah menjadi alternatif transportasi yang semakin diminati karena menawarkan layanan yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi masyarakat. Namun di balik manfaat tersebut, keberlanjutan operasional Trans Banyumas kini menjadi sorotan. Bagaimana pendapat masyarakat mengenai hal tersebut? Mari kita dengarkan bersama.
1: Saya adalah salah satu pengguna Trans Banyumas. Mendengar cerita pembuat Trans Banyumas berada di Cuman Ngetan. Sangat disayangkan jika perintah memperhentikan Trans Banyumas beroperasi. Karena Trans Banyumas terlalu kurang dan bisa membantu pelajar dan mahasiswa. Harapan saya, pemerintah tidak menghentikan Trans Banyumas beroperasi, tetapi pemerintah mencari solusi lain.
2: Karena Trans Banyumas sudah menjadi sarana transportasi yang membantu banyak masyarakat. Tarifnya pun relatif murah. Saya berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mencari solusi pendanaan yang tepat agar Trans Banyumas tetap bisa beroperasi dan terus memberikan manfaat bagi warga Banyumas dan sekitarnya.
0: Ya, pendengar, pendanaan Trans Banyumas masih berproses. Dinhub Banyumas optimistis layanan Trans Banyumas terus berlanjut hingga akhir tahun. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Muhammad Eka Nugraha, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Vinta, silakan.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Seksi Angkutan Dinhub Kabupaten Banyumas, Muhammad Eka Nugraha. Siap. Dan akan membahas mengenai Trans Banyumas di ujung anggaran. Pak Eka, izin, ya, boleh siap. Dijelaskan Pak, sebenarnya gimana sih Pak kondisi terkini operasional Trans Banyumas di isu yang sedang beredar ini Pak?
4: Baik, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mewakili pimpinan yang kebetulan pada pagi ini ada keperluan. Secara umum ya, operasional Trans Banyumas sejak migrasi atau handover dari Kemenhub ya, dari pemerintah pusat ke Banyumas per 21 April 2026 sampai dengan untuk anggaran pertama, termin pertama sampai dengan 28 Agustus 2026. Artinya bulan Agustus berjalan, anggaran memang sudah diploting, seperti itu. Adapun nanti ke depan dari 2026 tanggal 28 sampai tanggal 31 Desember tentunya akan ada rencana untuk plotting anggaran selanjutnya, yang itu adalah kewenangan pimpinan, dalam hal ini mungkin bupati dan tim TAPD untuk bagaimana merumuskan anggaran yang akan diploting ke pembiayaan selanjutnya. Adapun langkah dari kami dari Dinas Perhubungan sebagai pelaksana ya, leading sektornya ya, sudah salah satunya sejak awal-awal sebelumnya mungkin di bulan Juni kami sudah mengusulkan atau memberikan surat tertulis mengenai kebutuhan anggaran di 2026 akhir. Hampir sama sebenarnya antara anggaran yang telah dilokasikan di termin pertama itu sekitar kurang lebih 14,5 sampai 15 miliar sampai Desember 2026. Mungkin demikian sementara dari saya.
3: Oke, Pak Eka, boleh nggak sih Pak, kita tahu seberapa, maksudnya apa penyebab utama munculnya kekhawatiran mengenai keberlanjutan pendanaan ini Pak?
4: Ya mungkin karena sekarang ya di zaman digital ya, apa-apa mungkin gampang untuk mengekspos informasi ya. Salah satunya mungkin pembiayaan termin pertama memang udah ada deadline-nya sampai dengan 28 Agustus itu. Sedangkan 28 Agustus sampai dengan 31 Desember 2026 berjalan memang belum dicantumkan di dalam RKA atau rencana anggaran selanjutnya. Ya mungkin itu salah satu sinyalmen bahwa keberlanjutan Trans Banyumas banyak dipertanyakan masyarakat. Sedangkan dari segi pemerintah daerah mungkin komitmen ya bahwa pemerintah daerah itu sudah pasti sudah merembuskan hal tersebut melalui timnya nanti. Dan kita sebagai pelaksana hanya menunggu eksekusi saja dari mereka. Dan saya sih memprediksi dan berharap ya optimis lah, insya Allah 2026 ini anggaran bisa tercover dengan baik oleh pemerintah daerah, seperti itu Bu.
3: Oke, kalau menurut Bapak sendiri ada nggak sih Pak layanan Trans Banyumas sendiri yang harus diperbaiki Pak untuk sampai saat ini Pak?
4: Secara keseluruhan sejak migrasi dari kementerian kan baru pertama kali kita pemerintah daerah langsung sebagai pelaksana pelayanan Trans Banyumas ya, seperti itu. Dari bulan Mei, berarti Mei, Juni, Juli, dan Agustus 3 bulan kami menilai dari perspektif teknis ya pelayanan yang diberikan Trans Banyumas secara umum sudah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah diterapkan di kementerian ya berdasarkan kalau nggak salah peraturan Permen Hub ya, Permen Hub nomor 98 tahun 2013 bahwa standar pelayanan minimum Trans Banyumas ketika masih dipegang oleh kementerian dan setelah migrasi ke pemerintah daerah insya Allah secara umum memenuhi kriteria SPM yang telah ditentukan. Mungkin ke depan salah satunya perlu ya yang namanya juga kearifan lokal, mungkin nanti sedikit dipoles-poles atau disesuaikan dengan local wisdom Banyumas, seperti itu.
3: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi harapan dari Dinsub sendiri Pak terkait dengan pendanaan maupun layanan dari Trans Banyumas itu sendiri Pak?
4: Dari segi pendanaan ya otomatis semoga saja pemerintah daerah Kabupaten Banyumas selalu ada strategi untuk mendanai operasional Trans Banyumas, karena memang secara umum kapasitas fiskal daerah tuh ya mungkin tidak sebanding dengan anggaran tuh ya. Ya barangkali dan segala cara itu urusan pimpinan lah, TAPD seperti itu. Adapun harapan kami terhadap masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kami selama ini mungkin tingkat okupansi masyarakat untuk mengambil manfaat dari layanan Trans Banyumas mungkin saya rasa cukup kurang ya, belum terlalu maksimal, terbukti dengan okupansi yang ada rata-rata baru sekitar 60-70% saja per hari per rit seperti itu. Harapannya begini, karena defisit fiskal ya antara pembiayaan Trans Banyumas dengan penghasilan PAD yang didapat dari tarif itu masih tinggi ya, selisihnya ya fiskalnya itu lebih tinggi defisitnya. Harapannya adalah masyarakat semaksimal mungkin bisalah memanfaatkan layanan Trans Banyumas biar okupansi penumpang naik. Artinya apa? Masa depan keberlanjutan Trans Banyumas salah satunya ditentukan oleh seberapa tinggi okupansi penumpang yang bisa memanfaatkan layanan tersebut. Mungkin dari kami seperti itu aja.
3: Oke, siap. Terima kasih Pak Eka atas
4: siap.
0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Warta Siang Pro 1 RRI Purwakarta. Ya, pendengar, pengurusan dokumen kependudukan di Kabupaten Purbalingga segera semakin mudah melalui layanan berbasis digital. Din Penduk Capil Purbalingga telah menyiapkan aplikasi administrasi kependudukan secara daring yang ditargetkan meluncur pada bulan Agustus ini, sehingga masyarakat dapat mengakses sejumlah layanan tanpa harus datang dan mengantre di kantor. Selengkapnya, kita dengarkan laporannya bersama Fitri Hasanah.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Din Pendukcapil Kabupaten Purbalingga saat ini tengah mengembangkan aplikasi layanan administrasi kependudukan Adminduk berbasis daring yang ditargetkan diluncurkan pada Agustus 2026 ini untuk mempermudah masyarakat mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang dan mengantri di kantor. Kepala Din Pendukcapil Kabupaten Purbalingga Bambang Wijanarko mengatakan aplikasi ini akan menjadi alternatif layanan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan secara online. Adapun layanan yang disiapkan meliputi pengajuan dokumen kependudukan tanpa perlu mengantri di kantor, pemantauan status permohonan secara real-time, pengurangan layanan tatap muka untuk administrasi sederhana, serta integrasi data yang lebih rapi antara pemohon dan petugas. Dijelaskan Bambang Wijonarko, detail fitur aplikasi akan diumumkan mendekati peluncuran melalui situs resmi Din Pendukcapil Purbalingga. Pengembangan aplikasi tersebut juga sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang mendorong transformasi layanan administrasi kependudukan berbasis digital melalui penerapan identitas kependudukan digital IKD.
6: Seluruh Kabupaten Purbalingga itu bisa memiliki IKD. Sehingga nanti depan ini sudah lama kami sudah berupaya untuk membuat aplikasi layanan administrasi secara online. Kedepan warga Kabupaten Purbalingga itu untuk mengurus administrasi kependudukan itu tidak perlu lagi ke desa ke kecamatan ke Dukcapil. Ini cukup dengan IKD ini sudah bisa mengurus dokumen administrasi. Ini yang sedang kita perlukan.
5: Bambang Wijonarko menambahkan persiapan peluncuran aplikasi layanan administrasi kependudukan Adminduk berbasis daring harus dimantapkan melalui rapat koordinasi internal membahas aspek teknis aplikasi yang juga menyusun struktur kerja untuk menangani layanan online termasuk pengaduan, verifikasi data, dan tindak lanjut setiap permohonan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Baik, pendengar, kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Banyumas mulai membuka pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH bagi calon jemaah haji pada musim haji 2027. Kita akan dengarkan laporan selengkapnya bersama Robin Abdul Rahman.
7: Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyumas mulai membuka pelunasan biaya perjalanan ibadah haji bagi calon jemaah haji musim haji tahun 2027. Tahapan pertama pelunasan berlangsung mulai hari Selasa ini hingga Jumat 4 September 2026. Kepala Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyumas, Afifuddin Idrus, mengatakan pelunasan diperuntukkan bagi calon jemaah haji yang telah dinyatakan masuk daftar verifikasi tahap pertama. Kebijakan ini merupakan langkah percepatan pelayanan dari pemerintah agar seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan secara maksimal. Afifuddin menjelaskan saat melakukan pelunasan, calon jemaah haji diminta membawa seluruh dokumen yang digunakan saat pendaftaran haji termasuk KTP dan buku rekening. Dokumen tersebut akan diverifikasi sebelum proses pelunasan dilakukan.
8: Itu mulai 4 Agustus besok sampai 4 September. Itu kita mulai untuk mereka yang sudah masuk verifikasi 1, itu untuk pelunasan. Semua berkas yang terkait dengan ini, dengan apa pelunasan dari semua berkas pendaftaran yang pertama gitu, itu dibawa semua ke kantor, dalam arti apa untuk pelunasan begitu ya, cekan berkas.
7: Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kantor Haji dan Umroh Kabupaten Banyumas, Abdul Malik, mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 masih berupa usulan pemerintah kepada DPR. Nilainya diperkirakan sekitar 107 juta rupiah per jamaah. Sedangkan biaya yang menjadi tanggung jawab jamaah diusulkan sekitar 43 juta rupiah.
9: Besarannya yang diajukan, yang direncanakan oleh Kementerian Haji itu senilai sekitar 107 juta BPIH. BPIH, cuma nanti yang akan ditanggung oleh jamaah yang diusulkan, gih, yang diusulkan itu sekitar 40%-nya, yaitu sekitar 42 juta. Jadi jamaah nanti ketika pelunasan 2027 itu sekitar menambah 17 juta.
7: Untuk Kabupaten Banyumas, sebanyak 1.175 calon jemaah haji masuk dalam verifikasi tahap pertama. Namun terdapat sekitar 42 calon jemaah yang tertunda karena meninggal dunia atau alasan lain sehingga belum dapat diproses. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Ya, pendengar, BPBD Banyumas meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan meski dampak kekeringan sejauh ini belum signifikan. Sejumlah wilayah telah dipetakan memiliki tingkat kerawanan kekeringan, sementara kawasan hutan juga menjadi perhatian terhadap potensi kebakaran. Selengkapnya, kita dengarkan laporannya bersama Sofia Almas.
10: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas menyebut potensi bencana hidrometeorologi berupa kekeringan pada musim kemarau tahun ini belum berdampak signifikan. Hal itu itu terlihat dari distribusi air bersih yang masih dilakukan dalam skala kecil dan belum terjadi dampak yang meluas di wilayah Kabupaten Banyumas. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, mengatakan kondisi kekeringan di Banyumas masih terkendali. Menurutnya, kebutuhan air bersih masyarakat masih dapat dipenuhi sehingga belum diperlukan penanganan dalam skala besar.
11: Kalau untuk bencana kekeringan, itu meteorologi di wilayah Kabupaten Banyumas belum signifikan ya, karena dropping air bersih masih berskala kecil ya, belum terdampak yang sangat meluas untuk wilayah Kabupaten Banyumas.
10: Meski demikian, BPBD mencatat sejumlah kecamatan yang memiliki tingkat kerawanan kekeringan baik ringan, sedang maupun berat. Wilayah tersebut meliputi Lumbir, Kumelar, Kuncen, Aji Barang, Purwojati, Wangon, Cilongo, Rawalo, Kebasen, Banyumas, Sumagede, Kemranjen, Sumpiuh, Tambak, dan Kalibagor. Selain kekeringan, BPBD juga mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Awal menjelaskan, hampir seluruh wilayah Banyumas yang memiliki kawasan hutan berpotensi mengalami kebakaran. Terkait kebutuhan air bersih, BPBD menyatakan telah menyiapkan langkah penanganan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapat air bersih. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan apabila menemukan titik api segera ditangani. Sofi Almas melaporkan.
0: Pendengar, Balai Desa Kemutu Kidul Banyumas memiliki tampilan menyerupai Istana Kepresidenan. Keunikan desain tersebut kini menjadi perhatian masyarakat dan menjadikan kantor desa sebagai salah satu daya tarik baru di wilayah Baturaden. Berikut kita dengarkan laporannya bersama Damara Sakti.
12: Balai Desa Kemutu Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas menjadi perhatian masyarakat karena memiliki desain menyerupai Istana Kepresidenan di Jakarta. Bangunan yang mulai difungsikan sejak November 2025 kini kerap menjadi lokasi swafoto bagi warga maupun pengguna jalan yang melintas. Kepala Desa Kemutu Kidul, Kardi Daryanto, menyatakan sejak diresmikan, banyak masyarakat sengaja datang untuk berfoto di depan gedung desa yang memiliki fasad megah dengan pilar-pilar besar.
13: Semenjak selesai jadi ditempati, ya setiap pengunjung ataupun orang lewat ya mesti pada foto di sini. Ada selfie-selfie di sini, banyak lah mas.
12: Menurutnya, konsep bangunan bergaya Istana Kepresidenan muncul dari hasil diskusi bersama pendamping desa bidang infrastruktur. Gagasan tersebut mulai diwujudkan melalui rancangan arsitektur hingga penyusunan rencana anggaran biaya. Kardi menjelaskan pembangunan kantor desa baru berawal dari aspirasi masyarakat yang menginginkan lokasi pelayanan dipindahkan karena kantor lama sudah tidak lagi memadai untuk kebutuhan administrasi dan pelayanan publik. Pembangunan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2021. Pada tahap awal, desa memperoleh anggaran 200 juta, kemudian 300 juta pada 2022. Proyek sempat tertunda selama 2023 hingga 2024 karena keterbatasan anggaran. Sebelum akhirnya kembali dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun 2025 sebesar 150 juta. Dengan total anggaran sekitar 650 juta, pembangunan Balai Desa Kemutu Kidul akhirnya rampung dan mulai digunakan pada November 2025. Selain menjadi pusat pelayanan masyarakat, keberadaan Balai Desa bergaya Istana kini juga menjadi ikon baru di wilayah Baturaden. Banyak warga memanfaatkan bangunan itu sebagai latar foto karena dinilai memiliki arsitektur yang unik dan berbeda dari kantor desa pada umumnya. Damara Sakti melaporkan.
0: Anda masih bersama kami pendengar di Warta Siang. Pemkab Banyumas mendorong mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto untuk berkontribusi dalam pengembangan desa melalui inovasi digital saat menjalankan kuliah kerja lapangan. Selengkapnya kita dengarkan Siti Nuriyah.
14: Pemerintah Kabupaten Banyumas mendorong mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto berkontribusi dalam pengembangan desa melalui inovasi digital, penguatan UMKM, dan pengembangan desa wisata saat menjalankan kuliah kerja lapangan atau KKL 2026. Pesan tersebut disampaikan Bupati Banyumas melalui sambutan yang dibacakan Camat Purwokerto Utara, Krisinta Indra Kusumawati, pada acara pelepasan KKL Universitas Amikom Purwokerto, Senin 3 Agustus 2026. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan tema KKL tahun ini ini, yakni pemberdayaan potensi desa melalui inovasi digital, pengembangan desa wisata, dan penguatan UMKM berkelanjutan, selaras dengan arah pembangunan Kabupaten Banyumas yang terus mendorong transformasi digital, penguatan ekonomi kreatif, dan pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal.
15: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong transformasi digital bagi pelaku UMKM, memperkuat sektor ekonomi kreatif, serta mengembangkan potensi pariwisata berbasis kearifan lokal agar mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
14: Pemerintah Kabupaten Banyumas juga berharap mahasiswa mampu mengoptimalkan kemampuan di bidang teknologi informasi untuk mendukung pembangunan UMKM, memperkuat promosi wisata, meningkatkan literasi digital masyarakat, serta menghadirkan inovasi yang mudah diterapkan dan berkelanjutan. Rektor Universitas Amikom Purwokerto, Asosiat Profesor Dr. Berlilana M.Kom MSI, mengatakan mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi desa, khususnya dalam pemanfaatan teknologi informasi.
16: Harapan saya nanti adik-adik mahasiswa Universitas Amikom Purwokerto dalam melaksanakan KKL ini bisa memberikan kontribusi yang positif kepada perkembangan tiap-tiap desanya. Wabil khusus perkembangan berkaitan dengan penggunaan sistem aplikasi, informasi, maupun teknologi yang ada.
14: Menurut Berlilana, mahasiswa merupakan agent of change yang memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama kuliah kepada masyarakat.
16: Mahasiswa itu sebagai agent of change, mereka bisa memberikan nilai-nilai yang positif karena mereka adalah cendikia-cendikia muda, utusan-utusan kampus yang bisa menjaga diri dengan baik, sehingga bisa harapannya mereka bisa transfer knowledge yang ada yang mereka terima di bangku kuliah, mengaplikasikan di kehidupan masyarakat, sehingga mudah-mudahan nantinya ilmu yang mereka bawa dari kampus itu bisa bermanfaat bagi perkembangan di desa dan masyarakat tersebut.
14: Ia menambahkan, salah satu indikator keberhasilan KKL adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perkembangan teknologi serta kemampuan memanfaatkannya secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Siti Nuriyah melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa KKN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwakerto menggelar seminar penguatan daya saing UMKM di Desa Bojonegara, Kabupaten Purbalingga. Kita akan dengarkan laporannya bersama Andika Satria.
17: Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata atau KKN Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menggelar seminar bertajuk penguatan daya saing UMKM melalui branding, digitalisasi pembayaran, pendampingan sertifikasi halal, dan manajemen keuangan BUMDes di Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Kegiatan ini merupakan wujud dukungan mahasiswa terhadap pemberdayaan ekonomi umat berbasis potensi lokal. Seminar yang diikuti sekitar 30 peserta dari pelaku UMKM, pengurus BUMDes, dan tokoh masyarakat ini dirancang untuk menjawab tantangan usaha di era modern. Para peserta menyambut positif inisiatif mahasiswa KKN ini. Perwakilan panitia, Fia Nur Fadilah, mengatakan bahwa kegiatan ini adalah bentuk kepedulian mahasiswa terhadap keberlanjutan UMKM dan BUMDes di desa setempat.
18: Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian mahasiswa KKN terhadap perkembangan UMKM dan manajemen BUMDes di Desa Bojonegara, yang dimana di era sekarang ini pelaku usaha itu tidak hanya dituntut untuk memiliki produk yang berkualitas, tetapi juga perlu memahami cara memasarkan produk yang baik, memanfaatkan teknologi seperti pembayaran digital melalui QRIS, serta mengetahui pentingnya sertifikasi halal agar produk semakin dipercaya oleh masyarakat.
17: Melalui kolaborasi antara mahasiswa KKN, narasumber, dan pelaku usaha, seminar ini diharapkan menumbuhkan motivasi dan kesadaran baru bagi para pengusaha di Desa Bojonegara untuk mengelola keuangan secara profesional, serta memanfaatkan digitalisasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Andika Satria melaporkan.
0: Baik, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Warta Siang edisi Selasa 4 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat siang.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro Dangdut di manapun Anda berada, apa kabar siang hari ini? Semoga Selasa ini membawa semangat baru, kesehatan, rejeki yang berkah, dan tentunya hati yang selalu bahagia. Amin, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Saya Desi Natalia hadir kembali menemani aktivitas siang hari Anda. Dan kali ini saya akan menemani di segmen Pro Dangdut sampai jam 3 sore. Jadi untuk Anda yang sedang bekerja di kantor, di pasar, di sawah, di perjalanan, atau sedang menikmati waktu istirahat siang, tetap semangat bersama dengan lagu-lagu berirama Dangdut Indonesia. Asik. Kita gak berasa ya, sudah masuk di bulan Agustus yang tentu saja menghadirkan suasana yang berbeda. Bendera merah putih yang sudah mulai berkibar, kemudian kampung-kampung mulai bersolek, dan berbagai lomba khas Agustusan mulai dipersiapkan. Nah, kalau bicara lomba Agustusan, kalau disuruh memilih, lebih percaya diri ikut lomba makan kerupuk, balap karung, tarik tambang, atau karaoke lagu dangdut? Silahkan dijawab dalam hati ya, karena untuk siang hari ini kita interaksinya dalam hati aja ya. Jadi mohon maaf untuk Kang Dasrun, Kaki Radun, Mama Luna, Bu Muninga, dan semua pendengar setia Pro Dangdut dimanapun Anda berada. Edisi siaran hari ini tidak menerima telepon, SMS maupun WhatsApp ya. Jadi saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan dan juga tentu saja informasi menarik seputar dunia musik dangdut Indonesia, ya kan? Jalan-jalan ke kota lama, pulang membawa buah pepaya. Mari dengarkan lagu pertama, semoga hati semakin bahagia ya. Jadi lagu pertama siang hari ini terasa pas untuk mengawali perjalanan kita hari ini, pendengar, sebuah karya yang mengingatkan ya bahwa negeri ini begitu indah, sejuk dan penuh harapan. Semoga semangat mencintai Indonesia selalu tumbuh dalam setiap langkah kita. Inilah Negoro Angin. Serrrr.

0: Beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
2: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
3: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Senior Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto dengan berbagai sajian menarik dari kami seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.
1: Ya, pendengar, sebentar lagi berbagai daerah mulai menggelar festival dangdut dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Musik dangdut memang selalu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perayaan rakyat Indonesia. Sepanjang Juli hingga awal Agustus 2026, panggung-panggung dangdut kembali ramai dengan berbagai konser daerah dan festival musik rakyat. Sejumlah penyanyi muda terus menghadirkan karya baru yang memadukan dangdut klasik, pop hingga sentuhan koplo modern. Tren kolaborasi lintas genre juga masih menjadi warna tersendiri dalam industri dangdut Indonesia. Nah, kalau di kampung Anda nanti ada lomba karaoke dangdut atau kira-kira lagu apa yang paling ingin dibawakan? Burung pipit terbang melayang, hinggap sebentar di pohon mangga. Dangdut tetap selalu disayang, temani kita sepanjang masa. Yuk kita gel-gel lagi dengan deretan lagu-lagu dangdut berikut ini.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Dangdut sekarang tidak hanya hadir di panggung hajatan, tetapi juga semakin berkembang di berbagai platform digital. Banyak ya penyanyi dangdut yang kini aktif membuat konten, berinteraksi dengan penggemar, bahkan merilis lagu secara digital lebih dahulu sebelum tampil di televisi. Hal ini membuat musik dangdut semakin dekat dengan generasi muda. Kalau Anda punya kesempatan duet dengan penyanyi dangdut favorit, siapa kira-kira yang akan dipilih? Cukup dijawab di dalam hati aja ya. Karena siang hari ini sekali lagi kami ingatkan tidak menerima SMS, WhatsApp ataupun juga telepon. Yang jelas, naik sepeda ke kota lama, jangan lupa membeli roti. Dangdut hadir menemani Anda semua, membuat hati selalu berarti. Asik. Yuk kita gel-gel lagi ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda musik dangdut memiliki kekuatan menyatukan berbagai generasi? Tidak sedikit lagu-lagu lawas yang kembali populer karena dinyanyikan ulang oleh penyanyi muda. Fenomena ini membuktikan bahwa dangdut selalu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan identitasnya. Kalau lomba 17-an memakai lagu dangdut sebagai pengiring, menurut Anda suasananya bakal semakin seru? Atau malah bikin peserta ikut bergoyang? Pantun lagi yuk! Pergi pagi membeli ketan, singgah sebentar membeli teh. Mari kita jaga persatuan Indonesia yang semakin megah. Teh sama megah nyambung-nyambung aja lah ya. Yuk kita giol-giol lagi dengan deretan lagu pilihan berikut ini.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih bersama Desi Natalia, pendengar tahukah Anda bahwa kini semakin banyak musisi dangdut yang menggabungkan unsur budaya daerah dalam karya mereka. Mulai dari penggunaan bahasa daerah hingga alat musik tradisional sehingga lagu-lagu dangdut terasa semakin kaya warna. Dangdut memang terus berkembang, tetapi tetap menjadi musik yang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Bunga melati harum baunya disimpan rapi di dalam taman. Dangdut menyatukan semuanya dalam irama penuh kebersamaan. Asik! Yuk kita jogetan lagi dengan deretan lagu berikut ini.

0: Anda bermasalah atau menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina serta membantu mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, gunakan 3 kali 1 tetes dan untuk pencegahan 2 kali 1 tetes. Dapatkan tetes mata Prima Netra di RRI Purwokerto, Jalan Jenderal Sudirman 427 Purwokerto, Senin hingga Jumat pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kita sudah berada di tengah-tengah perjalanan. Semangat Agustus identik dengan gotong royong, membersihkan lingkungan, memasang umbul-umbul, menghias kampung hingga mempersiapkan perlombaan. Dan semoga semangat kebersamaan itu terus terjaga, bukan hanya saat Agustus saja, tetapi di sepanjang waktu. Kalau boleh memilih, lebih seru jadi panitia lomba Agustusan atau mending jadi peserta aja nih?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto dimanapun Anda berada?
0: Pada kesempatan kali ini kami akan menemani Anda dalam acara
1: Dialog Kentongan RRI Purwokerto.
2: Ya, senang sekali Yanu. Saya Damara Sakti
0: dan saya Yanuar Adi
2: akan membimbing acara ini sampai 60 menit ke depan.
0: Iya, dan pada kesempatan kali ini di Dialog Kentongan RRI Purwokerto kita akan membahas tema seputar musim kemarau, siaga karhutla dan krisis air.
2: Ya, benar sekali. Dan saat ini kita tidak sendirian Yanu.
0: Betul
2: sekali. Ada 3 narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang pertama ada Bapak Tursiman sebagai Camat Purwojati. Apa kabar Bapak Tursiman?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Iya, dan narasumber kita yang kedua, beliau adalah staf bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas, Bapak Awal Sudiono. Apa kabar Pak Awal?
2: Ya, dan yang ketiga ada relawan kebencanaan Bapak Fatah Muhammad Sutopo atau juga sering disebut dengan Ki Topo. Apa kabar Ki Topo?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat Ki Topo.
0: Ya, itu dia 3 orang narasumber yang akan menemani kita di Dialog Kentongan RRI Purwokerto. Dan Damara, pada kesempatan kali ini tentu saja sangat spesial karena kita tidak ada di dalam studio ya.
2: Betul sekali Yanu.
0: Ya, karena kali ini kita melaksanakan siaran dari Pendopo Kecamatan Purwojati, Kabupaten Banyumas.
2: Betul, dan kita sudah kedatangan tuan rumah juga,
0: iya.
2: Yanu. Dan kita akan membahas terkait dengan musim kemarau. Musim kemarau ini memang cukup berdampak serius di Banyumas, terutama mungkin kita akan kulik nanti seperti apa juga kondisi di Purwojati.
0: Iya, tepat sekali Damara, karena mungkin Bapak Ibu hadirin sekalian yang saat ini berada di Kecamatan Purwojati pastinya sudah melihat pemberitaan di berbagai media. Ada beberapa daerah yang sudah terdampak kekeringan, bahkan ada beberapa yang mengalami kebakaran lahan juga.
2: Betul, tentu ini masalah cukup serius dan perlu kita ketahui bersama dengan masyarakat tentunya agar mengetahui apa yang harus dilakukan ketika musim kemarau seperti ini agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya.
0: Langsung saja kita bahas ke tuan rumah dulu mungkin ya. Seperti apa situasi di Kecamatan Purwojati khususnya pada musim kemarau kali ini Pak Tursiman, Pak, monggo Pak mungkin bisa disampaikan Pak. Seperti apa kondisi Kecamatan Purwojati secara umum untuk musim kemarau saat ini Pak?
5: Terima kasih. Bapak, di wilayah Kecamatan Purwojati merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Banyumas yang hampir setiap musim kemarau menghadapi potensi kekeringan lahan di 10 desa. Saat ini dampak mulai terlihat pada lahan persawahan, karangan, dan tegalan yang mengalami kesulitan air sehingga tidak dapat ditanami secara optimal. Selain itu, debit air di beberapa saluran irigasi juga mulai menurun. Bahkan ada yang mengalami kekeringan, seperti itu.
0: Ya, jadi untuk warga saat ini sudah membutuhkan dropping air bersih belum, Pak?
5: Sampai dengan saat ini, untuk wilayah Kecamatan Purwojati, belum ada permintaan dropping air bersih. Saya tidak tahu nanti ke depan, mudah-mudahan tidak ada Pak di wilayah Kecamatan Purwojati.
2: Ya gitu Pak. Baik. Lalu untuk kita mengetahui bagaimana sebenarnya Yanu, bagaimana potensi musim kemarau ini bisa berakibat fatal seperti itu, kita mau melihat bagaimana dari BPBD ini terkait dengan prediksi bencana hidrometeorologi pada musim kemarau tahun ini di Kabupaten Banyumas itu seperti apa, Pak Awal?
4: Ya, untuk musim kekeringan ini kita baru sekitar sebulan ya. Sebulan untuk daerah rawan bencana di wilayah Kabupaten Banyumas, rawan kekeringan itu ada 14 kecamatan diantaranya itu adalah Kecamatan Purwojati. Nah, Kecamatan Purwojati itu adalah zona istilahnya merah untuk kerawanan kekeringan. Namun pada saat ini sudah 1 bulan belum ada permintaan dropping air bersih. Dan dari BMKG, informasi yang kita dapat, kekeringan itu bisa sampai Desember atau Januari. Belum ada informasi lagi. Tapi kalau untuk wilayah Purwojati, itu memang daerah rawan kekeringan dengan potensi air pun sangat kecil. Karena di sini wilayah Kecamatan Purwojati itu potensi airnya enggak ada. Karena ketebalan lempungnya itu sangat tebal. Kalau kita lihat di Desa Purwojati sebelah barat Pasar Purwojati, di situ ada monumen pengeboran air tanah dengan kedalaman 100 meter lebih, tapi tidak ada air.
0: Wow, dalam ya Pak ya.
4: Ya, namun kita pernah ngebor di Karang Talun Kidul dan Kali Tapen, itu ada air. Di sebelah utara Baladesa, Kali Tapen, saya ngebor 40 meter, alhamdulillah di situ sebagai sumber air di wilayah Kecamatan Purwojati, khususnya Kali Tapen di daerah bawah. Tapi kalau untuk Wanartasana itu masih perlu dengan dropping gitu. Demikian Mas.
0: Ya baik, terima kasih Pak Awal, dan tentu saja untuk hadirin yang saat ini mengikuti langsung siaran ini, kami persilakan nanti untuk bertanya ya kepada narasumber-narasumber yang sudah hadir. Ya. Ada dari BPBD, jadi Pak Camat juga dari relawan. Langsung saja kita ke Kitopo. Kitopo, seperti siap. Apa Ki? Mungkin sebagai relawan ya yang langsung terjun ke lapangan, melihat seperti apa warga yang mengalami kesulitan akibat musim kemarau ini. Seperti apa pantauan dari Kitopo saat ini?
6: Ya, selamat sore. Menurut pantauan dari kami, untuk wilayah Purwojati ini, memang wilayah yang sangat kami pantau dalam hal kekeringan. Saat ini mungkin lebih condong kepada kekeringan ekstrim, gitu Pak Awal. Juga tentang karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Ini menjadi target dari kami relawan, itu untuk selalu memantau dan meminta informasi dari warga setempat, terutama Pak RT, Pak Kadus, agar segera menginformasikan jika terjadi sesuatu hal. Kayak kasus kemarin punten nggih Bapak Camat di Desa Karang Talun Kidul. Nggih. Itu juga kejadian, malamnya kejadian, siangnya kejadian lagi. Hal itu yang menjadi kami sangat prihatin sekali, dan kami harus bergerak dan selalu bergerak. Terutama untuk kebutuhan air bersih mungkin nggih, tapi dari kebetulan selain saya di dunia relawan, kami juga aktif di PMI yang mana membidangi penanganan kebencanaan dan kedaruratan. Begitu.
0: Saat kemarin nih yang di desa apa tadi Pak? Karang Talun Kidul. Itu seperti apa? Mungkin bisa digambarkan situasinya gitu Pak.
6: Itu di secara kontur wilayah sini itu kejadiannya di ketinggian nggih Pak Camat nggih. Yang mana itu apa dalam penanganannya itu kita tidak mungkin menaikkan unit tangki pemadam karena medan yang sangat ekstrim. Kami kesini menggunakan unit ambulan PMI pun berada di bawah, sehingga kita membutuhkan trik-trik khusus untuk pemadaman, yaitu yang utama adalah penyekatan. Penyekatan antara lahan yang sedang terbakar dan yang belum terbakar, agar tidak merembet ke sebelahnya. Yang kedua mungkin lebih efektif menggunakan cara diuruk atau di Banyumas ini digebugi lah. Itu pakai ranting atau pakai apa. Mungkin itu yang bisa dilakukan penanganan kebakaran lahan yang daerahnya ekstrim dan nggak memungkinkan untuk menaikkan unit kendaraan damkar. Mungkin demikian.
2: Pak Tursiman, ini melihat kejadian yang baru saja terjadi di Purwojati ini. Ini pemerintah kecamatan Purwojati, apa yang sedang dilakukan Pak? Ini melihat juga sudah ada ternyata kejadian karhutla ini Pak.
5: Oke, terima kasih. Baik yang sudah kejadian maupun yang belum, ini saya selaku pemerintah di Kecamatan Purwojati selalu siap siaga nih dalam menghadapi musim kemarau nih, baik kekurangan air maupun kebakaran hutan. Nah, dengan kebakaran hutan kemarin yang baru terjadi nih, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Kitopo nih, medannya cukup tinggi nih, dan di situ kejadiannya malam hari. Jadi sangat lambat, walaupun lambat tapi tetap pemadaman tetap selesai nih, dan bisa diselesaikan secara cepat juga dengan alat manual seadanya. Bisa melalui alat ranting atau pohon, ranting pohon ini untuk mematikan api yang merembet ke semak-semak yang sekiranya itu bisa dipadamkan begitu. Terima kasih.
0: Ya, Pak Tursiman, sudah ada dugaan mungkin atau diperkirakan ini apa Pak yang memicu kebakaran itu Pak? Dan apakah mungkin sudah ada upaya-upaya edukasi kepada warga supaya terutama pada musim kemarau ini kan sangat riskan kemungkinan terjadinya kebakaran lahan ini sangat tinggi Pak?
5: Terima kasih. Kami sudah mengambil langkah-langkah nggih, melalui pertemuan nggih, di tingkat desa kita mensosialisasikan nggih, dan kita meneruskan surat dari pemerintah Kabupaten Banyumas dengan antisipasi kebakaran hutan. Nah, dari masyarakat sebenarnya di lingkungan kebakaran itu masyarakat tidak tahu sama sekali. Lah, ini diduga ini karena di daerah Rumbul Pertinggi Desa Karangtelalun Kidul itu kan daerah perbatasan antara Purwojati dengan Jatilawang. Ini daerah pegunungan ya. Kemungkinan ada sedikit percikan nggih percikan api nggih yang terbang nggih, dan itu jatuh di semak-semak yang ada di Grumbul Pertinggi Desa Karangtelalun Kidul. Kalau saya menduga seperti itu Pak, karena di daerah sekitar itu di situ hanya beberapa rumah saja. Setelah saya konfirmasi pun dia sama sekali tidak tahu begitu. Tahu-tahu api sudah membakar lahan yang cukup melebar nggih, dan menginformasikan kepada pihak pemerintah desa begitu. Terima kasih.
2: Terima kasih. Tentunya sangat berbahaya sekali musim kemarau seperti ini kita bermain api ya Yanu.
0: Iya.
2: Sungguh luar biasa. Tapi memang kemarau dan api ini seperti satu hal yang harus dijauhkan. Terutama di Purwojati. Tapi kita juga ingin tahu seperti apa di daerah-daerah lain Pak Awal. Apakah juga potensi karhutla ini juga ada di tempat-tempat lain khususnya di Banyumas ini Pak?
4: Ya, kalau untuk potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Banyumas itu hampir istilahnya 70% ya. Mereka di wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan itu terutama di Gumbir, Purwojati, Pegunsen, Cilongok, Karangloa sisi utara, Aseh, Kalisalak sisi utara juga, Banyumas, Kecamatan Banyumas, Kemranjen, Somagede, Tambak, dan lain sebagainya. Itu potensi kebakaran hutan dan lahan. Apalagi kalau untuk di wilayah Kecamatan Batu Raden, beberapa tahun yang lalu pernah kebakaran hutan, itu kita sangat sulit untuk menanganinya. Kenapa? Karena medannya sudah berat, tidak bisa kita tarik damkar ataupun di atas pun juga tidak ada mata air atau potensi air yang ada. Jadi kita memadamkan bersama relawan, kepolisian dan TNI itu menggunakan alat seadanya dengan ranting-ranting digebuki, cara wong Jawa ya, digebuki biar tidak merambah ke meluas lagi. Demikian.
0: Oke, jadi di Banyumas ini memang ada beberapa wilayah yang berpotensi untuk kejadian kebakaran hutan dan lahan. Dan tadi Kitopo juga menyampaikan bahwa di Purwojati sudah kejadian. Selain di Purwojati, Kitopo, apakah ada wilayah lain di Banyumas yang mengalami kebakaran hutan dan lahan ini?
6: Ya, terima kasih. Memang beberapa minggu yang lalu, dua mingguan ini, terjadi kebakaran lahan di Kecamatan Sokaraja.
0: Sokaraja?
6: Tepatnya Desa Pamijen. Itu ada sebuah separuh lahan jagung dan juga separuh lahan tebu. Kurang lebih luasan 2,5 hektar.
0: Wow, cukup luas.
6: Betul.
0: Dampaknya apa saja kita buat itu?
6: Gimana?
0: Dampaknya untuk lahan itu?
6: Sebagian kebun jagung itu gagal, tidak bisa dipanen, dan separuh dari lahan tebu juga habis terbakar.
0: Oke, jadi ini berdampak juga kepada perekonomian tentunya.
2: Betul sekali. Ya.
6: Betul sekali.
2: Apakah ini juga ini, Kitopo, apakah juga penyebab dari manusia sendiri yang mengakibatkan kebakaran hutan ini lebih besar potensinya daripada memang alam yang menciptakan kebakaran?
6: Ya, memang secara spesifik yang namanya kebakaran itu lebih condong pada faktor kelalaian. Ya, kelalaian baik itu membakar sampah tidak dijagani atau membuang puntung. Biasanya kita sebagai laki-laki suka sekali naik motor tahu-tahu peng buang puntung. Itu sangat berisiko sekali di saat musim-musim sekarang. Yeah. Apalagi dedaunan kering, daun tebu, daun jagung. Itu akan mudah sekali tersulut api.
0: Iya, kalau dari pantauan penyebabnya biasanya apa itu, Kitopo, kebakaran ini?
6: Ya, kita jujur saja lah ya. Memang mutlak biasanya itu kelalaian, sekali lagi kelalaian. Baik kadang-kadang membuka lahan, ada juga yang dengan cara membakar bonggolnya. Itu yang sangat riskan sekali.
2: Iya.
6: Kita selalu dibenturkan dalam masalah itu. Dari pihak pembuka lahan pinginnya cepat-cepat bonggol dari pohon-pohon itu hilang, tidak dipacul atau dibongkar, tapi biasanya dibakar. Itu memang kita sering sekali melakukan edukasi kepada pengelola lahan, tolonglah jangan melakukan pembakaran bonggol-bonggol pohon yang sudah kering. Begitu Mas.
0: Karena berbahaya ya.
6: Sangat-sangat berbahaya sekali dan berpotensi membakar sekitarnya.
0: Atau mungkin bakar sampah juga berisiko juga ya Ki ya.
6: Sangat-sangat berisiko.
0: Oke. Baik, untuk pendengar dan juga pemirsa, kami persilakan untuk hadirin yang ingin bertanya kepada tiga orang narasumber yang saat ini sudah hadir. Silakan Pak, izin dengan Bapak siapa dan dari mana mungkin Pak?
7: Izin, nama saya Casim, Ketua Kelompok Tani Sri Sembada, Desa Karangtul Kidul. Ingin bertanya kepada Bapak Awal dari BPBD. Ini terkait dengan Ohultra atau kebakaran hutan yang telah terjadi di Desa Karangtul Kidul. Ini pertanyaannya terkait dengan apakah untuk Desa Karangtul Kidul kan karena hampir setiap tahun kalau musim kemarau sering terjadi kebakaran hutan. Apakah misalnya dari anggaran desa untuk pembelian alat untuk pemadam kebakaran dan mitigasi apa yang dilaksanakan oleh BPBD untuk mencegah kebakaran tersebut, kebakaran hutan tersebut. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat menjadi pencerahan buat desa kami.
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Kasim Ji. Pertanyaannya tadi ke Pak Awal, Pak. Ini terkait dengan berarti sudah sering kejadian mungkin jadi desa Karangtalun ini kebakaran, Pak. Tadi dari desa ya, Pak ya, atau dari dinas mungkin yang ditanyakan soal pembelian alatnya? Harapannya gitu, Pak.
7: Harapannya kalau bantuan dari misalnya dari dinas.
2: Oke.
0: Ya, monggo Pak Awal.
4: Terima kasih Pak Sasim ataupun Pak Sekdes Karangtalun Kidul untuk pembelian alat-alat seperti untuk pemadaman kebakaran di anggaran itu belum tersedia Pak ya. Jadi supaya pemerintah desa menggunakan anggaran kebencanaan yang ada walaupun saat ini kecil sekali ya. Saat ini kecil sekali. Nah, misalnya seperti tank untuk nyemprot itu bisa. Ya, paling-paling kan harganya sekitar 800-600 kalau menggunakan dana anggaran kebencanaan desa beli 2 atau 3 kan bisa untuk sementara. Kalau nanti itu kan bisa menambah lagi. Dan untuk mitigasi kebakaran hutan dan lahan, kita selalu beredukasi, sosialisasi bersama masyarakat langsung door to door ataupun lewat pengadaan sosialisasi yang ada di desa seperti tahun kemarin dan tahun ini di desa Karangtalun Kidul kita juga sosialisasi tentang kebencanaan baik longsor, banjir, angin, kebakaran hutan dan lahan yang kita sosialisasi itu adalah linmas masyarakat RT RW dan dari kesehatan yaitu Bu Bidan ya Pak Ketir ya. Kebetulan saya sendiri yang sosialisasi tentang kebencanaan di desa Karangtalun itu mudah-mudahan nanti tahun depan bisa mengadakan seperti itu lagi supaya masyarakat itu selalu ingat dan bisa memitigasi lingkungan sekitar kita hidup di daerah rawan bencana baik longsor, banjir, kebakaran hutan dan lahan. Dan yang kami tekankan adalah apabila musim kemarau kita jangan membakar sampah sembarangan di pinggir hutan. Kebiasaannya kalau orang-orang di pinggir hutan itu membersihkan itu bisa lewat dibakar. Itu kita tidak boleh lalai dan jangan sengaja sampai membakar sampah di pinggiran hutan. Karena angin itu bertiup akan membawa istilahnya api yang akan meluas. Demikian.
2: Ya. Luar biasa jawaban dari Pak Awal ini semoga bisa diterapkan ya.
0: Iya.
2: Di masyarakat tentunya karena sangat berbahaya sekali. Berbahaya sekali.
0: Mungkin terkesan sepele ya, ya. Bakar sampah. Cuma apalagi kalau ditinggal, waduh.
2: Wah, bahaya. Karena bahaya memang banget. Kalau kering untuk membersihkan sesuatu memang paling gampang dibakar. Itu dan sangat menggoda sekali. Mungkin saya juga tergoda Pak untuk membakar.
0: Kamu kalau pengen bakar apa?
2: Itu paling gampang mungkin itu, tapi itu paling berbahaya ya Pak. Paling berbahaya. Nah sejauh mana Pak ini Pak Tursiman sebagai wakil dari Kecamatan Purwajati ini ikut andil dalam mitigasi kebencanaan terutama di musim kemarau ini Pak.
5: Baik, terima kasih. Pertama nih, untuk memitigasi daripada musim kemarau ini kami sendiri melakukan pemetaan nih. Pemetaan desa mana yang mengalami kekurangan air, desa mana yang rawan dengan kebakaran, itu sudah saya komunikasikan dengan pihak pemerintah desa. Yang kedua juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini yaitu BPBD, relawan, jajaran Forkompinjam juga, agar kita selalu memantau wilayah atau desa-desa mana yang sangat rawan dengan kebakaran hutan maupun lahan. Dan saya mohon kepada warga masyarakat Kecamatan Purwojati, antisipasinya bukan hanya membakar sampah. Sampah itu seharusnya tidak perlu dibakar, tapi dikubur. Dibuat lubang, digali, ya, terus dikubur. Itu lebih aman daripada kita membakar sampah, baik di pinggir hutan maupun di lingkungan rumah. Itu sebaiknya dibuatkan lubang, lalu dimasukkan ke dalam lubang, sampah itu dikubur. Itu lebih aman menurut saya seperti itu. Dan kepada warga masyarakat Desa Purwojati, seharusnya hal-hal seperti itu harus dilakukan. Karena sangat-sangat berbahaya sekali manakala kita membakar sampah di pinggir hutan maupun di lahan persawahan. Biasanya ini petani juga membakar sampah lewat jeraminya dibakar ini. Seharusnya itu tidak perlu dibakar saja, sudah lapuk. Dan itu sudah juga menjadi pupuk juga. Maka dari itu kepada warga masyarakat Purwojati di musim kemarau ini jangan membakar sampah, tapi dikubur. Begitu Pak, terima kasih.
0: Baik, wah, selain dibakar bisa dikubur ya. Betul. Saya juga jadi tergoda nih, pengen mengubur.
2: Mengubur apa ya, Nu?
0: Kenangan. Baik, Kitopo, sharing dikit dong Kitopo, seperti apa mungkin ya sebagai relawan yang terjun langsung mengatasi, ini khususnya untuk kebakaran hutan dan lahan.
2: Ya.
0: Upaya apa yang mungkin dapat dilakukan, misalkan warga melihat ada kebakaran yang mungkin belum terlalu besar ya, ya. Langkah-langkah awal apa saja sih yang bisa dilakukan agar jangan sampai terjadi kebakaran yang lebih besar atau meluas sambil menunggu adanya penanganan mungkin dari pemadam kebakaran atau mungkin BPBD atau mungkin relawan lainnya, Pak?
6: Ya, kalau dari saran kami, jika warga melihat baru ada percikan api ataupun katakanlah kebakaran baru sedikit ya, yang utama adalah membuat sekat itu membuat sebuah jalur itu sekitar 2 meter atau 1,5 meter minim lah. Itu benar-benar dibersihkan dari daun-daun kering atau sampah, karena melalui itulah yang akan menyebar. Jadi amankan dulu wilayah yang ada penghuninya ataupun wilayah yang gampang sekali terbakar. Selanjutnya lakukan mungkin dengan ranting basah ataupun alat pemukul apalah untuk mematikan secara manual. Itu yang paling mudah dilakukan oleh warga agar api tidak menjalar lebih luas lagi.
0: Jadi diisolasi ya wilayah yang
6: betul terbakar. Sekali diisolasi dulu biar cukuplah kebakarannya hanya sekitar itu saja.
0: Iya, baik pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto, nanti kami akan melanjutkan lagi obrolan kita di Dialog Kentongan dan tentunya masih bersama dengan 3 orang narasumber yang saat
2: betul
0: ini
2: sekali
0: sedang membahas tentang kebakaran hutan dan lahan serta juga krisis air bersih.
8: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Baik pendengar, kembali lagi bersama kami dalam Dialog Kentongan RRI Purwokerto dan kita membahas terkait dengan musim kemarau dan saat ini kita berada di Pendopo Kecamatan Purwojati bersama dengan 3 narasumber yang luar biasa, Yano.
0: Iya, mereka adalah dari Pak Camat ya, Pak Tursiman, lalu juga dari BBBD, Pak Awal, serta relawan kebencanaan di Kabupaten Banyumas, Kitopo.
2: Iya, betul sekali. Kita membahas terkait dengan musim kemarau lagi. Musim kemarau ini selain juga ada potensi karhutla, ini tentunya adalah kekeringan, Yano.
0: Iya, benar sekali.
2: Kekeringan ini karena air ini menjadi kebutuhan banyak orang dan wajib sehukumnya ya.
0: Iya.
2: Wajib hukumnya. Mari kita dengarkan seperti apa kondisi di Purwajati khususnya terkait dengan ketersediaan air bersih. Silahkan Bapak Awal.
4: Ya, terima kasih. Untuk ketersediaan air bersih di wilayah Purwajati itu di beberapa desa itu memang sangat kurang. Kalau di Gali Putih itu di sana, contoh di sana itu memang susah untuk mencari air bersih karena memang tidak ada potensi air bersih. Khususnya di wilayah Kecamatan Purwajati itu memang susah. Itu dari dulu. Dan kita sudah melakukan pengeboran di beberapa desa. Di wilayah Purwajati itu banyak. Namun di Purwajati juga ada keanehan. Saya ngebor sekitar 100 meter di Karangmangu. Itu airnya payo. Berarti di situ apa yang membuat payo itu ada jebakan batuannya atau apanya saya tidak tahu. Tapi untuk ketersediaan di sini di wilayah Purwajati itu kita punya sumur bor. Itu sumur bor itu dulu bukan disengaja bor, tapi dari Pertamina yang mengadakan uji coba atau penelitian tentang minyak. Itu di Kalimaya kalau tidak salah, desanya Purwajati. Itu alhamdulillah dari 2008 sampai sekarang masih berfungsi untuk diambil airnya dan di dropping ke wilayah Kecamatan Purwajati. Dan yang kedua, itu kita bisa ambil di desa Kalitapen Utara Balai Desa Kantor Desa, itu di sana disedot sekitar 3 hari pun tidak akan habis. Saya sudah uji coba waktu pengeboran. Nah, jadi untuk Purwajati sendiri itu kalau minta di dropping kita sarankan untuk mencantumkan kebutuhannya berapa jiwa dan kakak. Sebab normalnya manusia menggunakan air per orang itu 90 liter per hari. Jadi kita mau dropping itu perhitungkan dengan apa kebutuhan yang ada. Demikian untuk kebutuhan air bersih di Purwajati, kita siap siaga untuk dropping 24 jam. Kita siap dropping air bersih. Siap.
0: Oke, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Pak Awal barusan ya, satu orang itu 90 liter. Ini berarti kan untuk mandi, mungkin konsumsi juga ya Pak Awal ya?
4: Iya, 90 liter itu untuk mandi, cuci, dan lain sebagainya. Itu untuk satu orang. Normalnya seperti itu.
0: Dan kalau menghitung rata-rata, kalau dari BPBD itu sekali kirim bisa sampai berapa liter itu Pak?
4: Itu bisa sampai 10 ribu liter. Bisa, sampai 2 liter.
0: Ya, jadi perlu dicatat untuk yang mengajukan bantuan dropping air bersih ini perlu spesifik ya Pak Awal. Ya, untuk berapa warga kebutuhannya. Jadi jangan sampai kekurangan atau mungkin berlebihan malah sayang ya.
4: Iya.
2: Dan juga apakah kondisi di Purwajati ini Pak Camat ini benar-benar aman hingga saat ini terkait dengan air bersih? Dan jika tadi sudah ditawari Pak Awal gitu, tapi jangan sampai gitu.
0: Semoga sih jangan ya.
2: Bagaimana Pak Camat?
5: Terima kasih ini pada Pak Awal dari BPBD. Saya terima kasih atas tawarannya, Pak.
4: Siap, ya. Siap.
5: Namun demikian saya tidak mengendaki untuk bisa di dropping air bersih di wilayah kami, Pak.
2: Ya.
5: Namun demikian bahwa Kecamatan Purwojati itu tidak memiliki sumber mata air yang besar. Seperti di kecamatan-kecamatan yang lain, kebutuhan air bersih masyarakat baru dapat terpenuhinya lewat jaringan PDAM, Pak. Lewat jaringan PDAM. Nah, namun demikian jaringan PDAM pun belum menjangkau secara keseluruhan di 10 desa. Hanya ada beberapa desa yang bisa menjangkau dengan air bersihnya, yaitu ada desa Karangtalun Kidul, Karangtalun Lor, Purwojati, Lapas Sawit itu pun sebagian, dan desa Kaliputih itu sebagian menggunakan jaringan PDAM dan juga menggunakan jaringan Pancimas. Dan juga desa Karangmangu seperti itu. Ada sebagian menggunakan PDAM dan sebagian menggunakan jaringan Pancimas. Begitu, Bapak.
0: Oke, baik. Kita ke Kitopo lagi ya. Kitopo, seperti apa sih Kitopo untuk pengalaman Kitopo, di mana Kitopo ini bisa membantu melakukan dropping air bersih kepada warga-warga khususnya di Kabupaten Banyumas sebagai seorang relawan, Ki?
6: Ya, alhamdulillah peran kita di dunia relawan untuk mengentaskan masalah kekurangan air bersih itu kami sangat-sangat melakukan sinergi dengan organisasi atau komunitas-komunitas pemuda yang ada di desa. Kami mengelola WAG atau WA Group Banyumas Humanity Volunteer. Di situ hampir di 27 kecamatan ada tokoh-tokoh pemuda.

0: Selatan juga kita bersinergi dengan BPBD, monggo menawarkan untuk warga masyarakat yang membutuhkan dropping air bersih.
1: Kalau dari pengalaman Kitopo sendiri, ini dropping air ini dari relawan tentunya ini sejak kapan ini? Sudah awal bulan Juli atau seperti apa?
0: Kalau yang pure dari relawan itu baru satu minggu kemarin. Karena ada permintaan, ya mungkin kami dari BPBD, Pak Awal dari BPBD dan kami dari PMI mungkin pada saat itu droppingnya bersamaan gitu Pak Awal. Karena saking rapatnya permintaan, sehingga memang ada beberapa wilayah yang istilahnya gedros atau mintanya itu ndesel-ndesel. Sehingga kami tidak bisa mengganggu yang dijadwalkan oleh Pak Awal dari BPBD. Akhirnya kita secara dari teman-teman pergerakan relawan, kita mencari sumber air bersih. Alhamdulillah kita karena kita bermain di jaringan sosial, kita bisa mendapatkan air bersih dan kita perbantukan untuk wilayah yang membutuhkan.
2: Jadi sudah cukup banyak sebenarnya ya Ki ya, yang meminta atau gedros biar dapat dropping air bersih itu Ki.
0: Betul sekali.
2: Oke, kita ke Pak Awal lagi nih. Pak Awal, seperti apa sih mungkin sinergi dari BPBD dengan dinas atau lembaga lainnya atau mungkin juga dengan para relawan untuk mengatasi permasalahan kekeringan, kekurangan air bersih, bahkan sampai ke kebakaran hutan dan lahan ini, Pak?
3: Ya, kita selalu berkolaborasi dengan OPD ataupun TNI Polri, PMI, masyarakat yang ada yang bersuadaya ada juga, terus organisasi dari piston, jangkar dan lain sebagainya juga membantu kita untuk dropping air bersih. Di mana mereka yang membutuhkan air bersih? Kalau misalkan hanya BPBD saja atau PMI dan PDAM saja, itu tidak akan kelar Mas. Tidak akan kelar untuk wilayah Kabupaten Banyumas. Kenapa? Karena semakin kesini itu banyak desa yang kekurangan air bersih. Nah, itu kemungkinan dari menyurutnya potensi-potensi mata air yang sudah mulai berkurang dari tahun 2000-an sampai ke sini. Kalau menurut BPS, BPS itu memang mata air di wilayah Kabupaten Banyumas itu sudah menurun sampai 10-15% yang mati mata airnya itu. Nah, PDAM saja sekarang itu di wilayah utara Batu Raden di Kecamatan Sumbang itu mata airnya sudah mengalami penurunan. Kita sangat membutuhkan air bersih. Mungkin PDAM sudah istilahnya berupaya untuk pengeboran-pengeboran air tanah di wilayah masing-masing. Kalau di Purwajati ini sendiri hanya baru beberapa desa, 4 desa saja. Itu pun belum lancar itu PDAM-nya. Jadi kita perlu ekstra untuk dropping. Siap selalu untuk dropping, dropping ceria.
2: Mantap,
3: dropping ceria.
2: Dropping dan dropping.
1: Pak, sejauh ini Pak Awal, mungkin permintaan per hari ini ada berapa liter atau berapa ribu liter yang disediakan dari BPBD Pak?
3: Kalau untuk permintaan berapa liter pun kita dropping, tidak ada batasannya. Gitu. Minta 10 ribu, 5 ribu, 15 ribu, kita dropping untuk masyarakat. Nah, terutama itu di daerah-daerah yang potensi airnya itu tidak ada, seperti kesini. Purwajati, Lumbir itu potensi air tanahnya itu juga tidak ada. Okay. Itu hanya spot-spot. Apalagi kalau di daerah Wangon, Lumbir itu ada spot-spot pengeboran yang mengalami keluar gas itu ada. Nah, misalkan di Wangon itu sisi barat itu bisa ada gas dan tidak. Tapi di saya pernah tanya di pabrik triplek. Itu 150 meter kedalamannya itu lumpur. Tuh. Jadi potensi-potensi di wilayah Banyumas untuk cekungan airnya adalah spot-spot.
2: Demikian. Pak Awal, sebenarnya bagaimana sih Pak yang dapat dilakukan?

0: mungkin oleh warga masyarakat gitu Pak, untuk bisa menjaga debit air, sumber air agar jangan sampai berkurang ya. Ngeri juga Pak, sudah berkurang 10-15% ini.
1: Iya, memang ngeri untuk wilayah Banyumas sekarang. Sini memang kekurangan air bersih. Kita menghimbau kepada masyarakat supaya tidak istilahnya menebang pohon secara sembarangan, khususnya di lereng-lereng bukit, sebab itu richard atau daerah tangkapan air dan bawahnya itu ada lepasan. Contohnya di Kalimaya itu dulunya debitnya keluar sendiri, tapi sekarang pakai sedot. Disedot itu dulunya artesis sekitar tahun 2008-2010 itu masih artesis, tapi sekarang sudah pakai pompa disedot, berarti debitnya sudah berkurang.
2: Oke. Dan kita sudah ada satu penanya lagi ya Nu. Baik, dengan Bapak siapa?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan, saya nama Mubaidi dari Ketua Kelompok Tani Rezeki Desa Kaliwangi, Kecamatan Brojati. Izin bertanya Bapak, pada Bapak awal, berkaitan dengan Desa Kaliwangi juga sering kekurangan air bersih, ya, sering di-dropping dulu, tapi alhamdulillah untuk tahun kemarin, untuk Kaliwangi sumber airnya itu sekarang menggunakan pam simas dan sudah ada 3 titik sumber matanya dari pam simas. Tapi manakala kemarau-nya terlalu panjang itu tetap tidak bisa mencukupi airnya. Ya, itu jadi biasanya kalau masih kemarau 4 bulan masih oke lah, tapi kalau nanti kok menurut informasi ini kemarau tahun ini agak panjang, jadi memungkinkan juga akan krisis air bersih. Untuk itu kami mohon kepada pihak BPBD, biasanya Yunus Ibu, untuk mempermudah dropping air. Kadang menyusup masyarakat itu kadang-kadang berebut dengan ada tempat atau wadah yang punya. Kadang menggunakan galon segala macam, kan malah susah pompanya. Bisakah kita mengajukan bantuan ke BPBD dengan ada terpal yang semacam kolam untuk pembuatan penampungan airnya itu nanti. Jadi droppingnya langsung ke situ, nanti masyarakat yang ngambil gitu. Jadi tidak antri dan untuk droppingnya juga cepat. Ya kan biasanya kalau satu mobil kadang dari sini geser ke sana, nah itu kan agak lama juga. Nah, kalau manakala syukur ada bantuan itu yang semacam terpal yang di, nanti masyarakat swadaya untuk mendirikan itu. Nah mungkin lebih mudah. Nah mudah-mudahan sih kemarau di tahun ini juga tidak terlalu panjang, jadi nggak ada krisis air bersih di Kaliwangi. Demikian Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Monggo, silahkan Pak Ahok.
1: Ya, dari Kaliwangi sudah kita bantu sumur bor dan sumur gali. Sumur bor 1, sumur gali 1 dengan kapasitas cukup lebar juga. Sumur galinya dulu tahun berapa saya juga yang bantu. Terus dibantu lagi dari swasta, dari yayasan kemarin Pak Edi sudah berhasil di wilayah Kaliwangi. Kalau untuk bantuan terpal bisa silakan pemerintah desa mengajukan permohonan bantuan terpal untuk pembuatan penampung air sementara saat dropping, 1. 2, silakan pemerintah desa juga mengajukan surat permohonan pinjam pakai water turun. Sekarang sudah ada banyak. Kebetulan kemarin ada di Singebul, Cirahab, Kedungurang dan lainnya sudah mengajukan permohonan pinjam pakai water turun untuk penampung air saat dropping dari BPBD maupun relawan dan instansi lainnya. Monggo Bapak silahkan, kita terbuka. Untuk suratnya bisa saja di PDF lewat saya juga bisa, atau lewat call center BPBD juga bisa, lewat WA grup saya Pak Sarik ada itu Banyumas Satria itu juga bisa, silahkan. Terusnya dilayangkan, insya Allah kita tindak lanjuti lebih cepat. Demikian.
0: Ya baik, terima kasih atas jawabannya Pak Awal. Dan ini juga tentunya berlaku buat seluruh masyarakat di Banyumas ya.
1: Betul,
0: Pak.
1: Seluruh desa di wilayah Banyumas.
0: Seluruh desa di wilayah Banyumas yang membutuhkan untuk penampungan air sementara bisa mencoba untuk mengajukan permohonan bantuan dan juga pinjam pakai water turun tadi. Ya. Baik, ya. Kita ke Kitopo lagi ya.
4: Siap.
0: Kitopo, kalau masyarakat yang membutuhkan bantuan dari para relawan untuk misalkan dropping air bersih atau mungkin kebencanaan secara umum, itu bagaimana kita untuk dapat menghubungi para relawan ini?
5: Oke, setiap kali informasi yang kita terima, alhamdulillah itu justru dari warga setempat. Karena kami memiliki jaringan hingga ke tingkat desa, di sini pun Kecamatan Purwojati ada beberapa teman dari Bagana Banser, MDMC, dan juga SAR MTA. Dan kami memiliki WA group untuk informasi tersebut, sangat-sangat penting sekali. Karena apa? Dari kelompok-kelompok itulah informasi bisa kami dengar ke teman-teman yang lainnya, sehingga secara serentak atau bersamaan bisa langsung terkomunikasikan. Jadi bahkan ada beberapa Kapolsek dan Ramil juga ada di dalam grup tersebut, termasuk juga di grup info penanganan, gih Pak Awal. Di situ juga sangat sekali monggo untuk warga yang berada di Purwojati, jika terjadi sesuatu hal seperti potensi terjadinya sebuah kebakaran atau kekeringan, informasikan saja melalui beberapa teman-teman yang aktif di Bagana, di MDMC, ataupun di SAR MTA. Bahkan mungkin beberapa nomor kades di Purwojati ada di grup tersebut.
2: Ya. Ini tentunya pentingnya berjejaring ya.
0: Iya, betul sekali Damara.
2: Dan bisa melewati Pak Camat tentunya, kalau masyarakat juga memerlukan sesuatu, jika Pak Camat pasti juga sudah punya kontak Pak Bupati juga nih Pak.
0: Iya, dan tanpa terasa sudah hampir 60 menit ya. Damara, kita menemani hadirin dan juga pendengar serta pemirsa. Sebelum kita akhiri dialog kentongan pada kesempatan kali ini, mungkin dari narasumber bisa menyampaikan closing statement, tentunya terkait dengan tema kita, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan serta musim kemarau dan krisis air bersih. Dari Pak Camat dulu mungkin, monggo Pak Tursiman.
6: Terima kasih. Baik, kami dari pemerintah Kecamatan Purwojati sangat berharap kepada seluruh warga masyarakat Kecamatan Purwojati, yang pertama agar menggunakan air secara bijak, okay, dan menghemat pemakaiannya tentunya. Yang kedua, diharapkan untuk bisa menanam pohon guna menjaga cadangan air tanah. Itu penting, karena kalau kita tidak senang menanam pohon, pastinya cadangan air bawah tanah akan berkurang. Itu pasti seperti itu. Yang selanjutnya, saya mengharap kepada warga masyarakat juga, jangan membuang puntung rokok sembarangan di lahan terbuka. Karena itu akan berbahaya sekali, akan menimbulkan kebakaran yang sangat serius tentunya. Kalau memang puntung rokok itu akhirnya, walaupun kecil puntung rokok, kalau ada apinya akan bisa membakar semua lahan yang ada di sekitar lahan tersebut. Itu Bapak, terima kasih.
2: Baik. Sangat luar biasa, tadi juga di bold bahwa ada jangan lupa menanam pohon itu.
0: Iya.
2: Ternyata sangat penting untuk kedepannya, begitu ya Nur. Dan selanjutnya, monggo Bapak Awal untuk closing statement.
1: Oke, terima kasih Mas. Kami dari BPBD menghimbau, pada saat musim kemarau itu adalah musim-musim apa istilahnya, jenjang untuk menuju ke musim hujan itu sangat dekat lah ya. Apalagi sekarang itu diperkirakan sampai bulan Desember. Nah, himbauan kita itu jangan sampai solokan-solokan itu untuk membuang sampah. Biasanya kalau musim kemarau itu masyarakat sangat mudah barber istilahnya di solokan. Nah, nanti pada saat hujan itu akan mampet dan menimbulkan banjir. Nah, seperti saat kemarin hujan, musim hujan di Purwokerto itu sangat banyak yang terjadi banjir luapan itu di Kaliputi, di Grendeng, di mana itu. Di depan Unsut itu kemarin banjir. Saat hujan itu lebih dari 3 jam dengan intensitas tinggi. Itu baru saya ngalami di wilayah Purwokerto banjir luapan seperti itu. Itu karena akibatnya apa? Penyempitan sungai dan pembuangan sampah secara sembarangan. Dan yang kedua, saya menghimbau kepada masyarakat yang ada berada di daerah-daerah perbukitan, berlereng, terjal ataupun tidak, itu tolong pada saat musim penghujan, awal musim penghujan itu cek lokasi sekitar rumah Anda. Apabila di sekitar rumah Anda ada rekahan, tolong langsung ditutup sehingga air tidak masuk ke dalam rekahan dan menjadi infiltrasi terhadap tubuh lereng yang menyebabkan terjadi gerakan tanah. Seperti itu. Ya. Yang ketiga, ini seperti Pak Samad, pergunakan air secara efisien. Bukan hanya efisien yang lainnya, tapi ini efisien air dalam musim kemarau ini. Demikian himbauan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dan terakhir dari Kitopo, monggo Kitopo.
7: Jadi karena semuanya sudah dirangkum oleh beliau Bapak Camat dan Bapak Awal, saya hanya satu statement aja. Kita jaga alam, maka alam akan menjaga kita. Hanya itu yang bisa kami sampaikan dan selalu saya dengungkan slogan dari kami relawan. Apa, sedulur? Kita jaga alam, alam akan jaga kita. Monggo yang mau menanam, bisa hubungi saya, kebetulan saya sudah mutasi di Dinas Lingkungan Hidup. Yang mau bersih sungai, kontak saya juga bisa, karena bagian saya di persampahan. Monggo koordinasikan dengan beliau Bapak Camat dan Bapak Awal, kami siap turun untuk warga Banyumas, Purwojati. Atur suwun.
0: Baik, terima kasih Kitopo. Dan pendengar dan pemirsa RRI Purwokerto dimanapun Anda berada, kita harus mengakhiri kebersamaan kita di Dialog Kentongan RRI Purwokerto. Semoga apa yang sudah disampaikan, terutama oleh para narasumber kita pada kesempatan kali ini, bisa bermanfaat. Sekali lagi, efisien menggunakan air dan juga jaga alam, maka alam juga akan menjaga kita. Saya Yanuar Adi.
2: Dan saya Damara Sakti.
0: Pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: Selamat sore pendengar. Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Pendengar, sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai 11,62 triliun rupiah hingga Mei kemarin. Baik pendengar, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Saya Agatha Erna. Pendengar, sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Selengkapnya bersama Karin Anissa.
1: Agak mengagetkan buat kami ketika masyarakat atau netizen meresponnya dengan dikaitkan dengan sisi kami.
2: Sejumlah pusat perbelanjaan di Yogyakarta diramaikan dengan upaya pemasangan pagar yang disebut sebagai salah satu bentuk penguatan keamanan. Pakuan Mall Yogyakarta menjadi salah satu pusat perbelanjaan yang juga melakukan pembangunan pagar. Meski demikian, General Manager Pakuan Mall Yogyakarta, Vicky Ratih, memastikan pemasangan pagar ini merupakan bagian dari estetika. Pemasangan pagar juga dipastikan tidak berkaitan dengan isu keamanan seperti yang beredar luas di sosial media beberapa waktu terakhir.
1: Sebetulnya ini sudah planning dari tahun lalu, sudah untuk pembajetan dari sejak tahun lalu, karena kan memang di kami ini belum ada pagarnya kan. Kemudian kenapa harus dikerjakannya di bulan Agustus? Tidak, seharusnya kami itu sudah memang dari awal Juli bahkan untuk mengerjakan ini. Kenapa? Karena kami menunggu musim kemarau, karena butuh proses mengecat dan sebagainya. Jadi agak mengagetkan buat kami ketika masyarakat atau netizen meresponnya dengan dikaitkan dengan sisi keamanan.
2: Vicky menyebut saat ini proses pembangunan pagar dihentikan sementara untuk meredam isu yang berkembang dan untuk mengantisipasi timbulnya keresahan masyarakat. Senada dengan Vicky, Bupati Sleman Herda Kiswaya mengatakan pembangunan pagar di pusat perbelanjaan ini merupakan bagian dari estetika. Masyarakat juga diimbau untuk tidak khawatir terhadap pemberitaan yang beredar belakangan ini.
3: Jadi kalau ini pembangunan pagar di mall misalnya ini di Pakuan ya untuk memperindah ini. Kan ini sangat terbuka.
1: Betul.
3: Sehingga perlu apa ya pagar satu dari sisi keamanan, jadi akan lebih tertib, kemudian dari sisi pandangan akan juga lebih indah gitu. Nah itu intinya, tapi yang isu-isu enggak benar nggih. Negara kita aman.
2: Masyarakat diharapkan dapat memahami pembangunan pagar merupakan bagian dari estetika mal dan bukan karena adanya peningkatan ancaman keamanan.
0: Masih dari seputar Yogyakarta, pemerintah pusat resmi menambah kuota siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Selengkapnya akan disampaikan Harun Susanto.
4: Namun memang ada tambahan siswa, jadi ada tambahan kuota karena SD itu belum terisi 3 rombel, hanya terisi 1 rombel.
5: Sekolah rakyat di Kulon Progo telah beroperasi mulai minggu lalu. Meski demikian masih ada kesempatan bagi calon pelajar untuk masuk ke program nasional tersebut. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kulon Progo, Ernawati Sukeksi, mengatakan pemerintah pusat memutuskan untuk menambah kuota pelajar di Sekolah Rakyat Kulon Progo. Ada penambahan lebih dari 40 pelajar dengan 10 diantaranya dari Kulon Progo. Pihaknya, ujar Erna, akan melakukan penjangkauan kembali.
4: Memang tambahan kuota ini yang harusnya menggantikan SD itu kita ada tambahan untuk SMP dan SMA. Masing-masing sepertinya satu rombel itu belum bisa terpenuhi.
5: Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayati, mengapresiasi program Sekolah Rakyat. Program ini dipandang sebagai bagian dari solusi penanganan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Meski demikian, Esti memberi catatan terkait dengan tata kelola dan juga perencanaan pelaksanaan.
6: Ya betul bahwa ini menjadi salah satu jalan keluar bagi kelompok yang lemah, khususnya desil 1-2, sejauh datanya benar. Ini tugas kami karena itu mitra di Komisi 10 yang namanya BPS.
5: Esti mengatakan pihaknya akan terus mengawal agar program pemerintah tepat sasaran.
0: Beralih ke seputar Surakarta. Dinas Pendidikan Kota Surakarta mengalokasikan anggaran sebesar 1,8 miliar rupiah untuk merenovasi puluhan bangunan SD dan SMP tahun ini. Dania Rahma akan melaporkan selengkapnya.
7: Revit, kalau yang SD ini kan bosdanya sudah, perwalinya sudah turun nih. Saya ngomong kemarin ada 84 titik SD dari 117 SD negeri yang sudah kami rencanakan.
8: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Pendidikan terus mengebut upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Sebanyak puluhan bangunan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama direnovasi pada tahun anggaran ini dengan total alokasi dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD mencapai 1,8 miliar. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dwi Ariyatno menjelaskan, perbaikan dari anggaran bantuan operasional sekolah daerah BOSDA APBD difokuskan pada 84 titik sekolah dasar negeri. Selain itu, terdapat bantuan dari pemerintah pusat untuk perbaikan dengan kategori sedang hingga berat pada sekitar 20 SD dan 15 SMP di Kota Bengawan.
7: Nek UI SMP itu kiranya antara 10 sampai 15 lokasi, kalau yang SD itu sekitar 20-an. Itu sedang berat, itu yang programnya dari pusat. Tapi mekanismenya kan mereka mengusulkan, terus nanti ada pemberitahuan kalau dia dapat atau tidak dapat. Kalau yang dapat, itu biasanya nanti ada perintah untuk membuat semacam kayak kontrak perjanjian kerja gitu loh. Nah itu ada beberapa yang kemarin sudah proses. Ini jalan.
8: Dwi menambahkan, di luar 84 titik yang masuk perbaikan ringan BOSDA, nilai 1,8 miliar rupiah, yakni juga menaruh perhatian darurat pada dua sekolah, yakni SD Negeri Dukuhan Kerten dan SD Negeri Nayu Barat 1. Kondisi plafon di kedua sekolah tersebut nilai sudah mengkhawatirkan dan berpotensi menimbulkan kecelakaan sehingga harus segera ditangani.
7: Saya juga memberitaskan dua, itu di Dukuhan Kerten sama di SD Nayu. Itu podo karo TK Gaya Baru kuwi. Plafonnya wis ndelok ngene iki. Jadi sudah potensi untuk ancaman jiwa. Jadi kita membangun yang prioritas sedang berat itu bagi yang kelompok kondisi sanprasnya itu sudah menimbulkan ancaman jiwa atau menimbulkan potensi insiden.
8: Perbaikan infrastruktur pendidikan ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik di Kota Bengawan. Dinas Pendidikan Kota Surakarta terus berkomitmen mengawasi jalannya renovasi agar kualitas bangunan sekolah memenuhi standar keselamatan yang layak. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Perlinsos Digital Banyumas siap diterapkan. 649 ribu penerima bansos masuk tahap registrasi. Selengkapnya akan dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
9: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan implementasi program perlindungan sosial atau Perlinsos Digital, di mana program tersebut hadir sebagai bagian dari upaya pemerintah pusat dalam memperkuat akurasi data penerima bantuan sosial. Melalui program ini, sebanyak sekitar 649 ribu penerima bantuan sosial di Banyumas akan diregistrasi ke dalam sistem digital yang terintegrasi dengan berbagai kementerian dan lembaga. Hal tersebut disampaikan Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Banyumas Wahyudi Joko Siswoyo. Joko mengatakan bahwa penerima yang menjadi sasaran registrasi meliputi masyarakat penerima program keluarga harapan atau PKH maupun bantuan pangan non-tunai atau BPNT atau program sembako.
10: Digitalisasi bansos ini adalah program dari pemerintah pusat yang tahun ini diluncurkan dan kita itu menjadi salah satu perluasan piloting project di Kabupaten Banyumas. Yang piloting project pertama itu di Banyuwangi. Dan digitalisasi bansos ini menjadi penting karena di portal Perlinsos ini nanti terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lain di kementerian lembaga yang lain. Jadi nanti ketika masyarakat sudah terregister di Perlinsos ini, nanti datanya akan nge-link dengan data-data di kementerian lembaga lain. Jadi perlindungan sosial di Kabupaten Banyumas yang nanti menjadi objek digitalisasi bansos itu adalah masyarakat penerima bansos dari pusat, baik itu PKH maupun BPNT atau sembako. Jumlahnya 649 ribu sekian, kira-kira seperti itu.
9: Menurut Joko, digitalisasi bansos merupakan program nasional yang mulai diperluas pada tahun 2026. Kabupaten Banyumas menjadi salah satu daerah yang ditunjuk sebagai lokasi perluasan piloting project setelah sebelumnya program serupa lebih dulu diterapkan di Kabupaten Banyuwangi. Ia juga menjelaskan bahwa kehadiran portal tersebut menjadi pintu masuk integrasi berbagai layanan pemerintah. Setelah masyarakat terdaftar, nantinya data penerima bantuan akan terhubung dengan sejumlah basis data dari kementerian dan lembaga lainnya, seperti data kependudukan, ketenagakerjaan, kelistrikan, aparatur sipil negara, hingga data pertanahan. Dalam proses pendataan sendiri, Dinsos mengacu pada data tunggal sosial ekonomi nasional sesuai amanat instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Sehingga Dinas Sosial berharap masyarakat, khususnya penerima bantuan sosial dan warga miskin yang menjadi sasaran program, dapat hadir saat pelaksanaan registrasi di Balai Desa. Hal tersebut dilakukan agar proses pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang lebih akurat sebagai dasar penyaluran bantuan sosial ke depannya. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Melanjutkan kembali Lintas Daya Jateng sore ini, pendengar. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai Rp11,62 triliun rupiah hingga Mei kemarin. Fatimah Setiawan melaporkan berikut ini.
11: Berposisi bulan Mei, nominal transaksi QRIS di Solo Raya sudah mencapai 11,62 triliun atau tumbuh 113,9% secara tahunan.
12: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat jumlah nominal transaksi QRIS di wilayah Solo Raya hingga Mei 2026 mencapai 11,62 triliun rupiah. Nilai tersebut tumbuh 113,9% secara tahunan atau year on year atau YOY seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan adopsi pembayaran digital di masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Dwianto Cahyo Sumirat mengatakan, pertumbuhan transaksi QRIS mencerminkan semakin bergairahnya kegiatan usaha di Solo Raya.
11: Berposisi bulan Mei, nominal transaksi QRIS di Solo Raya sudah mencapai 11,62 triliun atau tumbuh 113,9% secara tahun.
12: Anto Sapana kerapnya menambahkan, selain dari sisi nominal, volume transaksi QRIS juga mengalami peningkatan 168,4% atau sebesar 139.342.162 transaksi. Sementara itu jumlah merchant QRIS di Solo Raya mencapai 932.494 merchant.
11: Sedangkan pangsa merchant QRIS ini didominasi oleh Surakarta di 38,1. Ini angka bulan Mei. Kalau nanti angka bulan Juni keluar, kita akan kaget semua karena turunnya luar biasa jauh.
12: Anto memprediksi angka merchant QRIS bulan Juni turun drastis. Penurunan ini karena ada kebijakan dari perbankan. Saat QRIS tidak aktif, maka akan ditutup. Penurunan angka merchant QRIS ini terjadi tidak hanya di Solo, tetapi juga wilayah lain di Solo Raya. Lebih lanjut, kata Anto, BI Solo mengajak masyarakat aktif menggunakan QRIS supaya tidak ditutup oleh pihak bank karena tidak pernah digunakan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Selengkapnya akan disampaikan Damara Sakti.
13: Memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Untuk menjaga operasional, pengelola penggilingan mengandalkan pasokan gabah dari berbagai daerah yang masih memasuki masa panen. Salah seorang buruh harian di penggilingan padi Kecamatan Kedung Banteng, Kuat, mengatakan musim kemarau tidak terlalu mempengaruhi aktivitas penggilingan. Menurutnya, tantangan yang lebih dirasakan adalah semakin berkurangnya lahan sawah di sekitar lokasi akibat alih fungsi lahan menjadi di permukiman.
14: Musim kemarau sih sebenarnya nggak begitu pengaruh ya, cuman yang buat sawah itu sudah agak sempit, dibikin rumah, dibikin jumbang gitu, jadi ya kurang lah ini, apa masalah panen-panen padi kurang.
13: Kuat menjelaskan saat masa jeda panen di wilayah Banyumas, penggilingan tetap memperoleh gabah dari daerah lain yang masih memasuki musim panen. Cara tersebut menjadi strategi agar aktivitas penggilingan tidak berhenti meski produksi gabah lokal menurun. Ia menambahkan kualitas gabah juga sangat menentukan hasil penggilingan. Dari setiap 100 kg gabah berkualitas baik, beras yang dihasilkan dapat mencapai 60 hingga 65 kg. Sementara jika kualitas gabah kurang baik, hasil beras hanya berkisar 40 hingga 50 kg. Menurutnya pada musim penghujan, volume gabah yang masuk ke penggilingan umumnya lebih tinggi dibandingkan saat musim kemarau. Namun dengan mengatur pasokan dari berbagai daerah, operasional penggilingan masih dapat dipertahankan hingga kebutuhan masyarakat terhadap beras tetap dapat dilayani. Damara Sakti melaporkan.
0: Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah memberikan pendampingan kepada sekitar 500 eko pesantren yang telah terbentuk di provinsi ini. Berikut Tika Budiman akan menyampaikan selengkapnya.
15: Ya, tentu setiap tahun kita berusaha mendorong para pondok pesantren
16: dengan kantor wilayah Kementerian Agama Kemenang Jawa Tengah memberikan pendampingan agar terus lahir pesantren-pesantren mandiri yang mengembangkan ekonomi sirkular atau ramah lingkungan usaha produktif lewat eko pesantren. Tercatat terdapat 5.451 pondok pesantren yang ada di provinsi ini dan setidaknya sekitar 500 pondok pesantren diantaranya telah menjalankan program Eko Pesantren tersebut. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Jawa Tengah Fahtu Ronzi mengatakan program tersebut menjadi bagian dari strategi Kementerian Agama dalam menjadikan pesantren tidak hanya sebagai pusat pendidikan keagamaan tetapi juga pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengembangan ekonomi pesantren dilakukan melalui program pemberdayaan yang melibatkan kantor Kementerian Agama di kabupaten dan kota. Menurutnya sejumlah pesantren di Jawa Tengah telah menunjukkan keberhasilan dalam mengembangkan usaha produktif. Salah satunya adalah Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Semarang dan Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kabupaten Grobogan yang berhasil meraih prestasi tingkat nasional melalui program pesantren Entrepreneurship. Fatu Ronji menjelaskan model pertanian dan perikanan memang terbukti efektif memperkuat kemandirian pesantren. Namun pola tersebut tidak dapat diterapkan secara seragam karena setiap pesantren memiliki kondisi dan sumber daya yang berbeda.
17: Di Jawa Tengah itu ada 5.000.
18: Oke, peserta pertama sudah siap, ya. Tapi yang awal
17: tentu setiap tahun kita berusaha mendorong para pondok pesantren untuk mengembangkan pola-pola pendidikan pesantren mandiri. Beberapa jumlahnya,
19: boleh siap-siap di sini aja.
17: Kita yang jelas sudah di angka 500.
16: Salah satu pondok pesantren yang telah berhasil mengembangkan eko pesantren yakni Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Semarang. Pimpinan Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Kiai Haji Fadlulan Musafa mengatakan salah satu usaha yang dikelola adalah dalam bidang pengelolaan sampah.
20: Kemudian sayur-sayur kami nanam semuanya. Dan kenapa sirkuler ekonominya? Karena dari sampah ini nanti kita yang menjadi masalah menjadi berkah, yang bisa kita olah untuk makanan ternak kita, kemudian yang tidak bisa kita jual untuk bayar listrik.
16: Untuk memperkuat program tersebut, Kementerian Agama menyiapkan pendampingan melalui para penyuluh agama yang tersebar hingga tingkat kecamatan. Mereka bertugas memberikan edukasi dan pendampingan agar pesantren mampu mengembangkan usaha produktif secara optimal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, informasi kita yang terakhir di sore hari ini. Polisi berhasil menangkap komplotan pencuri kendaraan bermotor yang menyasar rumah kos di Kecamatan Genuk. Selengkapnya bersama Luki Setiawan.
21: Dia modelnya random, jadi setiap ada kesempatan untuk dia masuk ke salah satu rumah dan bisa masuk, ya udah.
22: Jajaran Reserse Kriminal Polsek Genuk Polrestabes Semarang berhasil mengungkap komplotan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beraksi di 3 lokasi berbeda di wilayah Kecamatan Genuk dalam satu malam. Kapolsek Genuk Kompol Rismanto mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada 31 Maret 2026 di Kelurahan Pengetayu Wetan dan Kelurahan Sembung Harjo. Dalam kurun waktu beberapa jam, komplotan pelaku berhasil mencuri 3 sepeda motor di 3 tempat kejadian perkara atau TKP. Setelah beraksi di wilayah Genuk, para pelaku kembali melakukan pencurian satu kendaraan sepeda motor di wilayah Meranggen, Kabupaten Demak, sehingga total kendaraan yang dicuri ada 4 unit. Berkat penyelidikan intensif, kurang dari 24 jam. Setelah kejadian, jajaran Reskrim Polres Genuk berhasil menangkap 3 pelaku beserta barang bukti 4 sepeda motor hasil curian. Ketiga pelaku diketahui berasal dari wilayah Meranggen, Demak. Dari 4 pelaku, 3 orang sudah berhasil diamankan, 1 orang lainnya masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menggunakan kunci letter T untuk merusak rumah kunci sepeda motor. Mereka menyasar kendaraan secara acak dengan memanfaatkan situasi yang dianggap lengah.
21: Para pelaku ini kan kita sandingkan dengan CCTV yang ada di TKP-TKP. Memang itu ada beberapa TKP yang ciri-cirinya sama dengan pelaku ini. Cuma kalau kita kan mendasari dengan alat bukti, barang bukti yang ada, kalau mereka tidak ada barang buktinya, susah untuk melakukan pengakuan mereka itu. Nah, tapi kita masih kejar untuk TKP-TKP yang lain, apakah memang pelakunya ini dari 4 orang ini yang melakukan kejahatan di wilayah Genuk, karena satu pelaku DPO ini masih kita lakukan pengejaran.
22: Terpisah Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok menghimbau masyarakat, khususnya penghuni dan pemilik rumah kos untuk meningkatkan kewaspadaan. Ia menjelaskan para pelaku kejahatan umumnya memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan dengan menggunakan kunci letter T. Pelaku kemudian merusak rumah kunci dengan sepeda motor dalam waktu sekitar 1 menit. Untuk mengurangi risiko kejahatan, kepolisian juga menghimbau masyarakat untuk memasang kunci pengaman tambahan atau kunci ganda pada kendaraan. Selain itu, penggunaan perangkat pelacak atau GPS juga dinilai dapat membantu mempercepat proses pencarian apabila kendaraan hilang.
1: Keberhasilan pengungkapan yang saat ini dilakukan merupakan komitmen Polrestabes Semarang dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan kami juga akan menindak tegas pelaku kejahatan yang merasakan masyarakat.
22: Selain memberikan himbauan, petugas kepolisian juga akan rutin melaksanakan patroli dan sambang ke kawasan pemukiman serta rumah kos untuk mengingatkan masyarakat agar lebih peduli terhadap keamanan lingkungannya. Lukisan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini pendengar, kembali kami akan menyampaikan pokok-pokok berita. Sejumlah pusat perbelanjaan di area Yogyakarta memasang pagar di bagian depan bangunan mereka. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo mencatat transaksi QRIS di wilayahnya mencapai Rp11,62 triliun hingga Mei kemarin. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri Lintas DIY Jateng kali ini. Terima kasih. Selamat sore.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 sore hari ini untuk edisi hari Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 16.25 bersama saya undang Rizky akan bersama mendengarkan update terkini info lalu lintas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Sudah terhubung melalui layanan telepon dari Dishub Banyumas ada Mbak Isna. Selamat sore Mbak Isna, silakan dengan informasinya.
2: Terima kasih Rizky. Selamat sore pendengar RRI Pro 1, kembali lagi dengan saya Isna yang akan menyampaikan pantauan kondisi lalu lintas di Kabupaten Banyumas langsung dari City Room ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Perlu saya sampaikan kondisi cuaca pada sore hari ini terpantau cerah merata di beberapa simpang yang kami amati, baik di dalam perkotaan Purwokerto maupun di luar perkotaan. Langsung saja kita mulai dari Simpang Gor Satria yang terlihat ramai dan lancar, terutama dari arah kaki Simpang Timur yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Karang Jambu yang juga terpantau lama, ramai lancar, terutama dari arah kaki Simpang Selatan yang didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Selanjutnya kita beralih ke Simpang Sawangan yang terlihat cukup ramai terutama dari arah kaki Simpang Timur dengan didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Apabila pendengar sekalian akan melewati simpang ini, kami himbau untuk berhati-hati karena terdapat pekerjaan perbaikan pipa yang ada di tengah simpang. Selanjutnya kita menuju ke Simpang Patriot yang terlihat ramai lancar terutama dari arah kaki Simpang Timur. Kendaraan dari arah tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4, namun terlihat juga beberapa kendaraan truk dan bus. Terakhir kita menuju luar kota menuju Simpang Aji Barang yang terlihat ramai lancar terutama dari arah kaki Simpang Barat yang didominasi oleh kendaraan pribadi dan kendaraan angkutan barang atau truk. Demikian laporan pantauan kondisi lalu lintas yang dapat saya sampaikan dari Sisi Room ATCS Kabupaten Banyumas. Kami menghimbau kepada pendengar sekalian untuk selalu mematuhi rambu-rambu dan lampu lalu lintas serta mengikuti perintah petugas di lapangan. Saya Isna pamit undur diri. Selanjutnya saya kembalikan ke studio bersama Kak Rizky.
1: Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Isna atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Isna.
2: Terima kasih.
0: Sekian info lalu lintas.

1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Two Brothers, penulis Jean Jacques Alain Godard. Two Brothers adalah film petualangan tahun 2004 yang disutradarai oleh Jean Jacques Annaud dan ditulis Alain Godard. Cerita ini berlatar di hutan Kamboja pada tahun 1920-an mengikuti dua anak harimau bernama Kumal dan Sangha. Kumal dan Sangha hidup damai bersama orang tua mereka hingga suatu hari seorang pemburu bernama Aidan McCrory memasuki hutan untuk mencari artefak kuno. Dalam insiden yang terjadi, ayah mereka terbunuh. Kumal ditangkap dan dijual ke sirkus, sementara Sangha melarikan diri ke kuil dan terlantar. Kumal dipaksa menjalani kehidupan yang keras di sirkus, sementara Sangha ditemukan dan dirawat oleh seorang anak bernama Raul. Nasib Sangha berubah ketika ia diambil oleh pihak pemerintah kolonial Prancis untuk dijadikan hewan peliharaan gubernur dan dilatih menjadi agresif. Bertahun-tahun kemudian, Kumal dan Sangha dipertemukan kembali di arena pertarungan yang diadakan oleh gubernur. Meski dilatih untuk menjadi agresif, mereka mengenali satu sama lain dan menolak bertarung. Mereka berhasil melarikan diri dari arena dan memulai perjalanan berbahaya melintasi hutan untuk mencari kebebasan. Dalam perjalanan ini, mereka menghadapi berbagai rintangan, termasuk pengejaran oleh manusia yang ingin menangkap mereka kembali. Dengan bantuan Raul dan McCrory yang merasa bersalah atas apa yang telah terjadi, Kumal dan Sangha akhirnya mencapai tempat yang aman di hutan, di mana mereka bisa hidup bebas. Film ini mengangkat tema tentang hubungan keluarga, keberanian, dan kebebasan, serta menyoroti dampak negatif interaksi manusia dengan satwa liar dan pentingnya konservasi alam. Two Brothers mengatakan penonton merenungkan pentingnya menjaga dan menghormati kehidupan satwa liar di habitat alam mereka melalui kisah yang menyentuh dan sinematografi yang indah. Demikian esensi buku Pro 1 RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: saat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 Mitigasi Bencana Program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini, dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Fahriansyah. Baik pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Mbak Ferry. Selamat sore Mbak Ferry, silakan dengan informasi sore hari ini.
6: Baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap serta informasi cuaca di sekitar wilayah perairan selatan Cilacap hingga selatan Kebumen yang berlaku 24 jam mulai pukul 19 petang nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Cilacap, kondisi cuaca petang nanti hingga esok pagi hari umumnya diperkirakan berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 40 km per jam. Untuk informasi perakiran cuaca wilayah perairan selatan Cilacap hingga selatan Kebumen, cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga dari arah tenggara, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 45 km per jam. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiran cuaca yang dapat diakses melalui website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id. Dapat pula mengikuti update media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Masyarakat juga dapat mengunduh info BMKG di App Store atau Play Store. Demikian update informasi perakiran cuaca sore hari ini. Kembali ke Mas Rizky.
5: Baik, terima kasih banyak Mbak Ferry atas informasi sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mbak Ferry.
6: Sama-sama, selamat sore.
5: Selamat sore. Pendengar Pro 1, informasi berikutnya, memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
7: Memasuki musim kemarau, aktivitas di sejumlah penggilingan padi di Kabupaten Banyumas tetap berjalan meski pasokan gabah mulai berkurang. Untuk menjaga operasional, pengelola penggilingan mengandalkan pasokan gabah dari berbagai daerah yang masih memasuki masa panen. Salah seorang buruh harian di penggilingan padi Kecamatan Kedung Banteng, Kuat, mengatakan musim kemarau tidak terlalu mempengaruhi aktivitas penggilingan. Menurutnya, tantangan yang lebih dirasakan adalah semakin berkurangnya lahan sawah di sekitar lokasi akibat alih fungsi lahan menjadi permukiman.
8: Musim kemarau sih, jadinya nggak begitu pengaruh ya, cuman yang buat sawah itu sudah agak sempit. Dibikin rumah, dibikin gelombang, gitu. Jadi, ya, kurang lah ini. Apa masalah? Panen-panen padi kurang.
7: Kuat menjelaskan saat masa jeda panen di wilayah Banyumas, penggilingan tetap memperoleh gabah dari daerah lain yang masih memasuki musim panen. Cara tersebut menjadi strategi agar aktivitas penggilingan tidak berhenti meski produksi gabah lokal menurun. Ia menambahkan kualitas gabah juga sangat menentukan hasil penggilingan. Dari setiap 100 kg gabah berkualitas baik, beras yang dihasilkan dapat mencapai 60 hingga 65 kg. Sementara jika kualitas gabah kurang baik, hasil beras hanya berkisar 40 hingga 50 kg. Menurutnya

Sahabat tangguh, wabah kekeringan kerap melanda di beberapa wilayah tanah air, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya, warga kesulitan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Arti kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Nah, gimana sih caranya mengantisipasi saat kekeringan tiba? Membangun embung. Membangun embung atau sejenis waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab, selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa jadi wadah air bersih jika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Memperbaiki saluran irigasi. Sahabat tangguh, jika sungai kering, hujan tak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kala musim kemarau panjang tiba. Setidaknya saluran irigasi yang bagus bisa menampung kebutuhan

0: kita, sahabat. Ruang terbuka hijau. Membuat ruang terbuka hijau dengan banyaknya pohon dapat mengantisipasi kekeringan. Sebab pepohonan dapat menyerap air. Antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang relatif sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan makin dalamnya sungai dan waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Hemat air. Perilaku hemat juga penting, sahabat. Kita seringkali menghambur-hamburkan air. Padahal saat musim kekeringan, air sangat penting bagi kita. Makanya kita perlu menghemat air agar persediaan air di lingkungan kita cukup ya. Sampai jumpa lagi, sahabat tangguh.
1: Mendengar Pro 1 informasi berikutnya, BPBD Kabupaten Banyumas meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau ini. Masyarakat diminta menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api, terutama di kawasan hutan dan lahan yang mulai mengering. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
2: Memasuki musim kemarau, potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjadi salah satu ancaman bencana yang diwaspadai di Kabupaten Banyumas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Banyumas memberikan perhatian khusus terhadap wilayah yang memiliki kawasan hutan. Kondisi vegetasi dan lahan yang semakin kering selama musim kemarau dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudiono, mengatakan, selain faktor kondisi lingkungan, aktivitas masyarakat di kawasan hutan dan lahan juga perlu menjadi perhatian. Salah satu perilaku yang harus dihindari yakni membuang puntung rokok secara sembarangan. Bara api yang masih menyala berpotensi memicu kebakaran, terutama ketika mengenai rumput, daun, maupun material lain yang telah mengering.
3: Kalau untuk kerawanan kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Banyumas, itu tergantung apa ya masyarakatnya. Kalau mereka istilahnya tidak bisa membuang puntung rokok sembarangan saat merokok di hutan ataupun di lahan, itu mending. Nah, kalau untuk kebakaran hutan yang disebabkan oleh alam untuk wilayah Kabupaten Banyumas itu kemungkinan sedikit. Karena yang dipersihkan sama alam antaranya adalah gesekan akar ataupun pohon yang secara signifikan bisa membuat api, tapi ternyata di Kabupaten Banyumas sangat kecil kemungkinannya.
2: Sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi karhutla, BPBD Kabupaten Banyumas juga telah membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai unsur, relawan kebencanaan, TNI, dan Polri menjadi bagian dari unsur yang siap dilibatkan apabila terjadi kebakaran hutan maupun lahan di wilayah Banyumas. Meski demikian, pencegahan tetap menjadi langkah utama. Masyarakat yang beraktivitas di kawasan hutan maupun lahan diminta meningkatkan kewaspadaan serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan api. Keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dinilai penting, terutama selama kondisi lingkungan semakin kering. Dengan kewaspadaan bersama, potensi munculnya titik api di kawasan hutan dan lahan Banyumas diharapkan dapat diminimalkan selama musim kemarau. Fahriansyah melaporkan.

0: Baik pendengar Pro 1 sampai di sini Siaga Negeri kali ini, salam sehat, salam tangguh bencana dan salam kemanusiaan.
1: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Bang Sonten pendengar Prawas Tunggal Pawartos ingkang wigati, data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas nuduhna esi dure temuan kasus HIV nang kelompok umur 15 ngantik 40 tahun. Lan pemerintah Kabupaten Banyumas mulai nyiap na implementasi program perlindungan sosial utawane Perlinos Digital. Jangkeping warta gedok tular, santan kawaniko kawasaken dening kula undang Rizky. Pendengar pros tunggal, data Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas nuduhna esi indure temuan kasus HIV nang kelompok umur 15 ngantekan 40 tahun. Kahanan kie dari perhatian merga, sebagian penderitane esi berstatus pelajar utawa ne mahasiswa, dari upaya pencegahan lain edukasi dinilai kudu terus diperkuat. Pengelola program HIV Sako Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Retno Wuri ngomong yen kelompok umur 15 nganti 40 tahun dadi salah siji kelompok sing oleh perhatian khusus. Adidasar data Januari kutul Juni 2016 neng rentang umur semono ditemukna nganti 34 kasus HIV. Informasi salajengipun pendengar pros tunggal, pemerintah Kabupaten Banyumas mulai nyiapaken implementasi program perlindungan sosial atau Perlinos Digital. Program kue hadir minangka bagian soko upaya pemerintah pusat kanggo memperkuat akurasi data sing nampa bantuan sosial utawa bansos. Liwat program kue pendengar sekitar 640.000 wong sing nampa bantuan sosial ning Banyumas bakalan diintegrasikna maring sistem digital sing terintegrasi karo macam-macam kementerian lan lembaga sing ana. Hal kuwi disampaikan neng Kabid Perlindungan Jaminan Sosial Dinsos P3A Kabupaten Banyumas Wahyudi Joko Siswoyo. Deweke ngomong wong sing dadi sasaran registrasi klebu masyarakat sing nampa program Keluarga Harapan utawane PKH utawane bantuan pangan non tunai BPNT utawane program sembako. Informasi salajengipun pendengar pros tunggal, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas bareng karo paguyuban pedagang duweni rencana nganakna kegiatan pemeliharaan lan resik-resik alun-alun Purwokerto sing rutin. Kegiatan bareng kia direncanakna melaku paling ora sepisan dalam sebulan. PLT Kepala DLH Kabupaten Banyumas Arif Sugiono ngomong paguyuban pedagang menehi responsing positif maring rencana kue. Sinergi kia diharap-harap bisa bantu jaga kahanan alun-alun minangka salah siji ruang publik sing akeh ditekani dengi masyarakat. Berita salajengipun pendengar, rego sawetara komoditas pangan ning pasar Wage Purwokerto ngalami munggah mudun utawa fluktuasi ning kawitan wulan Agustus 2016 kie. Kenaikan sing paling ketara kedadean ning cabe abang karo bawang abang, wondene rego bawang putih malah mudun. Ning sisi liyane pasokan sawetara sayuran ijo uga mulai tipis mergane hasil panen sing sudo pas musim ketiga utawane musim kemarau. Salah siji pedagang cabe ning pasar Wage Purwokerto, Puput, ngomong yen rega cabe abang seprene gotol 40.000 rupiah per kilone. Rega semono munggah sekitar 5.000 rupiah dibandingna minggu wingi sing esin nang kisaran 34.000 rupiah nganti 36.000 rupiah per kilone. Manu deweke munggah rega kia disebabaken mergane pasokan soko petani sing sudo. Pendengar pros tunggal, Bupati Kebumen Lilis Nuriani dikancani jajaran pejabat ning lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen nindakna peninjauan lapangan paring sawetara proyek infrastruktur dalanan jembatan. Kunjungan kia dilakoni kanggo ngiyakin na kualitas hasil pengerjaan fisik tahun anggaran 2016 serta ngrengokna langsung tanggapan lan aspirasi soko masyarakat setempat. Wondene titik peninjauan pertama dilakoni neng bupati neng ruas dalan Klirong Petanahan, ruas sing dawane 5,37 km kiminongko jalur sing ngubungaken area pusat kecamatan Klirong maring kecamatan Petanahan. Pelaksanaan pemeliharaan berkala dalan kia ditangani nganggo aspal ACWC dawane 1750 meter karo ambane 5 meter liwat nilai kontrak seake 1,4 miliar rupiah lan seprene progrese wis rampung 100%. Pendengar pros tunggal, sekap semanten warta ketok tular sonar meniko kelilan.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pria Pro 1 Cek Fakta kembali hadir sore hari ini memberikan fakta menarik untuk Anda dicek fakta ya. Ini ada beredar unggahan dari sebuah akun Facebook bernama Program Pemagangan 2026. Ini pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 yang menampilkan informasi dan sebuah tautan pendaftaran magang nasional 2026 di Kementerian Imigrasi ya. Di mana akun tersebut atau unggahan tersebut juga terdapat narasi yang kemudian dibagikan yang mendengar seperti persyaratan utama program pemagangan nasional 2026 yang diselenggarakan oleh Kemnaker. Ini meliputi syarat-syaratnya disebutkan, di antaranya ada WNI, kemudian punya NIK gitu ya, kemudian fresh graduate, jenjangnya dari diploma D3, D4 sampai dengan S1 ya, atau pendidikan profesi dituliskan di sana. Kemudian masa kelulusan maksimal 1 tahun sejak ijazah diterbitkan, dan ada beberapa syarat lainnya nih pendengar yang dituliskan gitu ya. Hingga Selasa 4 Agustus 2026 gitu ya, maksud kami, unggahan tersebut telah disukai sebanyak 321 kali, kemudian menuai 7 komentar dan di-share oleh 7 pengguna Facebook lainnya di pendengar ya. Tim pemeriksa fakta Mavindo ini menelusuri kebenaran klaim dengan mengakses tautan unggahan tersebut. Diketahui pendengar, tautan ini mengarah ke formulir yang meminta pengisian nama lengkap sesuai dengan KTP, dan juga lagi-lagi ya pendengar diminta untuk memasukkan nomor Telegram aktif. Ketika diteruskan pendengar, pelamar ini kemudian diminta untuk memasukkan kode verifikasi ya untuk masuk ke akun Telegram. Lah ini sudah mencurigakan gitu ya pendengar ya. Tautan tersebut kemungkinan besar adalah modus phishing atau pencurian data nih pendengar. Kemudian tim menelusuri lebih lanjut kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci pendaftaran magang nasional ya 2026 ke mesin pencarian Google, di mana penelusuran ini mengarah pada unggahan akun Instagram resmi dari Kementerian Imigrasi @kemenimipas ya pendengar. Dalam unggahannya, pihaknya ini mengumumkan pembukaan program magang nasional 2026 ini dibuka pada tanggal 15 sampai dengan 28 Juli 2026, dilanjutkan dengan proses seleksi ini di tanggal 29 Juli sampai dengan 5 Agustus 2026, di mana hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada tanggal 7 Agustus mendatang gitu ya. Sedangkan peserta yang lolos ini akan mulai kegiatan magang pada tanggal 10 Agustus 2026 ya. Dan unggahan tersebut juga mencantumkan tautan untuk pendaftaran ini the one and only ya, hanya di maganghub dan kemnaker.co.id. Kesimpulannya mendengar, tautan tersebut ini bukan saluran resmi pemerintah ya untuk melakukan pendaftaran magang nasional 2026 dan berpotensi menjadi sarana penipuan ya. Jadi pendengar, unggahan berisikan klaim tautan pendaftaran magang nasional di Kemenimipas 2026 ini merupakan konten palsu ya, dan wajib di waspadai pendengar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Baik pendengar Pro 1 sore hari ini tepat pukul 17.47 waktu Indonesia Barat dari studio Pro 1 Purwokerto akan dikumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Lintas Informasi Bro 1, kembali hadir menyapa Anda sore hari ini. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan melalui latihan intensif. Tidak hanya mengasah kemampuan baris berbaris, latihan tersebut juga menjadi sarana untuk membentuk disiplin, kekompakan, dan semangat kebersamaan para peserta. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dana.
2: Latihan intensif terus dijalani calon pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Banyumas sebagai persiapan menjelang upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Di balik proses tersebut, para peserta tidak hanya mengasah kemampuan baris berbaris saja, tetapi juga membangun disiplin, kekompakan, dan semangat kebersamaan sebagai bekal saat mengemban tugas mengibarkan sang merah putih. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lurah Capaska Paskibraka Kabupaten Banyumas tahun 2026, Devina Jacin Felicia Forkala. Menurutnya, rangkaian latihan yang dijalani tidak hanya membentuk kemampuan baris berbaris saja, tetapi juga memperkuat karakter, kekompakan, dan kesiapan mental seluruh anggota Paskibraka.
3: Kami dapatkan sikap disiplin, jiwa korsa, maupun mental kami yang juga dilatih di sini.
2: Berbagai tantangan, seperti kondisi cuaca dan menjaga kebugaran fisik selama menjalani latihan intensif, juga menjadi bagian dari proses yang harus dihadapi. Hal serupa dirasakan oleh Pak Lurah Capaska Paskibraka Kabupaten Banyumas tahun 2026, Syekh Jibril Satriani. Menurutnya, menjaga semangat seluruh anggota selama latihan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi.
4: Kadang memang ada anak yang terlalu bersemangat dan ada juga yang kurang bersemangat, sehingga sistem latihan menjadi kurang seimbang.
2: Proses latihan yang telah berlangsung sejak awal Juli dimanfaatkan untuk memantapkan kesiapan teknis maupun mental seluruh anggota Paskibraka. Mereka optimis persiapan yang terus dimatangkan akan membuahkan hasil maksimal, sekaligus mengajak generasi muda untuk terus mencintai tanah air, menghargai jasa para pahlawan, dan menjaga kehormatan sang merah putih sebagai simbol persatuan bangsa. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
5: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Digital. RRI Digital.
2: Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Peringkat Pro 1 adalah lagu dari Vidial Diana dengan Cinta Jangan Kau Pergi. Pendengar, ya ini masih menemani kebersamaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizky tentunya pendengar ya. Dan tentunya luar biasa, ini Agustus sudah sampai di tanggal 4. Berarti ini untuk memperingati HUT ke-81 RI di tanggal 17 nanti ya, kurang beberapa hari lagi pendengar. Dan melihat antusiasme warga masyarakat itu ya, khususnya di daerah-daerah di sekitaran Purwokerto dan sekitarnya, dengar sangat ramai juga kemarin ya di salah satu, nggak tahu ya, desa Jipang ya mendengar ya, soalnya saya juga lewat. Itu luar biasa warganya tuh ya, mendesain sedemikian rupa, dia mereka punya gang, jalan kecil ya, bisa hanya dilalui satu mobil saja, nggak bisa untuk berpapasan, tapi luar biasa semangatnya, patut diacungi jempol banget ya. Dan saya yakin bukan hanya di Jipang saja ya, di daerah manapun gitu ya, di minggu-minggu ini tentunya sedang berlomba-lomba untuk kemudian menyambut dan juga merayakan kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia tentunya mendengar ya. Dan tentunya mendengar di kesempatan kali ini sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, bersama saya Undang Rizky nanti bakal dihadirkan beberapa informasi menarik dan juga terupdate spesial untuk Anda ya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Dengar Pro 1, Tumi Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Berita kehilangan, telah hilang satu buah BPKB sepeda motor dengan nomor polisi R6243LA dengan nomor rangka MH1JMD115SK892092 dengan nomor mesin JMD1E1891596 atas nama saudari Yuniasih. Alamat Desa Karangduren RT03 RW03 Kecamatan Sokaraja Banyumas. Barang tersebut hilang pendengar pada bulan Januari 2026 di rumah pelapor. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada ternama Yuniasih dengan nomor telepon 0813-100-10953 dengan alamat Desa Karangduren RT03 RW03 Kecamatan Sokaraja Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Dengan nomor rangkai MH1 JMD 115SK892092 dengan nomor mesin JMD 1E189159 atas nama Yuniasih, beralamat di Desa Karangduren RT 03 RW 03 Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada bulan Januari 2026 silam. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Yuniasih yang beralamat di Desa Karangduren RT 03 RW 03 Kecamatan Sokaraja Banyumas, atau Anda bisa menitipkan di kantor RRI Purwokerto di Jalan Jenderal Sudirman. Atas perhatian Anda dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Benar, Bro. Satu kembali dihadirkan ada rilas pemberitahuan di mana panggilan kepada tergugat nomor 27 garing PDT garing huruf G garing 2006 2026 garing PN Purwakarta memberitahukan dengan resmi putusan kepada Ruben Pongkiding dahulu beralamat di Desa Pengebatan RT 03 RW 01 Kecamatan Karang Lewas Banyumas. Tetapi sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, disebut sebagai tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 27 garing PDT garing huruf G garing 2026 garing PN tanggal 3 Agustus 2026 dalam perkara perdata tentang perceraian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto di bawah register nomor 27 garing PDT garing huruf G garing 2026 garing PN Purwokerto dalam perkara antara Siti Asia sebagai penggugat lawan Ruben Pongkiding sebagai tergugat yang alamatnya mengadili satu menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir. Dua, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan first take. Tiga, menyatakan perkawinan antara penggugat yaitu Siti Asia dengan tergugat Ruben Pongkiding sebagaimana yang dimaksud dalam kutipan akta perkawinan nomor 7326 strip KVV strip 1408203 strip 0004 tertanggal 4 Agustus 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mengirimkan selai salinan putusan perceraian dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Toraja Utara agar dicatat dalam register perkawinan dan perceraian dalam tahun yang sedang berjalan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan tanggal 4 Agustus 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Toraja Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp529.500. 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat yang dimaksud dimohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Pendengar, ada lagu dari Ribas dengan Sebelah Hati ini nampaknya harus ikut serta mengakhiri perjumpaan apa nih, aku dan kamu atau saya dan Anda. kita aja lah ya mendengar. Ya masih ke bawah ya. Biasanya tuh kayak aku dan kamu kan di sebelah, kalau misalnya di sini kan masa aku kamu. Terima kasih banyak mendengar. Matur nuwun, hatur nuwun, thank you. Arigato gozaimasu, apa lagi ya. Ya pokoknya nanti lah ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut serta seru-seruan bersama di sepanjang Purwokerto sore ini. Dari Studio Pro 1 RRI Purwokerto, undang Rizky pamit undur diri. Nanti saya akan ajak Anda untuk bersama mendengar warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Dan akan dilanjut bersama rekan saya Dave Brionik di sepanjang Purwokerto malam ini. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur perlindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin perlindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OSU. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan, Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG, bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara WNC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guru Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitik beratkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76%, emas perhiasan 0,51%, bensin 0,33%, ikan nila 0,24%, minyak goreng 0,20%.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Guang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shanfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
22: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
22: Semula, jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdul Itiloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Purwokerto malam ini, Purwokerto malam ini.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini. Edisi hari Selasa 4 Agustus 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya untuk Anda, di mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak mimbar Buddha. Dilanjutkan dengan dialog kesehatan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan pula Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Gapura Sunda pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda untuk para umat Buddha menyimak mimbar Buddha edisi Selasa 4 Agustus 2026 bersama Hermawan Setio Atmoko SPD dengan tema Ayah dan Ibu adalah Brahma.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Buddha Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Upasaka, Upasika, dan umat Buddha sekalian beserta seluruh keluarga selalu diberkahi Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, selalu diberkahi sehat, bahagia, dan sejahtera. Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Pendengar yang budiman dan para umat Buddha yang terkasih dalam Dhamma, marilah kita panjatkan penghormatan kepada Guru Agung Junjungan kita, Buddha, Dhamma, serta Sangha, dengan doa sebagai wujud syukur kepada Sangyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita awali dengan pembacaan parita untuk memohon berkah dan ketenangan batin. Marilah kita membacakan nama Karapata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Suppatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanggang Namami. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Pada kesempatan yang baik ini, saya Hermawan Setiatmoko S.Pd., Penyuluh Agama Buddha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, akan mengajak para pendengar untuk bersama-sama merenungkan Dhamma dengan tema Ayah dan Ibu adalah Brahma. Berkat kondisi yang baik pada hari ini, kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk mendengarkan serta merenungkan Dharma yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Tema ini sangat penting untuk dipahami, karena ajaran Buddha bukan hanya sekedar agama yang dipelajari di tempat ibadah, melainkan pedoman hidup yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami ciri-ciri utama ajaran Buddha, kita akan semakin mampu menjalani kehidupan yang lebih damai, bijaksana, dan bermanfaat bagi sesama. Pendengar RRI Pro 1 FM Purwokerto serta umat Buddha yang berbahagia. Dalam kehidupan ini, setiap manusia lahir melalui kasih sayang seorang ibu. Sejak berada dalam kandungan, seorang ibu telah mengorbankan tenaga, waktu, kenyamanan, bahkan kesehatannya demi keselamatan dan pertumbuhan anak yang dikandungnya. Ketika anak lahir, seorang ibu dengan penuh kesabaran merawat, membesarkan, melindungi, mendidik, dan memberikan kasih sayang tanpa mengenal lelah. Bahkan tidak sedikit ibu yang rela mengorbankan kepentingan dirinya sendiri demi kebahagiaan anak-anaknya. Oleh karena itu, dalam ajaran Buddha, kedudukan ibu ditempatkan pada posisi yang sangat mulia. Bukan berarti harus mengesampingkan peran serta ayah. Dalam kitab Anguttara Nikaya disebutkan, Brahmati Mata Pitaro, yang berarti ayah dan ibu disebut sebagai Brahma. Mengapa ayah dan ibu disebut sebagai Brahma? Dalam tradisi Buddhis, Brahma melambangkan makhluk yang luhur, penuh cinta kasih, welas asih,
dan memiliki perhatian yang besar terhadap kesejahteraan makhluk lain. Ayah dan ibu disebut Brahma karena mereka menjadi sumber

Jasa seorang ibu sangat sulit untuk dibalas. Seorang ibu bangun lebih awal untuk menyiapkan kebutuhan keluarga. Ketika anak sakit, ibu sering sekali tidak tidur semalaman, hanya demi merawat dan menjaga anaknya. Ketika anak mengalami kesulitan, ibu menjadi orang pertama yang merasa khawatir dan berusaha untuk memberikan pertolongan. Bahkan ketika anak telah dewasa, kasih sayang seorang ibu tidak pernah berkurang. Seringkali seorang ibu memikirkan kebahagiaan anaknya daripada kebahagiaan dirinya sendiri. Kasih sayang yang demikian tulus inilah yang menjadikan ibu sebagai sosok yang sangat mulia dalam kehidupan manusia. Pendengar RRI Pro 1 FM Purwokerto yang berbahagia, dalam ajaran Buddha, dikenal empat sifat tuhur yang disebut Brahma Wihara, yaitu metta, atau sering kita sebut dengan cinta kasih, karuna, belas kasih, mudita, atau turut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Dan yang keempat adalah upekkha, atau keseimbangan batin. Apabila kita memperhatikan dengan seksama, sifat-sifat tersebut banyak tercermin dalam diri seorang ibu. Pertama, seorang ibu memiliki metta atau cinta kasih yang tulus kepada anak-anaknya. Kasih sayang seorang ibu tidak tergantung pada kekayaan, jabatan, atau keberhasilan anaknya. Dalam keadaan apapun, seorang ibu tetap mencintai anaknya. Sebagai contoh, ketika seorang anak mengalami kegagalan dalam pendidikan atau pekerjaan, seringkali ibu tetap memberikan semangat dan dukungan agar anaknya tidak menyerah. Yang kedua, seorang ibu memiliki karuna atau belas kasih. Ketika anak mengalami penderitaan, seorang ibu turut merasakan kesedihan dan berusaha untuk membantu semampunya. Misalnya, ketika anak sakit, ibu rela menemani di rumah sakit, mengurangi waktu istirahatnya, bahkan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit demi kesembuhan anaknya. Ketiga, seorang ibu memiliki mudita atau turut berbahagia. Ketika anak memperoleh prestasi, ibu merasakan kebahagiaan yang tulus meskipun dirinya tidak memperoleh keuntungan secara langsung. Kebahagiaan anak menjadi kebahagiaan ibu. Yang keempat, seorang ibu menunjukkan upekkha atau keseimbangan batin. Dalam mendidik anak, ibu seringkali harus bersabar menghadapi berbagai tingkah laku anak. Dengan penuh keteguhan hati, ibu tetap berusaha membimbing anak menuju jalan yang benar. Karena itulah, sifat-sifat luhur Brahma Wihara dapat kita lihat secara nyata dalam kehidupan seorang ibu. Sang Buddha mengajarkan bahwa salah satu cara untuk memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan adalah dengan menghormati dan berbakti kepada orang tua. Dalam Manggala Sutta disebutkan, Mata Pitu Upatanang Etang Manggala Mutamang, yang berarti, merawat ayah dan ibu merupakan berkah utama. Ajaran ini menunjukkan bahwa bakti orang tua bukan sekedar kewajiban sosial, tetapi juga merupakan salah satu berkah tertinggi dalam kehidupan. Berbakti kepada ibu dapat dilakukan dengan berbagai cara.

anak-anak yang masih tinggal bersama orang tua, bakti dalam diwujudkan melalui sikap hormat, membantu pekerjaan rumah, belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatan yang membuat orang tua bersedih. Bagi mereka yang telah dewasa, bakti dapat diwujudkan dengan memperoleh kebutuhan orang tua, menjaga komunikasi yang baik, memberikan dukungan moral maupun material, serta merawat mereka ketika memasuki usia lanjut. Dalam kehidupan modern saat ini, banyak orang begitu sibuk mengajar karir, pendidikan, maupun urusan pribadi, sehingga seringkali melupakan perhatian kepada orang tua. Tidak sedikit anak yang jarang menghubungi ibunya. Ada pula yang hanya datang ketika membutuhkan bantuan. Padahal seorang ibu tidak selalu mengharapkan hadiah yang mahal atau pemberian yang besar. Seringkali yang kita harapkan hanyalah perhatian, sapaan yang hangat, kabar tentang keadaan anak-anaknya, dan waktu itu berkumpul bersama keluarga. Sebagai contoh sederhana, meluangkan waktu untuk menelpon ibu, mengunjungi beliau, membantu kebutuhan sehari-hari, mendengarkan cerita beliau dengan penuh perhatian, merupakan bentuk bakti yang sangat berarti. Selain berbakti kepada ibu kandung, ajaran Buddha juga mengajak kita mengembangkan rasa hormat kepada perempuan yang telah berperan sebagai ibu dalam kehidupan kita. Misalkan nenek yang membesarkan cucunya, ibu asuh yang merawat anaknya terlantar, guru yang mendidik dengan penuh kasih sayang, maupun perempuan yang memberikan perhatian dan pengorbanan demi kesejahteraan generasi muda. Sikap menghormati dan menghargai mereka merupakan bagian dari pengembangan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Merenungkan jasa seorang ibu juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan rasa syukur dalam ajaran Buddha. Rasa syukur merupakan kualitas batin yang sangat penting karena membantu seorang menyadari bahwa keberhasilan dan kebahagiaan yang diperoleh tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Ketika seorang memiliki rasa syukur, maka ia akan lebih mudah mengembangkan kasih sayang. Kerendahan hati, kepedulian terhadap sesama, sebaiknya melupakan jasa ibu dapat membuat seorang menjadi pribadi yang egois, kurang menghargai pengorbanan orang lain. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mengingatkan kebaikan ibu serta berusaha membalasnya melalui perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Pada akhirnya, tema Ayah Ibu atau Ibu dalam Brahma mengajarkan kepada kita bahwa seorang ibu merupakan sosok yang sangat mulia dalam kehidupan manusia. Melalui kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dan ketulusan, seorang ibu menghadirkan nilai-nilai luhur yang selaras dengan ajaran Dharma. Oleh sebab itu, marilah kita menghormati, mencintai, dan berbakti kepada ibu selagi kesempatan masih ada. Jangan menunggu hingga terlambat untuk mengucapkan terima kasih. Jangan menunggu hingga kehilangan untuk menunjukkan kasih sayang. Gunakanlah setiap kesempatan untuk membahagiakan ibu melalui ucapan yang lembut, perilaku yang baik, dan perhatian yang tulus. Semoga melalui penghayatan Dhamma tentang bakti kepada orang tua, khususnya kepada ibu, kita dapat menjadi pribadi yang lebih bijaksana, penuh kasih sayang, dan senantiasa menghargai jasa-jasa mereka yang telah memberikan kehidupan kita. Sebagai penutup, marilah kita mengingat kembali sabda Buddha dalam Manggala Sutta. Mata pitu upatanang etam manggala mutanang, merawat ayah dan ibu merupakan berkah utama. Terima kasih atas perhatian dan para pendengar RRI Pro 1 FM Purwokerto. Semoga cahaya Dharma menerangi batin kita semua. Dengan kekuatan para Buddha, para Bodhisatwa dan Mahasatwa yang melindungi kita dari kegelapan menuju cahaya terang. Sabbe Sata Bawang.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Balai Desa Kemutuk Kidul Banyumas memiliki tampilan menyerupai Istana Kepresidenan. Keunikan desain tersebut kini menjadi perhatian masyarakat dan menjadikan kantor desa sebagai salah satu daya tarik baru di wilayah Baturaden. Berikut laporan Damara Sakti.
2: Balai Desa Kemutuk Kidul, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas menjadi perhatian masyarakat karena memiliki desain menyerupai Istana Kepresidenan di Jakarta. Bangunan yang mulai difungsikan sejak November 2025 kini kerap menjadi lokasi swafoto bagi warga maupun pengguna jalan yang melintas. Kepala Desa Kemutuk Kidul, Kardi Daryanto, menyatakan sejak diresmikan, banyak masyarakat sengaja datang untuk berfoto di depan gedung desa yang memiliki fasad megah dengan pilar-pilar besar.
3: Semenjak selesai jadi ditempati, ya setiap pengunjung ataupun orang lewat ya mesti pada foto di sini. Ada selfie-selfie di sini. Banyak lah mas, banyak lah.
2: Menurutnya, konsep bangunan bergaya Istana Kepresidenan muncul dari hasil diskusi bersama pendamping desa bidang infrastruktur. Gagasan tersebut mulai diwujudkan melalui rancangan arsitektur hingga penyusunan rencana anggaran biaya. Kardi menjelaskan pembangunan kantor desa baru berawal dari aspirasi masyarakat yang menginginkan lokasi pelayanan dipindahkan karena kantor lama sudah tidak lagi memadai untuk kebutuhan administrasi dan pelayanan publik. Pembangunan dilakukan secara bertahap sejak tahun 2021. Pada tahap awal, desa memperoleh anggaran 200 juta, kemudian 300 juta pada 2022. Proyek sempat tertunda selama 2023 hingga 2024 karena keterbatasan anggaran. Sebelum akhirnya kembali dilanjutkan melalui anggaran perubahan tahun 2025 sebesar 150 juta. Dengan total anggaran sekitar 650 juta, pembangunan Balai Desa Kemutuk Kidul akhirnya rampung dan mulai digunakan pada November 2025. Selain menjadi pusat pelayanan masyarakat, keberadaan Balai Desa Bergaya Istana kini juga menjadi ikon baru di wilayah Baturaden. Banyak warga memanfaatkan bangunan itu sebagai latar foto karena dinilai memiliki arsitektur yang unik dan berbeda dari kantor desa pada umumnya. Damara Sakti melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik, saatnya kami akan ajak Anda untuk menyimak drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Nyawa Anakku Direnggut Kemiskinan.
1: Bu, adik lapar. Menurut adik perih sekali. Adik juga kedinginan, Bu. Pala adik sakit sekali.
2: Iya, Dek, iya. Ibu tahu, Nak. Tapi ayah masih belum pulang. Tidak ada apapun yang bisa ibu berikan untuk adik makan. Adik, minum air putih ini dulu ya.
1: Baik, Bu. Adik minum air putih aja ya. Nanti anggap air putih ini seperti nasi putih hangat yang bisa bikin perut adik kenyang.
2: Maafkan ibu dan ayah ya, Nak. Tidak seharusnya adik menanggung kemiskinan dari kami. Ibu dan ayah memang tidak pantas menjadi orang tuamu, Nak. Maafkan ibu ya.
1: Ibu gak salah, adik yang salah. Kenapa adik bilang lapar? Harusnya adik diam aja supaya ibu gak sedih begini. Maafkan adik juga ya, Bu.
2: Adik, adik memang harus bilang apapun yang adik rasakan. Jangan ada yang disembunyikan dari ibu ya, Nak. Maafkan ibu, maafkan ya, Nak.
1: Iya, Bu, gak apa-apa kok. Adik bahagia sekali jadi anak ibu. Aku minta sama Allah supaya ibu dan ayah panjang umur, sehat selalu, dan bisa makan yang enak juga, yang kenyang ya, Bu. Adik sayang ibu.
2: Masya Allah, amalan apa yang ibu perbuat sehingga diberi anak sebaik adik? Maaf ya, Nak, di usiamu yang masih sekecil ini, adik sudah harus merasakan penderitaan dari ibu dan ayah. Terima kasih selalu menjadi penenang dan pembawa kebahagiaan untuk kami. Amin. Semoga Allah kabulkan doa adik untuk kita ya.
1: Amin, Bu. Adik ngantuk sekali. Adik mau tidur dulu ya. Semoga adik bisa mimpi makan yang kenyang sama ibu dan ayah. Nanti kalau ayah pulang, ibu bangun adik ya. Dadah, Bu.
2: Iya, Nak. Semoga ketika ayah pulang, mimpi adik itu bisa jadi kenyataan ya, Nak. Selamat tidur anak baik dan cantik ibu. Ibu sayang adik selamanya.
3: Assalamualaikum. Ibu, adik, ayah pulang.
4: Ayah pulang. Waalaikumsalam, masuk ya.
3: Ayah bawakan goreng ikan kesukaan adik nih. Ada nasi putih dan sayuran juga.
4: Iya ya. Wah, alhamdulillah. Adik, bangun Nak. Ayah udah pulang tuh. Ayah bawakan ikan goreng kesukaan adik. Ada nasi putih hangat dan sayuran juga. Adik, adik.
3: Nyenyak sekali ya, Bu, tidurnya adik.
4: Iya nih ya.
3: Emang udah dari jam berapa adik tidurnya, Bu? Adik, bangun Nak, ayo kita makan.
4: Kalau gak salah sih, udah dari jam 3 sore ya. Ya, karena ibu sibuk mencuci pakaian, kemudian lanjut menganyam tikar, sepertinya ibu lupa waktu. Ya, ya, adik kok dingin. Adik, adik.
3: Loh?
4: Bangun Nak.
3: Adik.
4: Adik.
3: Bangun Nak. Bu, aduh. Sepertinya adik.
4: Tidak ya, tidak, tidak, tidak mungkin. Tadi adik masih ngobrol kok sama ibu. Iya, memang adik bilang perutnya perih, badannya dingin dan kepalanya sakit. Tapi ibu udah kasih air putih kok. Dan katanya ngantuk, makanya adik tidur. Dek, bangun. Ayah udah pulang, Nak. Adik, tadi kan adik minta ibu bangunin pas ayah pulang. Ayah udah pulang. Ayo bangun, Nak, bangun.
3: Bu, tenang, Bu. Adik sudah diambil kembali oleh yang punya. Kita tidak bisa berbuat apapun karena adik hanya dititipkan kepada kita.
4: Ya Allah, Nak. Maafkan ibu, Nak. Ibu sama sekali tidak menyangka. Ternyata kata-kata dan doa adik tadi adalah pesan terakhir untuk ibu dan ayah. Adik, maafkan ibu yang sudah gagal menjadi orang tua yang baik untuk adik. Maafkan ibu, nak. Ibu jahat, ibu kejam. Ibu yang menyengsarakan adik dengan membawa adik lahir ke dunia ini. Ajak ibu, nak. Ibu juga mau pergi bersama adik. Bawalah ibu, nak. Ibu tidak sanggup membayangkan hidup tanpa adik. Bawalah hamba ke sana, ya Allah, agar bisa selalu bersama anak hamba tanpa dia harus merasa kelaparan selama-lamanya.
3: Istighfar, Bu. Istighfar.
5: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi, karya Mutia Utami.
6: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto. Senang sekali malam hari ini kita berjumpa dalam program Dialog Kesehatan RRI Pro 1 Purwokerto. Dan malam ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu terkait dengan kolesterol tinggi ya. Dan di sepanjang segmen ini selama satu jam ke depan kita akan bergabung bersama, kita sudah bersama dengan Dr. Khairul Mufid yang sudah hadir di Studio Pro 1. Selamat malam dokter, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam.
0: Sehat dokter.
1: Saya pakai ini, belum dipakai.
0: Baik.
1: Iya, iya.
0: Saya dokter.
1: Iya, iya.
0: Baik. Iya, tentunya pendengar dan juga pemirsa, buat Anda yang malam hari ini sedang bergabung bersama kami, Anda dapat menyimak segmen Dialog Kesehatan pada malam hari ini melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id ataupun juga Anda dapat bergabung melalui kanal YouTube kami RRI Purwokerto dan melalui aplikasi RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Dan nanti kita juga akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami. Anda dapat bergabung bertanya kepada Dr. Mufid lewat telepon kami di 02816323336 atau juga lewat WhatsApp kami di 08112540911. Ya baik dokter, kita malam hari ini membahas terkait dengan kolesterol tinggi ya dok ya. Ya monggo, silakan dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar sekalian yang saya cintai ya. Yang kita bertemu kembali dalam acara kesehatan ya.
0: Iya.
1: Ini masalah kolesterol tinggi.
0: Iya dok.
1: Ya mestinya hubungannya dengan penyakit-penyakit yang hubungannya dengan kolesterol ya mas ya.
0: Iya.
1: Terus tinggi itu nanti ke arah jantung. Ke arah jantung mungkin ya, ke arah sumbatannya sampai otak ya. Jadi dia akan mengendap ya. Jadi karena dia itu tinggi itu pada suatu saat ikut aliran darah ya. Dan aliran darah itu nanti pada suatu saat juga kita tahu ya, kecepatan itu kadang-kadang berubah-ubah mas. Pada kesempatan yang tertentu itu kadang-kadang pembuluh darahnya lambat ya.
0: Okay.
1: Ya kolesterol kalau tinggi sekali itu nanti lama-lama bisa menimbulkan kerak ya. Nah, kerak ini kalau nempel di pembuluh darah nanti akan mengganggu aliran darah, jadi sumbatan ya. Sehingga orang kena sakit jantung, kemudian
0: stroke juga.
1: Orang stroke, sakit jantung macam-macam, meninggal mendadak, stroke kalau di otak ya. Yang memerlukan suatu tindakan gawat darurat ya. Nah ini para pendengar sekalian ya, ini
0: yeah.
1: Ini sehubungan dengan tadi saya tuh ketemu anak saya.
0: Yeah.
1: Ya ini promosi sekalian juga boleh ya.
0: Yeah.
1: Tapi ini ada hubungannya dengan kesehatan ya. Panjenengan kalau bisa, pendengar saya yang hari ini mendengarkan saya ini, besok itu ada acara Warung Tarsun ya.
0: Iya betul dok.
1: Nah, Warung Tarsun ini ada hubungan dengan kolesterol nanti hubungannya ya.
0: Iya.
1: Warung Tarsun itu yang kemarin tamunya katanya dokter dari Rumah Sakit Banyumas. Dokter spesialis jantung ya.
0: Iya.
1: Nah, kebetulan anak saya itu yang dipanggil.
0: Oke.
1: Baik. Nanti ada dua dokter ya, satunya dokter Surya temennya dan anak saya itu perempuan. Namanya Dokter Arini ya, enggak, panggilannya itu terkenalnya dengan Dokter Ilok ya. Dulu saya pada saat jadi dokter itu pas masih di Puskesmas itu kepengen jadi dokter jantung mas.
0: Oke, baik.
1: Terus saya cerita sama istri ya, wis berangkat saja. Tapi tak pikir-pikir jantung itu wanangel banget ya. Dan saya tidak punya sangu itu.
0: Oke, baik.
1: Akhirnya ya tidak jadi. Terus ini salah satu anak saya itu tak tawari. Apa namanya, bapak dulu pengen jadi ya, pengen jadi dokter jantung tapi tidak bisa ya. Nah, kamu mau enggak sekolah jantung ya?
0: Yeah.
1: Nah, akhirnya dia sekolah. Ya mau sekolah jantung. Dia sudah jadi dokter ya. Dia ambil spesialis jantung, ternyata memang sulit sekali ya.
0: Oke.
1: Sudah jadi, dia didatangkan di Rumah Sakit Banyumas, kemudian dia dapat ini mas, apa namanya, beasiswa untuk belajar namanya jadi dokter spesialis jantung, subspesialis, jadi super spesialis ya. Namanya intervensi. Intervensi itu belajar untuk memasang ring ya. Memasang ring di jantung itu di Cina ya. Terus kemudian itu waktunya 1 tahun. Dia ditawari mau ke Jepang apa ke Cina. Ternyata Cina itu lebih baik mas. Dia pilih Cina. Cina salah satunya begini. Kalau di Jepang itu ya orang banyak jantung kan di mana-mana ada ya. Untuk mencari orang sakit jantung itu susah mas. Ya ini buat para pendengar sekalian ya, karena orang sana itu umurnya dowo-dowo ning kesehatannya luar biasa sekali. Ya jadi kalau nunggu pasien jantung yang mau dipasang ring itu mungkin agak susah. Jadi nanti lama-lama di sana tapi dia prakteknya untuk pasang ring itu nanti agak sulit lama lah. Kalau di Cina itu boleh dikatakan meh podo karo India, meh podo karo Indonesia ya. Jadi ada orang di luar, di capel saja, orang jalan di capel, dilihat mungkin sudah ada, dia loro jantung ya. Jadi saking banyaknya ya kasus-kasus itu. Dan itu memang ternyata salah satunya jadi faktor penyebab kenapa ke pendidikan di Cina itu, katanya ini anak saya ya, yang milih sana, itu lebih
0: maju ya dok?
1: Lebih maju dan betul-betul dididik yang sedemikian rupa sehingga bisa nanti pulang bisa melakukan tindakan ini dengan baik ya. Dan kemarin baru berapa dalam bulan ini mungkin baru dimulai ya. Alatnya sudah lama mas. Sudah lama tapi pendidikan itu sekarang kemarin untuk itu hubungannya dengan besok ya. Ya pencerahan Bapak Ibu sekalian, monggo silakan mendengarkan Warung Tarsun itu kebesuman, karena Warung Tarsun ini bukan hanya masalah kesehatan juga, tapi masalah mungkin yang lain. Dan ini kebetulan tadi ketemu karo Bu siapa?
0: Bu Desi.
1: Lali aku ada yang nanti akan membimbing. Ya, jadi begini, sakit jantung itu yang nanti akan dihubungannya dengan kolesterol ya mas ya. Jadi kolesterol itu memang apa namanya,
0: penyebab
1: orang ya, orang kan kalau orang cerita si sebentar nih.
0: Baik.
1: Kolesterol itu tinggi itu hubungannya dengan kalau mitosnya itu banyak sebagai penyebab dari penyakit jantung ya. Tapi sebetulnya begini. Lemak di dalam darah itu ya kan, kolesterol itu bukan hanya kolesterol saja, yang namanya lemak itu ada trigliserid, kolesterol dan ada LDL, HDL ya. Dan di beberapa mitos yang sering kita dengar itu seringkali hubungan dengan orang sering pusing ya. Orang yang gemuk, orang yang sering sakit itu wah mesti kolesterolnya tinggi ya. Sebetulnya tidak ya, seperti itu. Jadi kalau mesti bahwa kolesterol itu menyebabkan gejala di tengkuk, tidak ya. Tapi kolesterol yang tinggi itu bisa menyebabkan, nanti seperti tadi ya, itu sebetulnya dia itu pembunuh yang misterius ya, yang tidak kelihatan ya. Jadi dia itu adalah dia itu kalau tinggi lama-lama kadang-kadang yang tidak pernah dipantau ya. Ya, nah suatu saat menjadi kerak seperti itu tadi yang saya sebutkan ya, akhirnya nanti akan timbul suatu plak ya. Jadi kerak yang ikut aliran darah kemana-mana mubung-mubung itu ya. Pada suatu saat dia berhenti di tempat-tempat yang vital ya, salah satunya di otak maupun di jantung ya. Kalau sudah seperti itu ya akhirnya ada suatu tindakan segera yang harus kita laksanakan ya. Karena kalau tidak segera dilaksanakan maka kalau suatu jantung atau pembuluh darah itu tersumbat ya, akhirnya kalau di otak itu daerah yang terkena sumbatan itu menyebabkan kematian. Jadi kalau seperti dia harus makan dari situ ya, dari darah yang mengalir ke otak itu, tapi kalau tersumbat ya akhirnya akhirnya otak yang tidak mendapatkan darah itu akan mengalami kematian ya. Nah inilah yang sebabnya nanti orang terjadi stroke ya. Tapi tidak semua bapak sumbatan itu kalau sumbatan, tapi bisa saja stroke oleh karena pecah pembuluh darah karena penyakit darah tinggi ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang kena penyakit jantung, yang mendadak tuh nyeri dada, dan biasanya orang dengan kolesterol tinggi kemudian ada serangan jantung, itu gejalanya sebetulnya kalau kita perhatikan masih ada waktu untuk segera berobat ke dokter ya. Ya contohnya begini, kalau orang tahu-tahu baru jalan, baru olahraga, atau mungkin baru naik mobil, kan ada orang meninggal pas nyupir ya. Itu rasa nyeri dada, jadi dadanya itu rasanya seperti ditekan atau kena beban yang berat ya. Atau seperti rasa ditusuk atau rasa dicengkeram, macam merasa rasa sakitnya itu macam-macam ya. Jadi tidak mesti nyeri di dada, artinya nyeri itu macam-macam, ada yang seperti dibebani barang berat, itu yang antep banget, kesulitan untuk bernapas ya. Nah kalau sudah seperti itu, nyerinya di dada sebelah kiri, maka kita harus waspada. Apalagi kalau misalnya nyeri dada itu disertai dengan nyeri di daerah punggung ya sebelah kiri, kemudian kadang-kadang menjalar rasa nyerinya itu sampai leher sebelah kiri. Bahkan kadang-kadang menjalar rasa nyerinya itu sampai lengan sebelah kiri, sampai jari-jari. Lah itu jam berapapun ya. Ini buat para pendengar sekalian, kalau seperti itu ya nyeri dada jangan dianggap remeh. Terutama pada orang-orang yang tua ya. Pada orang-orang yang gemuk, yang jarang olahraga, makan enak ya. Ya kemungkinan untuk terjadinya serangan karena kolesterol yang tinggi ini terus menyebabkan suatu serangan jantung. Ya, apalagi kalau orang itu diketahui gemuk, tensinya tinggi ya. Jadi harus hati-hati. Jadi pada saat dia tidak terjadi apa-apa ya tidak terasa, Mas. Jadi dikatakan silent killer ya. Jadi pembuluh yang diam-diam tapi kemudian ada orang bercerita, wah ini orang gemuk itu masih kolesterol rendah. Kolesterol itu bisa terjadi pada orang yang kurus ya. Itu ada faktornya, mungkin ada faktor keturunan, ada faktor itu juga ya. Ada yang bilang ya semua jenis kolesterol itu bahaya, tidak. Jadi kolesterol itu dibagi, ada yang kolesterol yang tinggi, yang baik, ada kolesterol yang jelek ya, kemudian ada yang triglycerid, itu istilahnya bahan baku dari kolesterol yang nanti akan diolah menjadi kolesterol, terus kemudian kolesterol baik dan kolesterol jahat ya. Ya itu saya kira demikian ya, ini selintas saja. Jadi yang perlu diketahui juga ya, ini banyak sekali mitos ya, orang tua kalau sakit apa-apa mesti kolesterol, tidak. Kolesterol bisa menyerang orang muda ya. Jadi jangan di orang dengan ya, terus kemudian orang dengan gaya hidup yang mewah, yang enak ya, tidak. Orang kurus, orang miskin ya sama saja ya. Karena apa, orang-orang yang kaya itu kadang-kadang dia selalu kontrol teratur dokter, dia punya dokter, punya fasilitas asuransi yang seringkali dipakai untuk mengecek kedaran. Dan biasanya orang-orang pinter, orang-orang yang sukses itu justru dia berangkat dengan kesehatan yang prima, Mas. Dia punya dokter pribadi yang selalu akan mengecek ya. Jadi seperti katakanlah Pak Presiden itu ya sing ngecek tinggal soal, tidak perlu harus tiap hari dicek ya Mas, tapi ya dia gejalanya diikuti, kemudian tindakan tiap hari, berapa bulan sekali dicek. Jadi dia tidak terus gemuk terus tiap hari kolesterol dicek ya. Jadi seperti itu para pendengar sekalian, jadi ya, untuk besok ya, kalau ada waktu ya nanti bisa ditanyakan kenapa kok orang dipasang ring ya. Saja ya, nanti kalau ada suatu kasus di mana orang yang sakit mendadak, dan sekarang ini BPJS sangat ketat nih. Artinya kalau orang yang memang sebetulnya hanya resiko nanti terjadi sumbatan itu belum boleh untuk dilakukan pemasangan ya. Karena apa? Karena biayanya mahal sekali Mas. Ya karena alatnya memang mahal sekali ya. Tapi kalau memang betul-betul orang itu harus segera dilakukan suatu tindakan, itu ya nanti mesti akan dilakukan tindakan ya, kita pada prinsipnya menyelamatkan nyawanya. Jadi yang penting bahwa pasien itu juga harus sudah paham ya, Ya inilah sebetulnya sosialisasi lewat radio itu masih sangat penting, atau mungkin masyarakat atau sosial media menyeri dada sebelah kiri dengan tadi tanda-tanda yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan segera ke rumah sakit, dan rumah sakitnya jangan rumah sakit yang kecil ya, yang tidak punya alat, yang bisa ya hanya rumah sakit Banyumas, rumah sakit Margono atau Giriati ya. Jadi seperti itu, karena langsung suatu tindakan ya. Dan tindakannya itu sebetulnya bukan main-main ya Pak. Kadang-kadang seperti kemarin katanya ada suatu sumbatan yang tidak bisa ditembus ya, karena sangat ketat sekali ya. Jadi kalau dibiarkan dipasang ring sudah tidak bisa, akhirnya pakai balon. Coba bayangkan saja, yang jantung ada balonnya itu gimana caranya. Itulah sebenarnya ilmu yang sekarang itu sangat maju, sehingga ini sudah ada di Purwokerto. Sebenarnya tidak perlu harus ke luar kota ya. Seperti saya sudah pasang ring mas, pasang ring 2. Teman saya itu ada pasang ring 8.
0: Okay.
1: Tapi di Semarang ini saya di Purwokerto ya. Jadi mudah-mudahan kontrol, terutama untuk mereka yang punya darah tinggi, punya jantung, itu selalu berubah teratur lewat jalur Proranis ya. Kalau yang belum, yang tidak pernah merasakan apa-apa, gemuk tapi ya rata olahraga, terus makan enak, tensinya tinggi, sekali-kali ke sarankan ya ke dokter ya, apa itu puskesmas atau dokter praktek swasta atau ke klinik ya nanti, atau ke rumah sakit ya kalau dia punya fasilitas. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita menurunkan angka kesakitan. Jadi jumlah orang sakit itu sudah turun, apalagi kita turunkan angka kematiannya.
0: Baik.
1: Saya kira demikian mas ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan di
0: pertanyaan. Ada dok, di WhatsApp ini ada dari
1: yang langsung boleh silakan.
0: Ya, assalamualaikum dok, dari Kebumen. Ya, tidak menyebutkan nama. Usianya 68 tahun, kontrol rutin karena diabetes dan kena batuk pilek. Kontrol terakhir 3 Agustus dan dikasih obat batuk dengan merek X. Dan saya minum sore. Sampai pagi saya jalan seperti sempoyongan dan berhenti minum obat. Pertanyaannya, apakah obat batuknya diteruskan atau harus berhenti dok?
1: Ya ini ada lagi nih. Ada yang bertanya lagi.
0: Ada lagi.
1: Coba nih teruskan saja biar nanti enggak.
0: Iya, ini dari Theo di Magelang mau bertanya, apakah ada orang yang berbadan kurus atau usia muda tetap bisa mengalami lonjakan kadar kolesterol tinggi? Terima kasih.
1: Iya, iya. Ya, pertanyaan menarik ya, dua pertanyaan ini. Begini, untuk yang di Kebumen, Pak Sapa yang tadi disebutkan, umurnya 68 tahun dengan diabetes ya. Jadi dia punya penyakit diabetes yang harus selalu terkontrol ya Pak ya. Jadi ini jangan disepelekan ya Pak, terutama untuk juga para pendengar sekalian. Jadi penyakit diabetes ini penyakit juga yang tidak begitu kelihatan ya. Tanpa kadang-kadang ada gejalanya. Seringkali orang sering kencing malam, sok semutan ya. Ya, tapi kalau misalnya kita tahu bahwa kita itu punya keluarga yang diabetes ya, yang punya gula, itu tolonglah ya sekali-kali ke rumah sakit atau puskesmas ya, untuk mengetahui, ngecek gulanya. Seringkali begini Pak, jadi Mas, jadi ada orang yang tidak pernah merasakan apa-apa, bahkan sampai bertahun-tahun orang tahu periksan ya, merasanya sehat, tapi begitu dicek ternyata dia punya penyakit yang macam-macam ya. Jadi hal yang demikian ini jangan ya, diusahakan saja paling tidak ya berapa bulan sekali kontrol ya. Ya untuk diabetes ini kontrol tiap bulan ya, jadi tiap bulan sesuai dengan aturan ya, biasanya sebulan sekali. Kalau misalnya tanggal 3 ya, kemarin tanggal 3 Agustus, nanti bulan depan tanggal 3 lagi ya. Lah ini begini Pak Robu ya, di Kebumen kalau bisa panjenengan itu kontrolnya tanggal 3 itu 2 kali pemeriksaan. Jadi gula darah puasa dan gula darah 2 jam setelah makan. Nanti akan kelihatan puasanya berapa, kemudian 2 jamnya berapa. Itu nanti akan menentukan dosis dari obat diabetes ya.
0: Ini bisa, obat batuk dok yang
1: di. Nah, ini diabetesnya. Oh, saya okay. Ngomong diabetesnya. Okay. Ini diabetes. Jadi seperti itu. Hmm. Kalau itu terkontrol baik, berarti Anda aman lah. Hmm. Biasanya orang-orang kalau orang-orang tua terutama kalau dia sakit kontrol diabetes itu memanfaatkan keluhan saya batuk pilek dok sekalian diobati ya. Yeah. Saya pegelinu, saya ini tenggorokannya sakit. Hmm. Saya pusing dok, minta obat sekalian. Jajan nih sebetulnya. Hmm. Prolanis obat diabetes ya, hanya diabetes saja. Tapi kan daripada rumahnya jauh kan ke sini lagi kan kasihan ya. Seperti tempat saya itu seringkali begitu. Jadi dok sekalian ini saya batuk pilek ya. Nah, begini ya, memang tiap klinik, tiap puskesmas tiap dokter yang melayani ini berbeda-beda, tidak sama ya. Kalau saya itu hanya pandangannya bahwa kita itu menolong orang ya. Jadi kalau misalnya batuk pilek terus kita ngomong berikan obat batuk saja ya. Ya sebetulnya kurang pas ya. Kalau bisa ya diobati komplit ya. Jadi kalau batuk pilek kemudian panas ya, batuk pilek berarti ada obat flu-nya.
0: Okay,
1: yeah. Ya pilek itu kan itu tenggorokan sakit ya kasih antibiotik. Yeah. Kemudian kalau misalnya batuknya sampai keluar dahannya ya kan ditakoki pripun diri. Gue niki pakai kadang-kadang dok ini ya betul dok ini yeah. Lo dunia warnanya hijau. Nah wis ngono to. Ya jadi sih salah jadi pasiennya itu. Kenapa kok tidak kemarin-kemarin berubah sendiri gitu loh. Kenapa kok bareng karo Prolanis ya. Jadi saya sering kali gitu, Pak Bu, sampean niku loro koyo ngaten iki ngenteni Prolanis. Prolanis itu ya Prolanis aja nih, tapi jenengan ngenteni tengan mriki pun kebanjur penyakite.
0: Oh, okay.
1: Kan gitu Mas ya. Yeah. Tapi ngomong karo wong tua ya kadang-kadang sok susah ya. Dikandani ya sesuk gitu lagi ya. Ya. Lah terus ditambah obat batuk. Lah yang ditanyakan ini kan obat batuk. Begini Pak, kalau obatnya itu mengandungan obat flu kan kadang-kadang itu rasanya memang obat flu itu kan ada obat. Kan dia tahu ini obat batuk hanya obat OB saja ya enggak apa-apa Pak. Diunjuk terus saja ya.
0: Ini tablet dokter sepertinya.
1: Tablet terus ada obat batuk.
0: Merek
1: Intunal. Lah, Intunal itu memang anu Pak, ngantuk Pak. Intunal itu ada lengkap di situ. Itu banyak bagus ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi Intunal enggak apa-apa itu kan Intunal pendengar para flu. Jadi malah itu ada obat untuk pusing. Untuk apa namanya? Yang mencarikan lendir. Ya, jadi terus kemudian ada mungkin ada ininya apa namanya? Untuk istirahat dikasih dan istirahat itu saat ini ngantuk ya. Begini Pak, itu jadi diadar saja anggap itu kalau masalah jam minum dan itu kan gula darah kan ada yang pagi ada yang misalnya glimepiril misalnya itu pagi kemudian metformin bisa 3 kali pagi siang sore ya boleh 3 kali pagi siang sore sama boleh ya tapi kalau mau keluar ragu-ragu ya di terpau 1 jam gitu ya tapi secara ilmunya tidak ada efek apa-apa ya. Jadi hanya efeknya buat Intunal itu penjaringan rada lemes ya. Makanya Intunal tidak diberikan pada orang sing nyopir. Oh enggak apa-apa itu bahaya itu orang nyopir mau jarak jauh kasih Intunal 3x1 yang dalan gue malah apa namanya ngantuk akhirnya.
0: Ini berarti sempoyongan jalannya efeknya ya. Atau emang
1: saya kira ini aja sempoyongan itu saya enggak cerita banyak ya.
0: Yeah.
1: Ini diabetes saja berarti tidak cerita masalah darah tinggi ya. Mungkin ya karena faktor itu aja ya. Sempoyongan karena rasanya geliang ya masuk rasanya ngomong ngantuk terus kan ya.
0: Okay.
1: Seperti orang jalan kadang-kadang tapi istirahat saja Pak Dian penjalan anu aja penjalan minum obat Intunal agak istirahat nanti ya kan usia 68 tahun.
0: Iya.
1: Kemudian 70 ya bangun berdiri lihat depan ya jadi ratung geliang ya tidak apa-apa itu karena pengaruh obat itu mungkin ada tambahan obat lain kalau Intunal saja itu hanya obat pilek ya sebetulnya dia ada kecenderungan juga untuk mengobati batuknya ya perlu jadi lengkap karena ada obat sudah lengkap termasuk ada obat batuknya ya di dalam tablet itu ya tapi ini kalau hanya Intunal saja ya diminum saja tidak apa-apa nanti pileknya batuknya. Kalau saya tak kasih tambahan obat batuk lah, obat batuannya untuk ben lego tenggorokannya. Jadi Intunal sama obat batuk ya. Kadang-kadang kalau mau lengkap dikasih obat anti radang, antibiotik. Ya ditanya dulu ini baru kapan mulainya. Kalau baru hari ini ya kalau sedikit saja.
0: Oke.
1: Gitu ya. Itu Pak, dari Kebumen ya, mudah-mudahan yeah. kalau ada yang bisa yeah. ditanyakan. Tapi tunjuk aja enggak apa-apa saya kira yeah. ya.
0: Baik.
1: Ya, kalau waktunya bisa di

0: produksi itu dari kolesterol. Tapi pada keadaan tertentu normalnya itu zaman saya sekolah itu 250 angkanya mas.
1: Okay.
0: Kolesterolnya.
1: Yeah.
0: Tapi ternyata bahwa setelah diteliti lama-lama kan ilmu kan banyak berkembang.
1: Betul.
0: Ya, ya mantu mas Eo ya. Jadi tahun saya di sini sekarang sudah tahun 2000 ya. Ya tahun 2000-an itu sudah angkanya diturunkan ya. Jadi 200 ya kalau dulu 250 ya. Sekarang maksudnya apa? Maksudnya itu sudah dasar penelitian bahwa dengan 250 itu kemungkinan adanya suatu flek, mungkin ada komplikasi karena kolesterol tinggi itu ternyata lebih besar dibandingkan angka normal. Jadi tidak boleh kolesterol itu sampai turun di bawah sampai bahkan dihilangkan murah, tidak bisa. Ya. Jadi selalu ada, cuma angkanya jangan melebihi dari 200 ya. Jadi misalnya hanya 205 itu tidak pengaruh ya, itu hanya faktor. Jadi kolesterol itu hasil dari suatu metabolisme ya. Kalau kita makan banyak mengandung lemak, ya, minyak santan, kemudian yang gorengan ya termasuk okay. Itu ya itu
1: sulit dihindar ya dok ya, biasanya.
0: Jadi begini mas, untuk orang yang kurus pun bisa ya. Untuk yang suatu resiko dengan kolesterol tinggi itu memang ya keluhannya memang mitosnya itu kalau orang kolesterol dan kadang-kadang disalah penyebabnya kolesterolnya salah. Nggak, sebetulnya mereka itu kalau hanya kolesterol tinggi itu tidak ada masalah apa-apa ya.
1: Okay.
0: Tidak akan berpengaruh pada jantung ya. Tapi kalau misalnya ini orangnya kurus ya, nanti turun aja makannya itu minum obat kolesterol. Dan minum obat kolesterol tidak begitu seketika anu ya mas Theo ya. Sebulan gitu turun dah itu jadi memang melalui suatu proses. Banyak mungkin dalam waktu sekitar dikasih obat biasanya 3 bulan ya. Kolesterol kemudian dengan diet itu mudah-mudahan turun ditambah dengan olahraga yang teraturnya.
1: Oke, jadi pola hidup sehat juga.
0: Ya, pola hidup mengaruh ya.
1: Makan juga itu.
0: Dan orang yang kurus tadi disarankan untuk naikkan berat badan yang menaikkan berat badan kan karbohidrat ya.
1: Iya, iya.
0: Jadi bukan kolesterol ya. Jadi kolesterolnya bisa dengan diet diatur tidak tambah berat, tidak menimbulkan tingginya angka kolesterol apa hasil kolesterol darah ya.
1: Oke. Wah, jadi memang bisa menyerang ke siapa aja gitu ya, Dok. Oke.
0: Iya, iya,
1: sebenarnya
0: iya.
1: Ada yang ingin bergabung lagi, Dokter?
0: Silakan.
1: Ya. Selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Nah, ini topik yang cukup menarik.
1: Iya.
2: Nah, ini yang saya tanyakan, saya jarang tidur di malam hari itu.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, Bapak?
2: Tapi jarang tidur ini apakah bisa menimbulkan serangan jantung? Demikian. Assalamualaikum.
1: Iya. Dengan Bapak siapa, Bapak?
2: Ini dari Mas Dar.
1: Oh ya, Mas Dar. Oke. Baik. Silakan, Dokter.
0: Iya, iya. Ada yang WA-nya nih, yang WA.
1: Oh, yang WA baru udah tadi itu, Dok.
0: Ini mau masuk lagi?
1: Belum, Dok.
0: Ya, Pak Mas Dar, terima kasih. Tidur malam, jarang tidur malam ya, bisa kena serangan jantung. Tadi apa?
1: Serangan jantung atau enggak?
0: Jadi begini, Pak, sebetulnya serangan jantung itu bukan pola hidup. Pola hidup itu artinya yang vital itu kan pola hidup itu faktor makanan ya, makanan kemudian kebiasaan sehari-hari ya. Kebiasaan sehari-hari, konsumsi apa yang dimakan ya. Contohnya orang kena serangan jantung ya. Ya memang itu ada faktor juga, tidak semua orang kena serangan jantung ya, Pak. Jadi kalau orang sakit jantung banyak, tapi kalau pada saat serangan ini kan mendadak ya, seperti orang baru olahraga ya. Kemarin teman saya tenis kemudian serangan jantung ya. Ada mas yang dulu kemarin meninggal itu di Purbalingga baru ya, kira-kira berapa bulan yang lalu ya karena serangan jantung ya. Jadi hubungannya dengan pola ini ya. Jadi orang yang gemuk makan enak kan otomatis kan ya kolesterolnya ya. Makan enak, tidak pernah olahraga, tidak kena. Jadi kemudian apa ada penyakit yang itu dan makan enak atau olahraga ya. Terus apa manis nanti suka minum ya minuman misalnya ya. Orang tahu olahraga makan enak gemuk orangnya gemuk terus apa namanya punya penyakit yang lain atau kebiasaan yang lain yang buruk misalnya.

0: minum alkohol, ngerokok, ya. Nah itu kalau dikumpulkan jadi satu, itu untuk kena serangan jantung itu lebih tinggi dibandingkan orang yang kurus.
1: Ya. Oke.
0: Okay. Yang kurus yang hidupnya, jadi katakanlah wong 5% dari wong orang 100 itu ada orang 5 yang seperti itu yang kena serangan jantung. Tapi kalau orang yang kurus, kemudian tadi tidur, apalagi ini ya.
1: Bukan.
0: Orang yang kurus, itu untuk kena serangan jantung itu hanya satu orang per 100 orang misalnya. Oh, jadi persentasenya kena serangan jantung itu lebih kecil orang yang badannya sehat, kemudian dia tidak gemuk, tidak pernah sering olahraga, makanya diatur, kemudian dia punya darah tinggi, kemudian tidak ada kebiasaan buruk yang lain itu. Tapi kalau yang tadi yang ngerokok, minum alkohol, terus begadang itu tidak dimasukkan di situ.
1: Okay. Ya.
0: Jadi gitu. Nah, begadang itu di situ dia begadang untuk kebiasaan lain. Saya kira pemane orangnya itu
1: Joko
0: shift malam. Ya. Ya. Mas Oni ini suruh tidurnya nanti jam 1 karena pulang. Suruh tidur ya. Jadi tidur itu nanti hanya kebugaran. Jadi kebugaran seorang itu yang penting tidur itu cukup ya. Dan cukup itu juga relatif ya. Dan relatif itu artinya ada orang-orang yang memang sulit tidur. Ya, tapi bagaimana dia mengelola, jangan sampai sulit tidur itu menyebabkan stres. Jadi sulit tidur itu yang menjadi berbahaya itu mengelola stresnya, orang so turu, tergelebakan gini, bingung atau apa, terus mau apa gini.
1: Mikir macam-macam
0: ya. Yang baru saat ini memang banyak mikir-mikir macam-macam, mikir negara. Jadi gitu Pak Mas, jadi betul tidak ada berpengaruh apa-apa dengan masalah tidurnya. Mas, nanti lanjutkan.
1: Baik. Ya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Ani.
1: Iya, Mas, selamat malam.
2: Ibu Mun.
1: Iya, Bu Mun. Iya, silakan Bu Mun.
2: Selamat malam, Dok.
0: Iya, Bu Mun, selamat malam.
2: Iya, ini mau tanya. Sekarang hawanya kan tidak karu-karuan ya, Dok. Sumuk, tapi anginnya dingin banget.
1: Iya.
2: Hidungnya gampang meler. Badannya ini untuk menahan stamina biar tidak batuk, tidak pilek, tidak terpengaruh ya. Apa itu harus apa yang dimakan?
1: Baik.
2: Apa harus makan obat apa biar badannya anget? Anget ya, anget kemeringet. Tapi anginnya tidak enak. Itu bagaimana, Dok? Banyak loh yang ngalami kayak gini sekarang.
0: Iya, Bu.
2: Bingung sampai minum obat apa mesti.
0: Iya.
2: Makasih, Dok. Selamat malam.
1: Selamat malam, Ibu.
0: Iya, pertanyaannya bagus ya. Jangan Bu Mun, ada yang tanya lagi deh.
1: Belum, Dok. Iya.
0: Untuk Pak Master tadi, jadi masalah apa ya tadi malam tidur ya?
1: Tidur, Dok.
0: Terkait. Jadi Pak Master itu hubungan dengan masalah sakit jantung itu sebenarnya tidak ada hubungan dengan itu ya. Yang penting itu jaga kesehatannya, kita pakai pola hidup yang sehat ya. Terus hidup yang sehat itu insya Allah, dan paling tidak pernah dicek ya, apakah kita punya. Yang penting kalau kita punya apa-apa itu kita nanti akan konsultasi dengan dokter ya. Jadi misalnya kita baik semuanya, jantung semuanya baik, kita punya gula. Ya, itu gulanya harus diawasi betul ya. Jangan sampai terjadi bukan penyakit jantung yang terkena, tapi gulanya nanti akan berakibat gagal ginjal. Itu malah repot lagi ya. Jadi kita itu mengetahui kondisi tubuh kita itu akan lebih baik. Misalnya kita punya penyakit apa ya. Tapi kalau sudah jantungnya normal, tekanan darahnya normal, kemudian paru-parunya normal ya. Banyak apa? Orang-orang biasa itu saya lihat, ini Pak Sam ini semuanya sehat, Pak.
1: Ya.
0: Penjalan mungkin insya Allah umurnya masih panjang. Ya. Jadi terus laburannya normal. Tapi kalau misalnya ada suatu orang dengan misalnya dia kurus atau apa, tidak mesti bahwa dia itu sakit yang berbahaya. Hanya kita sarankan untuk, ya. Jadi kadang-kadang orang-orang yang seperti itu, mereka seperti orang-orang tua umur 70, saya lihat jantungnya bagus. Jadi dokter itu akan berpikir, ini matinya nanti kapan? Tidak tahu itu dokternya. Lalu jantungnya bagus, paru-parunya bagus, ya semuanya bagus, di aktivitas sehari-hari masih normal, ya tidak ada bengkak di kaki. Ya dia Ya saya hanya mudah-mudahan Pak Panjenengan nanti masih panjang usianya, dijaga kesehatannya biar tidak merepotkan ya dengan ya seperti itu. Nah, jadi masalah tidur malam tidak ada masalah pagi. Yang penting tidur itu sekitar 6-8 jam lah itu aja untuk ya aktivitas sehari-hari. Kemudian untuk bumun ya.
1: Bumun
0: ya itu. Jadi begini Bu, ini memang masa namanya berdinding ya Bu. Jadi ini seperti ini banyak sekali pasien keluarnya yang datang di klinik di Puskesmas itu orang dengan batuk pilek ya. Batuk pilek mulai dari anak bayi tangan sampai orang tua ya, kejaluan itu. Nah itu kadang-kadang ada yang tenggorokannya sakit, ada yang panas, ada yang gerges, kemudian ada yang sampai batuknya itu ya, sampai batuknya grong-grong gitu, ada yang hidungnya meler dan lain-lain ya. Sebetulnya begini, yang pertama pada saat cuaca seperti ini ya kita usahakan satu yang mempengaruhi kesehatan kita itu kondisi fisik kita ya. Jadi kalau kita semuanya baik, olahraga teratur, tidak terlalu capek, kemudian ada waktu istirahat, makan yang teratur, itu sudah mencegah. Jadi kalau toh mencegah supaya tidak sakit ya. Artinya kita terus jangan terus hutan-hutan atau mungkin panasan ya atau mungkin ya, jadi digunakan, dimanfaatkan apalagi kalau dengan olahraga yang teratur, jalan kaki pagi hari, jalan kaki jam rumah sapan ya. Ya udara masih baik itu kita jadi gitu ya. Jalur udara dingin itu bisa malam hari seperti ini ya, jangan keluar rumah ya, pakai mantel ya, termasuk tidur di kamar itu kalau yang punya AC itu walaupun sudah angkanya selawe ya 25 rasanya masih dingin sekali ya, pakai jaket ya. Jadi gimana caranya supaya kita itu tetap kondisinya baik Bu. Jadi seperti itu. Nah, kondisi yang baik dengan fisik yang baik, kemudian ditambah dengan ya itu dengan kita makan yang teratur semuanya. Jadi kalau semuanya baik mudah-mudahan ya tidak sakit. Kalau toh sakit ya Bu ya. Itu dengan kunci orang seperti ini itu lebih gampang. Lebih gampang sembuh. Lebih cepat pulih seperti itu. Tapi kalau kondisinya sudah tua, ya kemudian terlalu capek, ya kemudian
1: ada penyakit
0: yang lain, ya terus dipaksakan aja kerja. Makanya saya dokter ya, kalau tak tawari, Pak ini seperti ini baiknya panjenengan istirahat ya. Ya malah masih ini seneng ya, suruh istirahat sama dokter kan berarti kan boleh kan tidak masuk kerja ya. Ya daripada saya juga pikir-pikirnya agak panjang ke sana. Jadi kalau daripada nanti malah orang mari-mari nulari anak bujune nanti. Nah untuk itu pola yang paling baik untuk mencegah supaya jangan tertular bumun, kita selalu ingat dengan 3M itu. Ya kita pakai masalah COVID itu kita pegang betul ya, pakai masker apalagi Bu.
1: Cuci tangan,
0: jaga jarak. Ya, jadi kalau sudah seperti itulah, kalau toh misalnya kena penyakit ya, itu mesti orang kalau kena sakit itu mesti ada penyebabnya Bu. Nah, banyak cari ya. Saya kira demikian ya. Bocah duluan nong dinding, orang anak kecil-kecil main jangan maling malah pulang ke klinik ke dokter itu orang kok watu pilek banget. Gudikan ya, lah ini kan jadi batuk pilek itu kadang-kadang aneh ya. Artinya kalau kondisinya baik, bocah itu duluan renek wayai, tapi nyatanya dia sehat ya, malah sinang umah malah. Tapi dia kebulitim jelas kesengenal kena batu atau apa kadang-kadang seperti itu. Jadi memang gini Bu, jadi minum yang banyak, terutama minum air yang cukup, makan sayur, makan buah, pola hidup yang sehat, tidur cukup ya, hindari dengan kontak dengan orang-orang yang sakit ya. Tahu kalau nang pasar kayak wong pilek ya jangan, kalau ke sana itu pakai masker. Itu salah satu pencegahannya Bu Mun.
1: Baik, semoga bisa menjawab ya untuk Bu Mun ya. Iya, karena waktunya tinggal 5 menit nih Dok ya. Mungkin terakhir terkait dengan tema kita malam ini nih Dok.
0: Jadi begini untuk para pendengar sekalian, kalau bisa ada waktu ya, bisa nanti saya ulangi lagi yang masalah besok itu acara warung Tarsu itu kebetulan kan ya, kebetulan juga anak saya jadi karena dia cerita warung Tarsu, manfaatkan kesempatan itu untuk bertanya ya. Ya misalnya sebabnya apa ya, termasuk mungkin tanyakan apa gimana itu caranya ya. Coba bayangkan saja untuk pasang ring itu kan kita harus lewat pembuluh darah pembuluh darah balik, vena yang warnanya biru itu, itu bisa lewat lengan ya, lengan kanan lewat kiri. Kalau jantung kita kan di kiri, ya bisa nanti, nggak tahu kemarin saya lewat yang, saya lewat kanan, tangan, ternyata orang tua itu tangannya, pembuluh darahnya berbelok-belok mas. Ya mungkin dipakai untuk apa gitu ya, rasanya. Akhirnya pembuluh darah, sehingga kadang-kadang untuk masuk ke jantung itu susah gak susah ya. Akhirnya lewat, pangkal paha ya. Biasanya kalau pangkal paha itu pembuluh darahnya lancar gitu. Tapi biasanya supaya, ya cuma jaraknya kan jauh. Jantung ada di dada, ini kalau lewatnya dari pangkal paha itu jalannya jauh mas, jadi apa namanya kapatnya, kabelnya naik ke sana itu susah. Belum nanti ada rintangan atau apa kalau dari kini, tapi ternyata bahwa saya kira untuk kalau suatu tindakan itu panjenengan memang harus yakin ya Bapak, ya dokter akan berusaha semaksimal mungkin. Saya juga ini kalau ditangkoi, saya kok ngambil itu ya, ngambil kan bisa saja dokter spesialis jantung, spesialis untuk jantung anak atau mungkin jantung dengan apa stroke ya, itu kan orang yang resikonya ini pasang ring kan resikonya kan luar biasa mas. Jadi dokter bedah ya, dokter bedah jantung itu coba bayangkan saja resikonya kan pekerjaan yang susah ya. Tapi anak saya sudah tidak tahu itu, dia memang sudah niati Bismillah ya. Dan berapa kali sudah dia ngerjakan ya. Tapi nanti tolong bisa ditanyakan ya, mungkin apa perlu apa, indikasinya apa, kenapa kok sampai dipasang ya. Atau mungkin apa kasus-kasus apa yang menyebabkan dipasang. Ya walaupun nanti hanya mungkin bertanya saja atau mendengarkan, saya kira ada manfaatnya untuk para Bapak Ibu sekalian ya, manfaatkan untuk kalau bisa bertanya. Ada dua dokter, dokter Surya dan dokter dokter Ilo anak saya itu, dan dia bekerja sementara ini berdua ya, jadi kalau pasang ring berdua ya, jadi ada temannya ya, nanti suatu saat kalau sudah pinter KP ya berarti sekarang bodoh enggak ya cuma kerja ya kan yang ngobrol ya. Dan pekerjaan itu pekerjaan yang susah, tapi dengan ilmunya ya, dengan alatnya yang sudah sangat canggih itu, nanti mudah-mudahan dia selamat ya. Memang ada suatu tata cara untuk memulai pasang intervensi, pasang ring itu ada suatu surat pernyataan dari keluarga dan lain-lain, semua tindakan ya. Orang cabut gigi pun sekarang harus ada tindakan ya, tindakan yang perjanjian lah sih, katakanlah bahwa niatnya dokter kan bukan yang buruknya. Betul. Ya tapi kita kan anak Gusti Allah ya, semua bisa terjadi komplikasi dan lain-lain ya, karena dalam suatu tindakan itu mesti ada suatu resiko ya. Ya mudah-mudahan para pendengar sekalian sehat semuanya, tidak ketemu anak saya. Itu ya jalan saya nyanyakan gitu. Kalau udah ketemu kan berarti menjalan sehat ya.
1: Ketemunya dalam kondisi yang baik saja ya dok ya.
0: Ketemu saya aja yang orang ngerti apa-apa. Ya bondokur, saya hanya ngobrol-ngobrol ketemu saya. Jadi aku urat tak apa-apa aja. Kalau ketemu anak saya kan pasti cek-cek taleni. Ya bu, pak, sekalian monggo silakan saya. Besok boleh nanti apa jenenge warna juni dipasang sekarang. Demikian ibu saya, mohon maaf ini acara yang kolesterol itu agak mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf kalau saya terlalu banyak guyon, mudah-mudahan ada hikmah juga. Matur nuwun, mohon maaf sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dr. Khairul Mufid atas waktunya pada malam hari ini di Dialog Kesehatan, dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu bersama kami, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di minggu selanjutnya, di minggu depan dengan topik yang lebih menarik, dan kita juga akan membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Dr. Mufid di edisi selanjutnya. Saya Febronik dan seluruh kabinet kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram @RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasihnya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI dengan esensi buku. Marmut Merah Jambu adalah sebuah novel yang ditulis oleh Raditya Dika, seorang penulis dan komika terkenal asal Indonesia. Buku ini diterbitkan pada tahun 2012 dan merupakan salah satu karya sastra humor dari Raditya Dika yang telah mendapatkan sambutan positif dari pembaca. Marmut Merah Jambu mengisahkan tentang perjalanan cinta dan kisah asmara Raditya Dika, penulis buku tersebut. Kisah ini memaparkan pengalaman pribadinya dalam menghadapi berbagai situasi lucu dan unik seputar percintaan. Raditya Dika, tokoh utama dalam buku ini, mengisahkan kisah cintanya yang penuh warna dan humor. Pada intinya, buku ini menggambarkan lika-liku hubungan asmara Raditya Dika yang diwarnai dengan kejadian-kejadian kocak dan cerita anekdot lucu yang melibatkan berbagai karakter di sekitarnya. Selain membahas aspek cinta, buku ini juga mencakup tema-tema seputar persahabatan, keluarga, dan situasi-situasi keseharian yang dihadapi oleh tokoh utama. Raditya Dika menyajikan kisahnya dengan gaya penulisan yang khas, penuh humor dan kejutan-kejutan lucu yang menjadi ciri khas karya-karya komedinya. Marmut Merah Jambu berhasil mencuri perhatian pembaca dan memperkuat posisi Raditya Dika sebagai penulis humor terkenal di Indonesia. Buku ini tidak hanya sukses secara komersial, tetapi juga mendapat apresiasi positif dari para pembaca yang menyukai gaya bahasa santai dan kelucuan yang disajikan oleh Raditya Dika. Selain sebagai karya tulis, Marmut Merah Jambu juga diadaptasi menjadi sebuah film dengan judul yang sama. Dirilis pada tahun 2014, film ini juga berhasil menarik perhatian penonton di Indonesia. Marmut Merah Jambu merupakan salah satu dari serangkaian buku Raditya Dika yang menghibur dan menjadi favorit di kalangan pembaca Indonesia. Melalui kisah-kisahnya, Raditya Dika berhasil memadukan unsur humor dengan pengalaman pribadinya, menciptakan karya yang mengundang tawa sekaligus memberikan gambaran tentang dinamika hubungan percintaan dan kehidupan sehari-hari. Demikian esensi buku Marmut Merah Jambu karya Raditya Dika dari RRI Purwokerto untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial saya hadirkan untuk Anda di pembuka ruang rindu malam hari ini. Naif Curi. Yo, ini menjadi salah satu lagu yang ikonik banget dari band Naif ya, walaupun bandnya udah hiatus, sudah bubar juga. Tapi emang banyak yang kangen sama Naif gitu ya. Emang karena lagunya unik dan mengingatkan kita di era-era berapa ya? 90, 80 atau 70 ya musik-musiknya ya. Emang ciri khasnya Naif emang klasik, atau mungkin anak sekarang bilang, wah ini musik culture banget, skena banget gitu. Relate banget ya sama anak-anak skena gitu. Tapi ya, apapun itu, Naif masih menjadi salah satu musik-musik yang band yang punya lagu-lagu yang ikonik dan apa ya, unik gitu ya. Dan emang banyak banget ya yang suka sama lagu-lagu Naif, termasuk saya sendiri gitu ya. Saya pribadi juga suka banget sama Naif dan fans berat. Tapi ya even udah gak ada, tapi karyanya masih kita bisa kita nikmati gitu ya. Dan Ruang Rindu malam hari ini kita masih akan hadirkan lagu-lagu spesial ya. Tapi kalau untuk edisi malam hari ini adalah edisi lagu-lagu 2000-an, era 2000-an. Jadi yang pengen join boleh banget. Nanti kita akan buka kesempatan bagi Anda di 0281632336 atau juga melalui WhatsApp di 0811254091. Kita akan buka kesempatan hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Jadi sabar aja dulu, nanti kita akan buka kesempatan untuk yang pengen bergabung malam hari ini, oke? Dan lagu berikutnya kami akan hadirkan lagi satu lagu spesial. Kalau tadi ada Naif, sekarang ada satu band yang bisa dibilang ini musisi jazz gitu ya. Lagunya a little bit jazzy. Dan kalau emang cukup ngikutin musisi-musisi yang agak baru dikit gitu ya. Ya ini satu lagu dari Ekute, Are You Really The One. Ini juga lagunya asik banget. Spesial buat Anda yang lagi dengerin Ruang Rindu malam hari ini.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Nggak capek ya menyapa orang di mana saja, kapan saja gitu?
1: Nggak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih
3: Tika. Hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Samson ya, dengan akhir rasa ini ya, sudah kami hadirkan ya untuk Anda. Dan kami juga membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo. Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu. Memori lewat lagu.
1: Oke, dengan
2: selamat malam Mas Sony.
1: Selamat malam dan Mama Indes ya.
2: Betul.
1: Iya,
2: apa gimana kabar Mas Sony?
1: Alhamdulillah baik. Mama Indes gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Di situ lagi dingin atau panas nih hawanya
2: agak
1: nih?
2: Agak sumuk Mas Sony.
1: Oh, agak sumuk ya. Oke.
2: Iya.
1: Oke, jadi nggak terlalu
2: mungkin
1: begitu dingin
2: di
1: ya?
2: Di Purwokerto juga iya.
1: Iya agak, tapi nggak sesumuk biasanya dan nggak sedingin
2: iya.
1: Biasanya. Malam ini pengen dengerin lagunya siapa ini Mama Indes?
2: Saya kepengen denger lagunya Hijau Daun Mas Oni.
1: Hijau Daun, oke boleh.
2: Iya.
1: Hijau Daun, yang apa nih?
2: Yang apa ya judul?
1: Cobalah.
2: Coba carikan.
1: Atau suara. Suara kubera.
2: Suara.
1: Suara. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Mau dikirim
2: lama
1: buat siapa lagunya?
2: Lama banget, gak pernah
1: dengar
2: lagu itu.
1: Iya ya. Lawas banget ya.
2: Iya.
1: Mau dikirim buat siapa lagunya ini Mama Indes?
2: Dikirim buat Mas Onyx. Semoga sehat selalu beserta keluarga.
1: Amin. Amin. Amin. Rabbal alamin.
2: Ya, ada Mama Ida. Bu Ida. Bu Moninga.
1: Oke.
2: Okay. Ada Mama Tarisa. Mama Cantika, Bu Sarmila. Ada Gida Laswati, Mas Kumbang.
1: Oke.
2: Okay. Pak Dasrun Kijunong.
1: Oke. Okay.
2: Pak Jumadi. Ada Mas Herdi. Terus buat semuanya aja Mas Onik.
1: Oke, siap.
2: Mudah-mudahan semuanya sehat selalu.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Iya, selamat bertugas Mas Onik.
1: Terima kasih. Oke, siap.
2: Matur nuwun. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Iya. Selamat malam.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Oke.
3: Ruang berbagai rindu. Memori lewat lagu.
1: Oke. Okay.
3: Singkat online.
1: Iya.
3: Jangan tahu. Aduh, jeneng ini kota bagus.
1: Lah, kue mana keper kenapa ya?
3: Iya dong, ya macanan doko semeter kurang lebih lah. Tapi kok nging-nging, tapi dia wis. Oh, terkurangi wis ya.
1: Iya, apa-apa. Kenapa lagi?
3: Anu sing zaman ngene apa zaman ana sih kowe?
1: Zaman ngene, Kang. Iya.
3: Gua sing zaman ngene ya.
1: Melu bae.
3: Cuman ya melu salah.
1: Iya, apa-apa. Iya, monggo.
3: Weni masih ngayu nemen gue sing nembe men. Ya, ya. Mbok kira sapa nyoli mbalan karo sing ngana.
1: Heeh. Iya.
3: Padon ayu. Ibu muninga ibu ning loro-lorone. Ya Mister Balo ya ki sepi apa ya?
1: Iya apa ya? Ki manden ora sering krungu suarane ge.
3: Ter genjot. Karo Pak Pamin, Bu Sarmila ro. Eli ning sih sini kawasan Kroya karo Mbak Mimin anak Ibu Nur nang sana Sri ya insyaallah mbok lagi ngoni. Roro mendut ning kawasan Maos. Ayah Sandi karo Mandari kue sini kawasan Widara Payung ya mau lagi monitor.
1: Iya.
3: Terus Mbak Mei ya lagi monitor apa gue ini Purbalingga. Nang ini ngero rasa lah ya. Nah yang dinyong kelalen teman desa ini kok. Baru gue mikir sini memang buka teja. Terus pot ini Mati, Herman, Siti.
1: Iya.
3: Yes. gue nungguin sing tutup ditampani gue.
1: Oke. Okay. Siap.
3: Ya. Assalamualaikum Mas Soni.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya lagi selamat malam. Ruang Rindu. Halo.
4: Rindu lewat lagu.
1: Iya, dengan siapa ini?
4: Saka.
1: Halo Saka. Apa kabar, ini baru pernah gabung sama Onyx ya?
5: Sudah beberapa kali kemarin.
1: Ah, kapan? Sama aku?
5: Oh, sama Mas Adek mungkin.
1: Iya. Oke, benar, makanya agak asing nih suaranya. Salam kenal ya.
5: Iya, maksudnya berani tugas malam.
1: Wih, berani dong. Gimana nih, ini di mana nih Saka nih?
5: Alhamdulillah di Banyumas.
1: Oh, di Banyumas. Wah, masih iya. Dekat ya. Oke.
5: Okay. Ini lagunya yang era berapa Mas Oni?
1: Era 2000-an. Iya, era 2000-an ke sini nih.
5: Di sebelum.
1: Halo?
5: Halo, kalau sebelum 2000-an bisa enggak?
1: Oh, enggak bisa. Ini memang udah edisi 2000-an. Ya, betul.
5: Kalau hari-hari bersamanya itu masuk enggak?
1: Lagunya Ceylon 7 ya? Aduh, suaranya agak putus-putus ini by the way.
5: Iya.
1: Lagunya iya, Ceylon 7 ya?
5: Dari bersamanya masuk dari mana atau enggak ya?
1: Iya, masuk. Ceylon 7 kan ya?
5: Oh, masuk.
1: Ceylon 7.
5: Kalau gitu saya minta itu ya Mas Adik ya.
1: Iya, lagunya dari Ceylon 7 kan?
5: Betul ya.
1: Oh, oke, okay, betul itu masuk. Oke. Okay.
5: Iya.
1: Iya, mau salam buat siapa? Ya. Iya, sok mangga.
5: Pertama untuk penyiar, semua penyiar RRI.
1: Terima kasih.
5: Semoga dimudahkan urusannya.
1: Amin.
5: Oleh Allah SWT.
1: Amin.
5: Dan pandemen RRI, mm-hmm. baik yang sudah masuk atau yang belum,
1: mm-hmm.
5: maaf tidak tak sebutkan satu-satu,
1: okay.
5: semuanya saja.
1: Siap.
5: Semoga juga dimudahkan urusannya.
1: Amin.
5: Dan semakin membara merdeka.
1: Oke.
5: Okay. Terima kasih Mas Andi.
1: Oke, okay, sama-sama.
5: Saya tunggu ya.
1: Oke, okay, siap Pak Saka.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, nanti sabar dulu ya. Sabar dulu, nanti kita bakal buka lagi teleponnya ya. Tapi kita ke lagu terlebih dahulu. Ada Hijau Daun dengan suara

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Oke, kembali lagi kita akan buka kesempatan buat Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, Mas Amit.
1: Halo Mr. Genjot.
2: Gimana cuacanya?
1: Alhamdulillah. Ini kalau tadi ngerasain hawa di luar nih nggak begitu dingin, tapi juga nggak begitu panas sih. Kalau di situ gimana nih, Mr. Genjot nih?
2: Sama, sedang-sedang.
1: Sedang-sedang aja ya, sama ya. Ini lagi sibuk apa nih, Mr. Genjot, by the way?
2: Ya.
1: Lagi banyak pesanan atau lagi sibuk apa nih, kalau boleh tahu?
2: Iya, masih pesanan.
1: Luar biasa. Alhamdulillah, semoga lancar terus ya rezekinya, Mr. Genjot.
2: Begitu juga ya, Mas Andi, biasa lalu.
1: Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Mr. Genjot, pengen dengerin lagu apa nih?
2: Yang dari Leto bisa?
1: Leto boleh.
2: Sandaran Hati.
1: Leto, Sandaran Hati. Oke, sebentar nih.
2: Ya, Sandaran Hati itu ada di dekatnya.
1: Wedi. Asik. Oke, ini mau dikirim buat siapa nih lagunya nih?
2: Ya, buat tadi yang sudah masuk Pak Dasrin apa ya?
1: Betul.
2: Ya, Ratun, terus salam benar buat masyarakat tadi ya.
1: Mm-mm.
2: Terus Dalang Suwati, Mang Herdi, Maindes,
1: okay.
2: Potini, Macan Tika, Mister Balo, terus Burusti ya. KBBA ya Mas ya.
1: Oke.
2: Tunggu Mas Sonic mau tugas.
1: Siap.
2: Sampai tuntas.
1: Oke.
2: Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mister Genjo. Di belakangnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Balik mani.
1: Widih. Jen. Nanduk ke.
3: Anu nyong saya mutan kue. Mama Idem kurung tur.
1: Oke.
3: Karo. Ya,
1: siapa?
3: Ibu Rusti. Kalau dari sana ini Muni Arsi ke Karo Tipin ke sini kawasan Semakaton Semakin. Ya, Mbak Anu kaya mau nyung kamu sana kaya neneng toya rek kaya neko.
1: Apa ya?
3: Mbak Mei.
1: Oke.
3: Baru sana gue meti saudara Saka gue sini gue Mas Mas Erdi. Kena apa sih gimana nih Mas Sonic?
1: Oh iya gue.
3: Ini gak pernah double sih.
1: Uluh, jen sing double.
3: Lalu masalah orang apa-apa. Kan ngomongnya rari duitnya baik.
1: Iya, iya, iya.
3: Ngomongnya rari duitnya baik.
1: Amin. Ya amin, Rabbal Alamin.
3: Terus ke sini akan racunkan suat di urung mau. Di sini kawasan Banjarnegara, Mas Yatno. Anak Mama Sefi di sini kawasan Pangandaran, Jawa Barat. Is kayaknya cukup saya menangi, bisa mendingtok sih.
1: Oke, siap.
3: Ya. Assalamualaikum.
1: Yeay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Subhan di Sirau.
1: Dengan?
4: Subhan di Sirau.
1: Oh Subhan, oke. Halo Kang Subhan. Apa kabar di Sirau, gimana nih? Malam hari ini nih, dingin?
4: Malam hari ini, ya.
1: Lumayan ya?
4: Lumayan dingin.
1: Lumayan dingin, oke. Okay. Salam kenal ya buat Kang Subhan ini. Saya baru bergabung sama saya sepertinya ya.
4: Iya,
1: iya,
4: baru.

0: Salam kenali buat Kang Subhan. Iya, semoga kabarnya baik ya hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke. Okay. Malam hari ini pengen dengerin lagu siapa nih?
1: Kangen Dewa 19 ada nggak?
0: Dewa 19 yang apa?
1: Kangen.
0: Wah, itu kayaknya masih masuknya 90-an deh.
1: Oh, 90-an ya.
0: Betul. Tau mau lagunya siapa? Atau yang agak baruan dikit?
1: Andre Taulani.
0: Andre Taulani yang apa? Yang apa?
1: Yang mungkinkah?
0: Oh, Stinky. Oh, Stinky. Oh, ini tapi kayaknya Stinky-nya lagi gak masuk nih playlist malam ini nih.
1: Oh, ya udah.
0: Apa nih?
1: Ngikut aja.
0: Oke, ngikut aja boleh. Iya.
1: Salamnya, kirim salam.
0: Sok banget.
1: Buat Pak Dasrun.
0: Oke.
1: Okay. Tante Luna.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mas Herman.
0: Oke. Okay.
1: Yang terakhir buat Mas Onik.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Terus satu lagi dah.
0: Buat siapa nih?
1: Itu yang
0: siapa?
1: Mas apa ya? Penyiar satunya lagi?
0: Mas Arya.
1: Ya, Mas Arya.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Cukup.
0: Oke, okay, terima kasih, terima Kang kasih. Subhan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kang Subhan satu lagi ya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Okay.
2: Mas Onik telepon kabare sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Kang Radun nggih.
2: Gini ilah.
0: Lulu jen, luar biasa. Sehat Kang Radun?
2: Oh nggih, alhamdulillah pun bawinane tan jingkrung di kali dinten.
0: Oh, kenging nopo niku?
2: Lah iya biasa musim-musim kaya niku.
0: Oh iya iya ora apa-apa. Jadi apa? Baru gue jadi warase kok.
2: Iya, ini apa-apa ya kudu dalami.
0: Iya bener.
2: Salah
0: tersuwen. Gue bener.
2: Tiras maning. Iya, ayo ora gimmo. Iki meneh aja kesuwen, jadi lagi ras maning aja nih Mas Onik.
0: Ngeres nih gue, Bang. Lagunya melu be, ya.
2: Bangun melu
0: lah. Kadarian
2: orang ngerti.
0: Padahal nggih sinten niki salam niki.
2: Mangga niki sinten wae mandap.
0: Kang Subhan. Anyar niki. Nggih niki anyar niki.
2: Jadi salam kenal lah. Saking pundi?
0: Saking pundi? Wow nggih, Karang Rau napa nggih?
2: Oh nggih. Karang Rau suara ajang
0: nggih. Nggih.
2: Salam kenal nggih kakek Raden kawasan Batu Raden. Salam ke Pak Hati, Mak Kasur, Mak Suno, Mama Eri, Mama Aki, Mama Aki, Pak Rusianto, Nek. Sugeng Dalu, mau kurung pada turu. Terus Mas Daniel kaki kumbang, ya, mau ngebu. Bu Endes, mau ngebut Bu Endes.
0: Sampun, pertama dewe.
2: Sugeng Dalu, Bu. Nah, gak sehat selalu. Terus ngebu Atoyo. Terus ngopi Manyung. Popok ini, nah, di tahun kelalen Pok lah. Terus nego Anto, Mina, Siti, Atin, nego Burus ti, saya lawas banget.
0: Oke.
2: Pak Dalang Suwadi, Pak Kendro, apa mau ngakim? Lepun ini Mas Onik.
0: Enggih siap.
2: Ini mau tanya salam salam kok.
0: Iya, apa apa.
2: Mama Santika, Dalu. Sana nih, ke Mister Palu ya, kiam belum baik.
0: Kita mau kemoga sehat, ya.
2: Iya, kau Pak Pamin, jangan jadi Pak Pamin. Beruang rindu, ke Pak Pamin. Wajibnya beruang rindu ni seger.
0: Iya.
2: Silir. Kau jangan mahu beruang rindu.
0: Iya, kau. Enggak, leres.
2: Ya rindu ni, beruang rindu kat sini.
0: Alah.
2: Si mending jadi rindu-rindu
0: ni, Mas Onik. Bener nih kok.
2: Nggih. Eh ngapun ten nggih Mas Onik.
0: Nggih, sami-sami. Matur
2: nuwun bekale.
0: Nggih.
2: Nggih Mas Onik iki mat menuwun, mugi-mugi Mas Onik nggih paringi sehat selalu nggih Mas Onik.
0: Amin, amin sakon dripun.
2: Nggih anu wingit tasih butuh.
0: Nggih.
2: Nggih nampa wingit tasih butuh Mas Onik.
0: Gak butuh, pripun.
2: Oh, gak syukur lah. Bukan-bukan
0: cawet. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke lagu dulu ya, karena waktunya juga terbatas banget. Ini Leto dengan Sandaran Hati.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Sayang sekali mendengar kebersamaan kita di Ruang Rindu harus segera berakhir, dan selepas ini kami akan ajak Anda untuk menyimak segmen Gapura Sunda pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan lagu terakhir di Ruang Rindu kami hadirkan dari ST12 dengan Tak Dapat Apa-Apa. Dan sampai ketemu lagi di Ruang Rindu selanjutnya.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Jadi kalau untuk anak berkebutuhan khusus,
0: informasi bukan sekedar berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
6: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
7: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
8: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-254-0911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pala mitra wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun deui, wilujeng petang tepang. Sareng acara Gapura Sunda di RRI Purwokerto, sumangga wilujeng ngadangukeun.

0: Alhamdulillah dina sonten ieu dina wengi Salasa kaping 4 Agustus 2026. Alhamdulillah Kang Acong disarangan deui kunu ganteng ge. Mas Onik, assalamualaikum Mas Onik, kumada mang?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Mang Acong kumada mang?
0: Alhamdulillah Mas Onik masih dipasihan sehat waras grigas.
1: Alhamdulillahnya
0: orang teh Mas Onik tias sarang-sarang deui sasarengan dina acara Ngasuh Gapura Sunda. Saminggu urang teh papisah tapi ayeuna tiasa sasarengan deui. Teu karosnya Mas Onik. Waktu saminggu teh wingi tos patepang deui tos siaran deui dina acara anu tetap nyaeta Gapura Sunda. Tah Mas Onik ayeuna anu bade katurkeun ka Palamitra dina Persipopnya Mas Onik.
1: Mohon mang.
0: Tah mangga ka Palamitra bade telepon payus not WA SMS sami mawon telepon mangga disebatkeun Mas Onik telepon sarong WA na RRI.
1: Teleponnya di 0281-632-336. Kalau SMS WA-nya di 0811-254-0911.
0: Tah, mohon. Terus diauskan ku Mas Onik. Mangga Palamitra kantun milih. Bade lagu naon anu dipika memet. Anu dipika resep. Kantun milih. Kantun kering telepon baik. Kanu nomor bio nuku Mas Onik parantos disebatkan. Mangga. Tah, memang Mas Onik. Ayeuna nya dina bulan Agustus tos karaos tos leuwih bulan HUT RI.
1: Mohon.
0: Ke-81 Mas Onik.
1: Mohon mangga.
0: Tah ngawitan di lingkungan Kang Acong ya nuju giat Mas Onik barurang kali nuju semangat lalatihan. Nyan teu mae do Mas Onik karena naon setahun sekali sih.
1: Mohon.
0: Mohon jadi semangat alhamdulillah barurang kali. Bapana tah tampi heula Mas Onik aya nu lebet lah mangga.
1: Wilujeng wengi.
2: Wet,
0: damang teh.
2: Alhamdulillah. Ya, cuman tadi kan,
1: naon?
2: Ketemu dokter, ya, akhirnya besok tanggal 11 fase terapi.
0: Oh gitu.
2: Iya. Walaupun sehat lah Mang Acong bertepat ketemu.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Jalan aja.
0: Dah gitu.
2: Dia kan udah ini bapak.
0: Mohon.
1: Mohon.
2: Pagi juga dekat.
0: Nah gitu.
2: Apa yang semuanya apapun dilakukan lah.
0: Nah laras teh.
2: Ini masih kadang-kadang masih suka kalau duduk tuh banget banget banget
0: susah. Oh gitu.
2: Lila. Sehat.
0: Sing penting dipasihan kekuatan kesabaran nang kayak lami-lami kan damang teh nuju dicobi
2: luar biasa
0: kata gitu. Berarti Gusti Allah
2: resep kata
0: tak gitu nyanyi sabarnya pada di kumaha deui gitu itu berdoa berusaha berobat tak gitu teh mangga laguna naon heula teh aya neta maripi tatangga kepo bajing nuncat cadas pangeran runtah dago pakar talak tilu sareng susis anu mana
2: anu neta tupai lompat
0: bajing melayu ya teh
2: loncat loncat tebing
0: mohon tak itu salam nak usaha
2: ini
0: saya
2: tadi ya
0: sa atau non
2: menek
0: terus ada
2: juga Ki
0: Dasrun. Nah gitu Pak Dasrun dah Pak Dasrun. Terus ada
2: juga buat
0: Sade.
2: Mak Ade.
0: Mohon.
2: Ayo ke
0: Sade.
2: Warsya Korob LA. Mak Indes.
0: Mak Indes.
2: Lepet Mak Indes. Mak Indes.
0: Mohon sokan lebet tak Mak Indes.
2: Ingat juga buat Teh kemana ya Mang Aleknya?
0: Aduh ke Malak nuju sibuk komode ayana sesi Agustus teh nuju Saribu. Nah.
2: Tapi tidak lebat-lebat kemana?
0: Duka teh kokom dah tapi ngadangukan sih karena teh.
2: Hihi, teman-teman saya tanya Mohon. Teka tinggal.
0: Mohon. Nojo lelumpatan meren di luhur.
2: Ya, kemarin ini.
0: Mohon.
2: Terus. Sadinya. Aduh,
0: saha.
2: Kangge sehatnya malah.
0: Sadaya nawa emang gak.
2: Kangge cantiknya.
0: Oh, cantik mohon.
2: Ya. Amun ide mangga lebat mah ide.
0: Mohon mangga sami lebat mohon kasadaya na wae.
2: Tadi panutup pelompatnya.
0: Mohon. Mangga teh engke diputerkeun ka hiji.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh sekar disemprot lagu na teh bajing luncat. Mangga diantos deui sa anu bade lebat mungpung waktosna masih seueur.
1: Ini di WA ada nih.
0: Oh mangga Mas Soni
1: saha Wasudi ya.
0: Mohon lawan
1: jeung wengi Mang Acong Mas Soni
0: kumaha jeung wengi alhamdulillah sae Wasudi mohon
1: lagunya Mawar Bodas tapi Mawar Bodasnya lagi enggak masuk playlist ya
0: mohon nujung teh digantos ieu tetangga kepo bae ya Wasudi
1: nah mohon ini aya deui Mang
0: teh saha deui
1: Mamah Reni
0: mangga
1: wilujeng wengi
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wilujeng wengi sadayana kumaha damang.
0: Wilujeng wengi deui. Alhamdulillah dina wengi waktos ieu nuju dipasihan sehat walafiat.
3: Alhamdulillah teh nya eta nu dipihatur. Tah
0: kitu teh, mohon teteh daramang. Sawalagi.
3: Alhamdulillah.
0: Nuhun ari damang.
3: Mohon. Ari badan mah.
0: Tah kitu. Tapi
3: biasa we nu kanker mah ieu.
0: Teh sanes teteh bae abdi sareng Mas Soni ke ieu teh nuju kirang sanes tang tapi kirang
3: santan deui paling dinya mah seueurnya
0: amin amin teh
3: anu bareureuh menu hareueuh
0: kitu ya teu dileleungit teh rezeki ti Gusti Allah masih dipasihan rezeki
3: mudah-mudahan nya
1: seueur
3: ieu banjir rezeki
0: amin amin ya robbal amin teh hoyong lagu naon
3: wae kawinna ieu teh
0: Bade maripi, tatangga kepo, bajing luncat, cadas pangeran, runtah, jago pakar, talak tilu, sarang sosis.
3: Nah itu ya, jago pakar.
0: Jago pakar, oh pokok yeah. Nama.
3: Kintun salam na.
0: Kango.
3: Kango numaran cendamal tipayun.
0: Matur nuhun.
3: Mudah-mudahan cara rehat
0: sempat. Amin, ya robbal amin. Amin, amin, amin.
3: Kanggo anu tos lalebetnya.
0: Mohon.
3: Aturan ulu jeung wengi.
0: Mohon.
3: Mudah-mudahan cara rehat.
0: Amin. Sadayana. Amin ya robbal amin.
3: Kadideuh ka nyana.
0: Tah kitu.
3: Kanggo olangan we.
0: Oh itu. Nuhun olangan. Ah mana sih A?
3: Olangan.
0: Oh olangan. Kalunya teh olangan.
3: Teh ya batur.
0: Oh, kan wae di baturan ku abdi sareng Mas Soni teh. Jadi tiluan. Tah kitu.
3: Mohon. Ameh ye sambil ngareng
0: kenek tak gitu mohon aya nu ngarencangannya teh
3: Kang Aco
0: Ulan
3: Mas Oni hatur nuhun
0: sami-sami
3: kana waktosna
0: mohon
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Reni singkat padat cepat tepat.
1: Mohon Mang.
0: Atuh nuhun ka Mama Reni parantos lebet nyata dago pakar Mas laguna teh engke okay. Diputerkeun didangukeun nya.
1: Okay. Siap Mang.
0: Tak terasa saya wedi atau ada SMS Mas Adik?
1: Aya deui.
0: Mohon.
1: Mang
0: Ti saha?
1: Aya si saha ieu Wilujeng wengi Mang Acong, Mang Oni.
0: Wilujeng wengi deui.
1: Wilujeng patepang deui hoyong kawihna Mang Cinta ti teh hati hatur nuhun.
0: Cinta oh terlebet cinta mah nya. Ti saha? Ti saha Mas Oni?
1: Teh Heti?
0: Oh Teh Heti. Iya. Teh Heti di mana? Tadi sobat kan?
1: Enggak disebutin Mang. Iya, Mang.
0: Tapi entah nyokin lagu. Apa cinta lagu cinta?
1: Cinta kali ya Mang.
0: Oh cinta Heti tapi sekus endang biasa oh, ne. Iya. Tapi di nawangi terlebatnya Mas Soni lagu na cinta. Mohon. Kok Teh Heti disungkan di pasian talak tilu bayi ya Mas Soni? Nah gitu Teh Heti. Mohon Teh Heti mohon hatur nuhun parantos
1: iya.
0: WA mohon
1: kita ke lagu dulu kayak
0: mohon mangga iya. Lagu natanya bajing luncat kang tes sekar sareng kae sadaya nawe di mana wae mangga wilujeng wengi wilujeng ngadongkeun.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: Apalah mitra parantos kahaturkeun nyaeta bajing duncat diteraskeun tatangga K-pop.
1: Mohon.
0: Nah, mugi katambi kalayan kabingahan nya kasadayana wae. Wabil khususon anu nyungkeun lagu tadi.
1: Iya.
0: Tama Sonic.
1: Mohon maaf.
0: Bari ngantosan ya pala minta Kang Acong bade ngabas tatangga K-pop jantan tatangga K-pop batir tatangga lahnya tatangga ngertos sejenengan tatangga K-pop teh naon-naon hoyong terang cerewet bawel hoyong terang urusan batur terutama tatangga K-pop iya panasan atina mas panas baranan cekurang Sunda cara jawab panas ten apa ya
1: sirik emang
0: sirik nah, bisa disebatkan sirik contohnya kayak tatangan meser motor manehna teh emut mikir nah tatangga bisa menaun meli motor urang teu akhirnya jadi pikiran itu jadi sakalor jadi apa pikiran-pikiran itu stres.
1: Yeah.
0: Nah, itu teh kusebab mikir tatangga. Batur meser mobil manehna mikir deui. Batur bisa mikir urang teh jadi sirik panas ten panasan. Baba naon tatangga batur meser sepur dalam mobil maneh leuwih panas. Nah, batur meser motor malah manehna sakalor karena hatena teu tenang mas ngurusna tatangga lain ngurusna hat naon pribadi keluarga sorangan akhirnya timbul darah tinggi akhirnya setruk eta digawe penyakit nang awak dewek karena pikiran teu tenang panas ten jeung panas baranan cekurang Sunda mas dan samudra lagu ieu nyante saya lah kurang di tirunya nah iya mana hiburan mas Anita gitu di dalam lebet tatangga K-pop naon sautik naon tatangga meserio deweke panas meserio panas hati nante tenang ngurus nate tatangga sabelah jadi sapopoe nate mana mikir tanpa aya kegiatan mana dina berusaha giat nenaon mencari rezeki ya, kusabab gitu panurang wajib tiar usaha berusaha dan tiar berdoa itu nek cara Jawa nek mas ya Jawa Sunda, Jawa Barat, Jawa Sunda sami bae mas dina acara tiar na milari ricimanya nah gitu mas Wanik hartosna tatangga kepo nyata cara jabar nama panas baranan panas ten karo tangga nah gitu Mas Onik. Maka diteraskan deh Mas Onik bila ayah nolabet. Maka ke parameter bila ayah WA.
1: Mohon silakan di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-2540-911. Ini kayaknya masih lagi istirahat
0: sepertinya. Istirahat sarang sibuk latihan Mas Onik.
1: Oh, iya,
0: anu jelas ya istirahat jalan sehat Mas Onik. Nyaten Kang Acong gitu. Masih jalan sehat. Cara baris kanggo lomba engke merayakan HUT Mas
1: Onik. Iya,
0: kadang-kadang seumpama taya pelataran tapi di lapangan Mas Onik rame kawit sore
1: tadi tanya.
0: Nah ibu-ibu pan sibuk nu siang aktivitas tanek ibu-ibu di canak teh wengi karena aktivitas di bumi tos beres aktivitas di luar damel tos uwi. Jadi waktosna teh wengi Mas Onik tak gitu. Ataknya sing penting pada semangat. Sehat waras lah kamu menyaut HUT RI tatu rupina Mas Onik karena lagu dago pakarnya
1: mohon
0: anu disikan ku Mareni mangga wilujeng wengi wilujeng ngadangukan Mareni

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: parantos katurkeun nyata dago pakar diteraskeun kana talak tilu.
1: Mohon
0: talak tilu. Iya urang bahas sakedikna mah Sonik.
1: Iya,
0: intine bae jabarna naon hartosna talak tilu. Di dalam rumah tangga ieu teu aya ketentraman, teu aya kerukunan. Selalu anjeunna teh diselingkuhan, nyarina teu kuat istrina teh. Naon? Ku pamagana ditalak tilu. Talak tilu kan cara ayeuna mas talak yang tidak bisa diampuni. Nah, tiasa diuwehan deui. Para nu rumah tangga parantos ditalak tilu teu kenging teu tiasa diuwehan. Teu tiasa dirujuk. Tak kadana teh ieu pangantelan sareng anu sanes diselangheulanek talak tilu carana tos seep. Talakna sampun telas boten saged diuwehan malih. Nah. Cek cara Jawa. Kada diseling pangantaran kali tiang sanes kanggo nganyari deui tah kitu Mas. Naon tah?
1: Aya deui.
0: Di tampihlah Mas Sonik kaya nu lebet.
1: Wilujeng wengi.
2: Wilujeng wengi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kota Dodol, Garut.
0: Saha jenengna?
2: Ahmad Irwan teh.
0: Kumaha Kang Ahmad, lawas temen lami pisan teu
2: kalian. Maklum hari tukang kuli mah geuna geuleng, geus capek
0: teu kan. Sawiyos Kang Ahmad, sim penting sehat.
2: Kur kuli macul atuh geura.
0: Eta teh olahraga anu utami gratis sarang anu sehat kana awak nyaeta ku olahraga macul.
2: Kumaha ayeuna Purwokerto ayeuna dinat ieu.
0: Alhamdulillah Purwokerto dina cuaca cerah, terang, menderang, aman, nyaman gitu di Purwokerto. Tahun
2: terang kota Purwokerto
0: oh, kan gitu.
2: Langkung saenya.
0: Upami Kang Ahmad geuleuh tos pangling.
2: Gedung, oh, gedung. Tahun bukan mata ninggal kota Purwokerto.
0: Oh gitu. Tadina di mana gitu sok naon ngirim barang naon?
2: Sok amal kan joko Purwokerto Purbalingga
0: oke oke itu
2: jan kawara ke Wonosobo
0: kanten ka jajahnya paindan
2: mun belok ka dinya terus ka dinya ta ka Gobong
0: ka Gobong
2: mun
0: nyalak jalur naon ka Punggur Kang Ahmad
2: Punggur kok ya nyalak bok gitu kan dinya gitu kan
0: oh mohon
2: nyalak eta bangsa mesin-mesin ya Sanyo.
0: Oh, Sanyo. Mana weta nyalakan dodol, kintun-kintun dodol.
2: Nah, dodol mah tuh kalau mafia pun di jalan buruk. Itu kita. Ya. Nah, proses kediknya.
0: Mohon kan. Kang Aman, hoyong lagu naon.
2: Kok mah itu kieu tuh tadi tetang kado dorong mobil butuh teman harus capek tuh hirup adik gue buru sana kasih tanduy.
0: Oh, gitu, kasih tanduy. Oh, iya teh.
2: Kau dorong dorong kah capek
0: wes. Mohon laras.
2: Hirup aja nggak sih digue buru sana tetang mobil butuh.
0: Telebat di nadi wangi ya mobil butut na.
2: Mohon.
0: Telebat mohon.
2: Tuh telebat.
0: Telebat.
2: Telebat mata wetulah.
0: Nah.
2: Mangga wenaon yang.
0: Bade sosis atau napi runtah.
2: Ah, mangga mah teu lagu badan muter di kupingkeun.
0: Mohon mangga, hatunhun Kang Ahmad.
2: Kumaha barak teh sakedik deui,
0: salamkeun
2: ka sadayana.
0: Mangga mah Kang Ahmad.
2: Siniran hijinya.
0: Mangga.
2: Daun salam na kadoya, tuh kan. Dibuatkeun jarami. Hatur salam ka sadaya nyaakeun silaturahmi.
0: Tah kitu pala mitra. Ti Kang Ahmad mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ti Kang Ahmad di Garut. Hatunhun Kang Ahmad. Aya tatarucingan ceuk urang sura. Pantun mas, pantun. Contohnya gie meli oncom ti limangan di canak meli meser kangkung ti pak haji urang limangan assalamualaikum kang haji aku mah damang cak itu cepat carana tata rucingan.

0: on sisindiran tuh. Teraskan deh Mas Anik pilih aja no lebat.
1: Iya, silakan di 0281632336 ya. Kita masih ada waktu.
0: Waktu
1: ya.
0: Semua.
1: Iya, atau mungkin kita ke ini emang.
0: Mohon lagu kali emang. Ya, tanya atau lagu nano di sungkan ku tet. Ku kang aman di pasien iya bay. Sosis Mas Anik.
1: Sosis.
0: Mohon. Iya. Dah. Kang Ahmad sosis mangga kang Ahmad sareng sadayana wae mangga wilujeng wengi wilujeng ngadongkeun.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Satu lagu dari Bumerang ya, dengan kisah saudara temaniannya di kesempatan malam hari ini pendengar. Dan kami ucapkan selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan tentunya masih akan kami hibur dengan lagu-lagu spesial dan juga informasi menarik hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Satu lagu yang sudah dibawakan The Massive dengan Pergilah Kasih ya, sudah kami hadirkan untuk temani Anda di suasan malam hari ini. Dan pendengar, petugas pemadam kebakaran Pos Majenang ini melakukan penanganan kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir atau TPA Malabar di Desa Malabar, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap pada tadi siang ya. Di mana kebakaran ini diduga dipicu munculnya gas metana dari tumpukan sampah organik yang mengalami proses pembusukan. Di mana asap tebal ini terlihat muncul dari area tumpukan sampah organik dan dikhawatirkan memicu kebakaran yang lebih besar dan berdampak terhadap lingkungan di sekitarnya. Petugas damkar Pos Majenang langsung menuju ke lokasi dan melakukan pendinginan selama kurang lebih 1 jam dan proses pemadaman dibantu pasokan air dari mobil tangki milik BPBD Majenang sehingga api berhasil dikendalikan dan tidak merembet ke area lain. Gas metana yang terbentuk dari pembusukan sampah organik memang memiliki potensi untuk mudah terbakar sehingga perlu dilakukan penanganan cepat ketika muncul titik api maupun kepulan asap di lokasi pembuangan sampah. Dalam penanganannya tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Dan setelah proses pendinginan selesai, kondisi TPA dinyatakan aman dan petugas memastikan tidak ada lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran susulan. Tentunya Damkar Satpol PP Cilacap juga menghimbau pengelola tempat pembuangan sampah agar rutin melakukan pemantauan terhadap tumpukan sampah organik terutama saat musim kemarau guna mengantisipasi terbentuknya gas metana yang dapat memicu kebakaran.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini. Namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan renungan malam untuk menemani malam hari Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu petang, seorang tua bersama anak mudanya yang baru menamatkan pendidikan tinggi duduk berbincang-bincang di halaman sambil memperhatikan suasana di sekitar mereka. Tiba-tiba, seekor burung gagak hinggap di ranting pohon. Si ayah lalu menuding jari ke arah gagak sambil bertanya, "Nah, apakah benda itu?" "Burung gagak," jawab si anak. Si ayah mengangguk-anggukkan kepala, namun sejurus kemudian, sekali lagi mengulangi pertanyaan yang sama. Si anak menyangka ayahnya kurang mendengar jawabannya tadi, lalu menjawab dengan sedikit kuat, "Itu burung gagak, ayah." Tapi sejurus kemudian si ayah bertanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Si anak merasa agak keliru dan sedikit bingung dengan pertanyaan yang sama diulang-ulang, lalu menjawab dengan lebih kuat, "Burung gagak, ayah." Si ayah terdiam. Namun tidak lama kemudian, sekali lagi sang ayah mengajukan pertanyaan yang serupa hingga membuat si anak hilang kesabaran dan menjawab dengan nada yang kesal kepada si ayah, "Itu burung gagak, ayah." Tetapi agak mengejutkan si anak, karena si ayah sekali lagi membuka mulut hanya untuk bertanya hal yang sama, dan kali ini si anak benar-benar hilang kesabaran dan menjadi marah. "Ayah, saya tidak tahu ayah paham atau tidak, tapi sudah 5 kali ayah bertanya soal yang sama, dan saya juga sudah memberikan jawaban yang sama. Apalagi yang ayah mau? Itu burung gagak, ayah. Burung gagak," kata si anak dengan nada yang begitu marah. Si ayah lalu bangun menuju ke dalam rumah meninggalkan si anak yang kebingungan. Sesaat kemudian si ayah keluar lagi dengan sesuatu di tangannya. Dia mengulurkan benda itu kepada anaknya yang masih geram dan bertanya-tanya. Diperhatikannya sebuah buku memori. "Coba kamu baca apa yang pernah ayah tulis di dalam buku memori ini," pinta si ayah. Si anak setuju dan membaca paragraf yang berikut. "Hari ini, aku di halaman melayani anakku yang genap berumur 5 tahun. Tiba-tiba seekor gagak hinggap di pohon. Anakku terus menunjuk ke arah gagak itu dan bertanya, 'Ayah, apa itu?' Dan aku menjawab, 'Burung gagak.' Walau bagaimanapun, anakku terus bertanya soal yang serupa, dan setiap kali aku menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga 25 kali anakku bertanya demikian, dan demi rasa cinta dan sayangku, aku terus menjawab untuk memenuhi perasaan ingin tahunya. Aku berharap hal ini menjadi suatu pendidikan yang berharga untuk anakku kelak." Setelah selesai membaca paragraf tersebut, si anak mengangkat muka memandang wajah si ayah yang kelihatan sayu. Si ayah dengan perlahan bersuara, "Hari ini ayah baru bertanya kepadamu soal yang sama.

Sebanyak 5 kali, dan kau telah hilang sabaran serta marah. Lalu si anak seketika itu juga menangis dan bersimpuh di kedua kaki ayahnya, memohon ampun atas apa yang telah ia perbuat. Saudaraku, terutama anak-anakku, jagalah hati dan perasaan orang tuamu. Hormatilah mereka. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Kita sudah banyak mempelajari tuntunan Islam, apalagi berkenaan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Tapi berapa banyak yang sudah dimengerti oleh kita, apalagi diamalkan? Ingat saudaraku, banyak ilmu bukanlah kunci masuk surganya Allah. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam. Selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwakarta pagi ini di edisi hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih, S.Pd., M.Si. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 93.1 Terus Satu, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya dikenal oleh seluruh manusia di seantero jagat. Perilakunya membuat hati yang mendengarnya jadi terpikat. Seorang penulis bahkan menempatkan namanya nomor satu di antara 100 tokoh dunia. Nama jika disebutnya kemudian orang membacakan kebaikan untuknya, itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang anak manusia yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan sikap, sifat, dan perilaku yang luar biasa. Namun, keluar biasaannya itu tetap mampu ditiru oleh manusia lainnya karena apa yang dilakukannya nyata adanya. Ia memiliki sifat yang disebut dengan fas, fatonah, amanah, sidik, dan tablik. Fatonah sering diartikan cerdas. Cerdas yang dimaksud adalah dewasa di dalam menyikapi setiap problematika kehidupan. Amanah artinya ia akan senantiasa menjalankan segala sesuatu dengan profesionalisme yang terukur dan terarah. Sidik artinya ia tidak akan melakukan penipuan-penipuan, menutupi keburukan-keburukan demi mendapatkan keuntungan sesaat. Tablik artinya adalah komunikatif. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dicintai oleh kawan maupun lawan. Saya Sukeri Amtilah, billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Di edisi hari ini pendengar, hari Rabu 5 Agustus 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustazah Hajah Sriningsih, SPD, MSI. Ya, pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai tanda-tanda orang yang saling mencintai karena Allah. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo silakan atensi dengar anda. Kami tunggu di 0281 632 336, atau bisa juga melalui WA di 0811 254 0911, atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwakarta.
1: Iya, pendengar Pro 1, cinta karena Allah memiliki ciri khas yang menenangkan, tidak berlandaskan hawa nafsu, serta membawa kebaikan di dunia dan akhirat. Mutiara Pagi edisi kali ini mengangkat tema tanda orang yang saling mencintai karena Allah. Hubungan ini tumbuh atas dasar keimanan, saling mengajak pada kebaikan, dan menguatkan saat cobaan datang. Rasa sayang tidak memudar oleh perubahan keadaan materi, sebab niat awal terikat pada keridhaan Sang Pencipta. Baik pendengar Pro 1, kita langsung saja akan menyapa Ustazah kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Putri dan Mbak Citra atau Ciput ya?
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabar Ustazah. Baik. Ustazah, apa kabarnya, sehat juga?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat juga. Okay. Sudah plong ya Mbak?
0: Kabarnya Alhamdulillah. Masya Allah. Lega nih ya.
2: Semoga para pendengar juga tambah semangat lah setelah itu.
0: Insya Allah. Mudah-mudahan. Amin.
1: Ya, baik Ustazah, ini pertemuan kita hari ini adalah tentang tanda-tanda orang yang saling mencintai karena Allah, Us.
2: Iya, betul. Okay. Insya Allah.
1: Kami persilahkan durasi 10 menit untuk mukadimah. Monggo, Ustaz.
2: Iya. Terima kasih, Mbak Ciput. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi 'ala kulli hal, amma ba'd. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang menyaksikan di YouTube RRI Purwokerto, alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Sebenarnya dari tema besarnya adalah 7 golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan darinya, dan salah satunya adalah orang-orang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir masa. Para pendengar dan yang menyaksikan YouTube RRI Purwokerto, mengapa orang yang saling mencintai karena Allah berhak untuk mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan lagi kecuali naungan darinya? Beberapa hal yang bisa kita ungkap ya pada kesempatan pagi hari ini, salah satunya adalah karena mereka itu mencintai karena keimanan, bukan karena kepentingan dunia. Dan orang yang mencintai karena Allah itu tidak menjadikan harta, jabatan, keturunan, atau keuntungan dunia sebagai dasar persahabatan. Nah, apalagi mereka melandasi ya dalam Al-Quran, misalnya surat Al-Hujurat ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu adalah bertemu karena Allah. Jadi dipertemukan karena Allah karena sesuatu yang sifatnya positif. Mereka berkumpul seperti menuntut ilmu, berdakwah, beribadah, atau saling mengingatkan kepada kebaikan. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini, warujulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yang artinya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga adalah berpisah karena Allah, di mana hubungan mereka tidak putus karena urusan dunia. Walaupun mereka berjauhan, mereka tetap saling mendoakan dan menjaga ukhuwah. Apalagi sekarang yang namanya media sosial, WA, telepon dan sebagainya sangat mudah diakses, sehingga walaupun berpisah karena mungkin tugas, karena pendidikan yang harus memisahkan mereka, mereka tetap dipisahkan oleh karena keadaan, ya, keadaan yang mengharuskan mereka berpisah. Tetapi berpisah mereka itu bukan karena saling membenci. Nah, ini kemudian yang keempat adalah saling menasehati dalam kebenaran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ya ayat 3, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, adalah orang yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Kemudian yang kelima adalah saling mendoakan tanpa sepengetahuan saudaranya. Nah, ini jadi tidak saling mengetahui tetapi mendoakan, dan ini sesuatu yang sangat unik memang ya dalam ajaran Islam ya. Bahkan ketika mereka katakanlah sudah meninggal pun ya, bahkan tidak mengenal ya satu sama lain, tetap mendapatkan doa. Makanya doanya kan antara ini Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, ini salah satu di antara tanda atau bentuk mereka saling mencintai karena Allah, sehingga mendoakan walaupun tidak diketahui satu sama lain, atau satu sama lain itu tidak saling mengetahui. Misalnya kita sedang mengingat seseorang yang mungkin pernah hadir dalam persahabatan kita gitu, terus kemudian kita menyadari bahwa oh dia sedang apa ya, kemudian kita mendoakan. Ini adalah bagian dari ketulusan ya seseorang untuk mendoakan saudaranya tanpa diketahui oleh yang didoakan. Kemudian yang keenam adalah bergembira dan bersedih bersama. Ya, jadi ketika mempunyai sahabat sedang bahagia, kita ikut bahagia, dan ketika mempunyai sahabat yang sedang bersedih, kita juga ikut merasakan kesedihan. Bukan sebaliknya, sedih ketika melihat saudaranya gembira atau bahagia ketika saudaranya sedih, tidak seperti itu. Karena ini bukan termasuk karakter orang yang mencintai atau saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah dalam hal ini memuji ya orang yang merasakan kebahagiaan saudaranya dan ikut membantu ketika saudaranya mengalami kesulitan. Karena apa? Rasulullah mengumpamakan ini. Matsalul mu'mina fi tawadihim ya. Watarohumihim wata'afufihim matsalul jasad. Jadi perumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Nah, ini jika satu anggota tubuh sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan demam, merasakan ya tidak enaknya keadaan gitu. Itu yang menumbuhkan empati lah, menumbuhkan empati kepada sesama. Kemudian yang ketujuh adalah menjaga amanah dan tidak mengkhianati saudaranya. Nah, dalam hal ini persaudaraan yang di dalamnya terjaga amanah dan tidak terkhianati ini dibangun atas dasar kejujuran, di mana mereka itu adalah saling menjaga kehormatan, tidak mengingkari janji, misalnya apa dalam konteks utang piutang misalnya, maka janjinya itu harus ditepati. Kalau seandainya tidak bisa menepati janji dalam masalah utang piutang, maka minimal sebelum waktu yang telah dijanjikan tiba, dia sudah memberitahu bahwa meminta maaf, mohon maaf, saya ternyata dari waktu yang saya janjikan ternyata saya belum bisa menunaikan, misalnya seperti itu. Ini adalah tanda dari persaudaraan yang dibangun karena karena kejujuran dan amanah. Nah, dalam sebuah hadis ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, al Muslimu ahul Muslim ya, la yadlimuhu wala yahdhuluhu wala yahqiruhu. Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak mendolimi, ya tidak membiarkannya tanpa memberikan pertolongan dan tidak merendahkannya. Ini jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa mulianya akhlak seorang Muslim. Jadi kalau seorang Muslim harus menunjukkan bahwa dia bukanlah orang yang mendolimi, dia bukanlah orang yang tidak peduli, dan dia bukanlah orang yang suka meremehkan orang lain. Ini pernyataan atau hadis yang menjadi pedoman untuk kita bahwa menjadi seorang Muslim itu adalah selalu menganggap orang lain itu adalah saudara. Kemudian yang terakhir, para pendengar RRI dan para yang menyaksikan YouTube RRI Purwokerto, yang kedelapan adalah tetap mencintai meskipun ada perbedaan pendapat ini. Karena perbedaan pendapat itu niscaya ya. Perbedaan pendapat itu niscaya sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Apalagi ketika perbedaan itu bersifat ijtihadiyah, itu artinya adalah berdasarkan ini penemuan akal ya, itu ijtihad atau urusan dunia misalnya. Nah, ini jangan sampai ya perbedaan yang terjadi itu menjadikan putusnya persaudaraan. Karena mereka itu tetap menjaga adab dan persatuan. Jadi yang diutamakan itu adalah mempertemukan hal-hal yang sama gitu. Misalnya visi dan misinya itu disamakan gitu dalam suatu masalah. Jadi kalau kita pahami tentang tetap mencintai meskipun adanya perbedaan, itu adalah mengumpulkan visi dan misi yang samanya saja. Jangan melihat latar belakang ya, karena kalau melihat latar belakang itu kan sesuatu yang sudah selesai. Sedangkan yang harus kita lihat itu adalah sesuatu yang menjadi poin tujuan bersama. Kalau poin tujuan bersamanya itu sama, ya misalnya katakanlah dalam konteks membangun negara, itu mensejahterakan rakyat dengan latar belakang apapun, ya insya Allah akan bersatu untuk mensejahterakan misalnya, untuk peduli dan seterusnya. Apalagi Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Ali Imran ayat 103 ya, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ini adalah poin yang mengharuskan kita saling memahami terhadap perbedaan-perbedaan yang niscaya ya, bukan hanya mungkin tetapi niscaya, pasti perbedaan itu akan ada. Oleh karena itulah ajaran agama Islam itu mengupayakan untuk mempersatukan ya, mempersatukan perbedaan-perbedaan yang terjadi dengan kalimat-kalimat tauhid. Kurang lebih seperti itu sebagai prolog kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Monggo Mbak Citra dan Mbak Putri.
1: Ya, baik, terima kasih. Dan baik, pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda yang ingin berpartisipasi di pagi hari ini untuk bertanya kepada Ustazah kita seputar tema bahasan kita di pagi hari ini, dipersilakan di 632336 atau di 0811-2540-911.
3: Oke, kita terima telepon dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Ya, dari siapa, di mana ini?
4: Dari Kang Aris.
3: Kang Aris?
4: Cilongok.
3: Kang
4: Aris.
3: Cilongok.
4: Oh, iya.
3: Silahkan.
2: Iya. Kemarin datang gak, Mas?
4: Pak Arif, mau tanya sedikit nih.
3: Iya, Pak Arif.
2: Iya, monggo, Pak.
3: Nggih, monggo. Silakan.
4: Bagaimana kalau hari kurban, apa yang menerima daging orang kafir itu emang tuntunannya?
2: Iya.
4: Saya mohon penjelasannya. Iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebenarnya pertanyaannya enggak relate.
3: Iya,
2: ya.
3: Ini monggo Ustazah mau dijawab atau jawab atau tidak.
2: Saya jawab ya, enggak apa-apa insyaallah ini hal yang ini. Terima kasih Pak Kang Arif ya di Cilongok. Ini kemarin datang enggak Pak di Purbalingga?
3: Iya.
2: Ya, tentang bagaimana ketika kurban itu yang menerima bagian itu ada orang yang tidak Islam ya. Memang begini Pak, jadi pembagian yang disarankan oleh para ulama itu memang tidak dari Rasulullah, tetapi itu tidak bertentangan bahwa dalam pembagian kurban, sepertiga itu untuk yang berkurban, kemudian sepertiga untuk fuqara dan masakin, dan sepertiga untuk hadiah. Nah, ketika kita berbicara untuk hadiah, yang namanya hadiah itu bisa dihadiahkan kepada orang yang lebih kaya daripada kita. Nah, juga hadiah bisa diberikan kepada orang yang tidak seagama dengan kita. Seperti itu, sehingga ini fungsinya ya, dari yang saya baca tentang keterangan hadiah ini adalah dalam rangka untuk ini menghubungkan sebuah persaudaraan, karena mungkin satu lingkungan misalnya. Secara logika saja sebelum kita berbicara tentang agama, misalnya kita sedang melakukan ibadah kurban lah ya, terus tetangga kita ada yang non muslim gitu, tetangga kita mendapatkan semua, yang non muslim tidak mendapatkan. Nah kan dari seperti itu kan seperti mengucilkan lah, padahal yang namanya kurban itu sebenarnya pada akhirnya adalah muamalah ya, tujuannya untuk muamalah. Dan makanya ketika ulama menjelaskan dengan pembagian seperti itu adalah sesuatu yang sangat bisa diterima gitu secara akal sehat maupun hati nurani seperti itu. Jadi nah tentunya apabila misalnya yang berkorban tidak akan menerima, mau enggak lah saya enggak menerima gitu, berarti apa, sepertiga yang harusnya menjadi miliknya kemudian diberikan lagi kepada fuqara dan masakin, itu juga tidak mengapa. Tetapi intinya di dalamnya itu ada bagian untuk hadiah, di mana hadiah itu diperuntukkan untuk yang lebih kaya dari kita atau apa yang tidak seagama dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Demikian.
0: Yeah, baik. Ya baik, berikutnya kita akan baca dulu nggih Ustazah melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ustazah, bisakah bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah diterapkan pada pasangan suami istri nih Ustazah? Mohon pencerahannya dari Pak Wahyudi di Pangebatan.
2: Iya, dari Pak Wahyudi di Pangebatan. Nah ya, tentunya bisa ya. Mengapa saya katakan bisa? Walaupun dalam konteks ini ya, misalnya kita berbicara tentang rumah tangga yang mungkin sedang bermasalah seperti itu, maka ketika kita berbicara tentang rumah tangga yang bermasalah, sebenarnya kan adalah rumah tangga yang itu menjadi ujian bagi pasangan ya. Misalnya ada rumah tangga yang istrinya merasa diuji oleh suaminya, atau suaminya merasa diuji oleh istrinya. Maka sebenarnya kalau misalnya itu terjadi menjadi endingnya adalah sebuah perpisahan, itu adalah ketika tidak ada solusi lagi kecuali harus berpisah, kecuali solusinya adalah berpisah. Hanya rata-rata dari orang-orang yang saya tangani dari rumah tangga yang katakanlah berakhir dengan katakanlah berpisah, ternyata pada akhirnya, apalagi ketika mereka itu mempunyai anak, pada akhirnya itu mereka menyesali, kenapa saya memutuskan untuk berpisah pada waktu itu. Nah, biasanya perpisahan itu disebabkan karena emosional semata. Tentunya Islam juga tidak menutup kemungkinan kalau memang misalnya seorang suami yang KDRT misalnya, suka memukul, pokoknya menyakiti dan sebagainya, tentunya Islam juga solusinya memang harus berpisah kayak gitu. Bahkan ada juga suami yang zalim, yang katakanlah secara verbal sering menyakiti dan sebagainya, tetapi istrinya tetap bertahan, itu juga ada. Walaupun misalnya dia sering curhat gitu, karena teman lain sudah tidak mau dicurhati karena apa, sudah tidak respect, karena setiap terjadi masalah pasti kembali lagi padahal sudah disarankan untuk berpisah gitu ya, karena memang kita melihatnya sudah apa, ini pantasnya berpisah misalnya, tetapi itu bertahan saja, itu juga ada. Maka kembali kepada motivasinya, ketika bertahan dalam keadaan yang tidak mengenakan dalam konteks rumah tangga, maka barangkali dia meyakini bahwa ini barangkali cara Allah memasukkan saya ke dalam surga. Kesabaran saya untuk menghadapi ujian rumah tangga ini, semoga ini adalah pintu surga saya di hadapan Allah. Misalnya seperti itu. Tetapi pastikan bahwa ada sebuah hadis yang sebenarnya tidak sampai kepada derajat sahih ya, tetapi secara makna bisa kita terima adalah Rasulullah SAW bersabda abhadul halalu indallahi at-talaq, sesuatu yang halal tetapi dimurkai oleh Allah itu adalah cerai. Ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak baik suami maupun istri betul-betul berupaya untuk bisa mempertahankannya. Karena apa? Tentunya seseorang juga ingin ya, ingin menjadikan pertemuan di dunia juga pertemuan di akhirat gitu loh. Jangan sampai berumah tangga hanya di dunia sementara di akhirat berpisahkan seperti itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ya ayat 21 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min syai kulum ri'im bima kasabarohin, yang artinya dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal mereka, dan setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi ketika seseorang berumah tangga ya, kemudian terjadi masalah dalam perjalanannya, ingatlah pada saat awal pertemuan gitu ya, awal pertemuan saling mencintai apa kayak tidak ada melihat celah dari calon pasangannya, maka itulah yang seharusnya diingat, sehingga insya Allah apapun yang terjadi yang berlangsung ya di dalam sebuah hubungan rumah tangga itu tidak sampai membuat seseorang itu bercerai. Nah ini jadi intinya ya, siapa tadi Kang Arif di Cilongok, saya menjawab seperti itu bukan berarti saya tidak memberikan peluang untuk rumah tangga berpisah. Karena intinya apa? Kan kita tidak ingin ya dimarahi oleh Allah gara-gara tidak bisa mempertahankan rumah tangga. Kurang lebih seperti itu. Dan biasanya orang yang harus inilah mau bisa mempertimbangkan besar kecilnya sebuah masalah. Kalau masalahnya memang ngamukan dan sebagainya, ya suaminya, biasanya yang suka ngamukan itu suaminya, tapi juga tidak menutup kemungkinan yang suka ngamukan istrinya, terus kemudian tidak bisa dinasehati misalnya. Maka intinya adalah ketika masing-masing pihak menjadikan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesabarannya mempertahankan rumah tangga yang ada, insya Allah itu adalah sesuatu yang menjadi kebaikan bagi masing-masingnya. Karena apa? Ketahuilah bahwa ketika seseorang di dalam rumah tangga mempunyai katakanlah pasangan yang tidak seideal yang diangankan pada saat awal menikah gitu, maka yang mendatangkan ujian itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi seorang suami, ujian dalam rumah tangganya adalah istri. Bagi seorang istri, ujian rumah tangganya adalah suami, dan seterusnya sebenarnya seperti itu. Maka ketika masing-masing pihak bisa memahami tentang hal itu semuanya, maka insya Allah itu akan menjadi ibadah tersendiri. Jadi monggo ya, ini memang bisa diterapkan berpisah dan tetapi kita ketahui bahwa kayaknya ya belum saya jumpai orang yang bercerai kemudian baik-baik saja, kecuali Natasha Rizky ya Bu ya. Natasha Rizky sama Desta gitu ya. Tetap. Nah, dan itu ternyata kalau kita telusuri dari video-video yang viral ya di media itu, ternyata apa, Natasha Rizky memutuskan untuk bercerai itu karena prinsip agama. Karena apa, Desta ternyata tidak sholat. Dan saya salut sebagai perempuan terhadap seorang perempuan, dan ternyata sekalipun mereka sudah bercerai, Desta itu masih menafkahi dan sebagainya, dan mereka tetap berdua ini. Jadi makanya para penonton yang melihat juga mereka mendoakan untuk kembali, ya nggak Mbak?
0: Iya, iya.
2: Yang seperti itu. Jadi di sini kan maaf ya, keegoisan Desta mengapa tidak mau ibadah. Bahkan di podcast terakhir itu ada yang lucu Mbak. No. Jadi anaknya itu pada mengatakan bahwa ayahnya tidak sholat, sholatnya cuma sekali dalam setahun, kan ketahuan semua. Nah ini satu contoh. Jadi kalau yang menjadikan berpisah karena seperti itu, saya salut ini kepada Natasha Rizky. Natasha Rizky kan ya?
0: Iya, Natasha Rizky.
2: Demikian walau alam bismillah.
0: Masya Allah. Masya Allah. Oke, baik Ustazah. Selanjutnya ini
3: saling mencintai tapi bukan suami istri ini Ustazah. Maksudnya dengan bukan maksudnya dengan napa selain hubungan ini rumah tangga nggih. Ini ya, dari Bu Asih Mulyanti yang ada di Cilacap Ustazah nggih. Assalamualaikum, mohon pencerahannya Ustazah. Saya tidak saya tidak diperbolehkan mengaji di suatu majelis taklim oleh pengurusnya karena saya tidak taat. Di sana ada aturan bahwa anggota majelis taklim tidak boleh ngaji di selain tempat. Padahal saya mengikuti banyak kajian di mana saja. Akhirnya saya dilarang mengikuti kajian di tempat mereka dan kami pun berpisah. Apakah perpisahan kami ini adalah perpisahan karena Allah? Terima kasih.
2: Iya. Okay. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bu Asih Mulyanti. Untuk Bu Asih Mulyanti itu adalah perpisahan karena Allah. Tetapi untuk apa pengurus pengajian itu dia berarti telah melakukan sesuatu yang tidak mengenakan. Ini bukan berpisah karena Allah bagi pengurus pengajian tersebut loh. Dalam hal ini saya menilai bahwa pengurus pengajian tersebut membatasi orang lain untuk mengaji di tempat lain itu juga sangat keliru. Itu namanya asobiah ya, sangat fanatik kepada kelompok. Padahal apa, kita kan diperintahkan untuk talabul ilmu dan kita juga harus menyadari bahwa sesungguhnya kita juga mempunyai keterbatasan ilmu, sehingga kita tidak boleh merasa bahwa kelompok kita atau pengajian kita itu yang the best gitu. Padahal kita itu adalah manusia biasa penuh dengan keterbatasan seperti itu. Ya, insya Allah kayak saya juga kan masih ngaji di RRI juga setiap hari Senin gitu ya, di apa namanya atau yang lainnya lah, misalnya Ustadz Kamali dan sebagainya. Saya apa sering ikut-ikut gitu loh, asal saya sedang free, tidak ada apa ya hal yang sedang saya kerjakan setelah subuh, insya Allah saya ikut ngaji RRI kayak gitu. Artinya karena saya butuh, bahwa saya itu merasa bahwa saya butuh ilmu dari orang lain juga gitu. Jangan merasa bahwa ketika kita sudah mempunyai kelompok tersendiri lalu kemudian apa ya kita membatasi ya orang lain untuk apa bergabung di tempat lain. Jadi intinya ya kalau misalnya membatasinya karena untuk membentengi dari kesesatan akidah misalnya. Misalnya larangan untuk mengikuti kajian dari Syiah. Nah, karena Syiah itu adalah bukan bagian dari Islam. Sebagian besar ulama mengatakan begitu kayak gitu loh. Itu boleh membentengi atau melarang untuk bergabung ke kajian itu. Tetapi kalau kajian itu adalah kajian-kajian yang masih mengkaji Al-Qur'an dan Sunnah, hadis-hadis yang sahih, kemudian ada larangan seperti itu, maka tadi bagi yang melarang itu adalah kedzaliman ya, ini bukan berpisah karena Allah lagi ya, tetapi berpisah karena kelompok, ini yang tidak diperbolehkan. Dan bagi Bu Asih Mulyanti karena menjadi tidak ikut di pengajian itu, insya Allah itu adalah merupakan perpisahan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
0: Iya, baik. Baik, berikutnya kita akan coba baca melalui kolom komentar ya Ustazah. Ini cukup banyak juga. Ini salah satunya kita baca dulu dari Cerpen Syahdu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah dan juga Mbak Ciput, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat khusus dalam mencari jodoh agar mendapatkan pasangan yang mencintai karena Allah nih Ustazah? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi siapa ini?
0: Tulisannya sih hanya Cerpen Syahdu begitu Ustazah.
2: Oh, Cerpen Syahdu ya, yeah. Oke. Kiat-kiat mencari jodoh. Begini, dari pengalaman yang saya alami sendiri juga ya. Atau dari curhatan orang atau dari pengamatan saya juga, Allah Subhanahu wa taala jarang sekali memperjodohkan orang yang saling mencintai karena Allah. Saling mencintai konteksnya, saling mencintai. Mungkin gini. Bisa saja ya dalam sebuah rumah tangga suaminya sangat mencintai istrinya. Istrinya biasa-biasa saja. Terus ada juga yang istrinya sangat mencintai suaminya. Suaminya biasa-biasa saja. Banyak enggak yang seperti itu? Intinya adalah ya, kiatnya adalah kita harus melihat dari sisi agama. Makanya tungkihul mar'atu fi arba'atin gitu kan, dinikahi perempuan itu karena empat perkara. Yang pertama itu adalah karena kecantikannya, kemudian karena nasabnya, karena kekayaannya gitu ya, dan yang terakhir itu adalah karena agamanya. Makanya insya Allah kalau kita menikahi karena agama, jadi baik perempuan yang akan dinikahi oleh laki-lakinya memilih, oh ini agama perempuan ini baik enggak. Yang menjadi calon suami juga bagi perempuan itu, ini laki-laki ini bisa jadi imam yang yang baik apa enggak. Seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kita berbicara kiat, maka lihatlah calon yang akan kita bidik misalnya ya, ini pantas enggak kalau saya nikahi misalnya ini ya, kalau saya nikahi dia itu akan menjadi ibu yang baik atau tidak, dia akan menjadi istri yang berbakti kepada suami atau tidak, dan seterusnya. Sebenarnya seperti itu, makanya nanti akan bertemu dengan katakanlah visi dan misi. Makanya dalam Islam ketika apa mencari jodoh itu kan biasanya ada media, ada orang yang menjadi mediator lah ya, untuk menghubungkan seperti itu. Nah tentunya menjadi mediator juga harus menjadi orang yang bijak, bukan karena kebetulan keluarganya apapun yang ada, walaupun misalnya keluarganya kurang baik, tetapi diinformasikan oh dia baik pasti akan begini-begini, padahal setelah berjalan ternyata ketahuan lah misalnya kekurangan-kekurangannya yang justru sangat sangat signifikan, misalnya sangat mengganggu misalnya jalannya rumah tangga misalnya seperti itu. Jadi kiatnya adalah secara prinsip lihat agamanya, karena apa, insya Allah kalau itu adalah laki-laki yang baik, dia akan menjadi laki-laki yang bertanggung jawab, memberi nafkah, menyayangi dan seterusnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 34 surat An-Nisa kan berfirman ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'din fa bima anfaqu min amwalihim. Jadi mengapa laki-laki itu dijadikan sebagai qawwam? Itu karena apa? Qawwam itu adalah yang menyejahterakan, yang mendidik, yang selalu memberikan cinta dengan tulus, itu adalah qawwam. Nah, maka ketika laki-laki itu sudah berada dalam posisi qawwam, insya Allah itu adalah the best. Nah, bagi perempuan ya akhlaknya, dan biasanya itu dicari informasi dari orang-orang terdekatnya, ini kalau saya mau menikah dengan ini kira-kira seperti apa ya, cari tahu dari berbagai sudut sudut pandang ya gitu, jangan dari satu orang saja, misalnya seperti itu. Jadi monggo disimpulkan sendiri kiat-kiat yang saya sampaikan, karena intinya adalah mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, ya bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, itu poinnya adalah jadikan itu sabar dan syukur intinya. Kalau misalnya mendapatkan suami yang baik atau istri yang baik, maka bersyukur. Ketika mendapatkan yang tidak seperti yang diinginkan, poinnya adalah diperintahkan untuk bersabar. Wallahu a'lam bishawab.
1: Okay, baik. Terima kasih Ustazah. Dan selanjutnya dari sebentar Us. Nah, ini Us dari Ibu Susmiati 8997. Oh, assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Susmiati yang kemarin sempat bertanya itu waktu di
1: Nggih, izin izin bertanya, menggarisbawahi tetap mencintai walaupun ada perbedaan pendapat. Pada kenyataannya sekarang kalau berbeda malah disingkirkan. Bagaimana menyikapi hal yang demikian? Monggo, Ustaz.
2: Iya, terima kasih Bu Susmiati. Tentang fakta ya, fakta di lapangan bahwa ketika berbeda pendapat kita disingkirkan, ketika berbeda pendapat dianggap sebagai membenci. Inilah yang seharusnya dimaknai sebagai sesuatu yang ternyata keliru. Karena apa? Ternyata kita lebih mengedepankan hawa nafsu. Oleh karena itu yang paling tepat tadi ketika saya mengutip ayat 103 surat Ali Imran, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ini kan perintah Allah. Kalau misalnya kita terdapat perbedaan pendapat sedikit saja, kita sudah langsung apa ya, keluar sungu, apa menunjukkan permusuhan kayak gitu loh. Apalagi misalnya kita dalam keadaan menjadi orang yang mempunyai apa ya power misalnya, lalu kita mudah saja untuk mendiskreditkan orang-orang yang mungkin memberikan kritik misalnya, ini adalah sesuatu yang kurang baik, yang kurang baik. Maka intinya ya ketika fakta itu terjadi dalam kehidupan, maka semoga itu tidak terjadi pada kita. Jadi seandainya pun ada perbedaan, maka kita cukup memaklumi perbedaan itu. Yang penting saya tidak seperti itu. Maka jadikan agama Islam itu sebagai pedoman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersatu ya, tadi waqtasimu bihablillahi jami'. Bahkan yang menjadi latar belakang turunnya ayat 103 surat Ali Imran itu kan disebabkan ketika suku Aus dan Khosroj ya sedang bercengkerama ya, masing-masing itu membanggakan kelompoknya. suku Aus membanggakan suku Ausnya, suku Khazraj juga membanggakan sukunya, sehingga kemudian mereka bertengkar gitu pada waktu itu. Lalu turunlah ayat ini, ayat 103 surat Ali Imran ini, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu udzkurullaha idz kuntum a'daa fa allaha baina qulubikum. Ayatnya itu panjang ya, yang artinya pokoknya begitu turun ayat 103 surat Ali Imran, mereka itu kemudian berpelukan. Mereka saling menyadari bahwa salah ya, kita itu telah membanggakan kelompok-kelompok kita seperti itu. Nah, ini merupakan cerminan bagi kita ya, kalau kita itu seorang mukmin yang benar ya. Jadi kan ayat 103 surat Ali Imran itu sebagai pedoman untuk mengatasi hati kita, jangan sampai perbedaan pendapat yang terjadi menjadikan kita benci. Kalau kemudian ada orang yang memberi kritik, kemudian kita jadi merasa dimusuhi, itu tidak begitu. Saya sering mungkin menyampaikan di forum ini ya, bahwa apa yang disampaikan oleh Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu ketika kita menerima kritik, maka sesungguhnya belajarlah kalian kepada

0: bagaimana kita membersihkan hati kita. Makanya dalam pelajaran tazkiyatun nufus atau apa pensucian jiwa itu banyak hal-hal yang seperti ini harus dilakukan. Dalam konteks misalnya apa, ketika kita bersama dengan orang yang lebih tua, kita mengatakan bahwa amal amal kita masih sedikit, dan ketika berada bersama orang yang lebih muda, dosa saya lebih banyak daripada daripada kalian. Ini yang akan menimbulkan perasaan bahwa kita itu adalah introspeksi, bahwa kita di hadapan Allah itu belum apa-apanya dibandingkan orang yang berhubungan dengan kita, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi, jadikan syariat Islam itu sebagai pedoman, sehingga insya Allah kita akan terhindar dari apa ya, emosional atau dari katakanlah hawa nafsu yang mendatangkan apa ya, kebencian karena perbedaan pendapat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Berikutnya Ustazah, ini ada yang sudah bergabung. Sebentar, ini cuman menyampaikan aja nih. Ustazah, Pak Giat kemarin itu datang loh. Saya juga ketemu dengan Pak Faizin dan Pak Tuslam. Ini dari Kota Yasa Sumbang nih, Ustazah. Ternyata rawuh ya, Ustazah.
0: Saya ketemu. Saya
1: oh, sudah ketemu. Masya Allah.
0: Saya ketemu. Jadi pas saya keluar pintu gerbang, saya ketemu. Pak Giat itu datang dengan istrinya.
1: Oh, Masya Allah.
0: Ya, jadi saya ketemu kemarin.
1: Oh, sayang sekali sih gak ikut ketemu nih,
0: ya. Iya, tadi saya juga ngobrol sama Mas Isi ya, seperti itu. Ya, karena mungkin kayaknya tidak daftar loh, sehingga tidak terpantau. Tapi saya ketemu.
1: Masya Allah.
0: Dan ngobrol, sempat ngobrol sebentar.
1: Oke, baik. Baik. Ini sudah ada yang bergabung kembali, kita terima ya Ustazah. Dari situ Mbak Putri bisa atau enggak?
2: Oke, sebentar.
1: Kita coba cek. Oke, enggak, langsung biasa. Klik di situ.
2: Yang ini.
1: Ya, coba. Sini, ya. Oh, enggak bisa, enggak ya.
2: Bisa.
1: Oke, baik, kita coba terima nggih Ustazah nggih. Ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Iya, waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Monggo Ibu. Nanti saya bantu Ustazah.
3: Niki mengenai sholat sunnah wajar. Lah niki kan kulo seringnya ngelakoni sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar kan sebelum sudah adzan, sebelum iqomah. Lah tapi kulo mangke niki mandan kerainan. Dadose kulo boten sunnah fajar. Lah tapi kulo nglampahane sesudah sholat fardune Ustazah. Kepripun niku Ustazah? Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, Ustazah ini juga mungkin agak sedikit keluar dari tema ya.
4: Iya.
1: Ustazah mau menjawab atau tidak boleh?
0: Iya, tentang apa?
1: Tadi dari Ibu Rusti, beliau mengatakan bahwa beliau melaksanakan sholat sunnah fajar ini biasanya sebelum azan, sesudah qomat. Tapi tadi karena kesiangan tidak sholat. Kemudian menjalankan sholatnya setelah sholat fardu. Itu bagaimana nih Ustazah?
0: Iya. Terima kasih ini Bu Rusti. Kemarin sepertinya sudah saya ini loh, sudah saya jawab. Intinya gini, bahwa ada keterangan tentang orang yang sudah terbiasa sholat qobliyah subuh, lalu kemudian dia tertinggal karena kesiangan atau karena apa gitu. Tapi kesiangannya kalau dia itu sholat sendiri, sebenarnya tetap qobliyah subuhnya ya tetap sebelum subuh. Yang saya jelaskan pada waktu itu adalah ketika kita misalnya buru-buru sudah apa di dalam masjid itu sudah berdiri sholat subuh gitu ya, maka kita bergabung sholat subuh bersama imam, maka setelahnya itu baru melakukan dua rakaat sholat qobliyah subuh yang dilakukan pada ba'diyah subuh. Ini kekecualian hal yang terjadi seperti itu. Ya seperti itu jawabannya.
1: Iya, baik. Okay, baik Ustazah, ini sayang sekali waktunya sudah tinggal 2 menit saja untuk menutup perjumpaan kita Ustazah. Monggo dipersilahkan.
0: Iya, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Citra ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita sudah menyelesaikan kajian kita tentang tanda-tanda orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang termasuk di dalam kajian ini. Artinya betapa ini adalah persoalan hati ya. Jadi hati kita ketika menjadikan orang lain adalah orang yang kita cintai karena Allah, maka kita akan tumbuh di dalam hati kita, menumbuhkan di dalam hati kita rasa empati, rasa membela, rasa ingin jangan sampai orang lain itu merasakan kesedihan dan seterusnya. Maka ketika kita melihat dalam skala mikro atau makro yang kita lihat ada hal-hal yang tidak sesuai.

0: sesuai dengan hati nurani, rasa cinta kepada orang lain, ya. Maka insya Allah ketika ini dijadikan sebagai sebuah pedoman bahwa seorang muslim itu adalah dengan muslim yang lain itu adalah saudara, maka yang namanya saudara adalah harus saling membela seperti itu, bukan saling bukan saling menghujat, bukan saling saling merendahkan, intinya seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua sehingga kita menjadi orang-orang yang saling membela sesama saudara karena Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai pintu-pintu surga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya menjadi seorang muslim pintu surganya itu ada banyak, ya. Dan pintu surga yang paling utama sebagai seorang muslim itu adalah sholat lima waktu. Kurang lebih seperti itu yang bisa kita sampaikan pada kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. Aku luqali hadza astaghfirullahi wa lakum usikum wa nafsi bitaqwallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, itu dia tadi cara dialog interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan Ustazah Jasri Ningsih SPD MSI mengenai tanda-tanda orang yang saling mencintai karena Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau tentunya di kesempatan pagi hari ini akan bermanfaat untuk kita semua.
2: Iya, dan terima kasih untuk atensi Anda pendengar Pro 1. Kita berjumpa kembali esok di waktu yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, BPBD Kabupaten Banyumas terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Harga berbagai jenis sayur di Purbalingga naik akibat kemarau. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Rabu 5 Agustus 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya Citra
1: dan juga saya Putri.

0: Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Banyumas masih menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Permohonan bantuan dari sejumlah desa juga terus bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau. Selengkapnya dilaporkan Dina Dorazatun.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas masih menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Permohonan bantuan dari sejumlah desa juga terus bertambah seiring berlangsungnya musim kemarau. Staf Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Banyumas, Awal Sudion, mengatakan saat ini sekitar 4 hingga 6 desa masih membutuhkan bantuan air bersih. Dropping air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air.
2: Kalau untuk permohonan bantuan air bersih itu semakin ke sini makin banyak desa-desa yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini dropping juga masih tetap berlanjut.
1: Menurutnya, distribusi bantuan air bersih sementara masih difokuskan pada wilayah pedesaan atau kecamatan yang memiliki potensi air bersih terbatas. Sejumlah wilayah yang telah menerima dropping di antaranya Purwojati, Sawangan Aji Barang, Jatilawang, Gumelar, dan Pekuncen. Awal Sudiono menyebut, terdapat sekitar 14 kecamatan yang memiliki wilayah dengan potensi air bersih hampir tidak ada. Kondisi tersebut membuat jumlah masyarakat yang membutuhkan air bersih mencapai ribuan orang.
2: Kalau untuk warga yang membutuhkan air bersih, kalau kita total itu ya banyaknya. Sebab ada 14 kecamatan yang potensi air bersihnya itu hampir tidak ada. Jadi untuk jumlah kakaknya ya ribuan itu.
1: BPBD Banyumas memastikan distribusi air bersih masih dilakukan berdasarkan permohonan masyarakat, khususnya bagi warga yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dina Dorosatun melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau mulai membawa dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, warga mulai merasakan berkurangnya ketersediaan air bersih yang seiring dengan kemarau yang diperkirakan akan berlangsung cukup lama. Selengkapnya dilaporkan Eki Latifa.
3: Musim kemarau mulai membawa dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Di Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, warga mulai merasakan berkurangnya ketersediaan air bersih seiring kemarau yang diperkirakan berlangsung cukup lama. Warga RT 3 RW 3 Kelurahan Mersi, Amin Badoli, mengatakan sejak akhir Juli sejumlah sumur di lingkungan tempat tinggalnya mulai mengering. Akibatnya air yang dipompa dari sumur hanya keluar dalam jumlah sedikit. Selain itu, debit air PDAM juga mulai menurun pada jam-jam tertentu.
4: Ya, akhir-akhir inilah. Mungkin sejak akhir Juli itu kita sudah banyak sumur-sumur di sekitar. Walaupun di pinggir-pinggir sungai itu sumur sudah mulai pada kering. Artinya kalau kita ambil, kita sedot pakai sanyo misalkan, paling baru dapat beberapa ember udah habis kayak gitu. Terus PDAM juga terpengaruh juga. PDAM itu kalau jam kayak gini itu termasuk lagi agak parah. Jadi kurang gitu loh, debitnya mengecil gitu.
3: Kondisi serupa juga dirasakan Fatimah Azhara, warga Mersi yang menjalankan usaha sempol. Menurutnya, berkurangnya pasokan air cukup menghambat aktivitas usahanya karena air menjadi kebutuhan utama dalam proses produksi maupun mencuci peralatan.
5: Ya, kita kan namanya usaha ya, usaha kan butuh air juga.
3: Selain berdampak pada pelaku usaha, keterbatasan air juga menyulitkan kebutuhan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan aktivitas sehari-hari lainnya. Untuk menyiasatinya, sebagian warga membeli air galon, sementara yang masih mengandalkan PDAM memilih menabung air sejak dini hari sebelum debit air mengecil. Warga berharap pemerintah dapat segera memberikan bantuan air bersih bagi wilayah yang terdampak kekeringan. Selain itu, mereka juga mengharapkan adanya edukasi kepada masyarakat mengenai penghematan dan pengelolaan air agar kebutuhan selama musim kemarau tetap dapat terpenuhi. Eka Latifa melaporkan.
0: Pendengar, ruas Jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiuh akhirnya kembali dapat digunakan masyarakat setelah proses pembangunannya rampung dalam waktu 5 bulan. Berikut laporan Faisal Raihan.
6: Setelah 5 bulan pengerjaan, ruas Jalan Sibalung Pandak di Kecamatan Sumpiuh akhirnya kembali dapat digunakan masyarakat. Jalan sepanjang 1,5 km itu diresmikan oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilasiono pada Senin kemarin. Sadewo mengatakan rekonstruksi jalan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan kualitas infrastruktur hingga ke wilayah pedesaan. Selain memperbaiki akses transportasi, pembangunan tersebut juga ditujukan untuk mendukung kelancaran distribusi hasil pertanian yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat. Menurutnya, Jalan Sibalung Pandak bukan hanya menghubungkan Desa Pandak di Kecamatan Sumpiuh dengan Desa Sibalung di Kecamatan Kemerajen, tetapi juga menjadi jalur penting bagi aktivitas ekonomi warga. Oleh karena itu, Bupati mengajak masyarakat untuk ikut menjaga jalan tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.
7: Dengan kondisi jalan yang sudah lebih baik, petani akan semakin mudah membawa hasil panen yang kasar dan distribusi hasil pertanian menjadi lebih cepat. Warnanya panen tentunya, benih, pupuk, dan berbagai kebutuhan pertanian lainnya. Dan dengan selesainya pembangunan jalan ini, sekarang tinggal tugas kita bersama untuk menjaga. Saya minta kepada seluruh masyarakat agar jalan ini dirawat dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit ini cepat rusak karena kita kurang peduli.
6: Dalam kesempatan yang sama, Camat Sumbiuh Pujar Seno menjelaskan, ruas Pandak Sibalung selama ini memiliki peran strategis sebagai penghubung dua kecamatan, sekaligus jalur alternatif ketika terjadi kepadatan di jalan utama. Sebelum direkonstruksi, kondisi jalan dinilai kurang layak karena bergelombang, sempit dan menyulitkan kendaraan roda 4 untuk melintas. Pujar mengatakan manfaat pembangunan mulai terlihat setelah jalan selesai dikerjakan. Selain memperlancar arus lalu lintas dan distribusi hasil pertanian maupun perdagangan, kawasan di sepanjang ruas jalan tersebut kini berkembang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.
8: Alhamdulillah, ya, dengan perjuangan para pas dan tentu perjuangan bantuan Pak Bupati, jalan ini bisa terbangun. Dan ini manfaatnya instan. Setiap hari itu sekitar 100 pedagang yang baru sudah viral itu sudah bisa mendapatkan manfaatnya, menjadi tempat healing, tempat nongkrong bagi masyarakat.
6: Sementara itu, Kepala Desa Pandak Abbas Wahyudi menyambut baik rampungnya pembangunan ruas jalan tersebut. Ia berharap akses yang lebih baik dapat meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pandak dan wilayah sekitarnya. Faisal Raihan melaporkan.

0: Dengan musim kemarau mulai mempengaruhi ketersediaan pakan ternak di Banyumas, pasokan rumput di Pasar Rumput Sokaraja Lor menurun akibat lahan yang mengering. Selengkapnya dilaporkan Ilham Palih.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada ketersediaan pakan ternak di Kabupaten Banyumas. Pasokan rumput di Pasar Rumput Sokaraja Lor mengalami penurunan karena banyak lahan persawahan dan area hijau yang mulai mengering. Meski demikian, aktivitas jual beli tetap berlangsung dan pasar ini masih menjadi tujuan peternak dari Banyumas hingga luar daerah. Pemilik Pasar Rumput Sokaraja Lor, Dewi Nur Steningsih, mengatakan sebagian besar pasokan rumput berasal dari warga sekitar Kecamatan Sokaraja. Berbagai jenis pakan ternak yang diperdagangkan diantaranya rumput sawah, jerami, rumput odot, rendeng, hingga daun kacang tanah dan daun singkong. Menurut Dewi, musim kemarau menyebabkan pasokan rumput menurun drastis karena rumput dan jerami di sawah mulai mengering. Kondisi tersebut juga berdampak pada kenaikan harga. Jika pada musim normal harga rumput mulai Rp20.000 per ikat, kini rata-rata menjadi Rp25.000. Sedangkan ikatan berukuran besar dapat mencapai Rp40.000.
2: Pasti berkurang banget, iya. Soalnya rumput tuh pada kering, terusan jerami juga pada kering karena nggak ada air kan di sawah, jadinya berkurang juga sih. Tapi karena musim kemarau jadi harganya rata-rata 25, paling besarnya tuh Rp40.000. Itu tergantung ukuran, kayak semakin besar tuh semakin mahal.
1: Meski stok berkurang, permintaan dari peternak tetap tinggi. Pembeli tidak hanya berasal dari Banyumas, tetapi juga dari Cilacap dan Banjarnegara. Pengiriman ke luar daerah dilakukan berdasarkan pesanan dengan jumlah minimal belasan ikat. Sementara itu, salah seorang pemasok rumput asal Desa Suro, Kecamatan Sokaraja, Saidi, mengaku musim kemarau membuat dirinya harus mencari rumput lebih jauh dibandingkan hari biasa. Akibatnya, hasil ngarit yang diperoleh setiap hari ikut menurun.
3: Artinya ya di sawah kadang-kadang di tanah kosong, ya jauh sih ya, soalnya lokasinya udah kering sih ya. Rumputnya kalau lagi banyak ya bisa 4 ikat, 3 ikat, terus sekarang palingnya 2 ikat. Ya kadang-kadang sering nggak ngarit, muter tok, karena nyarinya jamin kan nggak ada.
1: Meski menghadapi keterbatasan pasokan, Pasar Rumput Sokaraja Lor tetap beroperasi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak masyarakat yang kesulitan mencari rumput sendiri selama musim kemarau. Ilham Falih melaporkan.
0: Pendengar, akibat kemarau sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya komoditas sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong, Purbalingga mengalami kenaikan lumayan tajam. Berikut laporan Fitri Hasanah.
4: Sejumlah harga kebutuhan pokok khususnya komoditas sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong, Purbalingga mengalami kenaikan lumayan tajam. Hal ini dikatakan Dina, salah satu pedagang sayur mayur di Pasar Arjo Binangun, bahwa hampir rata-rata harga sayur saat ini sedang naik dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dina merinci beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan tajam, di antaranya adalah welok atau labu siam, terong, dan kacang panjang. Untuk welok dan terong yang biasanya dijual di kisaran Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp7.000 per kilogram. Kenaikan paling signifikan terjadi pada kacang panjang yang sebelumnya hanya Rp3.000 sampai Rp4.000 per kilogram, saat ini harganya Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilogram. Menurut Dina, tingginya harga di pasaran disebabkan oleh mahalnya harga modal sejak dari tingkat pemasok saat ia berbelanja kulakan.
5: Siki welok, terong, ya naik lah nih kabeh, naik. Welok karo terong aja siki ya gono 5.000, 6.000 ini siki 7.000 per kilo. Kacang panjang naik 12.000, 10.000, terong 10.000, 4.000, 3.000, menjak banget. Pro, odole ya.
4: Dina menambahkan, meski sebagian besar sayuran melonjak, beberapa komoditas justru mengalami penurunan harga seperti kembang kol turun tajam dari harga normal Rp15.000 sampai Rp18.000 per kilogram menjadi hanya Rp5.000 per kilogram. Kemudian bumbu dapur untuk harga bawang merah juga terpantau turun. Harga grosiran dari sebelumnya Rp34.000 per kilogram kini menjadi Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Sementara itu, harga bawang putih cenderung stabil. Dina membeli dengan harga grosir sekitar Rp35.000 hingga Rp37.000 per kilogram untuk kemudian dijual kembali secara eceran. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia atau Permadani Kabupaten Banjarnegara kembali menggelar wisuda Purnawiyata Angkatan ke-13. Sebanyak 66 peserta resmi di wisuda setelah menyelesaikan pendidikan budaya Jawa selama 6 bulan. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pelantikan pengurus DPD Permadani Banjarnegara periode 2026-2031. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
6: Prosesi wisuda Purnawiyata Angkatan ke-13 Permadani berlangsung di Pendopo Dipayuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara. Kegiatan yang menjadi agenda rutin Permadani ini digelar sebagai bentuk rasa syukur atas selesainya proses pendidikan sekaligus komitmen dalam melestarikan budaya Jawa sebagai bagian dari budaya nasional. Sebanyak 66 siswa dinyatakan lulus setelah mengikuti pawiyatan panacara dan pemedar sabda sesuai kurikulum Permadani selama 6 bulan. Seluruh peserta telah melalui tahapan ujian tertulis maupun praktek atau pendadaran paragan sebelum dinyatakan layak di wisuda. Materi pembelajaran yang diberikan meliputi bahasa dan sastra Jawa, kepanatacaraan, tata busana, etika berbicara, adat istiadat Jawa, tata krama, hingga tembang dan gending. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai dari guru, perangkat desa, seniman, hingga masyarakat umum yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya. Ketua DPD Permadani Banjarnegara Ki Bagong Sugianto mengatakan, selain membekali kemampuan menjadi penata cara atau pembawa acara bahasa Jawa, pendidikan ini juga menanamkan nilai budi pekerti serta memperkuat upaya pelestarian warisan budaya kepada generasi penerus. Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilaksanakan pelantikan pengurus DPD Permadani Kabupaten Banjarnegara masa bakti 2026-2031.
7: Dan kalau sudah sekarang ini adalah angkatan yang Permadani Kabupaten Banjarnegara. Nanti akan menyusul 14-15 dan 17-17. Masa pelajaran akan berlangsung kurang dari 6 bulan. Dalam 100 jam pembelajaran dengan mata pelajaran dan kemudian dilaksanakan secara berkala dan kemudian di akhir dari pelajaran diadakan wisuda dan tidak punya kursor atau surat tanda kelulusan, di mana ketika seorang siswa mengikuti pembelajaran di Permadani kemudian mengikuti wisuda akan menjadi warga Permadani yang ada di Kabupaten.
6: Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Saiful Hadi mengatakan, sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, ia memiliki tanggung jawab untuk terus mendukung pelestarian budaya Jawa, termasuk mendorong dukungan kelembagaan terhadap berbagai kegiatan budaya yang dilakukan oleh Permadani.
8: Sebuah kehormatan bagi saya, sudah kewajiban saya sebagai anggota Dewan Provinsi dari fraksi PD Perjuangan untuk ikut melestarikan budaya Jawa. Salah satunya adalah Permadani Pambiworo atau Pranoto Coro. Maka selama ini kami sudah berkontribusi bekerja sama dengan Permadani Banjarnegara. Semoga makin sukses dan terima kasih sekali.
6: Melalui pendidikan budaya yang berkelanjutan, Permadani Banjarnegara berharap dapat mencetak semakin banyak generasi yang tidak hanya menguasai seni kepenatacaraan, tetapi juga memiliki karakter, etika, dan kepedulian dalam menjaga kelestarian budaya Jawa di tengah perkembangan zaman. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pendengar, Dinhub Banyumas dorong warga tingkatkan penggunaan Trans Banyumas demi keberlanjutan layanan. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mengajak masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan Trans Banyumas sebagai upaya mendukung keberlanjutan operasional transformasi publik tersebut. Hal tersebut disampaikan Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Muhammad Eka Nugraha. Eka mengatakan bahwa secara teknis pelayanan Trans Banyumas tetap berjalan sesuai standar pelayanan minimum, meski pengelolaannya baru beberapa bulan dialihkan dari Kementerian Perhubungan kepada pemerintah Kabupaten Banyumas. Meski begitu, pihaknya menilai masih terdapat ruang untuk pengembangan layanan, terutama dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat Banyumas melalui pendekatan kearifan lokal. Selain peningkatan layanan, Eka juga menyoroti rendahnya tingkat okupansi penumpang yang masih berkisar 60-70% setiap harinya. Karena menurutnya kondisi tersebut berdampak terhadap tingginya selisih antara biaya operasional dengan pendapatan yang diperoleh dari tarif penumpang. Ia juga menjelaskan bahwa semakin tinggi jumlah penumpang, semakin besar pula peluang keberlanjutan layanan Trans Banyumas di masa mendatang. Oleh karena itu, dukungan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting selain dukungan anggaran dari pemerintah daerah.
2: Secara keseluruhan, sejak migrasi dari kementerian, kan baru pertama kali kita pemerintah daerah langsung sebagai pelaksana pelayanan Trans Banyumas, ya, seperti itu. Dari bulan Mei, berarti Mei, Juni, Juli, dan Agustus, 3 bulan, kami menilai dari perspektif teknis, ya, pelayanan yang diberikan Trans Banyumas secara umum sudah sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah diterapkan di kementerian, ya, berdasarkan kalau nggak salah peraturan Permenhub, ya, Permenhub nomor 98 tahun 2013, bahwa standar pelayanan minimum Trans Banyumas ketika masih dipegang oleh kementerian dan setelah migrasi ke pemerintah daerah, insya Allah secara umum memenuhi kriteria SPM yang telah ditentukan. Mungkin ke depan salah satunya perlu, ya, yang namanya juga kearifan lokal, mungkin nanti sedikit dipoles-poles atau disesuaikan dengan local wisdom Banyumas, seperti itu.
1: Besaran anggaran yang diajukan diperkirakan berkisar hingga 14,5 miliar rupiah hingga 15 miliar rupiah untuk membiayai operasional hingga akhir tahun. Ia juga menilai kekhawatiran masyarakat muncul karena dokumen rencana kerja anggaran untuk periode setelah 28 Agustus belum ditetapkan. Namun demikian, pihaknya juga optimis pemerintah daerah memiliki komitmen menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik tersebut. Sehingga Dinas Perhubungan berharap pemerintah daerah terus menyiapkan strategi pendanaan operasional. Sementara masyarakat juga diharapkan menjadikan Trans Banyumas sebagai pilihan utama transportasi sehari-hari, sehingga manfaat layanan publik tersebut dapat dirasakan secara lebih luas. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, harapan masyarakat Banyumas terhadap hadirnya transportasi umum yang modern, nyaman, dan terjangkau kembali menghadapi ujian. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
3: Selamat pagi. Harapan masyarakat Banyumas terhadap hadirnya transportasi umum yang modern, nyaman, dan terjangkau kembali menghadapi sebuah ujian. Setelah pemerintah pusat menghentikan subsidi operasional, pemerintah Kabupaten Banyumas mengambil alih pembiayaan Trans Banyumas melalui APBD. Namun, anggaran daerah tersebut dikabarkan hanya mampu menopang operasional hingga akhir Agustus 2026. Kondisi ini menjadi peringatan serius bahwa keberlangsungan layanan transportasi publik tidak boleh bergantung pada solusi jangka pendek. Trans Banyumas bukan sekedar armada bus yang melayani perjalanan masyarakat. Kehadirannya telah menjadi bagian penting dalam membangun sistem transportasi yang lebih tertib, mengurangi kemacetan, menekan emisi sekaligus memberikan pilihan mobilitas yang murah bagi pelajar, mahasiswa, pekerja hingga masyarakat yang berpenghasilan rendah. Bahkan pemerintah daerah masih terus mengembangkan layanan ini, termasuk mengintegrasikan dengan stasiun Purwokerto untuk memudahkan perpindahan moda transportasi di wilayah ini. Ironis, apabila layanan yang mulai diterima masyarakat ini justru terhenti karena keterbatasan anggaran. Transportasi publik membutuhkan kepastian pembiayaan, bukan sekedar tambal sulam setiap kali subsidi berakhir. Pemerintah daerah memang patut diapresiasi karena berani mengambil alih beban operasional ketika dukungan APBN dihentikan. Namun, kemampuan fiskal daerah tentu memiliki keterbatasan. Karena itu, persoalan ini tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah Kabupaten Banyumas semata. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat perlu kembali bersama-sama mencari skema pendanaan yang berkelanjutan. transportasi massal merupakan pelayanan publik yang manfaatnya jauh lebih besar daripada sekedar menghitung untung dan rugi secara finansial. Banyak negara maupun daerah maju tetap memberikan subsidi karena transportasi publik menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang jauh melampaui biaya yang dikeluarkannya. Di sisi lain, pengelola Tanah Banyumas juga harus terus meningkatkan efisiensi layanan, optimalisasi jumlah penumpang, pengembangan kerjasama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial atau CSR, pemanfaatan ruang iklan pada armada maupun halte, hingga integrasi tarif dengan moda transportasi lain dapat menjadi sumber pendapatan tambahan. Semakin tinggi tingkat akupansi, semakin kecil ketergantungan terhadap subsidi. Masyarakat pun memiliki peran penting. Semakin banyak warga yang beralih menggunakan Trans Banyumas, semakin kuat alasan pemerintah mempertahankan layanan tersebut. Transportasi publik hanya akan bertahan apabila benar-benar dimanfaatkan oleh banyak orang dan juga melayaninya. Jangan sampai Trans Banyumas menjadi contoh program yang lahir dengan penuh harapan tetapi berhenti di tengah jalan akibat minimnya kepastian pendanaan. Yang dipertaruhkan bukan hanya operasional puluhan armada bus, melainkan komitmen pemerintah dalam menghadirkan transportasi publik yang layak, berkelanjutan, berpihak kepada masyarakat, dan juga berwawasan lingkungan. Keberlangsungan Trans Banyumas adalah investasi bagi masa depan Banyumas. Kini saatnya seluruh pemangku kepentingan mencari solusi bersama agar roda transportasi publik tetap berputar, bukan berhenti karena kehabisan anggaran. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra.
4: Dan juga saya Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

Minor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Baik pendengar Pro 1, kembali bersama Ciput, Citra dan juga
1: Putri yang pagi hari ini.
2: Pagi hari ini udah siap banget buat temani Anda pendengar Pro 1 yang sudah mulai sibuk dengan aktivitas di pagi hari ini. Ya lagi nyiapin sarapan pagi. Kira-kira sarapan pagi apa ya yang
0: sarapannya
2: ya?
0: Telur bakar, enak banget.
2: Seperti saya pagi hari ini.
0: Iya, dan yang pasti pagi hari ini lagi agak beda dari pagi-pagi kemarin ya.
2: Why?
0: Karena kemarin tuh kan paginya mendung gitu. Pagi harinya agak lumayan lebih segar, lebih cerah ya. Gitu ya. Mudah-mudahan hatinya juga cerah, dompetnya cerah, pokoknya semuanya cerah.
2: Dompet cerah itu membawa kecerahan dimanapun.
0: Iya, karena lebih baik kita mensugesti kayak gitu ya.
2: Iya.
0: Datangnya gak ngalir terus.
2: Amin.
0: Gitu.
2: Seperti kesibukan dari masyarakat di wilayah Kabupaten Banyumas dan sekitarnya yang pastinya pagi hari ini juga sudah mulai sibuk karena berusaha untuk mencerahkan dompet masing-masing.
0: Jadi ayo kita sama-sama mencerahkan dompet dengan semangat menjalankan segala aktivitas kita di hari ini.

0: Beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624-737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
2: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
5: Satu Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya pagi hari ini pendengar, kami akan informasikan info lalu lintas pagi hari ini. Sudah tersambung bersama dengan petugas ATCS dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Taufik.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Oke baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk laporan pagi hari ini kita awali dari Simpang Gor Satria yang saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat dengan kondisi lalu lintas cukup ramai dan cukup padat juga di pagi hari ini. Kemudian lalu lintas dari arah kaki Simpang Timur atau dari arah Gor Satria sendiri di pagi hari ini juga terpantau cukup padat, antrian juga terlihat cukup panjang. Kemudian untuk kaki Simpang Selatan di pagi hari ini atau dari arah Simpang Kebon Dalam juga dalam kondisi yang cukup ramai. Dan juga kondisi yang sama cukup ramai dan cukup padat juga dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud ini cukup panjang antrian dan cukup ramai. Dan tentunya untuk Gor Satria pagi hari ini masih dalam kondisi yang normal lalu lintasnya dan juga tidak ada kendala di Simpang Gor Satria. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat yang tentunya cukup ramai, cukup padat di pagi hari ini. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta

0: Barat atau dari arah Pasar Manis ini juga dalam kondisi yang cukup ramai. Antrian juga terlihat cukup panjang di Simpang Omnia dari arah barat. Dan kemudian dari arah selatan atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Namun tentunya untuk Simpang Omnia masih lancar dan tidak ada kendala lalu lintas di simpang tersebut. Kemudian lalu lintas di simpang selanjutnya di simpang alun-alun Kota Purwokerto yang dari arah timur ini terpantau lancar, tidak ada hambatan di simpang alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian dari arah barat atau dari arah simpang Sawangan pagi hari ini juga terpantau cukup ramai, namun masih lancar, tidak ada kendala juga untuk simpang tersebut. Dan tentunya tidak ada kendala lalu lintas di simpang alun-alun Kota Purwokerto. Kemudian kita berlanjut ke simpang Sawangan. Untuk simpang Sawangan juga terpantau cukup ramai di pagi hari ini. Dari arah alun-alun Kota Purwokerto dari timur juga terpantau ramai di pagi hari ini, maupun dari arah selatan dari arah simpang Tanjung yang saat ini sedang berjalan hijau juga terpantau ramai lalu lintasnya dan cukup padat. Dan untuk simpang Sawangan ada sedikit gangguan lalu lintas, tepatnya di tengah simpang Sawangan. Sedang ada perbaikan, kemungkinan perbaikan PDAM karena jalanan di tengah simpang Sawangan sedang diperbaiki oleh pekerja. Sehingga untuk pengguna jalan yang menggunakan simpang Sawangan bisa untuk lebih berhati-hati karena ada gangguan lalu lintas. Kemudian berlanjut hingga di simpang BRI atau simpang Kodim yang di pagi hari ini terpantau cukup padat lalu lintasnya, terutama dari arah barat dari bundaran underpass Jenderal Sudirman ini kendaraan cukup ramai memasuki atau menunggu di traffic light simpang BRI atau simpang Kodim. Kemudian kita berlanjut ke simpang Karangluas Pasar yang tentunya cukup padat di pagi hari ini, terutama dari arah barat yang juga saat ini sedang berjalan hijau, dari arah Cilongok dan Aji Barang yang akan masuk Kota Purwokerto ini terpantau ramai, padat, dan dari arah sebaliknya juga demikian. Cukup ramai juga dan tentunya juga tidak ada kendala untuk simpang Karangluas. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari ini dalam kondisi yang ramai namun masih normal lalu lintas pagi hari ini dan tidak ada kendala di setiap simpang yang dapat kami pantau. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk petugas yang sudah membantu mengatur lalu lintas dari Satlantas Polresta Banyumas maupun dari Dalop Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV ataupun ingin mengetahui kondisi lalu lintas secara mandiri dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Iya. Kembali ke studio Pro 1. Silakan, Mbak.
1: Baik, terima kasih Mas Taufik. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
0: Oke, siap.
1: Baik, pendengar Pro 1, demikian informasi lalu lintas pagi hari ini.
2: Sekian info lalu lintas.

Ringnya Pro 1 jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri